0: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung di Pendopo Kabupaten Pringsewu, tidak hanya kucing dan anjing, vaksinasi juga diberikan kepada hewan lainnya seperti kera dan musang. Dokter Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu, Johan Arvinto, mengatakan vaksinasi rabies menjadi salah satu langkah pencegahan untuk menjaga kesehatan hewan. Vaksinasi membantu tubuh hewan membentuk kekebalan terhadap penyakit rabies. Sementara itu, salah satu pemilik hewan, Vicky, mengaku bersyukur dengan adanya kegiatan vaksinasi gratis tersebut. Menurutnya, program seperti ini membantu masyarakat dalam menjaga kesehatan sekaligus memberikan perlindungan bagi hewan peliharaan. Ia berharap kegiatan vaksinasi gratis dapat terus diselenggarakan pada waktu mendatang. Vicky juga berharap ke depan tersedia program sterilisasi hewan gratis sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat menjaga kesehatan dan kesejahteraan hewan peliharaannya. Kegiatan vaksinasi ini menjadi salah satu upaya bersama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan hewan sekaligus pencegahan penyakit rabies. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: 11 semakin berkelas. Assalamualaikum keluarga semuanya. Siap goyang asik-asik lagi. Barang Putra di Madu Jelly. Come on.

di awal pekan keluarga semuanya. Senin. Seninnya gimana Seninnya? Semoga Seninnya baik-baik saja ya. Yang terus gedobrak-gedobruk di kesempatan pagi kali

sesuka mengetawanya di pagi hari keluarga semuanya, apalagi di hari Senin pagi. Banyak yang lagi pada gedobrak-gedobruk di kesempatan pagi ini, mempersiapkan segala sesuatunya karena sebagian anak-anak SD ini lagi pada ulangan keluarga semuanya ya. Ekstra nambah lagi bangunnya agak lebih pagi lagi kemungkinan tadi ya. Putra

sesekaming etawa. Jangan lupa terus dikonsumsi setiap hari, karena selain bisa memberikan tambahan energi keluarga semuanya, sesekaming etawa ini bisa menetralkan asam lambung. Yang pagi-paginya sudah ngerasain kembung, begah, sekarang dikonsumsi sesekaming etawa premium yang tersedia di seluruh jaringan Rirama FM Net ya. Biar asam lambungnya kamu normal, biar Senin paginya makin semangat juga, serta bisa melancarkan pencernaan untuk bisa memulai aktivitas di kesempatan awal pekan ini. Sudah hari Senin, masuk di tanggal 5 Oktober 2026. Diisi lagi energinya, diisi lagi staminanya keluarga semuanya ya. Sesekaming etawa siap dikonsumsi setiap hari, biar bisa memberikan asupan kalori, kemudian juga protein dan karbo yang pas untuk bahan bakar tubuh di pagi hari. Kemudian juga ternyata sesekaming etawa ini bisa meningkatkan stamina dan juga kesegaran tubuh agar lebih semangat untuk bisa beraktivitas. Semangat Tatayus, semangat Tatayus. Yang sudah pada pantang tentunya di seluruh jaringan Rirama FM Net, aku yakin kamu semuanya pagi ini sudah pada semangat bareng sama Madu Jelly. Sampai dengan jam 8 di seluruh jaringan Rirama FM Net pagi ini, semuanya ada suaraku. Sama sesekaming etawa juga ya, yang sudah pada OTW, hati-hati semuanya, selamat sampai tujuan. Awal pekan biasanya banyak banget yang harus dikerjakan. Sederetan enak-enak siap dihadirkan dari jam 7 sampai dengan jam 8 bareng Putra di Madu Jelly. Come on.

Soy, kita masih terus bergoyang asik-asik pagi ini keluarga semuanya. Masih juga bareng sama Susu Kambing Etawa yang terus digemborkan setiap pagi. Jadi kamu memang benar wajib harus konsumsi Susu Kambing Etawa Premium di setiap pagi ya. Karena baik untuk pencernaan, kemudian juga baik juga untuk kesehatan lambung. Karena memiliki sifat alkalis atau sifatnya basa. Ini yang membantu menetralkan asam lambung berlebih di setiap pagi. Kalau kamu semalam kemungkinan makannya agak berat ya sebelum tidur, makannya karbo, kemudian santan, bisa jadi kamu makan sambal juga. Biasanya pagi-pagi agak enggak nyaman di lambungnya ya. Dinetralkan sekarang juga bareng sama Susu Kambing Etawa Premium yang sudah tersedia semuanya di seluruh jaringan Trirema FMnet. Kamu tinggal datang aja atau pengen minta dianterin boleh hari ini hubungi CS kita di 0831 760 600. Selain itu juga keluarga semuanya, ternyata Susu Kambing Etawa juga bisa membantu melapisi dinding lambung sehingga perutnya terasa lebih lega. Lambungnya nyaman tanpa rasa begah, jadi siap untuk beraktivitas di awal pekan ini ya. Benar-benar Susu Kambing Etawa ini mendukung sistem pencernaan karena memiliki butiran lemak dan juga protein yang lebih lembut serta mudah banget dicerna oleh tubuh ya dibandingkan sama susu-susu yang lain. Susu Kambing Etawa Premium yang tersedia di seluruh jaringan Trirema FMnet ini juga mengandung prebiotik alami yang menjaga keseimbangan bakteri baik di dalam usus. Jadi biar ususnya sehat, biar lambungnya sehat, yuk 2 sendok makan Susu Kambing Etawa dicampur dengan setengah gelas air. Airnya jangan air dingin ya, air hangat boleh, tapi jangan juga air-air yang benar-benar panas. Nanti bisa merusak unsur-unsur atau vitamin yang terdapat di dalam Susu Kambing Etawanya. Udah air-air hangat-hangat kuku aja ya. Kemudian keluarga semuanya, kalau beberapa hari ini ngerasain tidak enak badan, bentar-bentar juga lemes, bisa jadi daya tahan tubuh kamu juga terganggu nih keluarga semuanya ya. Yuk tingkatkan lagi imunitasnya, tingkatkan lagi daya tahan tubuhnya. Karena Susu Kambing Etawa ini kaya akan kandungan selenium, kemudian juga vitamin A dan juga B. Ini bisa membantu memperkuat sistem imunitas tubuh kamu, kemudian juga membantu tubuh melawan infeksi dan juga kuman yang akan hinggap di tubuh kamu, sehingganya kuman tersebut tidak jadi hinggap di tubuh kamu. Biar aktivitas sepanjang harinya sehat, kamu minum minimal 1 gelas Susu Kambing Etawa setiap hari. Tapi harus perlu diingat keluarga semuanya, pilih Susu Kambing Etawa yang benar-benar berkhasiat sesuai sama keluhan keluarga semuanya. Semangatin terus di awal pekan ini, hari Senin di tanggal 5 Oktober 2026. Sederetan enak-enak dihadirkan terus untuk menemani keluarga semuanya. Sambil undangin kamu untuk berwhatsApp pagi ini. Silakan WhatsApp-nya di 08 12 12 12 9310. 1 jam aku menemani keluarga semuanya, aktivitasnya makin semangat. Pantang terus bareng Putra di Madu Jelly. Come on.

soy banget. Madu jelly pagi ini yang terus dibandengin sama keluarga semuanya. Sampai dengan jam 8 pagi nanti keluarga, kita masih terus bergoyang asik-asik bareng sama Susu Kambing Etawa yang terus beraktivitas, terus sibuk dengan aktivitasnya pagi ini. Semoga sederetan dinang yang enak ini bisa memberikan semangat tersendiri di kesempatan awal pekan ini.

Asoy, semangat awal pekan, semangat Senin untuk keluarga yang sudah pada bandeng di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Sekali lagi yang pengen ngedapetin produk herbal termasuk susu kambing Etawa, hari ini boleh datang langsung ke seluruh jaringan Trirama FMnet yang paling dekat. Yang pengen dianterin boleh, silakan. Sudah dibuka kembali untuk open order. Silakan ketik format ordernya, kirimnya ke CS kita di 0831 760 600. Pesan pagi ini memang akan diproses juga hari ini keluarga semuanya. Silakan mumpung masih pagi ya, biar bisa dianterin hari ini. Sekali lagi kamu boleh SMS, boleh WhatsApp, boleh telepon juga ke CS kita di 0831 760 600.

Goyangin untuk pasukan goyang mania yang sudah pada pantang. Digoyang sayang. Tayangku lagi apa pagi ini tayangku? Lagi pada cibuk. Oh, lagi pada nyeruput ya, luar biasa. Semangat sambil terus bergoyang. Kita ke 08-12-12-12-9310. Hari Senin yang pada gedobrak-gedobruk, lagi pada heboh semuanya pagi ini ya. Basu panah ke NPI Telang Bawang, lagi nyusuk guys. Oke guys. Ada Om Suyub, apa kabar ini, lagi apa ini? Lagi nonton motor kehabisan bensin. Tolong, nuntunnya udah 1 jam, gak apa-apa Om Yusuf. Anggap aja olahraga ya, biar tambah langsing, biar tambah bagus nanti bodinya. Ya, terima kasih ya Om. Kemudian ada Om Rizal Bekam dari Tanjung Kesuma, digoyang untuk semua warga Tanjung Kesuma aja. Ada Mama Andre, apa kabar Mama Andre? Menunya apa coba pagi ini? Selamat pagi Mas Putra, hadir lagi bareng sama pasukan Goyang Mania. Dan selamat awal pekan, sarapan, oh mantap ini sarapannya, sama pil nafsu makan, asoy. Petai, petai, mantap Mama Andre. Apa kabar untuk Bunda Oleng? Good morning, selamat pagi Bunda Oleng. Hati-hati di jalan ya, katanya mau ngojol tayang siang. Yang lontong. Ada penjual baru nih. Bukan penjual nih, ada owner baru nih. Pagi ini aku gak males-malesan kok besi, aku udah bikin lontong. Macaci Bunda Gege. Nanti jangan-jangan beli lagi ini. Atau ada trayek. Biasanya kalau nggak malas-malasan ada trayek ya. Lontongmu panjang kan, nggak buntet. Bunda Gege, lontongmu panjang kan? Jangan-jangan lontongnya kayak ini lagi, kayak yang kemarin dibawa ke Paes bentuknya. Selamat pagi ya Bunda Gaiska. Selamat bergoyang bareng sama Madu Jelly, sama pasukan goyang juga. Selamat pagi Den. Pagi ini kayaknya gak usah sarapan deh, soalnya dengerin suaranya sampe udah kenyang. Au. Iya Yun. Good morning, selamat pagi ya Yun. Gak usah makan, denger aja suaraku Yun. Seminggu kemudian paling asam lambung. Tolong, janganlah ya, tetap harus sarapan, apalagi yang aktivitasnya padat ya. Jangan sampai kamu gak sarapan, harus sarapan apalagi yang biasa sarapan ya. Ya lagi pada sarapan, selamat menikmati sarapan dan terus bisa bergoyang bareng Putra pagi ini.

Mama Jojo, Mama Jojo, apa kabar Mama Jojo? Mama Jojo sudah bandeng juga bareng sama pasukan Goyang Mania. Teh Nani, good morning, selamat pagi Teh. Dari Raman Utara paginya udah gobios. Semangatin makaryonya, siap Teh. Semua yang ada di Raman Utara tanpa terkecuali. Banyak yang lagi pada bandeng pagi ini. Pak Cupli, good morning, selamat pagi juga Pak Cupli. Kasih lagi yang enak-enak. Sampai dengan jam 8 bareng Putra. Come on.

0: ada Pak Ujang.
1: Eh Pak Joko,
0: lagi gak narik apa ini Pak Ujang?
1: Iya ini Pak, hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, gak enak lah pohonnya.
0: Oh, lagi gak enak badan.
1: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
0: Waduh Pak. Nih Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
1: Eh, itu susu apa Pak?
0: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
1: Terus manfaatnya apa aja Pak?
0: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita makromis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
1: Oh gitu.
0: Nah kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
1: Wah, ini tadi kasih?
0: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
1: Wah, matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazigo 26 nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
2: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Susu Etawazigo
3: 26. Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
4: Bode Samila, bode.
5: Jinji, enten apa Pak Mislan?
4: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
5: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
4: Oh, nggih, nggih.
5: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
4: Saya temenan nggih.
5: Zigo Cream pancen pas.
4: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
5: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
4: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres, lan bantu sare langkung nyenyak.
5: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
6: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
7: Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.
8: Keluarga sehat Indonesia, di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstrak buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstrak buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak. Dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD. Membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun. Dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.
9: Kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
10: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
9: Memangnya apa yang bikin beda?
10: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
9: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
10: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
9: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
10: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
11: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
12: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
11: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
12: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
13: Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
14: Mainkan DJ-nya.
13: Enak sekali.
15: Kita goyang lagi, bro.
16: Dilanjutkan lagi kebersamaan kita pagi ini, keluarga semuanya masih bareng terus di Madu Jelly, bareng juga sama Susu Kambing Etawa. Selain bisa meningkatkan tubuh, keluarga semuanya, Susu kambing etawa tadi bisa juga untuk sistem pencernaan, kemudian juga menjaga kesehatan lambung. Tapi tidak cuma itu keluarga, susu kambing etawa juga bisa sekali untuk kesehatan tulang dan juga gigi. Karena kandungan kalsium di dalam susu kambing etawa premium ini sangat tinggi sekali. Kemudian juga ada kandungan fosfor, ini yang berperan penting dalam mempertahankan kekuatan tulang serta mencegah pengeroposan tulang atau osteoporosis. Jadi gak ada salahnya keluarga semuanya seduh sekarang juga susu kambing etawanya 2 sendok makan, dicampur dengan air hangat 200 ml. Yuk, yang sudah pada punya stoknya di rumah, jangan cuma dibiarin aja. Yang belum, buruan datang langsung ke seluruh jaringan Trirema FM Nen untuk bisa mendapatkan susu kambing etawa. Apalagi tulang ini sangat-sangat dibutuhkan sekali untuk beraktivitas ya. Untuk kesehatan tulang dari dalam, kamu bisa menggunakan susu kambing etawa premium yang tersedia di seluruh jaringan Trirema FM Net. Yang ada di luarnya ini bisa dibantu dengan Sigma Magnesium Chrome. Ini adalah krim yang luar biasa keluarga semuanya. Magnesium krim dari Sigma ini bisa menyehatkan tulang dan juga sendi kamu. Jangan biarkan nyeri otot bisa mengganggu aktivitas keluarga semuanya. Sekarang dibantu pengobatan dari luar dengan menggunakan Sigma Magnesium Cream. Jadi bisa meredakan nyeri otot, kemudian juga bisa mengurangi kaku pada otot, meningkatkan relaksasi otot, dan juga aman digunakan. Ini cepat banget meresapnya ya. Dioles aja Sigma Magnesium Cream di seluruh tubuhnya keluarga semuanya yang terasa nyeri ya, biar ototnya kembali fleksibel. Yang lagi pada mengeluhkan otot-ototnya kaku, sekarang solusinya adalah oles sekarang juga dengan Sigma Magnesium Cream. Masih sampai dengan jam 8, kita masih terus bergoyang asik-asik pagi ini. Sederetan yang enak masih terus dihadirkan bareng Putra terus di Madu Jelly. Come on.

menemani aktivitasnya keluarga semuanya di kesempatan pagi kali ini Senin 5 Oktober 2026. Pasukan Goib Mania, apa kabar untuk Mbah Turiman?

passing ya. Kemarin pada karaokean kayaknya kemarin ya. Udah Pak De, udah. Maklum, apa kabar mamaku tayang? Selamat kembali bergoyang asik-asik bagi ini asoy. Lo kenal Verune gak aku? Mbak Neri, apa kabar Mbak Neri? Atun duka lara menderita sepanjang hari ya. Selamat bergoyang juga Tun, Atun. Kasian amat Atun ini. Mas Yudi, apa kabar Mas Yudi? Dari kawasan Dusun 8 SD Negeri 3 Varia Agung dan sekitarnya. Digoyangin untuk guruku Kak di SMP PGRI 1 Bumi Setia. Selamat pagi semuanya. Ada mantan guru waktu dulu katanya gitu. Selamat pagi, namanya Pak Marianto. Pak Marianto. Digoyangin nih Pak Marianto. Buat Kak Putranya sukses selalu ya. Amin. Mas Yudi thank you ya. Dari kawasan Varia Agung. Yang ada di Varia Agung tanpa terkecuali semuanya. Mbak Dar masak apa Mbak Dar? Wow, bikin apa ini? Mas Put sambil bikin requestan Pak Cupli. Oh, gaya timul goreng. Enak. Pantas Pak Cupli.

Grandpa, apa kabar Grandpa? Grandpa kemarin jadi imam ya kemarin ya. Kemarin jadi imam hari Minggu ya, Minggu awal soalnya. Jadi enggak bisa jadi ini pasukan goib kemarin. Pagi ini aku heboh dengan anak sekolah Mas Putra. Hari Senin biasa, Bun. Memang begitu ya. Bunda Ulfa dari Sedampah Liwa, terima kasih. Cak Nur, apa kabar Cak Nur? Cak Nur dari kawasan Tulang Bawang, lagi pantang di 88,4 Bima Radio Tulang Bawang. Selamat bergoyang semuanya.

langsung diawali aktivitasnya dengan semangat dan juga keyakinan. Insya Allah dimudahkan segalanya. Untuk Bang Putranya, sehat selalu, tetap sukses, jaya selamanya bareng sama Tri Rama yang semakin juara. Makasih ya Mbak Italiana Nasution.

pagi, waalaikumsalam. Sambil dengerin, sambil aktivitas. Pembuka semangat pagi, alhamdulillah dengan radio. Pastinya hanya Tri Rama yang kusuka. Makasih ya Mas Siti, sehat selalu ya. Assalamualaikum Mas Putra. Ini monitor dari unit 8. Mas Yanto Nasgor, apa kabar Mas Yanto? Makasih ya pagi ini ya, sudah panteng ya. Iya. Apa sih Kang Fatan ini? Tahu-tahu. Iya. Masuk barisan Mas Put, streaming udah beres. Ya memang udah beres. Handphone Anda aja. Streaming kita kemarin doang yang gangguan karena ini ya, kabel internetnya putus. Kemarin doang siang. Dari kemarin-kemarin mah bisa terus kitanya. Handphone ya Kang Fatan aja. Mas Didi dari Srikaya Sukadana. Nyimak goreng. Minyak itu mah bukan nyimak. Wayu Endra seperti Raman, terima kasih ya goyangnya ya pagi ini. Sehat ya Wayu Endra. Apa ini? Truwokku belum mateng Mas Putra. Wow. Mau masak truwok juga Mama Andre ternyata. Teh Henti, apa kabar Teh? Seperti biasa paginya dengar Tri Rama FM sambil beres-beres. Mas Putra sehat terus, makin jaya, makin juara. Amin. Teh Henti, thank you ya. Mama Anissa, Mas Putraku yang suaranya merdu, empuk, enak didengar suaranya. Empuk banget kayak ini, kayak bolu kukusnya Bunda Gaiska. Ya, empuk sekali. Makasih ya Mama Anissa ya. Mbak Supana udah tadi dibacain. Mbak Elmi Patmosari Branti, terima kasih WhatsAppnya Mbak Elmi.

ya Yun. Kalau ini beneran Bu Yuni Supatmi kalau ini. Selamat pagi Mas Put. Selamat pagi untuk Bu Yuni. Pak Ci, apa kabar Pak Ci? Gak ketinggalan paginya bareng sama Bang Puput katanya gitu. Sama Mama Riri, sarapannya sama rendang daging kambing. Apaan kebo gantung iya. Semoga Bang Puput selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, amin. Makasih ya untuk Pak Ci ya. Bu Muslimah udah tadi. Mama Rehan, apa kabar Mama Rehan? Lagi nyuapin bocil, kemudian terus OTW Bunda Willy. Good morning, selamat pagi Bunda Willy. Dari kawasan Sumatera Selatan beberapa hari gak ada sinyal, jadi gak bisa pantang. Bang Yadi.

Terima kasih WhatsApp-nya Mbak Ina. Apa kabar Mbak Ina juga dari Natar pagi ini ya. Natar sudah bergoyang. Mama Zara, Mama Zara katanya kemarin gak dibacain, padahal dibacain loh sama Putra loh kemarin loh ya. Mama Zahra mungkin lagi ke belakang jadi gak denger ya. Makasih Mama Zahra. Thank you semuanya kemarin yang sudah pada datang ke Radio Duta Paramita Kota Metro, yang sudah pada cek kesehatan, thank you juga ya. Dapatkan produk-produk promo herbal kita, masih tersedia semuanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM.

Nasihat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agari Luseri.

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
1: Inilah Lintas Terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM Lampung Timur. Dihimpun dari Lampung Viva, rantai dan gancu perlahan hendak ditinggalkan dalam pengelolaan gajah di Pusat Konservasi Gajah atau PKG Taman Nasional Waikambas Lampung Timur. Satwa-satwa tersebut mulai disiapkan untuk bergerak lebih bebas dan kembali hidup berkelompok. Perubahan pola perawatan tersebut mendapat pendampingan dari Elephant Nature Park atau ENP di Chiang Mai, Thailand. Tim yang dipimpin Founder and Director ENP, Saeng Duean, datang untuk berbagi pengalaman mengenai pengelolaan gajah dengan pendekatan yang lebih memperhatikan kesejahteraan satwa. Saeng Duean Le mengatakan pola pengelolaan gajah di Waikambas masih berbeda dengan yang diterapkan di ENP. Di Thailand, gajah dikelola dengan pola yang memungkinkan satwa bergerak lebih bebas. Menurut Le, perubahan tersebut tidak sekedar melepas rantai. Gajah perlu dilatih agar dapat kembali membentuk kelompok dan berinteraksi tanpa bergantung pada pengendalian fisik. Ia juga menyoroti kondisi sejumlah anak gajah di Waikambas. Berdasarkan pengamatannya, anak-anak gajah tersebut membutuhkan perhatian lebih terhadap asupan makanan dan nutrisi. Pendampingan ENP juga menyasar para mahot yang sehari-hari menangani gajah. Sejumlah mahot dari Indonesia sebelumnya telah mengikuti pelatihan di proyek ENP Thailand. ENP kemudian mengirim seorang manajer mahot untuk tinggal dan bekerja bersama tim di Waikambas. Pendampingan akan dilakukan selama proses perubahan pola pengelolaan berlangsung. Demikianlah Lintas Terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
0: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama.

.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Selamat pagi keluarga sehat Indonesia. Jumpa lagi bareng sama dua Miau.
1: Yeay, senang banget ketemu lagi di tanggal 5 Oktober 2026 ya, Bes. Awal pekan, Chan.
0: Awal pekan, awal bulan. Wow, terang benderang.
1: Wow.
0: Cerah merona.
1: Wow. Kita agak kapel dikit ya.
0: Jauh loh.
1: Dikit.
0: Nanti lihat penampakan kita ya.
1: Iya benar banget, tunggu kita bakal live di TikTok Radio Trirama FM.
0: Yes.
1: Dan juga yang mau gabungan bareng sama kita di WhatsApp juga bisa banget.
0: Oh, di 08 12 12 12 9310.
1: Oke, gak usah kemana-mana ya Besti.
0: Iya dong, tetap bareng sama dua Miau
1: di pasar goyang.
0: Goyang sehat bersama Agar Yelus.
1: Goyang terus Miau.

0: Besti, masih barengan sama Duo Miau ya. Pagi hari ini masih disemangatin sama dedang-dedang yang wasik-wasik.
1: Wena-wena
0: bosku.
1: Wasai-wasai.
0: Ampun, ya pagi-pagi Besti udah pada sarapan belum?
1: Sarapan apa?
0: Ya apa coba, Ge? Absen dulu, Ge.
1: Sarapan oncom, sarapan tahu, sarapan jengkol, sarapan pete, sarapan apa?
0: Jalapan-jalapan apa sih? Jalapan?
1: Tiwul goreng, tiwul godok.
0: Oh lagi. Aku sarapannya pakai sayur gori.
1: Sayur gori apa blenderang gori?
0: Sayurnya baru tadi pagi masaknya.
1: Oh, sarapan sama sayur gori mantul.
0: Kan bukan MBG.
1: Ya, itu kalau MBG kan madang blenderang gori.
0: Iya, besok makan blenderangnya, Chan.
1: Sekarang masih sayurnya ya, masih iya. Fresh-freshnya.
0: Betul.
1: Iya kan? Kita sudah live di TikTok, kamu boleh cek aja di Radio Trirama FM, itu nama alamat TikToknya.
0: Betul banget, Besti. Jangan lupa di follow-follow, jangan lupa di tap-tap layar ya. Terus jangan lupa komen-komen juga.
1: Betul. Komennya di Radio Trirama FM itu tadilah di TikTok. Orang kita juga lagi bahas TikTok.
0: Iya, Besti, yang mau gabung di Wawa barengan sama kita juga bisa ya. Nanti kita sapa-sapa juga loh.
1: Oh yes, betul sekali. Dan jangan lupa tadi malam.
0: Tadi malam apa?
1: Kenapa tadi malam? Kenapa? Aku tadi bahas. Aku baca chat, jadi kita bahas tadi malam. Bukan tadi malam. Gara-gara aku buka chat.
0: Chandra ini gampang ke-distract loh. Pikirku tadi malam kenapa gitu. Ada pembahasan apa tadi malam?
1: Enggak, bukan tadi malam. Maksud aku saat ini kamu sudah minum Agarilus belum? Kenapa jadi tadi malam gara-gara buka bahas?
0: Gitu, Besti ya. Jadi pagi hari ini yang belum konsumsi Agarilusnya, buruan kamu konsumsi. Yang belum punya, ya udah gaskin kamu kesini sayangku.
1: Kamu yang kemarin sudah datang ikut cek kesehatan gratis di Radio Trirama, di Radio Duta, terima kasih loh. Ya mudah-mudahan tadi malam sebelum tidur udah diminum. Nah pagi ini sebelum beraktivitas sudah diminum juga ya.
0: Iya dong.
1: Dan juga yang belum punya produknya, buruan aja segera kamu datang kesini ke seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Promonya masih melimpah.
0: Yes, masih melimpah ya. Yang mau dapetin promo drink, yang mau dapetin promo Selty, yang mau dapetin promo drop, yang mau dapetin promo Morinda, atau juga promo-promo yang lain, madu-maduan. Terus juga ada promo yang madu sayang istri. Wah, pokoknya masih banyak banget, Bes.
1: Pokoknya lengkap, Pol. Banyak, Pol. Disediain demi kesehatannya, Besti.
0: Yes, bener banget, Besti. Kesini ya. Kita tungguin kamu loh.
1: Yes, betul banget. Dan juga nih untuk Besti. Ih, kamu pokoknya sampai jam 10 loh. Asik-asikannya di sini. Pokoknya sekali lagi, pokoknya selama Oktober ini masih berlangsung, belum selesai. Oktober O-nya apa? Ora pasar goyang, ora cocis.
0: Ora pasar goyang, ora cocis pokoknya ya.
1: Kalau jam 8 sampai jam 10 ora pasar goyang, ora cocis pokoknya.
0: Gitu, Bes ya. Jam 8 sampai jam 10 ya. Ingat ya, ada siapa, Chan?
1: Ada Pak Ijan. Mbak Pak Ijan. Enggak dong, kita tetap Duo Miau.
0: Tetap Duo Miau, Besti ya. Bukan Pak Ijan.
1: Ya, tetap kita Duo Miau. Ada Tria, ada Chandra.
0: Betul, Bestiku ya. Jam 8 sampai jam 10. Nanti nih, Besti ya, kita bakal kasih info-info terupdate buat kamu, Besti ya. Mungkin ada info penting juga yang perlu kamu tahu, Besti. Atau mungkin juga ada jadwal-jadwal cek kesehatan lagi. Nah, nanti kita bagi-bagi kalau ada pun ya, Bes.
1: Yes, jadi kamu gak usah kemana-mana, pantau terus, Besti.
0: Iya dong, di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus, Mia.

0: 22 jam non-stop enak.
1: 22 jam non-stop goyang.
2: Ini tidak
0: aku. Panten Radio, Panten Rirama. Enak-enak dendangnya.
3: Pun agar rilis drop nih kemauan pun benesah ragu-ragu asiate insya Allah manjur. Kulo Pak Suwandi, Desa Sumber Harapan, Kampung 2, Kecamatan Blitang 2, Oku Timur. Sakite nyeri-nyeri tenganu niku lho, Mas, teng suku. Kalih nut-nut, kalih kram-kram niku teng driji. Rasane niku cenit-cenit, kata dicucui dom niku lho. Tiap bangun tidur lho, Mas. Rasanya itu malah kados nut-nut wis ra karu-karuan. Malah niku nek ajenge tilem niku nggih keweju-keju ngoten niku. Tapi nek berbangun niko raose niku walah kencang-kencang senit-senit sekitar setengah tahun. Nek waktu sakit niku nggih mboten kula damel kerja, soalnya nggih mboten kiat ngrasakne lorone niku. Alhamdulillah Mas, niki kula ngrungokne radio niku lho. Kula sumsumsi niku alhamdulillah saged anu niki. Pulih ngoten lho. Alhamdulillah saged deres, saged macul taktik teng wingking griya niku. Kalau sumsi ni agak rilus niku, pun agak rilus drop niku saat niki pun kalau mantap saya itu. Kalau Pak Suwandi saking Sumber Harapan, monggo derek-derek kalau sing sakit, sing tenten keluhan nopo kemawon minum agak rilus drop. Atur nuwun pun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan produk agak rilus series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan logo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
4: Keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di radio jaringan Mutiara Berlian Network.

Konsumsi secara rutin madu Nomurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomurafit

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
0: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
2: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
0: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

0: Pasar Goyang.
1: Pasar Goyang.
0: Goyang terus.
2: Besti. Tahu gak sih kamu Besti?
3: Apa sih Besti?
2: Kalau penglihatan kamu udah mulai menurun, kalau kamu ngelihat jarak yang gak begitu jauh udah mulai kabur, itu tandanya mata kamu perlu vitamin yang bagus untuk menjaga kesehatannya.
3: Contohnya?
2: Contohnya kamu rutin konsumsi Agarilus Bright.
3: Di Agarilus Bright itu banyak vitamin buat mata.
2: Ya iyalah, gak cuman vitamin aja Chan. Selain untuk jaga kesehatan mata, si Agarilus Bright ini juga bisa untuk mengatasi berbagai macam keluhan yang ada di mata.
3: Serius?
2: Ih, cius banget Chandra. Karena memang udah banyak banget konsumen kita nih Chan ya, yang konsumsi Agarilus Bright untuk kesehatan matanya, untuk mengatasi keluhan-keluhan kesehatan yang ada di mata. Salah satunya katarak, glukoma, minus, plus, dan juga silinder.
3: Dan ini aku rekomendasiin banget sih ya untuk Agarilus Bright yang punya keluhan darah tinggi, punya keluhan diabetes, yang biasanya itu juga berhubungan sama penurunan penglihatan.
2: Betul banget Besti, karena ya itu pengaruhnya gitu. Kalau itu tadi ya hipertensi, tekanan darahnya terlalu tinggi, ini bakal bisa naik ke atas yaitu ke mata. Terus juga diabetes tuh ya, kalau diabetesnya tinggi atau gula darahnya tinggi, ini juga bisa menyebabkan glukoma.
3: Yes, dan juga nih ya perhatikan untuk buah hatinya yang sering banget main handphone, yang kayak susah banget gitu lepas dari handphone. Nah ini kan dikhawatirkan nanti mata jadi bermasalah.
2: Betul
3: ya kan, harus sediakan Agarilus Bright ini. Karena anak-anak juga boleh minum. Karena ini manfaat dari Agarilus Bright, ini menjaga kesehatan mata. Terus juga ini bagus banget untuk menyegarkan mata.
2: Betul,
3: melindungi mata dari radiasi. Ya kan,
2: kita
3: main handphone begini, ini kan juga bisa kena radiasi tahu.
2: Iya Besti, bener banget. Yang gak cuman main handphone, yang sering kayak kerjanya di depan PC atau komputer atau laptop gitu Besti ya, ini juga gak terhindar dari yang namanya keluhan di mata.
3: Nah harus nyetok nih si Bright ini Besti. Terus juga ini bisa untuk membantu mencegah terjadinya katarak. Kalau udah ada tanda-tanda nih ada katarak, takut mau operasi, nah langsung nyetok aja ya.
2: Betul.
3: Kan? Dan ternyata si Bright ini ternyata bisa juga nih manfaat lainnya untuk membantu mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Dia juga ternyata bagus buat detoksifikasi.
2: Wow, mantul banget, keren banget Chan ini manfaat daripada Agarilus Bright ya.
3: Yes, keren, keren sih.
2: Keren banget nih, apalagi nih Bestia kayak ngerasa mungkin bukan yang kayak penyakit kronis atau bukan penyakit bawaan gitu ya. Terus tiba-tiba kok kayak ngerasa matanya tuh lelah, merah, gak nyaman setelah beraktivitas seharian. Berarti saatnya untuk kita peduli dengan kesehatan mata kita. Nah ini ya, Agarilus Bright ini bentuknya kapsul lunak loh Besti ya. Jadi gampang banget buat kamu konsumsinya, tinggal kamu makan aja. Gak perlu kayak gak ada rasa-rasa pahitnya loh Chan, karena kan mereka itu gel.
3: Jadi tuh anak-anak juga aman sih. Kalau misal ternyata anaknya gak bisa minum kapsul walaupun lunak sebenarnya, itu kayak bisa dipoteh sedikit, nah kan keluar cairannya. Nah itu nanti cairannya bisa dikonsumsi gitu kan. Gak masalah.
2: Iya bener banget tuh Besti ya. Jadi buruan kamu stok produk Agarilus Bright sekarang Besti ya. Aku tungguin kedatangan kamu untuk cari produknya Besti. Ataupun juga Besti yang mager kemana-mana, tenang, kita punya layanan pesan antar COD bayar di tempat.
3: Yes, bisa hubungi aja di 0831 760 600.
2: Yes, betul banget Besti. Dan juga kita mau lanjut lagi buat Besti yang mau gabungan sama kita. Ini juga udah banyak banget yang gabungan sama kita ya Chan ya.
3: Masa sih?
2: Iya, itu loh ada Wayu Endra juga absen pagi. Absen pagi dari Seputi Rama.
3: Thank you. Terus juga ini ada Om Yusuf lagi nuntun motor kehabisan bensin di jalan.
2: Baiklah.
3: Jauh warungnya jauh,
2: jauh,
3: pom bensinnya jauh,
2: jauh.
3: Tapi sempet loh ya, ngechat segala, sempet laporan loh ya. Yeah. Aku nggak yakin sih.
2: Laporan aja sing penting ya.
3: Nah, Om Rizal Bekam dari Tanjung Kesoma, ini aku mintanya banyak uang, namun Tuhan kasihnya sehat badan.
2: Gak apa-apa.
3: Iya. Terkadang sehat badan tidak bisa dibeli dengan uang.
2: Betul.
3: Tapi kalau badan kita sehat, bisa cari uang.
2: Yes, bisa cari uang sebanyak-banyaknya.
3: Iya kan, Pak Ijo, Pak Ijan, orang kerja, orang jajan.
2: Yes, betul banget ya. Kak Trican, kalau mau pesan obat buat tulang apa ya?
3: Oh, ada. Kita punya banyak banget. Tinggal tulangnya kenapa masalahnya.
2: Iya, benar banget. Mending kamu konsultasi aja dulu ke CS kita ya, Tri ya. Dicatat nomornya 0831 760 600.
3: Nah, itu kamu buruan aja ya, pagi hari ini kamu bisa chat ya di bawah.
2: Yes, betul banget.
3: Tuh. Asrun, miau miau, pus pus, ini kucing kali kita.
2: Miau miau, pus pus, apa?
3: Pus
2: berarti
3: pus,
2: jawabnya,
3: sini, sini.
2: Jawabnya miau,
3: miau miau, miau. Asrun,
2: ya Allah, ya Allah, Asrun, ada Wardoyo Kabul ya, hadir dari Pasar Aman Utara.
3: Yes.
2: Ada Febri Vidianto juga absen ya, Trican.
3: Ah, ini loh, selama pagi aku ikutan di Pasar Goyang ya. Aku ikutnya dari Unit 8.
2: Okay.
3: Yanto Nasgor.
2: Oke, okay, Yanto. Selamat pagi, Yanto ya.
3: Wow, ada Andon S. Magelangan. Mas Andon, selamat pagi ya. Salamnya buat Mbah Nur, Kang Udin, Mas Ali, Mas Rino, Mas Danu, Mas Darus, Mbak Asri, Aneka, Printing, Simpang, Kampus.
2: Oke, oke, oke. Chandra, kamu hari ini menyala.
3: Iya kan, bunga-bunga.
2: Iya, bunga-bunga, pink-pink cerah, bukan pink-pink cerah itu ya. Itu namanya adalah magenta.
3: Ini namanya magenta. Aku juga nggak tahu sih. Aku bilang ini ungu, entahlah apa ya. Nggak tahu deh. Ungu tua, ungu pink tua, atau apa? Fanta, nggak tahu.
2: Ya, ya, ya, ya, basing lah ya, basing. Selamat pagi juga ada Bu Echena, ada Aditya Nugroho, ada Mbak Indah Moza. Selamat pagi.
3: Ada juga sarapannya pakai pecel, ih enaknya.
2: Enaknya. Siapa yang sarapan pakai pecel?
3: Mama Adit sarapannya pakai pecel, pakai tempe goreng, kerupuk, ya makario, ya ben enggak oleng. Ih, rasanya aku pengin langsung ke tempat Mbah Tuh.
2: Iya, beli pecel. Ada lagi nih Benjut Mangkuluang juga selamat pagi, ada Mas Arinera juga selamat pagi.
3: Yes.
2: Ada Mas Arif Sumberejo, selamat pagi ya Mas Arif.
3: Yes, ada Bunda Rosana, selamat pagi juga dong, Trican. Oh, Oktober O-nya orangnya baik-baik, rezekinya berlimpah ruah.
2: Amin. Amin, terima kasih.
3: Terima kasih Bunda Rosana. Ada juga nih, Waalaikumsalam, hadir dong, pantang selalu sarapan dong pakai iwak mano.
2: Oh, enak.
3: Iwak mano truwo.
2: Enak.
3: Sama konconya pete.
2: Enak itu.
3: Mano truwo itu mano puyuh toh?
2: Bukan lah.
3: Mano truwo.
2: Mano truwo ada sendiri loh, yang kayak kamu makan kemarin itu loh.
3: Oh, yang hitam putih.
2: Ya, ya hampir mirip kayak gitulah.
3: Eh, tapi jangan sering-sering makan mano truwo loh.
2: Kenapa?
3: Karena mengganggu ekosistem di sawah.
2: Oh, itu besti ya, jangan sering dimakan loh. Mending kamu makan burung puyuh aja.
3: Iya, yang sudah dinganu,
2: yang sudah diternakan.
3: Iya, sudah ditakar. Iya, soalnya kemarin aku lihat lewat mano truwo yang hitam putih nanti mengganggu ekosistem sawah loh kalau dimakan orang terus.
2: Iya loh ya. Terus juga ada Zelo ya, selamat pagi sudah bergabung. Ada Bila Nabila. Selamat pagi Bapak Yanggit juga, selamat pagi Ayam Kampung juga, selamat pagi Nurul Taufik Mustafa juga, selamat pagi.
3: Ayam Kampung bisa mainan TikTok juga.
2: Iya, aku Ayam Kampung.
3: Anak kampung.
2: Oh iya, anak kampung ya.
3: Kamu mau jadi ayam kampung?
2: Enggak. Apa Bunda Geska?
3: Waalaikumsalam Amel Putri.
2: Iya, sini Besti sarapan tempatku menunai oseng goreng. Mantul.
3: Kayak goreng bakwan, aku tadi malam bikin bakwan.
2: Oh, kamu bikin bakwan tadi malam.
3: Iya, jadi ceritanya kan aku mau sahur. Tapi kebablasan.
2: Oh, jadinya kamu gak jadi sahur.
3: Gak jadi sahur. Jadi aku masak malam-malam. Percuma. Tapi gak percuma sih.
2: Gak apa-apa, kan bisa dimakanin nanti.
3: Iya, semuanya kan sudah ikut makan malam juga.
2: Iya kan, ah, gak ada yang sia-sia.
3: Iya kan, Margiono Kopi. Selamat siang. Apa? Mbah Kakung, selamat pagi Mbah Kakung.
2: Iya, selamat pagi Mbah Uti juga. Ada Sis Mulyadi juga, selamat pagi.
3: Pagi.
2: Pagi.
3: Pagi.
2: Apa kata Bu Isyana salah? Apanya yang salah Bu Isyana?
3: Salah apa?
2: Salah apa yang tak ku terima? Fals lagi ya. Selamat pagi aja deh buat besti-besti aku ya, yang pagi hari ini lagi sibuk-sibuk kerja.
3: Yes, terima kasih. Itu Ari. Ari siapa ya? Yang
2: Ari
3: sudah...
2: Nera.
3: Oh, Ari Nera. Terima kasih sudah kirim-kirim gift-gift. Ya, kirim gift-gift.
2: Yes, betul banget ya.
3: Iki, selamat pagi.
2: Aha, selamat pagi. Wih, ada Blackpink. Ayo benar Blackpink loh.
3: Blackpink in the area.
2: Blackpink du-du-du-du-du-du ya.
3: Aduh, ya udah nanti lagi ya Besti.
2: Oke. Okay.
3: Kamu kalau mau ikutan gabung, kita tungguin untuk kebersamaan kamu ya Besti.
2: Iya Bes, buruan ikut bergabung di mana?
3: Kita ada di Radio Trirama FM. Kita bakal nemenin kamu sampai jam 10 aja. Sekali lagi, Oktober O-nya apa? Ora pasar goyang, ora jocis. Ora pasar goyang, ora jocis kalau jam 8 sampai jam 10, tapi kalau selebihnya jocis semuanya.
2: Iya, jocis pol-polan ya Besti ya.
3: Jadi enggak usah kemana-mana kamu, ih di sini aja.
2: Iya Besti, di pasar goyang.
3: Goyang sehat bersama Agarilus.
2: Goyang terus. Mia.

berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum.

0: Dongi bapak wis mari wis penak saiki bune.
1: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
2: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladitikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
4: Info-info, sekarang sudah jam 9 pagi.

0: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FMNet.
1: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Sebanyak lebih dari 13.000 keluarga penerima manfaat atau KPM di Kabupaten Pesawaran Lampung masuk dalam data penerimaan bantuan sosial yang terindikasi memiliki keterkaitan dengan aktivitas judi online atau judol. Data tersebut kini menjadi objek klarifikasi dan verifikasi oleh pemerintah daerah bersama Kementerian Sosial dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Indikasi tersebut mencakup penerima sejumlah program bantuan, diantaranya program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan sembako, serta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK. Program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Desa Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan mendorong hilirisasi ikan belo dan selangat sehingga nilai jualnya meningkat hingga Rp13-14.000 per kilogram. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Erwin Dwiana mengatakan ikan yang sebelumnya dijual nelayan dengan harga sekitar Rp700-1.000 per kilogram kini diolah menjadi fillet melalui fasilitas KNMP. Ia menyebut pengolahan ikan tersebut dilakukan

0: diletakkan di area penanganan cold storage KNMP Ketapang, sehingga program tidak hanya mendukung aktivitas perikanan di hulu, namun juga menciptakan kegiatan usaha di sisi hilir. Bupati Lampung Barat Parosil Mafsus menyoroti masih banyaknya pelajar di SUOH dan PNS yang belum melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri atau PTN. Ia meminta kepala sekolah dan guru ikut mendorong lebih banyak lulusan SMA sederajat dari Lampung Barat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Hal tersebut disampaikan Parosil saat menghadiri pembagian seragam dan buku tulis gratis bagi pelajar tingkat SD, MI, dan SMP MTS Kecamatan Bandar Negeri SUOH atau PNS yang dipusat di Danau Asam, Kecamatan BNS pada Sabtu kemarin. Menurut Parosil, peningkatan akses pendidikan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan perlengkapan sekolah. Pemerintah juga perlu memastikan anak-anak Lampung Barat memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi, termasuk dengan mendorong mereka masuk ke perguruan tinggi negeri. Ia meminta kepala sekolah dan guru memberikan perhatian lebih kepada siswa yang memiliki kemampuan akademik maupun potensi untuk melanjutkan pendidikan. Menurutnya, sekolah memiliki peran penting dalam memberikan motivasi sekaligus mengarahkan siswa agar berani memiliki cita-cita melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM Net.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen. Goyang Konsumen.
1: Digoyang lagi yuk Besti, kita mau goyang-goyangin Besti kita yang udah dapetin produk herbal di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Kita mau cek dulu yang sudah pada punya produknya. Ini yang sudah tapping-tapping, sabar, nanti kita bakal baca-bacain semuanya. Kalian jangan pergi dulu.
2: Jangan dong, jangan pergi ya, jangan cengkuh ya Besti ya.
1: Kita mau ini dulu, cek-cek yang sudah pada beli produk ya kan. Ada Beli Nyoman dari SP Rahayu, ini udah langganan banget beliin istrinya, beli madu lambung sama madu nomor Rafid.
2: Oke, ada Mbak Neneng dari Taman Negeri, ini pertama kali mau minum loh madu lambung juga untuk keluhan asam lambung.
1: Yes. Selamat pagi, ada Pak Kasran dari Rantau Panjang Tanjung Raya di Sukau Lampung Barat. Keluhannya tuh ada di syaraf otak. Oh, ini beliin ibundanya, jadi pertama kali banget mau konsumsi ada madu pala, ini nutrisi otak sama herbal premium.
2: Oke, ada Beli Ani pagi-pagi juga udah datang ke Radio Tri Rama FM. Beliin buat temennya, tetangganya Chan. Ada Zigo Magnesium Cream, terus juga madu kaje sama proreng.
1: Ada juga ini Eni, Mbak Eni dari Punggur, beliin mbahnya keluhannya rematik sama keluhan di mata ya. Minumnya drop sama brai.
2: Wih, sehat-sehat. Ada Bapak Sunario dari Umbul Po juga udah dapetin madu kaje.
1: Yes, ada Bude Tuti dari Jati Datar, ini udah langganan banget minumnya madu lambungku.
2: Oke, terus juga lanjut ada Bapak Sumanto dari SB14 Bengkel Yudhistira. Keluhannya stroke dan juga diabetes, sudah langganan minumnya susu kambing Etawa dan juga Agarilus Bright.
1: Wow, ada juga nih Mama Yoga dari Blue Rock, udah beberapa kali pembelian untuk kesehatan ya Bes, minumnya madu lambung.
2: Ada Ibu Sri Bingah Seputih Raman RG. Keluhannya kadar gula sama jantung, udah sering banget minum Agarilus Drop.
1: Yes, ada Pak Tugino dari Wates Lampung Barat, ini keluhannya oh gitu, ini bisa jadi ISK sih ini keluhannya. Ya baru pertama kali banget mau konsumsi ada Proren sama herbal premium.
2: Oke, ada Mbak Jianti dari Purwo, pembelian ketiga kalinya, alhamdulillah udah banyak perubahan.
1: Alhamdulillah.
2: Ini minumnya drop, drink, ada madu nomor Rafid sama susu kambing Etawa, Chan.
1: Yes, ada Ibu Jariem sama Pak Warsito Margototo, ini keluhannya ada benjolan di dekat leher dan ada keluhan asam lambung, baru pertama kali banget ini konsumsi ada drink, ada madu lambung sama ada Prokanda.
2: Oke, ada Ibu Pariem dari Trimurjo, keluarnya ke Julinu, udah langganan minumnya ini herbal premiumnya sama madu nomor Rafi.
1: Yes. Ada Bu Sumiati Pekalongan, keluarnya asam lambung, darah tinggi, diabetes, ke Julinu, dan ini udah langganan banget loh Besti, minumnya madu lambung, ada herbal premium sama Zigma. Zigma itu pemakaian luar loh ya, tidak diminum.
2: Yes, benar banget, jadi cuma dioles aja ya Besti ya.
1: Yes.
2: Ada Mbak Elmi Patmosari Beranti juga udah dapetin Zigo 26 dan juga madu nomor Rafid untuk keluhan ke Julinu, udah 3 kali konsumsi loh.
1: Wow, ini kemarin rame banget yang cek kesehatan di Radio Duta ya. Ada Pak Umar dari Batanghari, keluhannya tuh kolesterol, ada asam urat, ada ke Julinu, baru pertama kali banget ini mau konsumsi ada madu nomor Rafid, ada Zigma, ada juga susu Zigo 26 sama herbal premium.
2: Oke, terus ada Pak Derusdi dari Tikoran Sebarus Lampung Barat. Untuk jaga kesehatan udah langganan juga minumnya Zigo 26. Terus juga ada herbal premium dan juga Agarilus Bright.
1: Yes, ada suami Bu Sumarmiatin dari Tegineneng, ini keluhannya asam lambung, baru pertama kali mau konsumsi ada madu lambung sama herbal premium.
2: Ada Bapak Ponijan dari Beranti, juga keluhannya glukoma sama linu-linu, ini baru pertama kali mau minum Agarilus Bright plus juga mau cari Zigma. Oh, udah beli Zigma, Chan. Untuk keluhan pegel-pegel.
1: Yes, ada juga nih Mbah Rohman dari Sukarame, Lampung Barat, ini untuk jaga kesehatan dan selalu langganan banget, ini minumnya madu lambung, ada Bright sama ada herbal premium.
2: Ada Mas Tegar dari Karya Bakti buat ibunya keluhan saraf kejepit, Chan. Udah mau 4 bok ini loh, minum Zigo 26 loh, alhamdulillah katanya berangsur-angsur membaik.
1: Alhamdulillah. Pak Dani dari Cenggiring di Rantau Baru Lampung Barat, ini keluhannya kaki kerasa sakit. Baru pertama kali banget mau coba Zigma Zigo Magnesium.
2: Oke, ada Ibu Eniwati dari Batanghari 45. Keluhannya penebalan dinding rahim, udah pembelian kedua kalinya. Drink ada herbal premium dan juga Prokanda.
1: Oke, ada juga Rahmatul Hasanah dari Tanjung Bulan Pakuan Aji, beliin buat ibunya ini untuk jaga kesehatan, minumnya herbal premium.
2: Mas Sundi dari H1 Makarti Tama, beli buat bapaknya keluhan ginjal, Chan. Terus juga gangguan psikis karena trauma gitu ya. Ini beli Selti, Madu Pala, ada Proren, ada Sekualen dan juga herbal premiumnya.
1: Yes, ada Pak Rosit dari Pring Ombo, Pring Sewu, ini untuk jaga kesehatan dan udah langganan banget, minumnya susu kambing Etawa. Wow, langsung borongnya atuh uwa iya emak.
2: Oh, langsung 4 kotak dong.
1: Iya kan, langsung 4 kotak ini borong buat stok di rumah lo mantul.
2: Ada Mbak Purnawati dari Pulau SP4, ini beliin buat bapaknya keluhan asam lambung, asam urat, kolesterol sama diabetes. Ini baru pertama kali lo konsumsi Agarilus Drink.
1: Yes, udah semua sih kayaknya, besi udah kita sapain. Ini yang sudah ikutan kamu di TikTok, nanti kita sapa-sapain di segmen berikutnya ya.
2: Yes, benar banget Besti. Yang juga mau disapain besok sama Dua Miau di Goyang Konsumen, kamu hari ini datang aja langsung ke Radio Trirama Jaringan ya, Be.
1: Yes. Kamu cari produknya biar besok kita bisa goyang-goyangin kamu.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FMNet. Salam sehat dan sukses.
4: Anda penderita asma atau sesak nafas? Hindari beberapa jenis makanan yang mengandung bahan kimia tertentu supaya gejala asma tidak semakin parah ya. Di antaranya, makanan pemicu gas, makanan dengan tambahan sulfit, makanan yang mengandung salisilat, dan makanan cepat saji atau junk food. Jangan lupa, konsumsi bubuk batuk dan asma setiap hari untuk mengatasi masalah asma Anda. Bubuk batuk dan asma, Herbal Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.
5: Pak, cepet toh, gantian.
6: Iya Bu, sebentar.
5: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
6: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
5: Sabar Pak, coba minum ini.
6: Apa ini Bu?
5: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
7: Proren, mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batuk ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
8: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
9: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
8: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
9: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

0: lengkap rasanya Besti kalau pagi-pagi belum ya minum susu kambing Etawa.
1: Aku sih yes
0: banget ya. Karena kalau pagi-pagi nih Chan ya, kita sudah minum susu kambing Etawa gitu ya, kayak badan kita tuh jadi lebih fresh lagi, lebih sehat lagi, tulang kita lebih oke lagi.
1: Tuh Best. Apalagi kalau kamu punya keluhan-keluhan asam lambung, itu juga gak masalah banget minum susu kambing Etawa. Jangan malah kamu takut, aku punya asam lambung mbak, aku gak berani minum susu, kenapa takut asam lambung aku naik loh. Salah kamu kalau begitu.
0: Salah ya. Besti,
1: minum susu kambing Etawa itu malah untuk menetralkan asam lambung.
0: Betul banget Bestiku. Ya, apalagi juga Besti yang masih takut untuk minum susu Chan. Aku tuh alergi loh minum susu. Aku tuh kalau minum susu tuh gak bisa. Ini tuh susu kambing loh Besti, ini susu kambing Etawa.
1: Iya, kenapa? Karena memang ada sebagian orang, ini bukan salah susunya ya,
0: bukan,
1: dan juga bukan salah lambungnya,
0: bukan.
1: Tapi memang ada yang bawaan dari lahir emang sama Allah tuh diciptakannya dia nih emang gak bisa minum susu gitu. Ada yang memang orang alergi sama protein yang ada di susu hewani ya.
0: Betul.
1: Kan ya, itu terlebih lagi pakai susu sapi, karena alergen di susu sapi itu ternyata lebih banyak daripada susu kambing. Jadi alergen yang ada di susu kambing itu lebih kecil, lebih ringan. Nah ya, kandungan yang ada di susu kambing itu tuh proteinnya lebih lembut. Jadi lebih nyaman, lebih aman untuk lambung. Jadi kalau yang selama ini minum susu sapi itu alergi, kayak gak cocok perutnya, coba kamu beralih ke susu kambing. Nah, karena dia apa namanya, proteinnya lebih lembut dan alergennya tuh lebih kecil ketimbang susu sapi.
0: Yes, benar banget Besti. Ya, kita punya banyak sekali susu kambing Etawa Besti ya, yang premium ya, ataupun juga yang memang susu kambing Etawa khusus untuk keluhan-keluhan seperti kolesterol, terus juga yang memang punya keluhan darah tinggi. Nah, kita punya susu kambing Etawanya Besti ya. Jadi kamu bisa memenuhi kebutuhan nutrisi keluarga kamu setiap harinya dengan susu kambing Etawa yang itu tadi minim banget alergen.
1: Yes, ya Besti. Dan itu kamu bisa dapatin di seluruh jaringan Tri Rama FM Net, atau kamu bisa order aja, nanti kita anterin sampai ke rumah kamu.
0: Betul.
1: Ordernya satu pintu aja di call center di 0831 760 600.
0: Betul banget. Ingat ya Besti ya, susu kambing Etawa kita ini bisa dikonsumsi untuk segala usia. Anak-anak bisa, remaja, di dewasa, lansia, semuanya bisa.
1: Yes, semuanya bisa untuk konsumsi susu kambing Etawanya Tri Rama Jaringan. Ini kita punya produknya yang premium sangat ya Besti.
0: Iya dong, sangat-sangat premium. Kamu konsultasi aja dulu Besti ya, karena kan kita punya banyak varian ya Chan ya.
1: Yes ya Besti. Dan juga untuk kebersamaan pagi hari ini, kita mau sapa-sapain di mana ya?
0: Ah, boleh kita sapa-sapa di mana? Kita sapa-sapa di mana-mana ya.
1: Di mana? Tuh ada Rondin ini juga tadi. Om Tandus mau request apa? Gambaran Cinta by Inka Christy. Anda coba dicek dulu ya, Om.
0: Oke, ada Heru dari Lampung Tengah juga mau request Dendang Helikopter Turun ke Padang.
1: Hehehe,
0: ada Ade Hidayat info ya, penyewaan sepeda di Raman Aji Persil 2. Apa?
1: Oh, aku tahu. Kayaknya kemarin itu banyak gantung-gantung sepeda tuh. Kok pikirku kok apa kok banyak banget? Oh, mungkin itu kali ya.
0: Oh, iya mungkin itu. Ya, oh deket situ katanya kok Chan.
1: Iya, bakul bakso.
0: Ini di depan bangunan Gunatani yang ada bakso.
1: Nah, kan?
0: Oh,
1: betul.
0: Iya benar-benar.
1: Sudah aku duga. Aku kira ini komunitas apa kok banyak sepeda-sepeda digantung, pikirku.
0: Ternyata penyewaan ya.
1: Oke.
0: Salamnya buat Agus BY aja.
1: Oh,
0: ada Maung.
1: Ada apa lagi?
0: Liatin.
1: Itu foto dapat dari mana?
0: Plenger banget sih mukamu. Ya Allah, ya Allah.
1: Saga naga.
0: Aku mau baca dulu ya.
1: Halo idolaku Domia.
0: Hai. Maun jarang mandi di metro, hadir ya. Dek Chan, oh Dedek Chandra. Hidup ini harus tolong menolong ya. Jadi tolong kenalkan aku ke orang tuamu.
1: Aduh, aduh, aduh.
0: Dek Chan, kapan kita kemana? Nanti aku traktir makan jiging. Jiging bikir. Minumnya iskilipi midi. Salamnya buat Ibu Esyena. Muncullah Bu, mari kita ramaikan dunia ini.
1: Aduh. Apa ini jiging bikir.
0: Aku mau baca ini kata-kata di fotonya. Info dong, kalau kita ketemu ombak di laut, kita manggilnya om atau mbak ya. Nanti kita kasih tahu fotonya ya.
1: Astaga naga.
0: Lucu banget.
1: Itu foto dari mana dia ambil?
0: Ih, mukamu pelengger banget.
1: Gak.
0: Dah ini
1: gak kuat. Gak kuat.
0: Enggak kuat. Gak kuat aku.
1: Aku menangis rasanya.
0: Selamat pagi ya Bes. Terus juga ada lagi ini Marini. Mbak Rini dari Magelangan. Salamnya buat Mas Bayu, Om Eko, Mas Dwi, Mbak Nur, ada Mas Dian, Mas Andon, Pak Udin, ada Mas Ali, Mas Dani, Pak Babang, Pak Wardi, dan semuanya aja.
1: Gak kuat, aku gak kuat.
0: Udah kamu diem aja ya.
1: Apa Randin? Ntar dulu Randin, kamu mau request lagu apa?
0: Oh iya, mau request apa ya? Kamu typing aja ya.
1: Tuh, ya kan. Apa ala-ala India? Emang India begini?
0: Itu selendangnya itu kali ya.
1: Oh, kenapa Alfian? Kok kamu cuma O doang?
0: Oh aja ya kan. Ada Nur Hadi juga, Trican, selamat pagi ya. Ada Echa Tato. Selamat pagi Mbak Echa Tato. Sarapan ya. Sarapannya huhol hoheng. Oh, muntul goreng. Muntul goreng.
1: Huhul hoheng.
0: Huhul hoheng. Ngeca enak banget. Arep tak ternerono. Waduh heram. Selamat pagi Trican ya. Eca Tato dari Bandar Agung.
1: Iya kan. Ini di sini kan masih ada Mang Jaja Somai. Kan kadang kita kalau makan somai itu panas ya. Jadi bilangnya gimana? Hohai hahas.
0: Hohai hahas.
1: Mang Jaja pesen hohai hahas. Mang Jaja dipakein hehor.
0: Hahor
1: bunder. Dipakein hahe.
0: Hahe apa hahe?
1: Hare.
0: Pahe.
1: Dipakein sama hohol.
0: Oh, hol, enggak hol.
1: Gimana? Ih, Mang Jajanya nanti pusing liar iya, jadinya.
0: Liar dah, udah tak bungkusin aja, kamu enggak usah request ya.
1: Sini atuh, masih di SMA Ma'arif ini katanya.
0: Oke, ada Mbak Elmi, semangat lagi ya. Nyedangnya satu atau dua. Ada Rani Putri Kembar juga, Trican, mau requestnya aku tak berarti bagimu ya.
1: Oke, ada juga Mas Sigit. Telap aku.
0: Ya wes ora apa-apa.
1: Lagunya apa yang mau di play? Banyak sih ini lagunya yang mau di play.
0: Bentar ya, ini tadi ada requestan apakah itu cinta ya. Sampai panjang-panjang ya apakah itu cinta tadi ya. Ada Doni Chandra juga, selamat pagi. Ada Mbak Kumaria Pancur, hadir aja 366 ya. Lagunya salah apa versi Cutrani coba nanti dicek. Pokoknya salamnya buat semuanya aja.
1: Oke.
0: Ada Mas Wigi, selamat pagi. Denangnya bukan tak mampu. Ada Mbak Rini dari Magelangan. Salah. Ada Mbak Warini Betet dari Gisti.
1: Yes, Mbak Tria, Mbak Tria.
0: Apa?
1: Om Tandas manggil-manggil aku Dek Chan sih.
0: Ih, Dek Chan.
1: Ih, kamu.
0: Apa?
1: Mirip penyiar selorok Malaysia.
0: Zizi, Kakak Zizi. Oh, kita cari dulu Kakak Zizi seperti apa ya. Ada Alan Mebel dari B3 Rumbia juga hadir.
1: Oke. Kalau kakaknya kesini tak kasih gratis. Ih, serius.
0: Ih, tapi sayangnya kita gak pernah ketemu loh.
1: Iya, Mang Jaja.
0: Semakin aku zoom, semakin aku gak percaya kalau dulu bentukannya Mbak Chandra si cantik ini.
1: Ntar dulu. Yang cantik yang mana?
0: Ini kan Mbak Chandranya tuh.
1: Aku masih ireng gelusung-gelusung banget itu, weh. Ya enggak apa-apa sih, kasih tahu aja.
0: Gini kayaknya. Enggak enggak di atas.
1: Apaan tuh?
0: Ada kembang apinya.
1: Kok bisa kayak
0: gara-gara
1: gitu?
0: Gara-gara gini tadi kamu.
1: Gini, guys.
0: Gara-gara gini.
1: Oh, bisa begitu dia ya.
0: Iya,
1: dan bisa aku begitu. Kaget jadinya. Gini bisa juga.
0: Bisa. Itu lap-lap.
1: Enggak ya. Keluar loh.
0: Keluar lapmu kurang, kurang lap.
1: Please.
0: Iya kan ya, ini kan ya.
1: Gak apa-apa sih. Ya, hidup kan juga berjalan.
0: Iya, hidup itu butuh proses ya.
1: Bener.
0: Mau jadi seperti ini kan semua butuh proses. Begitu. Betul. Loh Besti.
1: Iya, itu menandakan kalau aku tuh dulu sangat aktif, Bu. Di bawah sinar matahari.
0: Iya, sangat aktif sekali, Bu.
1: Aktif, Bu. Jadi saya ireng geluseng-geluseng. Kalau kamu pengen seperti saya sekarang, pakai apa yang saya pakai? Pengen tahu?
0: Promo. Langsung DM aja ya.
1: Langsung hubungi saya, nanti saya kasih tahu tips untuk menjadi putih seperti ini ya.
0: Kayaknya perlu mandi madu aku ya.
1: Sebelumnya saya ireng geluseng.
0: Mbak karpet tambah kata ya, kan? Jin mania.
1: Ireng yang sangat ireng ya Besti. Kalian ingin menjadi seperti saya?
0: Silakan DM Chandra ya.
1: Aduh.
0: Aduh, udahlah nanti lagi Bestie, kita ngobrol di belakang layar lagi ya.
1: Ah, kamu enggak usah kemana-mana ya Bestie.
0: Iya, doang tetap di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agar Yulus.
0: Goyang terus.
1: Mia.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladitikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Keluarga sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari Mutiara Berlian Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ariyati dari Jatimulyo, Negara Ratu, Kecamatan Batangharin, Uban, Lampung Timur. Dulu saya itu tidak punya keturunan, Mbak. Terus saya sudah berobat kemana-mana, sudah 8 tahun saya tidak mempunyai keturunan juga. Saya sampai jenuh, Mbak. Terus saya beralih dengar kok di Trirama itu ada komposisi obat itu yang bagus untuk kesehatan tubuh. Terus saya kasih ini ke Radio Trirama, beli Agarilus Drop sama madu hitam pahit. Saya minum itu dropnya habis 3, terus madu hitam pahitnya 3. Nah, alhamdulillah sekarang saya diberi anugerah sama Gusti Allah yang tidak terhingga. Sekarang saya sudah mempunyai keturunan dan saya diberi anugerah seorang anak. Alhamdulillah sekali saya, Mbak. Bagi teman-teman dimanapun berada yang tidak mempunyai keturunan, yang lama tidak mempunyai keturunan seperti saya, silakan Anda mengikuti jejak saya untuk mengkonsumsi produk-produk dari Agarilus. Agarilus bagi saya memang tiada duanya, jos pokoknya. Alhamdulillah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
4: Ada Pak Ujang.
5: Pak Joko.
4: Lagi gak narik apa ini, Pak Ujang?
5: Iya, ini Pak. Hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu, Pak. Aduh, gak enak lah pohonnya.
4: Oh, lagi gak enak badan.
5: Terus kalau malam juga susah tidur ini, Pak.
4: Waduh, Pak. Nih, Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
5: Itu susu apa, Pak?
4: Ini bukan susu biasa, Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
5: Terus manfaatnya apa aja, Pak?
4: Oh ya, banyak, Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya, Pak Ujang.
5: Oh gitu.
4: Nah, kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih, saya kasih untuk Pak Ujang satu.
5: Wah, ini tadi kasih?
4: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
5: Wah, matur nuwun. Nah, nanti kalau susu Etawazigo 26-nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
1: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium. Hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Susu Etawazigo 26.
2: Keluarga sehat. Apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.

0: Tapi tenang aja ya, kalaupun aku gak milih kamu, aku gak mau asal-asalan kalau milih produk herbal agar ilus.
1: Iya dong, kita punya banyak yang premium. Ya, nanti bisa dipaduin. Gak cuma satu produk, bisa ya, dua, bisa tiga, bisa empat, sesuai sama keluhan kamu.
0: Betul banget, Besti. Kalau milih produk herbal, jangan sampai salah ya, Besti ya. Produk herbal agar ilus solusinya.
1: Betul. Dan juga terima kasih yang sudah ikut siaran bareng sama kita di live TikTok. Dan juga terima kasih yang sudah pantau kita di radio. Ya kan, di radio Trirama Jaringan. Semuanya yang lagi relay di Lilin FM juga. Di Sungai Lilin. Terima kasih semua yang lagi streaming di www.triramafm.net. Terima kasih juga semuanya, terima kasih. Semoga kalian lancar aktivitas di awal pekan ini ya guys.
0: Amin. Bahagia selalu buat besti-besti kita semua. Dan sekarang saatnya Domio pamit.
1: Langsung kita akhiri.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio,
1: panteng Trirama dong.
0: Miau. Bye.

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
1: Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Alif Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Tribun Lampung, menghadapi ancaman kenaikan harga pangan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kota Metro memperkuat strategi untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor, pemantauan harga dan pasokan, serta memastikan distribusi komoditas pangan tetap berjalan lancar. Pemerintah Kota Metro menekankan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Sejumlah komoditas pangan menjadi perhatian dalam menghadapi potensi tekanan harga. Selain menjaga ketersediaan bahan pangan, pemerintah juga perlu memastikan distribusi berjalan lancar agar tidak terjadi kelangkaan di tingkat masyarakat. TPID Kota Metro akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga dan pasokan, sekaligus memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak dan daerah penghasil pangan. Langkah tersebut diharapkan mampu mengantisipasi gejolak harga pangan, menjaga inflasi tetap terkendali, serta mempertahankan daya beli masyarakat Kota Metro. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
0: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa

lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan Radio 3.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0602.

0: Sekarang waktunya pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC.
1: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Pina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
2: Kita berdua di Bandar Dangdut BOC.
3: Ya, barengan dua bandar, ada Neng Bandar Naya
2: dan juga Neng Bandar Vina,
3: yang pastinya bakal menggemparkan
2: dunia. Apa sih?
3: Ya, pokoknya buat besi-besi semuanya, jangan kemana-mana. Selama 2 jam ke depan kita bakal goyang asik-asik barengan duo bandar. Goyang.

0: Tapi ini jadi salah satu lagu yang paling enak banget buat kita dengerin.
1: Iya, asik banget ya kan.
0: Iya dan
1: dulu ini penyanyi Agnes Mo. Dan memang di... memang dulu ada sinetronnya dia yang main.
0: Oh gitu.
1: Oh, kamu kan enggak tahu, kamu zaman sekarang sih zaman ya. Aku kan zaman dulu banget tahu ya.
0: Iya sih, aku pernah iya, apa namanya tahu
1: ini
0: tahu
1: soundtrack filmnya dia pernikahan Dini Shay. Sekarang yeah, di recycle ya, di cover, terus sekarang genrenya jadi wajib
0: enak banget. Oke, Besti Tayang yang mau gabung barengan kita boleh banget ya, seru-seruan bareng.
1: Tak boleh penudulkan sayang ya, di WhatsApp kita 0851 2666 6931.
0: Bisa WhatsApp, bisa SMS, bisa voice note juga.
1: Jangan
0: ya,
1: telepon ya sayang.
0: Jangan ya adek ya. Jangan. Karena itu berbahaya.
1: Iya. Kalau kamu sekali menelpon kita, itu adalah berbahaya.
0: Berbahaya sekali.
1: Takutnya
0: ya,
1: kamu nanti minta sleep call.
0: Hey! Sing iling ya, sing iling.
1: Tapi kayaknya kalau kita nggak bisa diajak sleep call. Kalau sleep call itu kan yang suaranya merdu, mendayu-dayu. Iya. Kalau manja-manja menggoda, kalau kita gimana? Kan kita cowawaan kayak gini. Diajak sleep call nggak bisa turu toh yo.
0: Saya ngono malah melek.
1: Iya, malah berbeki kuping.
0: Dah, Jan. Ngopo jane iki?
1: Wis ora iso turu garek turu ndadak njaluk sleep call lho yo ora iso.
0: Begitu Besti, kita tunggu partisipasinya ya dari sekarang. Okay. Nanti kita bakal bacain satu persatu.
1: Iya, pastinya untuk Besti-Besti sok mararangga ya, yang mau beli biosi juga ditunggu.
0: Iya,
1: di studio.
0: Betul
1: ya,
0: banget. Mau di Radio Terirama
1: boleh,
0: FM, Kansa FM,
1: boleh.
0: Inovasi Radio
1: boleh,
0: Lampung Tengah, Bima FM, Duta FM, Asrenda FM, Gustara FM,
1: boleh.
0: Batara FM,
1: boleh.
0: Semuanya boleh. Sesuai dengan jaraknya aja ya.
1: Mau COD pesan antar boleh sayang ya, langsung aja hubungi call center kami 0831 760 600.
0: Betul banget. Kita goyangin lagi yuk.
1: Ayo kita goyang lagi biar makin asyik.
0: Betul banget. Barengan Duo Bandar
1: di Bandar Dangdut BOC.
0: Asik-asik.

0: kamu lagi pantengin Bandar Dangdut BOC barengan Duo Bandar. Keluarga sehat BOC, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi BOC Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Atas nama sinten, Bu?
2: Siti Aminah.
1: Alamatnya teng pundi?
2: Rumbia.
1: RB1,
2: Sleng.
1: Bu, niki keluhane napa?
2: Keluhane lambung.
1: Terus napa meneh?
2: Kolesterol, asam urat, gatal-gatal.
1: Sing dirausne teng awak pripun, Bu?
2: Niki mulai kalo nginum, kalo wingi niku pun mulai enteng, mulane niki kalo kasus mati.
1: Napa Bu minume?
2: Minume BOC.
1: BOC. Wingi sadiringe nginum BOC sing dirausne teng awak pripun, Bu?
2: Kecul, ino, asam urat, asam lambung.
1: Mboten, asam lambung ini ku sing dirausne pripun?
2: Sakit
1: nek maem napa-napa. Mboten tuyen maem. Nggih. Terus sing dirausne meneh teng awak sadaringe nginum BOC?
2: Kecul.
1: Mpun telas pinten botol, Bu, minum BOC?
2: Setengah botol lah, ya.
1: Setengah botol. Berarti saat niki tenggriyo tasih.
2: Tasih, niki 400 malih.
1: Setelah minum BOC sing dirausne pripun, Bu?
2: Enteng niki gatelen nggih sudane kata. Maem nggih seneng sak niki. Dosa nggih kolesterol nggih rodok
1: enteng.
2: Normal nggih. Niki mau kadosen pun normal.
1: Bu, terakhir pesan-pesan kangge masyarakat, Bu.
2: Pesan-pesan sedaya sederek kula menawi gadah keluhan kados kula monggo kersake BOC. Memang jos.
1: Matur suwun, Bu.
3: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. BOC Haga. Dapatkan sekarang juga. BOC tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. BOC.
4: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan BOC Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Tri Rama FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net dan didukung oleh BOC Herbal Tetes Premium masa kini. BOC. Sehat.

0: sih?
1: Saatnya ikuti Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026. Bapeda Kabupaten Lampung Timur, semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur. Punya ide inovatif dan kreatif untuk kemajuan daerah? Inilah saatnya ikut berpartisipasi dalam Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur 2026. Persyaratan 1. Warga Lampung Timur dibuktikan dengan KTP dan pelajar SMP, SMA atau SMK yang bersekolah di Lampung Timur dibuktikan dengan kartu pelajar. 2. Karya dapat dibuat secara perorangan atau kelompok dengan satu kelompok maksimal 4 orang. 3. Karya belum pernah diikutsertakan dalam lomba yang sejenis. 4. Karya dituangkan dalam bentuk proposal. Dan 5. Karya dikumpulkan paling lambat 9 Oktober 2026 sebanyak 2 rangkap dalam bentuk hard copy ke Bapeda Kabupaten Lampung Timur, Bidang Penelitian dan Pengembangan, atau dikirim melalui WhatsApp ke nomor yang tertera pada kontak person. Dan tentunya ada hadiah menarik bagi para pemenang. Hubungi kontak person Sari 0813-7900-7924, Linggar 0821-8682-4844, dan Yesi 0812-7952-051. Update informasi terbaru dan follow Instagram bapeda_lamtim. Mari tuangkan ide, kreativitas, dan inovasi untuk kemajuan Lampung Timur. Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026 diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Lampung Timur. Semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur.

0: Warga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, enggak tuh terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
4: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
3: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
4: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

0: kalau udah ngomongin usus buntu tuh ngeri soalnya.
1: Ngeri
0: ini
1: banget.
0: Larinya bakal ke operasi.
1: Pasti.
0: Iya kan?
1: Pasti.
0: Dan banyak banget loh yang udah ngalamin hal itu.
1: Makanya bes, jangan sampai itu terjadi kepada kita semua.
0: Jangan.
1: Ya. Jadi kita harus bisa benar-benar memahami ya gejala-gejala atau apa saja sih sekiranya bisa membuat usus buntu itu terjadi. Kalau misalnya kita sudah tahu, kita pasti bisa menghindarinya.
0: Iya. Ya.
1: Kalau udah ke kejadian, nah itu dia. Karena itu memang pilihan paling... pilihan utama memang harus melalui tindakan operasi. Nah,
0: bener banget. Iya. Tapi kita sebelum apa namanya makin buruk, kita bisa mencegahnya, tau Neng.
1: Bisa.
0: Ya, ya seperti kita ketahui ya, kalau usus buntu atau biasanya disebutnya tuh radang usus buntu, ya kan? Itu adalah salah satu peradangan gitu kan?
1: Iya benar banget.
0: Dimana biasanya ada kantong kecil yang berbentuk jari gitu di usus besar. Nah, ditandai dengan nyeri hebat di perut kanan bawah.
1: Oh gitu.
0: Vina pernah waktu itu, Neng. Nah, itu kan ngerasa takut banget ya. Kenapa ini? Terus kata teman Vina yang memang spesialis banget gitu ya. Dia tuh salah satu anestesi gitu kan. Nah, dia tuh nyaranin harus cepet-cepet diperiksa. Takutnya gitu.
1: Iya, takutnya itu tadi ya. Iya.
0: Tapi ternyata besoknya Vina tuh udah mendingan ya kan. Mungkin baru gejala sih. Alhamdulillahnya udah mendingan.
1: Tapi kamu langsung gercep karena teman kamu juga ngasih tahu itu.
0: Iya.
1: Itu dia.
0: Soalnya tuh kakak Vina juga begitu.
1: Oh gitu.
0: Iya, pernah ngangkat berat salah. Kayak gitu. Sebenarnya tuh cuman gara-gara angkat berat terus dia tuh kayak salah gitu loh geraknya atau gimana, terus tiba-tiba jadinya ke gejala usus buntu.
1: Oh gitu. Ya ternyata banyak banget ya gejala-gejala.
0: Gejalanya banyak banget dari usus buntu ini.
1: Cuman
0: yang perlu kita ketahui bahwasanya usus buntu itu salah satu apa namanya kantong kecil ya yang tadi Vina udah sebutin yang berbentuk jari gitu di usus besar. Dan itu tuh memang lagi meradang, makanya sakit banget.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Oke, selain itu juga mungkin bisa jadi gejala-gejala yang perlu kita waspadai ya, selain nyeri perut kanan bawah, ini juga nyeri sering dimulai dari sekitar pusar ya, menjalar ke perut kanan bawah itu tadi ya. Jadi dari pusar ke perut kanan
0: bawah.
1: Sakit banget. Terus kamu juga mungkin bisa jadi sering mual, muntah, terus juga nggak nafsu makan. Ini bisa jadi juga penyebabnya dari gejala usus buntu dan juga demam.
0: Waduh, emang benar-benar ya. Ngeri sedep gitu besti kalau usus buntu
1: sedep,
0: tuh.
1: Best. Nah, ada juga ini ya. Nanti mana ini ya? Sampai mana ini tadi aku ya? Hilang lagi ya. Penyebab usus buntu itu banyak banget, Neng Vina. Ya.
0: Benar.
1: Kita akan kupas
0: tuntas
1: ya. Dari pertama nih, bisa jadi penyebab usus buntu adalah makanan pedas.
0: Ya, itu jangan
1: bisa
0: ditanya
1: jadi.
0: Sih. Jangan ditanya kalau makanan pedas itu emang bisa mengakibatkan usus buntu.
1: Nah, iya, boleh makan makanan pedas. Itu kalau orang Indonesia kayaknya enggak bisa dipisahkan dari makanan yang pedas. Kalau enggak pedas katanya enggak bikin nafsu deh.
0: Benar.
1: Enggak bikin kita gimana ya, enggak selera deh gitu kan. Tapi perlu diwaspadai, sayangku, cintaku, makanan pedas juga harus ada batasannya ya, karena yang berlebihan itu tidak baik ya.
0: Benar banget.
1: Jadi, kenapa makanan pedas bisa memicu usus buntu? Biji cabai yang tidak hancur, suka ada mesti biji-bijinya itu ya. Ya kan? Ini bisa menyumbat usus.
0: Aduh,
1: dalam jangka waktu panjang. Kalau misalnya kita sering makan cabe, biji-biji cabenya itu tidak tergerus ya, tidak hancur ya. Kan numpuk di usus.
0: Iya.
1: Bisa menyumbat itu.
0: Aduh, jadi bisa
1: menjadi penyebab usus buntu, Neng Vina.
0: Oh gitu. Jadi
1: meski begitu, makanan pedas bukan masalah utamanya sebenarnya, tapi itu juga bisa jadi salah satunya.
0: Salah satu penyebabnya ya. Terus kira-kira ada apa lagi nih penyebab dari usus buntu?
1: Nah, terus selain itu ya, selain makanan pedas yang bisa juga memicu usus buntu, makanan yang dibakar. Enak kan?
0: Enak.
1: Yuk beli bakaran yuk. Misalnya sosis bakar, ayam bakar, ikan bakar, iga bakar. Itu kan aromanya sangat
0: sangatlah mengenakan.
1: Menggoda ya. Jadi mengonsumsi makanan yang dibakar nih, Neng Vina, ini juga bisa dapat menjadi penyebab usus buntu ya.
0: Aduh.
1: Makanan-makanan ini biasanya diolah dengan cara dibakar di atas arang. Nah, hal ini akan membuat makanan tersebut mengandung zat karsinogen yang bisa memicu terjadinya radang usus buntu bahkan hingga kanker.
0: Bahaya banget ternyata.
1: Jadi
0: ya,
1: yang suka dibakar-bakar di atas arang itu harus hati-hati. Boleh-boleh, tapi jangan tiap hari, jangan keseringan lah makan makanan yang dibakar, itu tidak sehat ya. Karena ada zat karsinogen itu tadi ya.
0: Oke deh kalau begitu.
1: Kayak sate, ayam bakar, ikan bakar, sosis bakar, bakso bakar. Ini endul, surendul, takendul, kendul ya.
0: Tapi ternyata
1: kalau misalnya kita keseria makan itu tidak baik. Ya,
0: gak boleh ya, Bes ya.
1: Iya. Terus selain itu juga kak, kalau misalnya kita makan nih, kenapa ada studinya harus mengunyah itu sebanyak berapa kali? Neng Vina dulu belajar
0: berapa
1: 32
0: ya?
1: Atau 33 ya, kali? Ya,
0: intinya 30-an.
1: Nah, itu tuh memang ada tujuannya. Kita mengunyah sampai benar-benar halus. Karena kalau kita tidak mengunyah makanan itu tidak halus, ini juga bisa menjadikan penyebab usus buntu ya. Karena nanti di ususnya ini bisa tersumbat.
0: Aduh.
1: Makanya itu tadi semua itu pasti ada risetnya, ada studinya kenapa. Nah, ini dia.
0: Benar banget ya. Makanya kenapa juga kalau misalkan kita makannya cepat-cepat tuh malah sering begah juga kan?
1: Iya, betul.
0: Nah, jadi lebih baik kita makannya tuh dihitung ya, 1, 2, 3 sampai 30 ya, Bang sih.
1: Enggak kelar-kelar, enggak dihitung juga. Intinya sampai halus lah gitu. Iya. Nanti kan kita bisa ngira-ngira lah.
0: Jangan yang masih ini ya, masih gede-gede udah langsung ditelan aja ya.
1: Ngapain sih cepat-cepat, dikejar apa sih?
0: Dikejar sama mantan kali.
1: Terus tadi yang sering menahan-nahan,
0: mahan apa lagi? Kentut.
1: Iya.
0: Bisa aja loh.
1: Menahan kentut nih bisa juga menjadi penyebab usus buntu.
0: Ngeri amat lah, cuman kentut doang.
1: Ternyata ya kalau orang-orang introvert pemalu tuh enggak bisa loh dia. Sampai kentutnya aja introvert loh, malu.
0: Aduh. Bukan kentutnya mungkin bukan ini ya, bukan dar-dar-dor ya, gitu kan.
1: Jadi menahan kentut memang terkadang menjadi pilihan ya bagi mereka yang pemalu.
0: Kalau Vina gak tahu malu,
1: kalau Vina malu-maluin ya.
0: Daripada sakit ya kan, kembung perutnya gak kentut.
1: Kalau orang pemalu lo bayangin saat dia kayaknya aib banget kalau
0: gitu ya.
1: Kayaknya dia ngerasa itu tuh aib banget ketika tiba-tiba kentut.
0: Iya,
1: gitu. Makanya dia ditahan, apalagi misalnya dia lagi rame-rame ngumpul sama temennya, dia pengen kentut banget tapi dia bingung, malu. Aduh, jangan sampai kelepasan.
0: Tiba-tiba dia berdiri langsung dut gitu.
1: Padahal di bestie aku ya, menahan kentut ini bisa membahayakan kesehatan organ pencernaan, salah satunya menjadi penyebab usus buntu.
0: Nah, jangan ditahan-tahan.
1: Jadi ya, orang yang sering menahan kentut membuat gas akan tertahan pada saluran pencernaan usus hingga membuat appendiks menjadi bengkak dan meradang.
0: Nah, itu yang bisa mengakibatkan permasalahan usus buntu.
1: Iya, ini bisa mengakibatkan dinding usus menjadi tipis ya. Dan akan lebih rentan terjadi peradangan dan pembengkakan pada rongga usus buntu. Jadi kebiasaan buruk kamu menahan-nahan kentut, yang pemalu-pemalu gak usah. Kamu gak usah malu-malu, langsung aja keluarkan.
0: Iya.
1: Kalau misalnya kamu masih bingung, kamu bisa belajar kepada Vina.
0: Belajar kentut aja ke aku ya kan.
1: Iya. Jadi cobalah membuat itu menjadi tidak malu-malu ya.
0: Iya, menjadi itu adalah hal biasa dan lumrah terjadi ya, Bessie.
1: Asal kentut kamu jangan berbau. Sekiranya berbau, kamu harus menyingkir dulu. Karena kasihan dong, polusi udara.
0: Tapi ya, kan ya tapi kan enak gitu. Ya,
1: biasanya kalau yang bunyi enggak bau, yang tiba-tiba itu mematikan.
0: Tolong.
1: Ya, tapi bagaimanapun itu daripada kita tahan jadi penyakit, mendingan kita keluarkan.
0: Daripada enggak bisa kentut,
1: kita hempaskan angin-angin di dalam tubuh ini. Daripada usus kamu bengkak karena kamu menahan gas itu.
0: Abis ini aku mau kentut.
1: Kayaknya dia dengar-dengar kentut dia langsung ini ya.
0: Iya, jadi itu ya, Bes ya. Beberapa penyebab yang
1: beberapa,
0: bisa kita ketahui.
1: Ya, masih ada sebenarnya.
0: Masih banyak. Masih. Dari makanan pun bukan hanya pedes-pedes ya, Nen.
1: Iya.
0: Misal seperti makanan mie instan, itu juga jadi salah satu penyebabnya.
1: Betul.
0: Dan kita juga harus benar-benar menghindari makan-makanan yang memang bisa menyebabkan usus buntu.
1: Iya, boleh-boleh boleh aja, tapi jangan sampai itu kamu tuh makan itu setiap hari.
0: Gak boleh kalau setiap hari.
1: Makanya kata aku juga kan, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik.
0: Iya.
1: Oke, okay. Nanti kita bahas lagi ya.
0: Ya, benar banget, masih banyak ya?
1: Masih banyak.
0: Masih banyak.
1: Sama kita harus ngapain?
0: Kita harus ngapain ya?
1: Setelah
0: satu. Lah iya, di pertanyaannya kita harus ngapain?
1: Iya, kan apa yang harus bingung. Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah itu terjadi?
0: Oh, gitu.
1: Ya,
0: kira-kira
1: juga kita harus mengonsumsi apa? Mm-hmm. Kalau misalnya itu tadi sih, kalau kena usus buntu ya memang paling menakutkannya memang harus dioperasi kan?
0: Iya sih.
1: Ya makanya kata aku juga lebih baik mencegah daripada mengobati ya.
0: Benar banget, Besti.
1: Oke, okay, nanti kita akan bahas lagi.
0: Betul. Bestinya gak usah kemana-mana ya.
1: Tetap barengan sama kita berdua di Bandar Dangdut di Osi.
0: Osi.

pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Selamat pagi, Bu.
2: Pagi.
1: Atas nama siapa, Ibu?
2: Ibu Marmi.
1: Alamatnya di mana?
2: Di Bina Karya Jaya.
1: Bina Karya Jaya, Lampung Tengah?
2: Iya. Nah,
1: Ibu kalau boleh tahu, dulu keluhannya apa?
2: Ginjal mengecil, udah cuci darah.
1: Gitu, udah cuci darah.
2: Satu kali. Kayak sekarang disuruh cuci darah lagi, aku minum obat ini, obat apa? Biosi dari Rumbia itu. Kan di badan enak, terus obat punya dari bandar itu nggak tak minum. Sudah enakan itu udah sekarang ngejar sampai sini.
1: Oke, Ibu kalau boleh tahu, Bu, dulu yang dirasain sebelum minum Biosi apa atau gimana?
2: Toh setiap hari perutnya pegah, pokoknya susah tidur.
1: Susah tidur, perut pegah, sering muntah gitu.
2: Sering
1: ya, Bu,
2: muntah.
1: Ya? Setiap hari muntah.
2: 5 kali sekarang.
1: Terus setelah minum Biosi gimana, Bu?
2: Alhamdulillah benteng semua, bisa tidur mau kemana-mana ke ladang. Dan cuma minumnya baru setengah botol belum ada.
1: Setengah botol belum ada, tapi alhamdulillah udah banyak perubahan ya, Bu ya.
2: Makanya beli lagi.
1: Sekarang beli lagi Biosi, Bu.
2: Oke.
1: Terima kasih, Bu. Pesan-pesan dulu buat masyarakat, Bu.
2: Ya, masyarakat yang sakit, daripada kita kesana-kesana, lebih baik kita kesini cepat sembuh.
1: Oke, terima kasih, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu Si Lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 706 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa. Madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa.
1: Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari?
0: Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
2: Madu Silambung. Jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung. Jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi, niku kok rontok mending. Lah jane kudu tumbas malih. Jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending. Lah niki dadeng kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninja waras. Cekapan tenawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap dua Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap dua

0: tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM net.
1: Dapatkan herbal premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831-760-600. Promo herbal premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM net.
2: Warga sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 11 siang.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi sehat.

0: Dangdut Biasir.
1: Tararengkis, sayang aku cinta, aku masih panteng kita berdua. Yang lagi aktivitas, selamat aktivitas, say. Yang lagi di perjalanan, ya, hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Ya, tetap fokus dengan kendaraan Anda. Walaupun sambil mendengarkan kita.
0: Betul.
1: Jangan sampai terdistract, ya.
0: Jangan terlena.
1: Kalau di kendaraan roda 4, gak apa-apa sambil dengerin kita. Tapi kalau misalnya kamu pakai motor, jangan.
0: Gak boleh, nanti ada yang klakson, din, din, din. Kamunya gak kedengeran.
1: Iya, makanya.
0: Kayak yang ceritanya ada, kasusnya ada orang yang nyebrang di kereta api, rel. Tapi ternyata dia tuh udah di kayak udah dibunyiin ya kereta apinya. Tapi itu tuh dia nggak kedengeran karena ternyata pakai headset.
1: Hey, gitu kan?
0: Itu ya Besi. Jadi salah satu pembelajaran buat kita.
1: Iya,
0: jangan menggunakan headset kalau kita lagi berjalan kaki, kalau kita lagi berkendara motor, kalau berkendara mobil, ya nggak boleh juga pakai headset. Mendingan pakai
1: langsung
0: pakai
1: aja
0: radio
1: speaker.
0: Aja, ya speaker aja.
1: Iya kan? Kalau di kendaraan

0: tempat biasanya sih biar nggak ngantuk.
1: Iya,
0: ya, dengerin biar kita siaran gini. Tapi kalau di kendaraan roda dua janganlah, Shay.
1: Jangan ya, Dek. Ya,
0: berbahaya sangat.
1: Berbahaya. Berbahaya tuh kayak kayak lagunya apa? Berbahaya. Apa ya itu ya?
0: Tanya apa? Gue nggak ngecun.
1: Nggak tahu. Nggak ngerti ah. Nggak asik.
0: Dia sendiri yang ini. Dia sendiri yang bingung.
1: Ya ampun. Oke deh, Besti, masih kita kembali ke laptop tadi ya.
0: Iya, ada apa iya, lagi?
1: Tadi kan
0: masih kita lanjutin ya.
1: Soal usus buntu, ya kan.
0: Karena ini ngeri loh. Kasusnya juga banyak banget di Indonesia.
1: Mulai dari anak-anak.
0: Iya, betul.
1: Ya, remaja, karena, dewasa, lansia.
0: Karena itu kebanyakan ya, yang usia rentan kena usus buntu itu dari usia 10 sampai 30 tahun.
1: Aduh,
0: yang paling banyak mengalami namanya usus buntu.
1: Iya, terus ya, salah satu apa namanya faktor-faktor yang sudah kita sebutkan tadi penyebabnya ya. Ya
0: beberapa sudahlah kita tadi sebutkan ya.
1: Jadi kita bisa kok mencegahnya biar enggak terjadi usus buntu tuh
0: ya,
1: gimana?
0: Harusnya bisa karena gitu kita kan udah tahu kan. Oh, ternyata begini tuh bisa bikin usus buntu.
1: Ya.
0: Ternyata makan ini kebanyakan bisa bikin usus buntu.
1: Betul.
0: Kita udah kasih informasinya loh ke Bestie.
1: Sekarang tinggal pencegahannya nih, gimana caranya?
0: Gimana gitu sih, Neng kan? Vita? Tolong ini dijelaskan.
1: Mudah, tapi mungkin sebagian orang susah untuk melakukannya ya.
0: Itu aja. Mudah gak dilakukan juga ya, jadinya begitu tadi ya.
1: Sulit.
0: Sulit ya.
1: Ya, jadi caranya sebenarnya gampang banget ya, Besi ya. Kita bisa meningkatkan asupan serat kita.
0: Nah, supaya jadi, ini ya, apa, lancar pencernaan
1: ya,
0: kan? Tidak ada penumpukan tinja yang mengeras. Iya kan? Kalau kita sembelit itu memang bikin jadi tinja mengeras. Nah, itu jadi numpuk-numpuk bisa bikin penyumbatan di usus buntu tadi.
1: Betul.
0: Akhirnya meradang.
1: Bener banget.
0: Bisa jadi bengkak. Terus juga ada nanahnya.
1: Iya.
0: Bahaya, makanya langsung dioperasi.
1: Bener. Makanya harus kita tingkatkan asupan serat.
0: Betul
1: ya. Sayur-sayuran, buah-buahan ya, Besti ya.
0: Iya.
1: Terus kemudian minum air putih yang cukup.
0: Itu harus.
1: Iya, karena itu kebutuhan yang benar-benar setiap hari kita harus minum. Dan kita harus tahu ya berapa sih sebenarnya yang cocok untuk kebutuhan tubuh kita gitu loh.
0: Iya.
1: Atau mungkin 1 liter atau 2 liter ya kan, 3 liter juga boleh banget.
0: Iya, 8 sampai 10 gelas lah ya. Kalau misalnya kamu susah untuk liter-literan, itu tadi ya, 8 sampai 10 gelas.
1: Betul.
0: Kamu atur aja, yang penting kamu dapatnya sehari semalam itu 8 sampai 10 gelas.
1: Iya, ya, itu harus benar-benar teratur ya. Bisa juga konsumsi probiotik.
0: Iya,
1: ya kan, seperti yogurt, bisa juga tempe, atau mungkin bisa apa ya, yang biasanya sering banget
0: makanya minuman yang dipermentasi.
1: Iya, dipermentasi
0: tadi
1: gitu. Ya kan, kayak yogurt itu kan fermentasi ya.
0: Iya, betul.
1: Tempe juga sama, fermentasi.
0: Kalau
1: tahu?
0: Ya juga.
1: Enggak dong.
0: Iya ya.
1: Iya sih. Tahu.
0: Ya tapi itu kan bagus, ada protein nabati.
1: Benar. Boleh ya, Besti ya. Itu bisa banget ya, Bes. Bakteri baik itu namanya.
0: Betul.
1: Terus kemudian bisa menjaga kebersihan makanan.
0: Harus itu mah.
1: Hindari kebiasaan menahan buang air besar.
0: Nah,
1: atau
0: itu juga
1: BAB, ya. Kentut juga enggak boleh ditahan.
0: Kencing juga jangan.
1: Dan biasakan olahraga secara teratur.
0: Betul sekali.
1: Begitu ya, Bes.
0: Itu ya hal-hal yang bisa kita lakukan, Besti-besti, supaya kita terhindar dari yang namanya usus buntu. Karena kalau kita udah kena usus buntu, ya pilihan yang paling utama adalah operasi, say.
1: Iya. Enggak ada lagi selain itu.
0: Makanya
1: gitu, kalau udah parah banget ya, kan. Dan ya mungkin sekarang ini zamannya udah canggih banget ya. Untuk operasinya, tindakan operasi juga udah canggih banget ya, Neng. Tapi
0: enggak mau canggih juga enggak mau. Jangan ya.
1: Jangan
0: kalau bisa mah. Makanya kita harus mencegahnya ya. Secanggih-canggihnya
1: deh,
0: jangan
1: begitu
0: sampai ya.
1: Ya. Jadi itu ya, Besti ya, yang bisa kita lakukan buat kita semuanya untuk menjaga kesehatan. Juga sebenarnya simple, tapi kitanya sendiri, dari diri kita sendiri tuh gimana sih, mau gak sih sehat? Kalau mau sehat ya udah dilakukan aja langkah-langkah yang bisa membuat tubuh kita sehat gitu.
0: Harus
1: loh,
0: harus diniatkan bulat-bulat ya. Dan selain itu juga bisa ditambah minum suplemen kesehatan seperti Biosisi Haga ya, untuk menunjang kesehatan tubuh kalian semua, supaya pencernaannya juga sehat, lancar ya. Tidak ada yang namanya sembelit sembelit-sembelit. Karena kalau awalnya udah sembelit bisa jadi kena usus buntu ya.
1: Iya, karena biasi itu emang bagus banget untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam ya,
0: debu.
1: Dan ini juga yang seperti kita ketahui mau batuk.
0: Batukin aja, jangan ditahan.
1: Jadi Besti, biasi siaga itu bisa menjaga daya tahan tubuh kita, bisa membantu melawan infeksi bakteri, virus dan juga jamur ya. Menormalkan pencernaan dan buang air besar, membantu detoksifikasi alami tubuh kita, mengurangi rasa lelah, pegal, inflamasi ringan, mendukung kesehatan hati, ginjal dan juga metabolisme tubuh kita, membantu untuk pemulihan pasca sakit ya, menjaga keseimbangan mineral dan cairan tubuh kita juga.
0: Luar biasa manfaat dari Biosi, banyak banget untuk kesehatan tubuh kita. Jadi untuk besi-besi jangan ragu, jangan bimbang ya, langsung aja konsumsi Biosi 3 kali sehari 5-7 tetes.
1: Iya.
0: Anda bisa dapatkan di studio kesayangan kamu ini, studio radio kesayangan kamu ini.
1: Iya.
0: Ya, Tri Rama dan juga Jaringan yang paling dekat sama rumah kamu, yang mau COD pesan antar boleh langsung aja kemana hubunginnya?
1: Langsung aja hubungi call center di 0831 760 600.
0: Oke.
1: Waktunya kita apa?
0: Waktu kita goyang.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Ya perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Sumari, alamat dari Muara Sedang.
2: Nah, Pak Sumari, kabarnya konsumsi Biosi ya, Pak?
1: Iya.
2: Ini sudah berapa kali, Pak?
1: Sudah habis 3 botol.
2: Produk Biosinya?
1: Iya.
2: Nah, 3 botol.
1: Ya, alhamdulillah ini badan sudah enak, tidur ya enak, ya pegel-pegel ya enak. Beli di Radio Kansa. Itu saya terus mendengar saya mau beli Biosi dari Radio Kansa. Habis 3 botol. Sakitnya darah tinggi. Ya, perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Ya pesan-pesan untuk saudara-saudara saya sekalian, bila ada keluhan seperti saya, ya penyakit apa sajalah, belilah Biosi dari Radio Kansa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Pak, akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
5: Iya Bu, itu malah bagus, karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
4: Betul, kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
5: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan, kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
4: Terus itu minum apa?
5: Ini Sipahit, madu hitam pahit.
4: Oh, yang madu hitam pahit itu.
5: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
4: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
5: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Sipahit madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Sipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
6: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
6: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
7: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
6: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
7: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
8: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbonggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Sini cobain ini.
1: Apaan, Bu?
0: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
1: Susu kambing? Bau kambing nggak?
0: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
1: Ternyata enak juga.
0: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
1: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
0: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
2: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
3: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
4: Gue keluhannya apa?
3: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat. Terus kalo ngebiosi.
4: Biosi, pun telas minta botol bu biasa.
3: Saat ini tiko, sekawan ini mau ke. Uang telas tunggal ini pun kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu. Tun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
4: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
3: ginjal bengkak nggih piye sih kula jajal gadahan kula niki soale waune nek teng niku kan lah ning kertas ki ambak mung boten damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lha iki tulik kumat iki saya ini tak kene biosi wae yo wis kaya ono pasukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
4: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
3: nggih pun penak
4: nggih Bu pesan-pesan kangge masyarakat

0: Mio masak ini. Assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
3: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
2: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
3: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
4: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Pina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik. Oke Besti, aku masih lanjut lagi di Bandar Dangdut Biosi bersama duo bandar ya. Bersama Neng Bandar Vina dan juga Neng Bandar Naya. Tara, thank you sayang aku, cinta aku. Iya, masih setia panteng.
5: Iya.
4: Dan pastinya sudah ikutan gabung di WhatsApp kita 0831. Kok 0831 sih?
5: Non, itu teh
4: 0851 2666 6931. Udah semangat, salah.
5: Yeah, emang
4: Tara, thank you ya. Terima kasih untuk

0: Iya, Pak Mustofa, Pak, terima kasih, Pak. Apa sih, kaget? Udah lanjutin lagi. Apa tuh?
1: Kepencet tadi.
0: Ih, kok bisa sih?
1: Iya.
0: Iya, lah. Terus udah di itu.
1: Gak tahu. Mana kita lagi ngomong tadi?
0: Salah. Emang terkirim.
1: Iya.
0: Ih, sumpah.
1: Iya. Udah.
0: Ayo kita lanjut lagi.
1: Eh, beneran.
0: Iya, tah. Ya udah, Besti, ya kita ini kita sapa-sapain dulu. Besti kita ada Pak Yanto ya dari Kebumen. Terima kasih sudah
1: hadir. Langsung kamu megang.
0: Terus juga ada Mbak Ana dari PJS Rawabito. Terima kasih.
1: Iya.
0: Nggak ketinggalan juga ini ada Besti kita mana lagi ya? Liar udah ini, benar-benar udah liar ini Neng Naya ya. Sini mau
1: terus,
0: udah.
1: Siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Ngeblank.
0: Pokoknya semuanya aja sudah ikutan gabung barengan sama kita ya di WhatsApp, di voice note juga. Terima kasih tuh besti-besti yang sudah mengorder juga biosinya. Banyak yang sudah konsultasi juga tadi ya di 0831 760 600. Ya, yang mau cewek di pesan antar boleh banget, silahkan.
1: Ya, boleh saja ya. Pokoknya buat besti-besti semuanya yang udah punya biosi bisa dikonsumsi rutin ya. Yang belum punya bisa langsung meluncur aja.
0: Iya, ya. Oke deh.
1: Terima kasih juga ini buat Pak Supri dari Pakuan Aji. Terus gak ketinggalan juga ada Pak Wandi ya dari Pakuan Aji juga. Iyo. Tuh ada Pak Pak Sugito dari KNPI juga, terima kasih.
0: Iyo.
1: Gak ketinggalan ada Mbak Nuris dari Sidokerto. Ada Mbak Nia. Terus kemudian juga ada siapa lagi ya, ada Pak ADC. Tadi udah ada yang ini.
0: Diulang lagi.
1: Ya ampun, aku udah ke distrik, udah gak tahu.
0: Ya udahlah, nanti kita lanjut lagi lah ya. Biasa suka ada trouble-trouble gitu, Bes, yang bikin kita akhirnya terus nge-lag dikit, terus ngebleng ya.
1: Ya udahlah kalau begitu ya, Besti ya. Nanti kita bakal balik lagi tetap barengan kita berdua di Bandar Dangdut Biasi
0: bersama dua bandar.
1: Asik-asik.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Pak Rusli, alamat Jati Datar, Kecamatan Seputih Bandar Mataram, Lampung Tengah.
2: Dulu Pak D punya keluhan apa?
1: Keluhan asam urat, asam lambung, Mbak, sakit boyok.
2: Udah berapa lama itu sakitnya Pak D?
1: Kurang lebih 1 tahun lah.
2: 1 tahun. Hmm. Terus langsung konsumsi Biosi.
1: Mbak.
2: Langsung konsumsi Biosi. Tahu Biosi si harga dari mana Pak D?
1: Dari radio, Mbak.
2: Dari radio. Berarti selalu dengerin radio, terus tahu Biosi siaga. Terus udah konsumsi berapa botol Pak D?
1: Sudah habis 3 botol ini Pak.
2: 3 botol, ya. Sampai sekarang masih konsumsi Pak D?
1: Masih lanjut, biar sehat. Terima kasih Biosi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Kamu tahu enggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
5: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
4: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan.
6: Men, si Titin teman aku cerita.
7: Cerita apa, Dek?
6: Cerita madu, cerita berenang. Asik deh, Ma.
7: Gimana?
6: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
7: Oh ya? Terus?
6: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh, Ma.
7: Wah, asik ya.
6: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
7: Oke, oke. Hari ini kita ke sana.
8: Ke kolam renang Telaga Putri.
7: Tapi ajak ayah sama kakak ya.
6: Asik.
3: Tempat wisata air, kolam renang.

0: Renang Telaga Putri, memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam Renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air, mulai dari waterboom, water slide, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter, permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam Renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di Kolam Renang Telaga Putri. Kolam Renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam Renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
1: Aduh, Kang Paijo, tolong aku.
2: Loh, Duk, kowe ngopo? Kok kaya wong arep pamit saka dunyo?
1: Wetengku iki lho, Kang, rasane perih, panas, terus dadaku koyok kobong.
2: Alah, ojo-ojo lambungmu ngamuk maneh.
1: Kayake ngono. Iki lambungku wis ora iso diajak kompromi, Kang.
2: Lah wingi aku wis takon, kowe mangan jam piro?
1: Yo, biasa.
2: Biasa kuwi jam piro?
1: Jam 12 bengi.
2: 12 bengi.
1: Ketoke rada telat setitik.
2: Setitik piye? Wong liyane wis ngorok kowe malah mangan.
1: Yo, piye maneh, Kang? Awakku sibuk.
2: Sibuk apa? Sibuk scrolling TikTok. Para sedulur, jaga kesehatan kuwi diwiwiti saka kebiasaan saben dinten. Mangan luwih teratur, kenali panganan sing bisa memicu keluhan, lan ampun nyepelekne gejala sing kerap muncul. Monggo konsumsi madu silambung, madu sae kangge ngatasi masalah lambung, kersane keluhan boten saya parah. Madu silambung, alami bahane, terbukti khasiate.
3: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
4: Nama ini sinten, Bu?
5: Hadijah.
4: Ibu Hadijah.
5: Ya.
4: Alamatnya di mana, Bu?
5: Alamatnya 28 Purwosari,
4: Metro
5: Utara.
4: Iya. Jadi kan ruangnya sebelumnya apa, Bu?
5: Ruangnya adalah asam urat. Di
4: lehernya
5: dia ada pinggulan kecil gitu.
4: Anjir, jadi kan minum Biosi, beli bongkok haus
5: ya? Ya, alhamdulillah, ya banyak lah.
4: Perubahan ya?
5: Perubahan
4: ya,
5: banyak.
4: Tapi buatan jenengan mau pusing minum, Bu?
5: Ya, dengan bapak dan
4: anak. Sekeluarga ya? Anjir, mau telas pintar, Bu?
5: Biosinya habis dua.
4: Nah, mau telas sekali?
5: Alhamdulillah.
4: Terus ini lanjut mali?
5: Ya.
4: Anjir, alhamdulillah. Pesan-pesannya beripun, Bu, kali?
5: Ya, kali masyarakat monggo sami konsumsi Biosi, kata sepuluh-puluh itu muka-muka penyakitnya hijau.
4: Amin, Ji. Matur suwun, Ji, Bu.
0: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
6: Biosi Haga.
0: Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
6: Biosi.
3: Dapatkan Herbal Premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831-760-600. Promo Herbal Premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net.

0: masih barengan kita berdua, tapi sayang banget karena waktunya udah habis.
1: Habis deh. Ternyata 2 jam itu tidak terasa.
0: Iya. Ya udahlah kalau begitu, kita
1: sebenarnya
0: berdua
1: kita tidak ingin

0: Tapi apa dah?
1: Udah
0: ya besi ya.
1: Besok lagi ketemuan bareng kita.
0: Iya,
1: sampai jumpa kembali dan see you next time.
0: Bye.

0: saatnya Kilas Kriminal.
1: Kilas Kriminal.
2: Kilas Kriminal.
0: Kilas Kriminal.
1: Inilah Kilas Kriminal yang disiarkan serentak oleh Radio Tri Rama FM Net bersama saya Chandra Dewi. Polisi mengungkap dugaan tindak pidana penyelundupan dan perdagangan merkuri ilegal tanpa izin di kawasan KSKP Bakauheni, Lampung Selatan. Ungkap kasus tersebut, disita 61 botol berisi merkuri dengan berat masing-masing botol kurang lebih 1 kg. Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan, AKP Stefanus Boyoh, mengatakan pengungkapan kasus bermula dari pemeriksaan rutin yang dilakukan petugas di pintu masuk pelabuhan penyeberangan Bakauheni. Polisi menemukan adanya dugaan pengiriman merkuri tanpa dilengkapi perizinan yang sah. Penemuan merkuri dari seorang pria berinisial EKL, penumpang kendaraan umum bus yang membawa puluhan botol berisi merkuri pada Kamis kemarin sekira pukul 6 pagi. Tersangka merupakan warga Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi juga selanjutnya mengamankan seorang perempuan bernama M, 52 tahun, warga Jakarta Barat, diduga sebagai penerima merkuri. Selain dua tersangka dan barang bukti merkuri, penyidik juga menemukan 200 lembar label stiker yang diduga digunakan untuk pelabelan kemasan. Boyoh mengatakan pada label tersebut tercantum tulisan Merkuri atau HG Special for Gold 99,999%, seberat 1 kg dan sudah diaktifkan siap pakai, yang menunjukkan bahwa botol-botol tersebut telah dipersiapkan untuk diedarkan. Tersangka dijerat pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Minerba terkait menampung, mengangkut, atau menjual komoditas tambang ilegal tanpa izin yang sah dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 miliar rupiah. Pelarian dua orang yang diduga merampok nenek berusia 74 tahun di Kabupaten Lampung Barat akhirnya berakhir dengan penangkapan oleh tim URC Satreskrim Polres pada Sabtu 3 Oktober kemarin sekira pukul 9 malam. Keduanya yakni Zaidan Jauhari, 60 tahun merupakan purnawirawan Polri, dan Eftina, 55 tahun, ibu rumah tangga, ditangkap saat berboncengan sepeda motor menuju wilayah Sumatera Selatan. Awalnya tim URC Satreskrim Polres Lampung Barat melakukan patroli hunting untuk mengantisipasi tindak pidana C3, dan saat di perjalanan melihat keduanya berboncengan menggunakan sepeda motor dengan ciri-ciri yang diduga berkaitan dengan kasus perampokan terhadap korban. Keduanya kemudian dihentikan saat melaju ke arah Kota Batu, Sumatera Selatan, dan hasil pemeriksaan awal mengakui perbuatannya dan langsung dibawa ke Mapolres untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kasus tersebut terjadi pada Kamis 6 Agustus 2026 sekira pukul 8 pagi di kebun milik Zaiti, 74 tahun, di Pekon Sebarus, Kecamatan Balik Bukit. Saat itu korban sedang berada di kebun dan didatangi seorang pria bersama perempuan menggunakan sepeda motor. Keduanya datang dengan alasan hendak meminta bibit kacang karena bibit yang sebelumnya diberikan telah habis. Korban yang tidak menaruh curiga kemudian masuk ke gubuk untuk mengambil bibit. Namun saat korban hendak mengambil bibit, pria tersebut diduga membekap mulut korban.

0: dan menahan tubuhnya. Korban kemudian didorong hingga kepalanya terbentur dinding gubuk dan dipukul di bagian belakang tubuh. Sementara itu, perempuan yang datang bersama pelaku diduga menahan kedua tangan korban. Dalam kondisi tak berdaya, cincin emas yang dikenakan korban di jari manis tangan kirinya diduga dirampas. Korban sempat berteriak meminta pertolongan kepada adik iparnya yang berada di seberang jalan. Setelah pelaku pergi, korban mendatangi rumah adik iparnya dan menceritakan kejadian tersebut. Korban kemudian dibawa ke puskesmas Balikpapan untuk mendapatkan perawatan sebelum melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Barat. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 100. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 12,5 juta rupiah. Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap kedua terduga pelaku. Seorang pemuda berinisial AES, 19 tahun, warga Tiuh Murni Jaya, Kecamatan Tumi Jajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, diamankan polisi atas dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Kasus tersebut terungkap setelah video asusila yang melibatkan korban beredar di masyarakat dan menyebabkan korban mengalami trauma psikis. Kapolres Tulang Bawang Barat AKBP Himawan Setiawan melalui Kasat Reskrim AKP Juherdi mengatakan, penangkapan dilakukan oleh unit reaksi cepat presisi Satreskrim bersama unit 4 perlindungan perempuan dan anak. AES ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan dan disebut bersikap kooperatif saat diamankan petugas. Atas dugaan perbuatannya, polisi menyebut ancaman pidana penjara dalam ketentuan yang diterapkan dapat mencapai 12 tahun. Kasus tersebut masih dalam penanganan kepolisian. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di Kilas Kriminal berikutnya.
1: Baru saja Kilas Kriminal, persembahan Trirama FM Net.
2: Trirama FM Net.
3: Trirama FM Net. Trirama FM Net.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Sugeng siang sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Nini Saran dulur-dulur sedaya.
0: Sugeng siang dulur.
1: Ben.
0: Anjir. Alhamdulillah yub.
1: Yub nang jeroni ya Allah dinagi. Ya Allah,
0: ngerti Raden.
1: Wis entong pirabaen kae.
0: Ngerti Raden nang dalan.
1: Klop.
0: Ora kelop nang mripati wir ya gue.
1: Itep kali gue ni.
0: Utu dan. Angin. Karo debu. Ya Allah, dening ya ditutup kacamatane item. Ora ketara dalane dulur. Giliran dibuka wis dadi ngantuk.
1: Leren disi temenan ya Allah.
0: Alhamdulillah ya Allah, moga buka badan diparingi sabar, diparingi kuat kayak gue ya. Anggene ngarep-ngarep udan kayak gue dulu ya. Jan ya Allah, ngarep-ngarep udan yang gane kayak ngarep-ngarep anu mamak yang gawe jajan anget. Orang ngerti anget gue anu dikelek. Diselompet neng kene kayak gue.
1: Nggih, semangat ki mawon nang ngene ben tasik makaryo.
0: Nggih,
1: siang menika monggo mang istirahat rumiyin.
0: Nggih,
1: kalian midhangetaken adicara kelenengan malih dinten menika.
0: Leres sangat dulur-dulur.
1: Kalian cas malih tenaga-tenagine dulur-dulur.
0: Supaya
1: nggih saged dilajengaken.
0: Men semangat iki kowe ya. Dadi diisin disit kae kowe ya. Ketemu nang dina Senin Kliwon dulur-dulur. Sasi pada mulut tanggal gangsal Oktober 2016.
1: Jih, senajan puanasi ntar-ntar mau ngomong kelab belob.
0: Orakur mau ngahorakur ngentar kayak gue den. Wis pokoknya pada dirasakna bareng-bareng sing pada neng jabakan anak-anak ya.
1: Tenan kok nih, copot lambi sarungan, letak ngarep teras.
0: Yes, total fitik.
1: Iya, tenan.
0: Ya Allah Gusti, pada diparingi sabar dulur-dulur ya.
1: Rasane nang ndi salah, kok nang mburi salah. Ngarep salah nang jero apa maning.
0: Sing pada duwe bayi cilik ora sa pada bingung dijerna bae kowe bedak sing bertabur ya. Sayange kene urung nyiapna sing go nganu apa ngilangna biang keringat kowe dulur-dulur.
1: Delat maning ya.
0: Delat maning kowe ya. Nek kana ninine pertama sing tuku dulur-dulur.
1: Jenengan biangnya gak ada tadi.
0: Ini orang kur anu buntet terus bolong-bolong kayak gue.
1: Yang penting ampun biang reseh nih.
0: Orang nek reseh tadi nek neng jaba apa peti jalu. Mau ngerti dewek nini nek.
1: Nek kur biang keringat orang apa-apa kapan gue keringat.
0: Iya. Tapi kan nek nini nek orang kur buntet bolong den. Nah, gue nengono gue.
1: Orang kur bolong nih.
0: Apa?
1: Ngucur.
0: Ngucur kayak gue ya. Nje, dulur-dulur semangga nje. Tuki jam 3, ini nek Karetin Baguseng rencangi panjenengan sami dulur-dulur. Ampun supe jampi herbal sing wonten radio tiramalan jaringane. Sumangga saged ditumbas nggih.
1: Nggih, kangge jaga kesehatan panjenengan.
0: Leres sanget.
1: Tapi panjenengan mbok piling raosane mboten sekeceng badan.
0: Leres sanget dulur-dulur.
1: Kadadane darah tinggi, asam urat, rematik, nggih. Kanten diabetes, asam lambung.
0: Wis pepek rendek rasane kaya ya.
1: Persendian, rematik.
0: Ora susah kuatir lur.
1: Bun, monggo.
0: Nek kene wis sana kae kowe ya.
1: Utawi sampe gadah kronis dulur, nggih, asam lambung kronis. Metambi jebeng bayi tumor kanker. Monggo. Wonten produk-produk herbal ingkang sampun sumadiya.
0: Nggih.
1: Teng seluruh jaringan Tri Rama FM Net saged dados pilihan panjenengan sedaya.
0: Leres sangat dulur-dulur, semoga hubungi call center dulur-dulur. Mbok menawa panjenengan badhe pesen, monggo nggih. Pada konsul monggo
1: nggih
0: saged mawon mungkin didukekna duking griya sing tebe-tebe mungkin saged dikirim lewat pihak ekspedisi.
1: Leres sanget, monggo hubungi kemawon call center panjenengan saged pesen
0: nggih monggo ayo saiki ra susah pada mari ngendi-ngendi dulur ngibing maning karo klenengan nang radio tramalan jaringane pancen cot.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi herbal.
1: Enteng mulanya di kilo kasus mati.
2: Kenapa kok minumnya?
1: Minumnya Biosi.
2: Biosi. Wingi saat diringin minum Biosi, sing tirawas ke teng awak pripun bu?
1: Kecul, lino, asam urat, asam lambung.
2: Mutan asam lambung ini ku sing dirauske pripun?
1: Nggih kolesterol nggih rodok
2: endeng
1: mal nggih.
3: Di antaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan, diperkaya bahan alami lain seperti
4: Bode Samila, Bode
5: Jinji, ente nopo Pak Mislar?
6: Ya wis sudo iki, Zigo Cream pancen endah tenan.
7: Saya temenan nggih.
6: Zigo Cream pancen pas.
7: Matur nuwun infone Bode Samila. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
5: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
7: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
6: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi

0: Peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Mbiyantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga nduweni peran kanggo ndukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, asam lambung. Madu Silambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Silambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Silambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831-760-600. Kami melayani pesan antar atau COD, serta bayar di rumah.
0: Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831-760-600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.
2: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
3: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
2: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
3: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
4: Ngerungokna kelenengan Agarilus jos.
5: Awan-awan, awan-awan pada maringene.
6: Kelenengan.
4: Jih, kalih niku sedulur-dulur dugi jam 3. Ampun supaya dulur-dulur ngenjing dinten sabon
6: produk-produk herbal ingkang sesuai kalih keluhan panjenengan.
4: Leres sangat dulur-dulur semangga.
6: Nggih. Sing gadah keluhan lambung wonten madu silambung.
4: Nggih, leres sangat.
6: Gadah keluhanipun darah inggil utawi gula darah inggil semangga wonten madu sipahit.
4: Dulur-dulur semangga.
6: Nggih, utawi gadah keluhan teng peningalan semangga saged konsumsinipun produk Agarilus Bright utawi Kardina Mata.
4: Nggih, leres
6: sanget.
4: Nggih.
6: Menjaga kesehatan peningalan panjenengan.
4: Nggih, leres sanget.
6: Nggih, saged ugi menyegarkan penglihatan panjenengan. Melindungi mata dari radiasi napa malih iku usum-usum debu lan usum panas.
4: Dah kowe mau ngomong kaya nu didawu kok wiri-wiri-wiri.
6: Nggih, makane iku napa malih mbok pilih dulur-dulur niki kita sing ngraosaken gadah katarak.
4: Nggih.
6: Mata minus utawi plus.
4: Nggih.
6: Enten radang ting pengningalan.
4: Gatel.
6: Nggih, iritasi.
4: Brebes mili terus.
6: Nggih, pedih, perih.
4: Perih.
6: Dados mili banyu moto terus.
4: Nggih.
6: Wonten gangguan ting peningalan.
4: Nah, kowe mau
6: utawi sing sampun difonis glukoma, dulur-dulur.
4: Leres.

0: Pesan niki wonten agar lulus break utawi kardina mata, solusi sehat untuk kesehatan mata panjenengan sedaya.
1: Nggih, leres sanget.
0: Panjenengan saged konsumsi niki bentukipun kapsul lunak dulur-dulur nggih. Saged dikonsumsi 3 kali sehari, nggih, enjing siang utawi sonten. Dalu nggih saged sumangga 3 kali sehari bentuke kapsul. Niki sistem kerjanipun kangge memperbaiki saraf-saraf ingkang wonten peninggalan panjenengan.
1: Nggih.
0: Sanes tetes tapi niki kapsul lunak nggih kerjanipun langsung dari saraf dalam.
1: Nah, dadi ngobati sekang jero dulur-dulur sing gatel kaya ya sing kadang-kadang deleng sekat apa dene. Tadi kelingan wajit keletik dan waring ngono. Kayak kan bungkus abang-abang
0: ya sampul nih.
1: Iya ya. Sampul jenengane kayak gue itu semprul ya dulur ya.
0: Angki es untuk anggukan, anggukan tanggungin Pak Sumiran, Pak Kampul.
1: Pak Kampul kayak ya, kampul berarti. Nah, niku wau dulur-dulur semonggo saged ditumbas teng radio Tramalan jaringane utawi saged pesen nggih hubungi mawon call center dulur-dulur.
0: Nggih, dinten menika badhe pesen nggih ditegaken. Semonggo mang hubungi kemawon call center 0831 760 600.
1: Nah, niku nggih nomor niku sing panjenengan hubungi mbok karep konsultasi. Aduh, kenyong sikile pating srenut. Nyong kowe kudune nginume apa? Kowe sing pating srenut sing pada kaku sing pada prak pating krengkeng selain sekang jero sekang jabaya anak sing gong.
0: Nek lu aktif makine wonten informasi saking ngguri jenengan langsung sacet balas iki mawon.
1: Nah, niki
0: ancer-ancerane saking cakruk mblah kiri.
1: Apa ngerti cakruk ora dulur? Ngerti cakruk ora Rika jajal kira-kira nek wong ngapak ya ora ngerti-ngertine gerduk aja kowe sing go peranti ronda. Kaya gue
0: niku
1: enggak kowe mau
0: gerdu.
1: Sekang gerdu nggo panti ronda kowe menggok ngiwak lurus mentok kaya gue
0: nene
1: gue kok enak ya.
0: Iya,
1: jalane jalane jalan sa'il kaya gue.
0: Iya,
1: nek maring SK ne ya perbatasan karo toper kaci kesabarane kurir lur kesundarane ora
0: tulung. Musime panas lho,
1: musime panas berdine kurir ku njekur ledeng ora ana banyune.
0: Masalahe kan ngurir niku kathah sangat jengeng ajeng ditugiaken.
1: Nggih.
0: Pamane mangke wonten WhatsApp saking kurir monggo mang dibalesi.
1: Nggih.
0: Sing penting jenengan niku yakin. Napa mboten yakin maksudnya jenengan niku pesen memang bener-bener pesen ngoten nggih berarti niku bener-bener kulir sing jenengan pesen niku.
1: Nggih.
0: Soale jenengan mboten pesen kok wonten kurirnya pertanyaannya niku sinten.
1: Lah gue mau dan wong nyong ora pesen lah teneng kaya isa maring nyong kaya gue. Gue bisa dipertanyakan kaya gue karo kurire. Lah nyong ora pesen kok Mas. Tapi nek dilalae kowe jenenge padak karo nomor HP-ne padak Rika rasa gawe-gawe. Nek kurire kaya ninine temenan Rika tak plak.
0: Jeneng pada si Isan ya.
1: Isa.
0: Nomor pada kayaknya mustahil ya.
1: Ya jambok ya, menawa kayak gue.
0: Kayaknya jarang.
1: Iya. Wong jeneng Yumarina we nang Taman Negeri nah, kok kayak gue urung mesti nomor HP-ne pada
0: nah, gue.
1: Nah, gue mau. Yo, sing garap gabungan sing telepon WhatsApp karo ninine karo Den Bagus e sumangga. 08 12 13 31 jendol. Assalamualaikum, sugeng siang.
2: Sugeng siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mam, dirimu tadi menelpon diriku ya, diriku tidak di rumah, Mam. Diriku sedang di kandang wedus. Aki ngadai bribil mbok ana utan kok mbok anor disebar maring ladang ora sesang guyu. Orang percaya.
2: Bribil kuwi apa nih teletong dewe.
1: Takon ben bagus gua apa bribil dan
0: watu cilik-cilik kelo ner.
2: Krikil.
0: Oh
1: kayak krikil. Terus sing go masake jenenge srutil. Terus nang nempel nang tangan iki jenenge kutil.
0: Ya, terus sijine ner.
2: Apa
0: ne? Sing nang jero irungmu apa?

0: Gue nek irungan ninine jenengane apa, Ten? Nek irungan ninine, Nei.
1: Nek dungur ki apa ta, Ni?
0: Apa?
1: Dungur ki apa?
0: Dungur ora ngerti.
2: Wis rasa mbok bahas.
0: Wis ora susah. Wis ngana cenile gue mau jenenge cungur tau. Bocah tua-tua nek pinter ya kaya gue.
2: Jepret cungurmu monggo.
0: Jepret temenan cungurmu. Tak pitet cemak temenan cungur. Awet
2: ya. Awet. Heeh.
1: Nek sing mancung-mancung kan.
0: Nah, berarti wis tawer.
2: Lah nek sing nyelep corner.
1: Ngobar anu jeneng ya.
2: Maner, maner.
0: Mama neri kendak-kenduk si wonten kota Gajah sumangga pada kinten salam kagum sinten.
2: Eh sesuk nek aku siaran keliling Gajah wae ora teko dirimu.
1: Ya insyaallah deh nek nang Gajah tenan tak parani, tak karane tak gawani gebuk.
2: Ora ding nang Tulung Balak ding ora nang Gajah, tapi kan cedak.
0: Yo cedak.
2: Ya daripada nang Mai Bungur ayo.
1: Ya Allah Den, kek nang kira-kira nang ngendi Den?
2: Ora cedek anu, cedek balai kampung, cedek balai desa.
1: Balai desa.
2: Elek Purwosari maju didik kuwi lho yo.
1: Ya ya, rowo terbalik desa.
2: Ya ngono kuwi.
1: Ya Allah Den, lah malah anu kono.
0: Lah nang ngendi?
2: Ya cedek lah nek ke Kota Gajah. Ya sesuk neh nang kono sik.
1: Oh
2: iya,
1: Den.
2: Sesuk-sesuk
1: kan urut-urut
2: rene-rene ya, Den. Iya, aku arep ngetes sampean sik kira-kira piye ngono sik.
0: Apa ora?
1: Ya sing penting jo ngene aku kok
0: apa. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin.
2: Mudah-mudahan ora nek sing kabar dukane ya, Ner.
1: Ya, Den. Nek sing ramal iki asline malah ya jelek jane, Den.
2: Malahan. Oh, cedak arah Seputi Raman berarti.
1: Ya iya
2: to. Yo ora yo pangga cedak ning Purwosari kono to yo.
1: Purwosari pasar Purwosari wewe ana pirang kilo run Tulang Balak Purwosari.
0: Alah, asih adoh wae Bungur Purwos Tulung Balak.
2: Nah
1: iya. Iya, iya betul.
0: Wis jauh wae Bungur Tulung Balak.
1: Akhirnya ke saya Den.
2: Anu aku lo nyu anu napa nuruti Pak Juwari lho. Pak Juwari Tulung Balak ning iki lho.
1: Oh, Pak Juwari ya Tulung Balak nggih.
2: Nggih to.
1: Mbok anu ngene Mas kok Sunarko opo nggone Mbak Bela Yuwanda.
2: Iya sesuk nang anu sik Tulung Balak sik.
1: Sedian
2: yo, sedian. Iya tenang ae enggak aja pirang-pirang.
1: Pokoke dongak nek Den semoga lancar.
2: Amin.
0: Amin.
1: Nang alangan opo.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
2: Matur sembah nuwun sangat Mbak Neri.
0: Pandongane syukur-syukur isa bisa.
2: Panteng radio.
0: Ya, raku wes apa yo?
1: Kuwasen anu wae ini.
0: Ngapa lali
1: tembang tresno wae ya ni?
0: Tembang tresno ning lambemu.
2: Cungurmu.
0: Nang cungurmu mekrok.
1: Ya aku gak ngerti lho ngono. Lah ditekoni rendi cungur ora? Cungurane wong apa ora rendi cungur?
0: Ya bener, rendi cungur ya re sambekan. Bocah tua-tua kaya gue.
1: Heeh. Kene nang jerene piye carane kuwi nang sumurmu enek andeng-andenge
2: carane. Oh, Mbak Dere iki ambekane teko kuping kaya nganggo insan.
0: Salame. Salame nggo kabeh bae apa ya?
1: Salame nggo kabeh bae
0: iki. Iya, heeh.
1: Spesial iki.
0: Spesial kanggo sapa wong ayu?
1: Ora
0: liyo,
1: pokoke kanggo sing anak yatim piatu,
0: tiada ayah tiada ibu dan tidak
1: bersuami.
0: Terima kasih.
1: Terus,
0: amin.
1: Ya,
0: amin ya Allah
2: amin.
0: Ya rabbal alamin. Ya Tri Ramara susah lia-lia mam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam maner kendak kendu aja gue. Matur suwun sing wonten Kota Gajah nggih. Sugeng siang kanggo dulur-dulur sing wonten Kota Gajah sing tasiknya wiji lumantar radio drama ampun supe nggih. Insyaallah badhe enten siaran keliling cek kesehatan teng pundi ten
2: Tulung Balak.
0: Tulung Balak.
2: Tapi mangke derengen tentang gali.
0: Nggih, dereng genah.

0: Bermasih.
1: Dina karo tanggale
0: ditunggu sekitaran Tulung Balak mriku caket kali balai kampung Tulung Balak.
1: Nah niku wau dulur-dulur
0: nggih. Dan informasinipun mangke tanggal diinformasi ini malih
1: gitu lur-lur. Nggih, tanggale kalah dinane kowe ya.
0: Betul.
1: Sumangga. Wingkinge Mamner Kendak Kenduk. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Sugeng siang.
1: Lah kok ora guyu, Mbah?
2: Lah jerene sentra gak entuk guyu.
3: Alah nek ora entuk guyu ya berarti ciri khase yo ilang kepiye to, Mbah? Sampean ki lah aku mah cungurmu ilang kok, Mbah. Mama Neri kuwi lho bocah tua-tua tapi ora ngerti cungur yen kok piye jajal, Mbah.
2: Padahal karo wong guyu lho wonge seneng nek tak delok suarane.
3: Lah iya, tak cungren andeng-andenge ra weruh saking kebangetan urip nang dunya sepana-seprene ora ngerti cungur ya kowe ya. Cungurmu. Aduh aduh Ner.
2: Rumah-rumahne kok cungar-cungur. Den bagus ki opo to kok cungar-cungur.
0: Dua aku lho Mbak Rio iki lho sebelahku kok
3: Beto karo rujak cingur.
2: Sebelah jenengan kalau sandingin jenengan ge.
0: Ngoo.
1: Tonggo sebelah. Mbak Rio kepripun wartose, Mbak?
2: Alhamdulillah nih sehat. Salam sore kepripun nih.
1: Alhamdulillah pandongane dulur-dulur, pandongane panjenengan Mbak Rio. Ninine karo Den Bagus sehat waras tampil rung wareg kaya gue ya.
0: Wis aku.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sampun dahar napa dereng nek Den Bagus
0: nek Nini pun, Sari sampun sehat pun gadah vitamin wingi niku Mbak Rio.
2: Lha Den Bagus disukane napa boten?
0: Boten benten kok vitamine.
2: Pangkui jegenane niku lho.
0: Enggak, salame.
2: Sanane ben bagus nggih pembohong kados nini.
0: Nah, kapan lo kula mboten ngapusi, Mbak Rio?
1: Selalu ngapusi.
2: Lah kula mboten diapusi, dadi jengkeli.
1: Kocel-kocel ngene kan anak. Lagi siaran kok kocel-kocel jeleng kok ngopo ndak ninine? Ngopo to? Ora patet.
0: Sekare Mbak Rio ajeng berita riyen jale.
1: Monggo, sekare Mbak.
2: Sekare napa ning
1: monggo sekare Mbak.
2: Sekare napa ning nggih?
1: Napa?

0: Anjis, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Mbah Rio sing wonten Kali Pasir mriku matur suwun sampun nyawiji. Salam nggih Mbah Kakung, nggih. Moga-moga sami paringi sehat.
2: Nggih.
0: Monggo.
2: Yeah.
0: Ya. Saya kira susah pada maring ndi-ndi lur ngibing maning karo klenengan nang radio drama lan jaringane pancen.

0: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
1: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Jody Radio Kanza Tridatu Lampung Timur. Dikutip dari Tribun Lampung, Serikat Petani Lampung SPL mengadukan dugaan kasus mafia tanah di Kabupaten Lampung Timur ke Mapolda Lampung Kamis 1 Oktober 2026. Kedatangan SPL tersebut ke Mapolda Lampung turut didampingi Lembaga Bantuan Hukum LBH Bandar Lampung. Narahubung dari LBH Bandar Lampung Sazili mengatakan, para petani yang didampingi tersebut berasal dari 8 desa di Lampung Timur. Kedatangan pihaknya untuk mendorong penyelesaian permasalahan konflik agraria di Lampung Timur. Menurut Sazali, pihak LBH bersama SPL yang merupakan wadah perjuangan warga terdampak konflik mengadukan persoalan atas lahan garapan milik masyarakat di 8 desa tersebut. Adapun 8 desa tersebut yakni Desa Sri Pendowo, Desa Waringin Jaya, Desa Bandar Agung, Desa Wana, Desa Sri Menanti, Desa Giri Mulyo, Desa Sri Bawono, dan Desa Brawijaya. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
0: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Lagu-lagu campur sari. Ayo,

0: akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
1: Iya, Bu. Itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
0: Betul. Kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
1: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
0: Terus, itu minum apa?
1: Ini, Shipahit, madu hitam pahit.
0: Oh, yang madu hitam pahit itu.
1: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
0: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
1: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Shipahit madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Shipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
2: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium, masa kini.
3: Nama ini sinten, Bu?
4: Hadijah.
3: Ibu Hadijah.
4: Ya.
3: Alamatnya di mana, Bu?
4: Alamatnya 28 Purwosari, Metro Utara.
3: Jenengan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
4: Keluarnya adalah asam urat. Di leher ini ada pinggulan kecil gitu.
3: Anjir. Jenengan minum Biosi pripun kok haus
4: ya? Ya alhamdulillah ya banyak lah.
3: Perubahan ya.
4: Banyak.
3: Tapi buatan jenengan mau Bu sing minum Bu?
4: Ya dengan bapak dan
3: sekeluarga nggih. Anjir. Mboten telas pinten Bu?
4: Biosinya habis 2.
3: Mboten telas kali.
4: Alhamdulillah.
3: Terus iki lanjut malih.
4: Ya.
3: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
4: Ya, kali masyarakat mengurus sampai mengkonsumsi Biosi kaki sepuluh pun itu mungkin penyakitnya ijah.
3: Amin. Terima kasih banyak Bu.
5: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
6: Biosi Haga.
5: Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
6: Biosi.
7: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiloto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, udara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
8: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
9: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
8: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan madu
10: Industri Lambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Ayo dulur, pada maringan ngerungokna kelenengan nagari lusjo.

0: Sugeng siang dumateng Pak Margono ingkang wonten Bluru. Sugeng mindhangaken kemali adicara kelenengan siang menika.
1: Matur suwun Pak Margono.
0: Nggih, podhang kuning ditenggo Pak Margono, kagem sedaya pendengar Radio Tri Ramalan Jaringan ya Deni.
1: Siap.
0: Nuwun nggih Pak Margono.
1: Ditenggo dinten Sabtu Pak Margono nggih. Moga-moga paringi sehat panjang umur ninine satekan maringana rika apa ora kangen karo ninine ora pengin ketemu karo ninine
0: ora rika. ora isin
1: ora pengin merujungure ninine
0: ora Mas Andon Magelangan Metro salam dumateng Mbah Slamet Mbah Dul
1: nggih
0: Bang Yadi RP 3 Raman Utara
1: matur suwun cek
0: nggih pripun partose
1: alhamdulillah sehat Sawang Sule.
0: Nyawang.
1: Nyawang sapa Mbak Mus?
0: Kagem Deni ne matur banuwun.
1: Deni.
0: Yen bagus karo Nini ne.
1: Nggih, matur suwun Cek Yadi sing wonten RP nggih.
0: Nggih.
1: Nggih.
0: Bapak Wigi sugeng siang, Pak. Den ngrungu Nini sari hatiku berdebar-debar au.
1: Lha ngapa? Rika jangan-jangan jantungnya rendah. Ora susah kuatir
0: tapi Papa Wiki salah ngetik ini
1: kepriwe
0: Den krungu Nini Sari hatiku berdebar

0: Berdebat terus ngoten.
1: Oh, habis berdebar langsung berdebat ya. Berdebar langsung berdebat dengan yang di sana ya.
0: Obati apa ya, Den? Kaji kuwi.
1: Ajab, Den. Berbahaya, Den, nek diwai kaji.
0: Ya mbak tanggal to obate biosin apa kaji ya, Den? Kaji no.
1: Sing bener apa gue, Den? Kardinas kualen.
0: Oh, jantungan nih.
1: Iya, gue berdebar. Orang nah, itu habis lho. Berdebat langsung berdebar.
0: Nah,
1: iya. Ya ora, berdebar disit baru berdebat nah, ya gue.
0: Niku, sekualen kangge jantung.
1: Jantung jenengan menora berdebar karo berdebat.
0: Bu Yuni Supatmi.
1: Sugeng siang, Bu.
0: Mari Agung.
1: Nggih.
0: Sugeng siang enten mamak kula niki njian.
1: Nggih.
0: Nyawiji tapi melase tapi melas temen ya.
1: Sapa gue?
0: Niku lho, rencange jenengan, Den. Yatim randhe bojo.
1: Yatim piatu.
0: Yatim piatu tak bersuami meneh.
1: Melas temen kayak gue ya.
0: Untung ketemu aku mak niku.
1: Nek ora wis glangsrangan irunge ircungure wis ditotol apa mak ya gue.
0: Ora glangsangan, Yung.
1: Apa?
0: Glandangan.
1: Ora, Den. Nenggel tadi kelingan kering sudah rasanya.
0: Lanjut ah, air mataku.
1: Bukan air mata, Den.
0: Lah.
1: Air galon.
0: Langit sebagai.
1: Lanjut.
0: Enek Om Suyub, tolong aku nonton montor ket isu ngono ae.
1: Los.
0: Ket isu aku ngrungokne wong sitok iki.
1: Los, los.
0: Panggah nonton montor.
1: Cungur marep kebekendut pelos.
0: Den pilih sing di Den. Ora milih.
1: Ora milih.
0: Gambar.
1: Alah ngerti.
0: Mater mban pun Yun.
1: Nggih.
0: Nggih. Yuni Lampung Timur seneng. Simpang NP.
1: Kowe ora adoh mbok karo Tulung Balak.
0: Mboten, tapi aku ora mengharap dia datang kok. Percuma.
1: Percuma saja.
0: Dia akan datang.
1: Kalau hanya untuk ngelomboni.
0: Iya. Siang Deni.
1: Siang Ugi.
0: Mas Wakiman RB Sekawan Pasar Tandus.
1: Matur suwun Mas Wakiman. Ampun supe Mas Wakiman dinten Sabtu ditunggu nggih
0: ten
1: Radio No Pasien ten cek kesehatan nggih.
0: Salam untuk Nini Sarin Den Bagus.
1: Nggih, waalaikumsalam. Salam kembali. Matur suwun Mas Wakiman. Sinten malih?
0: Bunda Ulpa sedampah liwa.
1: Pamer es.
0: Nggih, nggo ngemil Den.
1: Ngemil kok ngemil es.
0: Untuk pokat to.
1: Oh, pokat.
0: Nggih, pokat niki wae.
1: Heeh.
0: Aja kaya ngono nih karo Om Yusuf tak boleh.
1: Lah, kepriwe?
0: Dibelani lah kalau dulur wedok.
1: Oh, kaya kuwe.
0: Bu Muslimah, siang ya, Bu.
1: Siang, Bu.
0: Nggih, dulur.
1: Aja kelalen ya, Bu, dina Sabtu ya, Bu ya.
0: Nggih, sampai kempal teng Inovasi Radio Lampung.
1: Nggih.
0: Mbok pilih dulur-dulur teng griya sampun gadah madu si Lampung, Lur. Nah, yo wetalipun pun siang niki 2 sendok makan.
1: Monggo.
0: Dicampur dengan air hangat secukupnya atau mboten dicampur nggih, monggo langsung dileg mawon.
1: Nah, langsung dikelek. Gleg
0: nah,
1: den.
0: Cita, mergo si lambung menika. Niki adalah madu pilihan dengan kekayaan herbal kathah sanget nggih.
1: Nggih.
0: Teng madu si lambung menika bahan-bahan herbalipun nggih, kunyit.
1: Nggih.
0: Enten pegagane ugi sakniki. Ayu manis, enten jahe ini. Nggih, enten temulawake. Pun komplit sangat niki saged.
1: Wis pepek rendeng pokoke.
0: Saged membantu meredakan keluhan lambung panjenengan saya menjadikan lambung menjadi sejuk sekali.
1: Anyes lur kaya nini nang jero ruangan iki. Persis.
0: Membantu mengurangi asam lambung di dalam lambung, melindungi dinding lambung dan juga meningkatkan nafsu makan pada anak yang susah makan.
1: Nah, gue mau dulur.
0: Mboten namung anak-anak,
1: wong tua be isa.
0: Yang sepanjang ngoten mbok pilih menawi panjenengan ajeng dahar kok Rasa-rasen
1: kue
0: kadose mboten cocok
1: lawu we mulane nini ne orang nginum si lambung ngapa kaya gue terus ora gelem liren
0: ya ora popo lho ni mboten ngoten wong lagi nek kan niate nggih lambung
1: kersane
0: tetap
1: iya.
0: sehat
1: ya gue epeke kaya gue
0: maring sing pun pun seneng maem yo ya, alhamdulillah
1: gayemer maem
0: ten kari awake dhewe kuwi arep ngono ora
1: soalan nini ne wingi gineng raman wis dilok kena ya gue pokoknya mantan gede ya gue
0: apa-apa timbangannya ora doyan mangan
1: iya ora rep garep lemu kang dini neten nganangane ngempani makanya
0: jenengan nek enten sing napa niku kados Mbak Neri wau yatim piatu serandi bojo ora apa-apa penting bokonge gede saiki ngoten
1: terus ujung-ujungnya emang kayak kayak bokong iya. Semok bokong eneri kentuk-kentuk kayak gue
0: yang penting nafsu makan masih meningkat amarga si lambung menikah
1: nah, dulur-dulur
0: semoga panjenengan konsumsi si lambung yang gak ada keluhan asam lambung nopoki mau tentang lambung menikah
1: leres sangat
0: panjenengan sakit konsumsi 3 kali sehari sekali konsumsi 2 sendok makan dulur-dulur si lambung menikah dapatkan manfaat sekarang juga dari si lambung.
1: Nah, gue mau tulur-tulur. Semoga nggih saged ditumbas teng Radio Tri Rampa lan jaringan.
0: Betul sangat.
1: Assalamualaikum sugeng siang.
2: Waalaikumsalam sugeng siang. Den
0: dalem.
2: Wes cukup.
0: Panteng radio.
2: Den. Kagungane Grand Famaruti 350 menit. Mbok cak ngobrol kon ngrungokke jenengan karo Nini Sari ngobrol. Siapa takut?
0: Kula niku ngertos timbangane jenengan mboten kula tampi terus mutung ayo.
2: Terus mung ngira kataan ya Den.
0: Lanjut to.
1: Ujung-ujunge mak tarasi tutung.
0: Ujung-ujunge mak aro ora diangkat, nduk ora diangkat ngono.
2: Neng tenang lah Den. Nek Nini Sari dhewe aku ora diangkat to Den.
1: Diangkat. Ya. Grandpa kaya kowe ngilang-ilang lombok wingi diangkat terus disundul karo adine wedon.
0: Je wajar to Grandpa no tiyang setri niku ampun ngangkat-ngangkat tiyang jalan.
1: Abot.
0: Abot.
1: Abot rasane abot.
2: Den.
0: Dalem.
2: Kok curiga Nini Sari nek Mas Widi nganggo kaji ora entuk ngopo ya Den?
0: Takono no Grandpa, takono.
2: Ngopo ni?
1: Kepripun Grandpa?
2: Ya Mas Widi kon nganggo kaji ora entuk.
1: Lah, nggih wedhus lah Grandpa.
2: Nini Sari sing wedi.
1: Ya niku sing berbahaya niku wiki ya.
2: Ner, neri kendakin du, sing ikhlas ya du, sayu. Wes tabah no hatimu du.
1: Lawang mama neri kendak-kenduk mau mboten ikhlas kok. Estu, oh, ora ya. Susah nih, ora susah karo kae nih, ora susah.
2: Ngateni. Sing penting ikhlas ya Den ya.
0: Lah nek kula niku sing penting sing jalani yuk kula.
2: Tinggalane.
0: Sing penting sing jalani sekeca monggo nek konten kula.
2: Oh, ngono ya Den ya.
0: Jempun kali sinten mah.
2: Musine ngono nggih.
0: Lah nggih, monggo kemawon ajeng kalih makhluk sing pripun-pripun semonggo nek kula.
1: Rumangsane. Rumangsane apa dipadakna karo makhluk apa sih? Oke menungsa ten utuh makhluk. Ya bener makhluk hidup tapi ki manusia.
0: Lanjut, to makhluk hidup.
2: Ngancani aku li.
0: Ya makhluk gaib no.
1: Semangga.
0: Enggak, enggak.
2: Ikhlas ya Den ya.
0: Ikhlas.
2: Gung imbangi neri sing mau tembang tresno.
0: Wong ngoten.
1: Nggih.
2: Sabar to ya Dayu.
1: Nggih.
2: No.
1: Nggih.
2: Nek tak pas mikir arep langgone Nini Sari.
1: Oh, kula nggih mboten sekeco kalih anu neri to. Duluan dia sama saya.
0: Ikhlas.
1: Ora kaya kowe lakune Den.
0: Sing ngono.
1: Kowe lingsat tresna Den.
2: Kuwi mijet tomat ben ora suwe kaya mijet tomat. Tak aturke iki kanggo kala wau Mbak Rio nggih.
1: Nggih.
2: Heeh, iki spesial kanggo Mbak Rio tak kon mirengke.
1: Nggih.
2: Mbak Rio.
1: Nggih.
2: Kandine ireng saya ireng.
1: Nggih.
2: Kudunge kuning jur payungan.
1: Ya kaya umbul-umbul berarti.
2: Mbak Rio nangis griyeng ora meneng-meneng. Gulung kuming jaluk pelendungan.
1: Kladalah, Mbak. Rika kok gulung kuming kok jaluk pelendungan, Mbak.
0: Tiba-tiba ngono to. Oh, ala kerep lembungan to. Iya, ala Mbak Rio. Tapi
2: gulung kuping.
0: Tapi kula pesen kalih Mbak Rio, nek ajeng diplembungne jenengan mut riyen, Mbah.
2: Apane iki?
0: Ya plembungane niku nek ajeng diplembungne kan ngemut kersane mboten anu, mboten bolong, jedor.
2: Oh lho ya.
0: Iya.
2: Aku tak kap kok arep muni kacin. Nek aku den. Kagem mami wonten kansah nomor kode dilebokke mesin cuci ya ni. Amargi grandpa durung kober ni. Engko ngerti-ngerti dilebokke mesin cuci. Wis ora dikenal. Dalam kagem papi
1: ugi
2: kagem makas.
1: Nggih.
2: Ingkang wonten bandingnya sinten den?
0: Benda Oleng.
2: Oh dia Bunda Oleng,
1: Pak Oleng.
2: Siang.
1: Nggih, tasik siang, Grandpa.
2: Oh, terus tak tindak tandus.
1: Nggih.
2: Kagem Ketu Sri Suprati.
1: Sugeng siang.
2: Yang sugeng sibuk.
1: Nggih.
2: Diajeng Muslimah
1: wonten
2: veteran.
1: Nggih.
2: Sugeng siang, panas-panas ngene iki ciplukane abang ora ya?
1: Mboten, kuning.
2: Kuning.
1: sing abrit niku bibire Bu Muslimah, Grandpa.
2: Bibir.
1: Nggih.
2: Aku nek kepengin bibire mini sari abang kok ijo.
1: Ala niki mpun abang ijo soalnya campur tubang, campur warna-warna.
2: Mas Wijo krungu terus ngono niken.
1: Seger.
2: Halo Mas Wijo.
0: Nggih.
2: Kapan golek iwir brem?
0: Kapan kita kemana
2: Mas Wijo?
1: Kemana?
2: Salah deken.
0: Nggih.
2: Kagem ibu ribut sugeng siang. Ibu Damiasih sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Mas Pur sinten?
1: Kentung, nggih.
2: Ade sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Kagem Jurumyase.
1: Nggih.
2: Sugeng siang.
1: Bunda
2: Ulfa wonten kedampah.
1: Nggih.
2: Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Meli.
1: Nggih.
2: Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Spesial gua adikku sing ayu kimplah-kimplah.
1: Yeah.
2: Ya ayu.
1: Ayu gandolane ngatiku
0: trimo mundur timbang
2: nek sing gandolane ngatiku kan kenangan karo sing nang Jambi kae.
0: Oh iya nggih
2: ben paise kelingan
1: nggih
2: anggere sing nang Jambi mlebu Nini Sari terus tembangane gandolane ngati.
0: Terus saiki ganti
1: oh ya oh
0: saiki ganti kelas
1: wong kowe wis lali.
2: Aku nyuwun pamit den.
1: Monggo.
2: Aku ikhlas tenan.
1: Matur suwun, Grandpa.
2: Halo.
1: Matur suwun.
2: Aje sami-sami.
1: Kelayu. Panteng radio Grandpa.
2: Sri Ramadong.
1: Mboten usah lintu-lintu. Pun mriki mawon. Nggih, enten Grandpa Maruti sing wonten Tridatu matur suwun sampun nyawiji lumantar Radio Kansa. Sumangga dulur-dulur sing sekitaran Tridatu aja badhe kelalen nek badhe karo kulit promo nek akeh banget ta kowe ya nang Radio Kansa.
0: Sumangga saged tindak nggih nang Radio Kansa Tridatu Lampung Timur utawi monggo hubungi kemawon call center mangke saged ditugi akan ugi saking Radio Kansa Tridatu.
1: Nggih, monggo.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum, sugeng siang.
3: Gung siang, walaikum sayang.
1: Terima mundur.
0: Ora ora ora. Iki piye ceritane?
1: Timbang.
3: Kang Mas namine sinten?
0: Iki piye kok ceritane iki?
1: Sakniki dintene Minggu.
3: Aku nganu, aku kesasar ditulung karo Indri.
1: Oh, pantes.
3: Aku kan laku ngedul, tenanti Mak. Tenang diri ramai, cucuk gue telane. Ini tak tulungi,
1: oh, wonge. Pantes, gren para kesepak, kesandung. Anu jaluk dikeplak pancen.
0: Ndi sing nulungi, ndi sing nulungi,
1: Jal. Sing nulungi, ndi sing nulungi.
3: Sing nulungi pola apa iso ngomong.
0: Iso daripada tatu-tatu tok.
1: Ndang, ya.
3: Oh, kan ngomong.
1: Ndang, dino satu ndang ngomong. Halo?
0: Tatu-tatu tok.
3: Iya, gak iso rek.
0: Iya, wis.
1: Nangis aku isin. Senajan loro ing batin aku lila pisah kanthi lahir batin daripada orang ana sing ngomong ya mending tekon gak nggo nyanyi.
3: Lah aku dene ngomong ya sakno sik nyanyi di
0: sebab pilih. Iya to.
1: Sehat ya mamaku.
0: Timbangane kepedot ya, Mak.
3: Lah iya bener ae.
0: Iya menghargailah.
3: 150 menit.
0: Nah, iya. Timbangane
3: pedot ora mending diangkat terus wong tuwa ing gregetno.
1: Daripada dikeplak. Daripada dikeplak.
3: Terus tedokno. Tak keplak jungkrakno wong
0: iki. Lah njih, tapi kula
3: gregetno lho.
0: Tapi kula sadar kok, Mak. Yang sepan iku maju tua maju kaya cah cilik.
3: Iya, anu den wingi tak tuwumbur jugur parentan
0: kan. Apa?
3: Kakangku kuwi. Lah tuwek dirempeti ae lho, Den. Aku nyepeda to. Nyabrang gek ngarepku tak tuwumbur jugur parentan aku ini.
0: Dadah,
3: ngono sekat tulungi.
1: Dadah sayang.
3: Pas aku balik ini ki lho, turung entas. Ayo tak tulungi tak lungguh nang pinggire parentan.
1: Ya Allah, melas.
0: Ya kayak jebeber gue jelas.
3: Lah, dia kakang siji gregetno lho lek ngomong alur ngidul panggati slenco.
1: Sekare, Mak. Sekare apa, Mak?
3: Ya, iku mau sing Mas Kang Mas namine sin.
1: Oh, slenco. Sakniki dintene Minggu. Mas Kang Mas. Iki
3: dina Jumat malam Senin ya. Ya
1: saten pundi sapi kula pun mana pitu.
3: Ndang suge, ndang suge.
1: Salame
3: kangge anu Grandpa Maruti.
1: Sugeng siang.
3: Sampun teneng nggih Grandpa namung kebetulan lo Grandpa.
1: Nggih, leres sanget.
3: Kamel manjangaken Joshua.
1: Nggih, amin. Amin. Amin.
3: Nggih. Terus kali Indri, Bu Muslimah,
1: Mbak Rio,
3: sugeng siang Kang Pur Kentung, kali penjaga cinta Amir kan sugeng siang.
1: Sugeng siang.
3: Mboten Pak Jumiran, Mbak Slamet, Bu Sri, Bu Supriyatini, Mama Arif,
1: sugeng
3: mana ge sugeng siang. Bu Muslimah Nelin, Mbak Jari, Kang Darjo, Bu Hartati, Bu Ribut ge sugeng siang, Mbak Tikato, Om Tandus, Bu Suprati, Bapak Eni, Putra LA Mas Depa nggih sugeng siang. Terus damel anu Mbak Neri utak. Aku nek nyelok Neri untak untuk kae lah.
1: Ora kendaken, Duk.
3: Enggak, Neri untak untuk.
0: Mam
3: untak untuk nganu. Darene wingi dilokne wong. Aku lek Neri mlebu gregeten radioku kok tak antak pateni ngono.
1: Lah priwe? Lah priwe?
3: Anu paling nganu sirik daerah semunggal lho iki.
0: Mak aja undak untuk lho, Mak. Po enak malahan iki.
3: Kendaken, Duk. Neri untak untuk ya, Den ya.
0: Sanes.
1: Kendaken, Duk.
3: Iya, Den.
0: Ungkluk.
3: Oh, Neri ungkluk. Neri ungkluk ungkluk mana, Den?
0: Ungkluk tok.
3: Oh, ungkluk tok.
1: Dadi dadine mak ngene iki lho, Mak. Mam Ner ungkluk aja gue.
3: Aku Mbak Anu Neri ungkluk. Kale atun Duka Lara sugeng siang.
1: Kowe takon ganti Duka Larane, Duka Lara takon ganti.
3: Anu diganti Duka Cita Saru yo ni.
1: Saru Duka Seneng.
3: Lek Duka Cita iku Saru.
1: Saru.
3: Ya bener ya.
0: Ya ora Saru lah. Jenengane kuwi kok. Ora lah.
3: Gak Saru.
0: Antara
3: Mas Wigi, Mas Edi Pewe, Kang Ayar, Kang Mas Broto.
1: Sugeng siang.
3: Amel seduwaya kemawon nggih niki.
1: Matur suwun, Mak.
3: Matur suwun kula wedalipun.
1: Nggih, sami-sami. Pateng radio, Mak.
3: Tak teng Krirama kali Nini Sari Wetan Bakuse.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana mamaku sing ayu dhewek sauma maklumintu sugeng siang sing wonten Pari Agung nggih matur suwun teng riko enten Bu Yuni nggih matur suwun sing wonten Pak R enten IPJS Budam Yase. Kali Wak Ponimin kali Wak Parti anu keur ngorgen wilujeng siangnya. Lanjuten.
0: Mas Budi motor sugeng siang.
1: Sugeng siang Mas Budi.
0: Ya wonten tetar Joni mak ge mawon ati jero kelenengan kersane tambah semangat aktivitas. Tetap pandang Tri Rama FM senajan cuaca panas pol.
1: Nggih,
0: salam kagem sedoyo ingkang tasih nyawiji santen wonten ati jero kelenengan.

0: kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Atas nama sinten, Bu?
2: Siti Aminah.
1: Alamatnya teng pundi?
2: Rumbia.
1: Rumbia.
2: RB1, D.
1: Bu, niki keluhane napa?
2: Keluhane lambung.
1: Terus napa meneh?
2: Kolesterol, asam urat, gatal-gatal.
1: Sing dirawuhne teng awak pripun, Bu?
2: Niki mulai kula nginum, kula wingi niku pun mulai enteng, mulane niki kula kasus.
1: Napa Bu minume?
2: Minume Biosi.
1: Biosi. Wingi sadiringe nginum Biosi sing dirawuhke teng awak pripun, Bu?
2: Kecul, rino, asam urat, asam lambung.
1: Mboten asam lambung niku sing dirawuhke pripun?
2: Sakit.
1: Sakit nek maem napa-napa. Mboten tuyen maem. Terus sing dirawuhke malih teng awak sadiringe nginum Biosi?
2: Kecul-kecul.
1: Kecul-kecul. Mpun telas pinten botol, Bu, minum Biosi?
2: Setengah botol lah, ya.
1: Setengah botol, berarti saat ini tenggerinya tasik.
2: Tasik, ini kok batus malih.
1: Setelah minum Biosi, sing dirawuhke pripun, Bu?
2: Enteng, niki gatelnya nggih sudane kata. Maem nggih seneng saat ini. Terusnya nggih kolesterolnya nggih rada
1: enteng.
2: Normal nggih. Niki mau kadosen pun normal.
1: Bu, terakhir pesan-pesan kangge masyarakat, Bu.
2: Pesan-pesan sedaya sederek kula menawi gadah keluhan kados kula monggo kersake Biosi. Memang jos.
1: Matur suwun, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Bode Samila, bode.
5: Jinji, enten apa Pak Mislan?
4: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
5: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
4: Oh, nggih, nggih.
5: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya ora teng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
4: Saya temenan nggih.
5: Zigo Cream pancen pas.
4: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
5: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
4: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
5: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
6: Kalau bicara soal

0: Madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa. Madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
2: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Yuk, Yudinem, kena ngapa sih sampean?
1: Aduh mas, dodo kiki lo mas, abot rasane, nafasnya sesek, watuk remari-mari.
0: Wah, iku gejala asma yuk, ndang diobati. Gie, nyong eneng bubuk asma agarilus, ndang diminum endang mari.
1: Eyalah, kok yo ndak bilang Thomas dari tadi, sini tak minume bubuk asma agarilus. Alhamdulillah, wis mulai penak nafasku mas.
0: Alhamdulillah, lah ujarku sih Rika ngelus-ngelus dada nu terpesona karo nyong.
1: Walah, mas Wira.
2: Bubuk asma agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama agarilus.
3: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
4: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
3: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
4: Hubungi CS kami di 0831-700...
3: Yuk, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
4: Hubungi CS kami di 0831-760-600.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: Bisane mung nyawang dumateng Bang Yadi yang wonten RP3 Raman Utara.
1: Nyawang sapa kira-kira?
0: Nyawang tanggane si padang gawe tiwul paling.
1: Udan-udan kaya kiye padang gawe tiwul.
0: Oh, udan
1: cepet garing kaya gue. Lawang salah deke ngomong bar Kartini Kartinul.
0: Bar Bang Yadi ya Bang Yadul.
1: Ora kaya kuwe.
0: Lah
1: Bang Yadi ora Yadul den.
0: Nasi.
1: Yancek.
0: Oh. Kakak Wandira sugeng siang kemawon. Mugi-mugi berkah aktivitasipun.
1: Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
0: Nggih, ampun pamer-pamer kula, kula boten gampang jaluan kok, tenang mawon.
1: Sing penting dikirimi ya kuwe.
0: Enten Kang Alan Mebel RB3 Rumbia.
1: Matur suwun Mas Alan Mebel.
0: Nggih.
1: Sugeng siang kanggo dulur-dulur sing wonten Rumbia sedaya kemawon, nggih. Sinten malih?
0: Enten malih sugeng siang ugi dumateng Mbak Suwarni.
1: Nggih, matur suwun wonten Tegalombok.
0: Menawi
1: nggih. Nggih, matur suwun.
0: Wayu Endra Seputih Raman.
1: Matur suwun. Nggih.
0: Matur mbah nuwun.
1: Nggih.
0: Dulur-dulur siang menika ingkang sampun tumut nyawiji sedanten wonten ati jorok lenengan dumateng dulur-dulur ugi ingkang siang menika tapi dinten menika
1: sugeng siang
0: sampun gadah produk-produk ingkang wonten seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Matur mbah nuwun.
1: Nggih.
0: Dumateng Mbah Sugeng Bumi
1: Jih.
0: Nabung Selatan.
1: Matur suwun, Mbah.
0: Niki sampun borong biosi kathah sanget
1: nggih. Alhamdulillah.
0: Nggih, kali madu lambung.
1: Nggih.
0: Niki gadah keluhanipun asam lambung kali Jih. Asam urat.
1: Nggih.
0: Sampun
1: suwun
0: ya,
1: Mbah.
0: Konsumsi sangat biosi sihaga menika.
1: Nggih.
0: Mbak Septi kang wonten Bawang Sukarame Lampung Jih. Barat.
1: Matur suwun.
0: Niki nggih sampun borong biosi kali si lambung.
1: Nggih, matur suwun Mbak Septi.
0: Nggih, sering sangat keliengan mergi wonten asam lambung.
1: Nggih, pertama kali konsumsi.
0: Nggih.
1: Terima kasih Mbak Septi nggih. Tumbase teng Radio Kistara nggih.
0: Mama Kiki kang wonten wae mengaku Lambung Barat.
1: Matur suwun.
0: Niki nggih sampun borong biosi madu si lambung kali Sigma.
1: Matur suwun keluhannya batuk den.
0: Nggih kali persendian.
1: Nggih. Pertama kali konsumsi ugi.
0: Nggih.
1: Matur suwun Mama Kiki saking wae mengaku.
0: Nggih, wae mengaku Lampung Barat.
1: Nggih. Enten malih Mbah Katiem Jati Datar sudah 3 kali pembelian. Nggih, niki wau sampun ditukekne, nggih. Teng Rian Hidayatullah. Mbah Katiem ampun supaya dinten Sabtu mang dugi teng inovasi nyuwun di dugekne teng putune nggih, Mbah. Nek mboten mengken njenengan kula jemput.
0: Nggih.
1: Keluhannya persendian niki wau sampun mendet Jigo 26.
0: Nggih, matur mbah nuwun dumateng panjenengan Mbah Katiem Jati Datar.
1: Nggih.
0: Bapak Ratiman ingkang wonten Sinar Harapan Bandar Negeri Suwoh Lampung Barat.
1: Matur suwun.
0: Niki ugi sampun tumbas biosi kali Sipahi.
1: Nggih, sampun berlangganan.
0: Terus menjaga kesehatan matur mbah nuwun Pak Ratiman si jenggot putih.
1: Nggih, matur suwun nggih. Akak neng ngomong suwoh dadi kelingan Haji Robangin kaya gue ya. Pak Haji Robangin sugeng siang mugi-mugi panjenengan nyawiji nggih. Alhamdulillah. Enten malih Bu Saniem Mulyo Sari keluhannya stroke nggih. Niki wau sampun tumbas teng Radio Duta Paramita nggih, mendet drop bonusane susu jigo jahe merah.
0: Pak Purwanto Lebung niki gadah keluhanipun diabetes
1: Jih.
0: Sampun tumbas biosi si pahit kali Agarilus Bright.
1: Nggih, matur suwun.
0: Sampun tindak ugi teng Radio Kanza Tridatu Lampung Timur dinten menika.
1: Matur suwun nggih, Pak Purwanto.
0: Sehat Pak Purwanto.
1: Nggih.
0: Kula teni kang wonten Lebung sekemawon sugeng midhangetaken nggih.
1: Nggih, matur suwun. Enten malih Mbah Dar saking Tigeneneng nggih, untuk menjaga kesehatan sudah berlangganan niki wau sampun mendeteng Radio Duta Paramita kuwatah sangat niki tumbas drop madu nomor rapid enten drink enten Sigma kali susu jiko 26.
0: Nggih, matur mbah nuwun Mbah Dar Tigeneneng.
1: Nggih.
0: Segeng siang dumateng Mas Saipul ingkang wonten Pakuan Aji.
1: Nggih.
0: Niki enten gadah keluhanipun darah tinggi sampun tumbas madu pahit.
1: Nggih, matur suwun Mas Saipul.
0: Nggih.
1: Sing wonten Pakuan Aji. Nggih. Enten Beli Nyoman SP Rahayu langganan nggih. Enten ya Allah Akeh temen beli. Kayaknya mau anak beliani juga ya.
0: Beliani isuk-isuk srene.
1: Srene,
0: nggih. Simpang Rahayu nih.
1: Nggih, niki beli yoman, nggih sampun tumbasi lambung kalih madu nomor api.
0: Matur-matur ya beli barengi sehat.
1: Amin. Enten
0: Mbak Nining ingkang wonten taman negeri Ugi.
1: Nggih, matur suwun.
0: Sampun tumbas madu si lambung niki gadah keluhanipun asam lambung.
1: Nggih, Mbak Neneng matur suwun.
0: Nggih. Bapak Kasren ingkang wonten rantau panjang Tanjung Raja Sukau Lampung Barat.
1: Nggih, matur suwun.
0: Gadah keluhanipun sarap otak untuk ibunya.
1: Nggih.
0: Niki sampun tumbas madu nutrisi otak kalih Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nggih. Matur suwun nggih, Mbak Kasran. Nah, dirasani muncul ya Tin ya. Beli ani sugeng siang mugi-mugi panjenengan nyawiji ya beli. Sehat ya beli. Mau suku-suku jam 7 setengah wulu tekan kene kayak gue ya.
0: Oh, saurung aku siaran.
1: Iya, oh tekane.
0: Iya, setengah 7 mau.
1: Wis borong nggih. Enten Sigma, enten KC, enten kapsul Proren. Matur suwun ya beli. Sehat selalu ya beli.
0: Nggih.
1: Yeah. Tak senggol leng nininek kerasa ora beli.
0: Iya. Kerasa lah kudune. Kerasa pun, ya beli.
1: Ampun, matur suwun kanggo dulur-dulur nggih. Ampun supaya jampi herbale sumangga saged ditumbas teng radio drama lan jaringane dulur-dulur. Hubungi call center nembek naoni mbok menawi panjenengan badhe konsultasi atawa pesen obat kayak gue ya, obat herbal kayak gue. Lanjut Den.
0: Sugeng siang temanteng Mbak Daryati ngang wonten Taman Utara. Sugeng dar siang kemawon.
1: Monggo.
0: Enten Mas Yudi ngang wonten Fahri Agung.
1: Nggih, matur suwun sampun nyawiji. Sun
0: wulu niki nggih sampun tumut nyawiji ugi.
1: Nggih, Mas Yudi.
0: Wonten Adicara Klenengan.
1: Nggih, matur suwun.
0: Matur nuwun sanget.
1: Nggih.
0: Temanteng Mas Yudi.
1: Nggih, matur suwun Mas Yudi.
0: Enten malih sugeng siang dumateng Bu Suprapti saking Tandus.
1: Matur suwun Bu Suprapti, sehat selalu.
0: Sinambi goreng kacang, sinambi midang ataken ati jorok kelenengan.
1: Nggih, ajeng damel napa? Bu.
0: Ya punten niki.
1: Kacang bawang ya.
0: Menawi nggih.
1: Sinten malih, Den?
0: Sampun.
1: Nggih. Joget apa telepon? Oh, joget mani.
0: Iya.
1: Mangga dulur-dulur,
0: iyo.
1: Ora susah padha mari ngendi-ngendi ngiping maning karo kelenengan nang radio tramalan jaringane pancen. Ah.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Ya perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Sumari, alamat dari Muara Sedang.
2: Nah, Pak Sumari, kabarnya konsumsi Biosi ya, Pak?
1: Iya.
2: Ini sudah berapa kali, Pak?
1: Sudah habis 3 botol.
2: Produk Biosinya?
1: Iya.
2: Nah, 3 botol.
1: Ya, alhamdulillah ini badan sudah enak, tidur ya enak, ya berpegel-pegel ya enak. Beli di Radio Kansa. Itu saya terus mendengar saya mau beli Biosi dari Radio Kansa. Habis 3 botol. Sekenya darah tinggi. Ya, perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Ya pesan-pesan untuk saudara-saudara saya sekalian, bila ada keluhan seperti saya, ya penyakit apa sajalah, belilah Biosi dari Radio Kansa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup

0: konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosis Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
1: Berita terupdate, ternyata penyakit paru-paru menempati peringkat ketiga setelah penyakit kanker, yaitu sebanyak 2,3 juta kasus. Hal ini dikarenakan banyak yang menyepelekan penyakit ringan dari masalah pernafasan. Bila bapak atau ibu mengalami batuk, lendir berlebih di tenggorokan, sesak nafas dan nyeri dada, jangan disepelekan. Segera atasi sebelum parah. Ada satu cara alami untuk mengatasi pernafasan, yaitu dengan konsumsi susu kambing Etamed Premium. Dengan kandungan florin dan beta-kasein pada susu kambing terbukti ampuh membersihkan virus dan bakteri di paru-paru hingga 95%. Akan tetapi, jika minum susu abal-abal, malah bisa menyebabkan keracunan. Anda konsumsi susu kambing Etamed Premium saja. Terbuat dari 100% susu kambing Etawa murni tanpa campuran bahan kimia. Jadi aman tanpa efek samping. Cukup rutin konsumsi susu kambing Etamed Premium 2 gelas sehari, pasti sudah ada perubahan yang jauh lebih baik. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FMnet.
2: Aduh, anakku dari tadi nangis terus, badannya panas banget, aku bingung, harus bagaimana nih?
3: Waduh, Mbak, kok panik banget?
2: Iya, Vin, anakku demam tinggi dari tadi, aku takut banget, nggak tahu mau ngapain.
3: Tenang, Mbak, jangan panik dulu, demam itu sebenarnya tanda kalau tubuh si kecil lagi berusaha lawan infeksi loh. Nah, aku ada solusinya loh, ini namanya baking, herbal sirup tetes, aman buat anak-anak, tinggal diteteskan aja.
2: Baking? Aman kan?
3: Aman banget. Isinya ekstrak begagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, dan juga buah apel. Selain bantu atasi demam, juga bagus buat jaga kesehatan, bantu perkembangan otak, bahkan untuk anak yang terlambat bicara loh.
2: Wah, langsung aku kasih ke anakku deh.
3: Iya Mbak, pokoknya kalau si kecil demam, baking jadi solusi pertama.
4: Demam tinggi pada anak dapat membuat orang tua khawatir. Tetapi jangan sampai panik. Orang tua dianjurkan untuk tetap tenang agar mampu mengatasi demam pada anak dengan lebih baik. Demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Munculnya demam pada anak menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja untuk memerangi infeksi, termasuk flu. Demam terjadi ketika otak memberikan perintah untuk meningkatkan suhu tubuh. Hal ini diperlukan guna mendukung kinerja sel-sel darah putih, melawan virus dan bakteri yang mengganggu tubuh. Jika si kecil mengalami demam, langsung saja teteskan baking. Baking sangat aman dikonsumsi anak-anak. Berikan baking sebagai solusi pertama ketika anak Anda mengalami demam. Baking adalah obat herbal dalam bentuk sirup tetes. Produk ini mengandung ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, buah salak, dan buah apel. Baking digunakan untuk membantu memelihara kesehatan tubuh dan diformulasikan khusus untuk anak-anak guna membantu mengatasi masalah keterlambatan bicara atau speech delay. Dapatkan segera baking di seluruh jaringan radio Trirama FMnet.
5: Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.
6: Pak, cepet toh, gantian.
7: Iya, Bu, sebentar.
6: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
7: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh, Bu.
6: Sabar, Pak. Coba minum ini.
7: Apa ini, Bu?
6: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
8: Proren

0: yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
1: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
2: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
1: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
2: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

0: Mantra semana pun dulur-dulur tak semai dengan tak kena di jorok lenengan siang menikah. Dulur-dulur sampun ngerawasakan tereng saat ini kasih hati pun saking madu si pahit dulur. Madu herbal pilihan untuk kesehatan panjenengan setuju.
1: Ana sing wis, ana sing durung den.
0: Nah, sing durung semoga saat ini kena sumsi madu si pahit. Nopo malih panjenengan kada keluhan darah tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, rematik tinggi. Lan sebagian-sebagian tinggi-tinggi lintu.
1: Gue mau tinggi-tinggi sekali dulur-dulur ya.
0: Tinggi-tinggi sekali. Ampun tinggi-tinggi mangke jenengan malah ting semrut-semrut.
1: Niku wow, kecengklak dulur-dulur.
0: Nah, ngoten. Napa meli kok ya darah tinggi ya Allah. Niki runtutane kadah sangat dulur.
1: Menggilani dulur-dulur. Sing penting rika konsumsine herbal nggih, termasuk si pahit nggih, dulur-dulur.
0: Kandungannya saat niki makin komplit dulur-dulur. Ditambahi sambiloto, ditambahi broto wali.
1: Leres sangat.
0: Saat niki tambahane nek riyen mboten nonton mengkudu, saiki wonten mengkudune. Wonten tambahan kunyite, wonten tambahan temulawake.
1: Nah, kowe mau
0: wonten temu ireng. Enten kayu manis, daun salam lan daun kelor.
1: Kowe mau.
0: Dados dulur, nek gadah keluhanipun diabetes kalih lambung, niki kan boten saged nggih madu-madu manis. Mangke lambunge aman, tapi diabetes munggah.
1: Nah, kowe mau.
0: Solusi terbaik panjenengan nek gadah lambung kalih diabetes, niki onten madu sipahit.
1: Niku wau dulur-dulur.
0: Niki mahe yo ampuh, diabetes yo mari.
1: Samadun.
0: Amarga teng madu si pahit menika, saniki wonten tambahan temulawak, enten kunyite, enten temu irenge.
1: Wis pepekrenek pokoke yatin ya.
0: Dados cocok sangat kagem panjenengan ingkang gadah keluhan diabetes, ya gadah keluhan asam lambung.
1: Leres sangat.
0: Tapi sing boten nonton diabetes namung asam lambung lambung sakit ngangge madu si lambung.
1: Si lambung.
0: Tapi sing gadah keluhan asam lambung onten diabetes utawi gula darah tinggi.
1: Nah, niku wau.
0: Ngageme sakniki si pahit.
1: Walaupun nireng rupane dulur-dulur tapi seger rasane.
0: Pun semakin komplit dulur-dulur, semakin komposisinya luar biasa, panjenengan kersane tambah sehat, tambah aktivitasnya lancar.
1: Nah,
0: semoga sakit tumbas madu si pahit menika teng seluruh jaringan radio Trirama FM net.
1: Lewis
0: saged COD kirim barang sampai tempat. Bayar di tempat saged, transfer nggih saged.
1: Monggo. Nah, kowe mau dulur-dulur sing karep telepon maning, sumangga ditenggo 08 12 12 31 jendol. Assalamualaikum, sugeng siang.
2: Sugeng siang, assalamualaikum Nini ne.
1: Sugeng siang ugi, sumangga Bu.
2: Sehat nih.
1: Sehat, alhamdulillah. Rika sehat.
2: Alhamdulillah, dan bagusnya nanti ku suarane.
0: Dalam tasik noto si pahit niki lho Bu, jan kada sangat kada sangat ingkang cocok saat niki kali si pahit, makanya kula toto niki sing pun pesen-pesen niki lho.
1: Badhe di anu, badhe dibungkus.
2: Diperpak.
0: Nggih, dibungkus niki lho, ditata, dipepet tapi udah tape.
1: Gue mau rengginang berarti. Ragine sing menang.
2: Rengginang.
1: Iya, ragine sing menang berarti Bu.
0: Tinggal
2: tapi sehat Den.
0: Sehat alhamdulillah, tinggal nanggo informasi saking Bunda Kristin kinten-kinten niki si pahit ajeng di kirim kapan ngoten.
2: Wah, dikirimne saiki kena sesuk ya kena ngono.
1: Sing penting kae kowe ya. Semangga.
2: Iya.
1: Bunda Kristin badhe kinten salam kagem sinten semangga.
2: Saged request langgamipun nih.
1: Insyaallah semangga. Badhe request napa Bunda?
2: Layang Tresno ni.
1: Nggih, padha dikintun kangge sinten monggo.
2: Dikintunaken kagem Grand Pamaruti.
1: Nggih, sugeng siang.
2: Sugeng siang.
1: Nggih.
2: Lelin neri kendak kendu.
1: Nggih, sugeng siang.
2: Terima sugeng siang.
1: Saniki saniki nanu neri senes kendak kenduk, Bu.
2: Lah,
1: ungkluk. Neri sinten? Neri ungkluk.
2: Ungkluk. Ungkluk berarti.
1: Kowe mau sing jenenge tuninine lho, Bu. Sing jenenge kowe maklumintu kowe jenengane. Apa ten bagus mau ya?
2: Sing ungkluk-ungkluk maklumintu apa, Neri?
1: Loro-lorone? Loro-lorone, Bu.
2: Loro-lorone.
1: Nggih. Lanjut, Bu. Monggo.
2: Lanjut, nggih.
1: Nggih.
2: Kang maklumin tuh Pak Warno.
1: Sugeng siang.
2: Sugeng siang.
1: Nggih.
2: Kang Maksum, mojo kanca moto irung wae to.
1: Nggih.
2: Makane sugeng dalu.
1: Sugeng dalu sambet Nina. Nggih. Lanjut.
2: Sampai hari passing.
1: Nggih.
2: Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Ramane sami aji.
1: Sugeng siang.
2: Bu Hartati Pak Darjo sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Bu Suprapti.
1: Nggih.
2: Mama Lili, Bunda Lili.
1: Sugeng siang.
2: Pak Detato. Sugeng siang.
1: Sugeng siang iki.
2: Pak Supana,
1: Pak
2: Sukaji.
1: Sugeng siang.
2: Sugeng siang. Kagem sedoyo ya kemawon lah ni. Melasin nang buri.
1: Matur suwun, Bunda.
2: Nggih. Kagem nini kalian jen bagusipun.
1: Nggih.
2: Sugeng ayai sedan ngantos pari purno mangke.
1: Nggih, Bunda.
0: Matur mbak nuwun.
1: Sami-sami, Bunda Kristi.
0: Monggo.
1: Panteng radio, Bu.
2: Ala panteng Sri Rama welorang yang dindi kaya.
1: Ya kene bae.
0: Matur nuwun Bunda Kristin. Sampun temut nyawiji, nggih, siang menika.
1: Sehat selalu.
0: Mbak Edi SBB Tulas hadir.
1: Matur suwun.
0: Nunut ngiyup nang Tri Rama terus sing ngoten. Bunda Wili nyawiji.
1: Matur
0: sinambi
1: Bunda
0: bungkus
1: Wili.
0: Si kacang bawang.
1: Nggih, sugeng siang.
0: Pada telepon saged boten niku semoga kemawon dicobi Bunda.
1: Dicobi malih Bunda.
0: Menawi saged.
1: Sugeng siang. Assalamualaikum sugeng siang.
3: Halo, sugeng siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam sugeng siang ugi sumangga.
3: Halo, assalamualaikum sugeng siang.
1: Sugeng siang ugi fokus teng HP nggih.
0: Bu, fokus teng HP nggih. Ampun teng radio mangke bingung. Jenengan mirengke teng HP.
1: Mirengne teng HP jenengan. Monggo.
3: Halo.
1: Halo.
0: Jih, halo.
1: Fokus teng HP, radione.
3: Salam Bune.
1: Radione dipitet baik.
3: Salame dama. Bu Muslimah itu tadi.
0: Nggih, ku mau.
3: Nggih terus. Maklum.
1: Niki kalih sinten, Bu? Niki kalih sinten?
3: Niki Bunda Martini.
0: Oh. Bunda Martini teng pundi, Bu?
3: Bunda Martini. Tanggamus.
0: Oh, Tanggamus.
3: Semangka.
0: Semangka.
1: Semangka Tanggamus, nggih. Lanjut salame, Bu.
3: Kula tembe anu pun ping kalih niki kok masukan kalih Nini Sari.
1: Nggih.
0: Oh, mireng saking Delta to niki.
3: Nggih.
0: Oh, nggih. Sugeng siang.
3: Kalih Pak Mideno, Papi.
1: Sugeng siang.
3: Sugeng siang.
0: Nggih.
3: Nggih terus.
1: Sinten malih?
3: Ya terus anu Pak Kardine sugeng siang.
1: Sugeng siang.
3: Sedua ya mawon lah.
0: Sugeng mawon.
1: Matur suwun.
0: Bunda Martini napa sekarang?
3: Bunda Martini napa
1: ngene? Ajeng nyuwun napa monggo?
3: Lagune Ijen miring ya nih.
1: Insyaallah mugi-mugi saged keputar. Nggih.
3: Amin.
1: Matur suwun.
3: Nggih, kampun sedulur kemawon tanpa kecuali nggih.
0: Matur suwun Bunda Martini.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bunda Martini sing wonten Semaka Tanggamusnya matur suwun ya wiji lumantar Radio Delta.
0: Nggih, budhe menik sugeng siang
1: maringi
0: sehat dulur-dulur ingkang wonten Radio Delta Pratama.
1: Sedaya kemawon.
0: Semaka Tanggamus, semoga dulur-dulur ning mriku njaga ada sangat produk gerbalipun.
1: Nggih.
0: Sampun sumadyos danten panjenengan tindak kemawon utawi hubungi kemawon nggih Radio Delta Pratama ingkang wonten Semaka Tanggamus Indonesia.
1: Nggih, matur suwun nggih.
0: Monggo.
1: Yo. Yo, sakira susah pada maring ngendi-ngendi lur ngitung maning karo klenengan nang radio Tramalan jaringane pancen.

0: Keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Pak Rusli, alamat Jati Datar, Kecamatan Seputih Bandar Mataram, Lampung Tengah.
2: Dulu Pak D punya keluhan apa?
1: Keluhan asam urat, asam lambung, Mbak, sakit boyok.
2: Udah berapa lama itu sakitnya Pak D?
1: Kurang lebih 1 tahun lah.
2: 1 tahun. Yeah. Terus langsung konsumsi Biosi.
1: Mbak.
2: Langsung konsumsi Biosi. Tahu Biosi Siaga dari mana Pak D?
1: Dari radio, Mbak.
2: Dari radio. Berarti selalu dengerin radio, terus tahu Biosi Siaga. Terus udah konsumsi berapa botol, Pak De?
1: Sudah habis 3 botol ini, Pak.
2: 3 botol. Ya. Sampai sekarang masih konsumsi, Pak De?
1: Masih lanjut, biar sehat. Terima kasih, Biosi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Siaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Siaga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Kamu tahu enggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
5: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
4: Memangnya apa yang bikin beda?
5: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
4: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
5: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
4: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
5: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
6: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
7: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
6: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
7: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
8: Ngerungokna kelenengan nagari Lusjan.

0: Mas Parno ingkang wonten Sriwidodo.
1: Matur suwun sugeng siang Mas Parno.
0: Sugeng siang Mas Parno, dulur-dulur ingkang wonten Wijeboro sedaya.
1: Nggih, matur suwun.
0: Sekaripun nginjing nggih Mas Jih. Parno. Andi-andi lumut kalian wau
1: kicing miring.
0: Nggih. Salo nginjang malih amarga wedalipun pun boten cekap malih.
1: Nggih.
0: Pak Margono niki wau nenggo-nenggo podang kuning.
1: Jih.
0: Siap wong-wong tasik dicet riyen noke. Pak Margono mau tasik dicet, mau tasik ijo.
1: Terus diganti kuning kaya ya.
0: Anu maju apa sore rada-rada semu kuning sakniki.
1: Dadi mbagel.
0: Anu amarga isuk isik seger nek kena sengingi sak dino.
1: Alum.
0: Sakniki maju-maju kuning-kuning langsat.
1: Gue mau Pak Margono, dibuka temen boleng.
0: Budami asin yogi segeng siang menjelang santen. Sayangku cintaku love you ku ya. Pun wedalipun adzan asar.
1: Saiki jam 3 rungana wis adzan, Bu.
0: Den bagus pamit dulur.
1: Ninine ya pamit.
0: Jee.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora susah pada mari ngendi-ngendi dulur. Ayo pada ngiping maning karo klenengan nang radio drama lan jaringane pancen. Joss.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Chandra Dewi Besti. Sampai setengah 6 kurang lebihnya. Nanti kita dangdutan lagi asik-asikan di sini. Di Dangdut Sore BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.

Semangat lagi aktivitas kamu, Besti. Yang belum selesai, gas lagi. Ah, ini masih di awal pekan, Besti. Sampai nanti jam 5 lewat, Chandra temenin dikasih dendang yang wena-wena. Kamu gabungnya di 08 12 12 12 9 3 1 0. Live TikToknya sebentar lagi. Yang penting kamu follow aja dulu ya di Radio Trirama FM. Aku tunggu kamu, kita gabung dangdutan lagi. Asoy, gaskan.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Atas nama sinten, Bu?
2: Siti Aminah.
1: Alamatnya teng pundi?
2: Rumbia.
1: Rumbia.
2: RB1, Sleng.
1: Bu, niki keluhane napa?
2: Keluhane lambung.
1: Terus napa meneh?
2: Kolesterol, asam urat, gatal-gatal.
1: Sing dirausne teng awak pripun, Bu?
2: Niki mulai kula nginum, kula wingin niku pun mulai enteng, mulane niki kula kasus.
1: Napa Bu minume?
2: Minume Biosi.
1: Biosi. Wingi sak derenge nginum Biosi sing dirausne teng awak pripun, Bu?
2: Kecul, lino, asam urat, asam lambung.
1: Mboten asam lambung niku sing dirauske pripun?
2: Sakit
1: nek maem napa-napa. Mboten tuyen maem. Nggih. Terus sing dirauske meneh teng awak sak derenge nginum Biosi?
2: Kecu-kecu.
1: Mpun telas pinten botol, Bu, minum Biosi?
2: Setengah botol lagi.
1: Kasih setengah botol. Berarti sak niki teng griyot
2: asih. Asih niki kok
1: bagus malih. Setelah minum Biosi sing dirauske pripun, Bu?
2: Enteng niki gatel nggih sudane kata.

0: Ratusan nggih kolesterolnya nggih rada
1: enteng
0: normal nggih. Niki mau kadosan pun normal.
1: Bu, terakhir pesan-pesan kangge masyarakat Bu.
0: Pesan-pesan sedaya sederek kula menawi gadah keluhan kados kula monggo kersake biosi. Memang jos.
1: Matur suwun Bu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
3: Saatnya ikuti Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026. Bapeda Kabupaten Lampung Timur, semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur. Punya ide inovatif dan kreatif untuk kemajuan daerah? Inilah saatnya ikut berpartisipasi dalam Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur 2026. Persyaratan 1. Warga Lampung Timur dibuktikan dengan KTP dan pelajar SMP, SMA atau SMK yang bersekolah di Lampung Timur dibuktikan dengan kartu pelajar. 2. Karya dapat dibuat secara perorangan atau kelompok dengan satu kelompok maksimal 4 orang. 3. Karya belum pernah diikutsertakan dalam lomba yang sejenis. 4. Karya dituangkan dalam bentuk proposal. Dan 5. Karya dikumpulkan paling lambat 9 Oktober 2020. 26 sebanyak 2 rangkap dalam bentuk hard copy ke Bapeda Kabupaten Lampung Timur Bidang Penelitian dan Pengembangan atau dikirim melalui WhatsApp ke nomor yang tertera pada kontak person. Dan tentunya ada hadiah menarik bagi para pemenang. Hubungi kontak person Sari 0813-7900-7924, Linggar 0821-8682-4844, dan Yesi 0812-7952-051. Update informasi terbaru dan follow Instagram bapeda_lamtim. Mari tuangkan ide, kreativitas, dan inovasi untuk kemajuan Lampung Timur. Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026 diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Lampung Timur. Semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur.
4: Pak, sini cobain ini.
5: Apaan, Bu?
4: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
5: Susu kambing? Bau kambing nggak?
4: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
5: Hmm, ternyata enak juga.
4: Nah kan enak, besok bikin sendiri ya.
5: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
4: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari. Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
6: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
4: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
6: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda. We'll be right back.

dandang yang banyak banget. Dan salah satunya ada Lesti. Egois Besti. Aduh, itu dendangnya enak banget ya didengerin di suasana sore yang sangat cetar, membawanya menyalanya luar biasa. Oh my god, oh my no, oh my wow.

0: juga kesemuan gak, Besti? Kamu kesemuan gak ya? Jangan-jangan ada yang gak tahu bahasa sumu lagi. Gerah, panas, Besti. Tapi gak apa-apa banget, masih jam segini. Masih bisa mandi nanti sore, jadi seger lagi deh. Atau sekalian aja, Besti. Udah sekalian panas, ya kan? Tapi kan ini udah panas-panas sore. Istilah kalau bunga nih, mataharinya udah mulai layu gitu jam segini. Panasnya nggak yang terlalu menusuk kulit. Jadi kalau kamu mau OTW ke Radio Tri Rama, nggak masalah banget. Nggak apa-apa banget. Kamu datang ke Tri Rama nih, cari Biosisi Haga. Iya, buat kesehatan kamu. Biosisi Haga nih loh ya, produk herbal tetes premium masa kini yang ada di Radio Tri Rama, Besti. Mantul. Beli satu Biosisi Haga, nanti kamu bisa dapat kupon berhadiah. Oh my God. Kupon berhadiah gelegar menuju 11 tahun Tri Rama semakin berkelas. Wow. Hadiahnya banyak pol. Total uangnya aja ada 11 juta rupiah. Uhuy. Ada juga nih nanti pas grand prize kita bagi-bagi 3 unit kulkas. Ada 2 mesin cuci, ada 11 kipas angin, ada 11 rice cooker, ada 11 setrika, ada juga 50 unit radio FM, bosku. Kamu mau enggak? Salah satunya aja, minimal radio FM-nya aja, mau enggak? Kalau mau, buruan, kamu dapetin Biosisi Haga. Semakin banyak kamu kumpul kuponnya, semakin banyak juga kamu berkesempatan dapetin hadiahnya. Wow. Tapi kalaupun Besti nggak ternyata nih ya, udah ngumpulin nggak dapet hadiah, ya nggak apa-apa, namanya juga kan diundi. Cuman satu yang pasti, kalau Besti udah punya kupon dari gelegar hadiah, berarti kan udah punya Biosisi Haga. Seharusnya udah rajin diminumnya ya. Ya, pasti kamu dapetin kesehatan. Uhuy. Itu yang sudah pasti, Besti. Kalau masalah undian, ini mah kita berdoa aja. Semoga kamu beruntung dapetin hadiah-hadiah yang mantap ya. Kalau nggak bisa datang ke radio nggak apa-apa banget loh. Kamu hubungi aja call center di 0831 760 600, nanti dianterin sama AJS sampai ke rumah kamu, atau dianterin sama kurirnya ekspedisi kita. Siap pokoknya mah, nganterin ke rumah kamu, Besti. Kamu order aja sekarang, langsung diproses saat itu juga ketika kamu selesai untuk semua persyaratannya gitu. Apa aja syaratnya? Ya syaratnya kamu kirim alamat lah. Ya kalau nggak kirim alamat mau kemana itu nanti biosinya nyasar jadinya kan. Semua proses pemesanan, proses order selesai langsung di packing saat itu juga. Jadi kalau pengen langsung diantar hari itu juga, nih tipsnya ya. Kamu ordernya pagi hari, Bes. Kalau ordernya pagi, nih mamas kurirnya bisa nganterin hari itu juga. Kalau kamu ordernya sore, ya mamas kurirnya bisa anternya besok gitu ya. Jadi kamu kalau mau order pagi biar dikirim hari itu juga. Wow. Nanti sebentar lagi Chandra live ya, Besti, di TikTok. Kamu buruan aja, geh. Kamu follow dulu Radio Tri Rama FM. Nanti kalau udah follow, kan nanti banyak penyiarin, gak cuma Chandra ya di Tri Rama tuh. Nanti siapapun yang lagi siaran, kamu bisa masuk. Ya, pasti program apapun, kamu bisa masuk. Nanti ada notifikasi Radio Tri Rama FM sedang live. Juga kamu ikut gabung bareng sama Chandra Dewi. Boleh. Ikut menyatu di 08 12 12 12 9 310. Mau request dendang juga boleh. Kira-kira mau request apa? Yuk kita dengarkan dulu permintaan satu ini. Halo, dangdut suara biasa.
1: Herbal tetes premium masa kini.
0: Hai, Mama Husna. Waalaikumsalam,

0: warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mama Husna?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Chandra gimana?
0: Sehat banget. Mama Husna, Raman Utara udah hujan belum?
1: Belum, Mbak. Emang Mbak Chandra belum pulang?
0: Pas pulang belum hujan juga.
1: Belum.
0: Ya udah, berarti emang belum hujan. Sabar-sabar aja ya kita semua ya.
1: Mbak, tahu nggak pas siaran di pasar Raman Utara tuh aku lewat loh, Mbak. Mau mampir nggak jadi.
0: Lah kok cuma lewat aja? Kok nggak mampir?
1: Taunya Mbak Tria yang kelihatan. Mbak Tria yang kelihatan cumaan.
0: Oh, siang-siang beduk ya?
1: Jam 3 kayaknya, Mbak.
0: Oh, jam 3. Ada dong Chandra siaran.
1: Apa ya? Yang kelihatan cuma Mbak Tria. Rame gitu, Mas Yandra.
0: Seharusnya mampir. Jadi tahu mana Chandra, mana Tria, mana siapa-siapa gitu. Yaudah, lain waktu mampir. Ya. Apa? Malu? Gak usah malu sama kita-kita ini. Ya udah, ayo.
1: Aku orangnya gila, Mbak.
0: Aku juga sama. Kita semua cantik. Gak ada yang jelek, kita cantik. Pokoknya kita cantik titik. Iya, gak boleh. Pokoknya kita cantik titik. Oke. Ayo, ini Mama Husna mau request apa?
1: Apa ya, Mbak? Mutiara, Mbak.
0: Mutiara siap. Digoyang buat siapa itu?
1: Buat ini lama aku gak nyenggol, Mbakku yang ada di Tugu Piala.
0: Oh, selamat sore. Mbak siapa? Hayo, Mbak siapa?
1: Ya, Mbak Raten.
0: Mbak Raten. Oh, selamat sore Mbak Raten. Terus siapa
1: yang
0: lagi?
1: Sering di Radio Trirama loh.
0: Beli
1: apa ya?
0: Beli herbalnya, iya. Itu kalau di TikTok namanya Ndoro Ayu.
1: Wah, Ndoro Ayu.
0: Itu Ndoro Ayu kalau di TikTok namanya.
1: Yang lainnya buat pendengar, semua pendengar Radio Trirama tanpa terkecuali.
0: Oke, terima kasih Mama Husna.
1: Sama-sama. Udah gitu aja ya, Mbak.
0: Oke, Panteng Radio. Panteng Radio.
1: Panteng Trirama dong.
0: Oke, thank you. Ada Mama Husna sudah ikut gabung bareng sama Chandra ya sore hari ini. Kita buka berapa? Satu dulu. Nanti segmen berikutnya kita buka lagi. Kamu gak usah kemana-mana ya. Di sini, udah di sini. Di 93,1 93,1 Radio Trirama FM. Wena-wena dendangnya. Engkau.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Selamat pagi, Bu.
2: Pagi.
1: Atas nama siapa, Ibu?
2: Ibu Marmi.
1: Alamatnya di mana?
2: Di Bina Karya Jaya.
1: Bina Karya Jaya, Lampung Tengah?
2: Iya.
1: Nah, Ibu kalau boleh tahu, dulu keluhannya apa?
2: Ginjal mengecil, udah cuci darah.
1: Gitu, udah cuci darah.
2: Satu kali. Kayak sekarang disuruh cuci darah lagi, aku minum obat ini, obat apa? Yoshi, dari Rumbia itu. Kan di badan ku enak, terus obat kuya dari bandar itu nggak tak minum. Sudah enak itu udah sekarang ngejar sampai sini.
1: Oke, Ibu kalau boleh tahu, Bu, dulu yang dirasain sebelum minum Biosi apa atau gimana?
2: Toh setiap hari perutnya pegah, pokoknya susah tidur.
1: Susah tidur, perut pegah, sering muntah gitu.
2: Sering
1: ya, Bu,
2: muntah.
1: Ya? Setiap hari muntah
2: 5 kali 6 kali sekarang.
1: Terus setelah minum Biosi gimana, Bu?
2: Alhamdulillah benteng semua, bisa tidur mau kemana-mana ke ladang. Dan cuma minumnya baru setengah botol belum ada.
1: Setengah botol belum ada, tapi alhamdulillah udah banyak perubahan ya, Bu ya.
2: Makanya beli sekarang, beli lagi.
1: Sekarang beli lagi Biosi, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Pesan-pesan dulu buat masyarakat, Bu.
2: Ya, masyarakat yang sakit, daripada kita kesana-kesana, lebih baik kita kesini cepat sembuh.
1: Oke, terima kasih, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Guys, kebayang gak sih? Lagi kumpul di rumah, satu orang asik streaming, yang lain sibuk scrolling, terus ada yang lagi meeting. Tapi koneksi tetap lancar dan pastinya gak bikin kantong jebol. Ada kabar seru banget nih dari Telkomsel Orbit. Sekarang lagi ada promo Hyper Deal Orbit yang sayang banget buat dilewatin. Bayangin aja, cuma dengan Rp200.000, kamu udah bisa dapetin kuota super gede 350GB untuk 30 hari. Sesuai banget sama janjinya, makin puas internetan, makin hemat pengeluaran. Jadi, mau dipakai buat streaming, kerja, belajar, atau internetan bareng keluarga dan teman, semua lancar. Karena pastinya, Orbit ikut maumu. Promo ini hanya berlaku di kota-kota tertentu loh. Yuk, cek detailnya dan beli modem Orbit barumu di aplikasi My Telkomsel atau www.myorbit.id. Nikmati untungnya sekarang bareng Hyper Deal Orbit.
5: Mah, main si Titin teman aku cerita.
6: Cerita apa,
5: cerita,
6: Dek?
5: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Mah.
6: Di mana?
5: Kolam berenang Telaga Putri, Mah.
6: Oh ya? Terus?
5: Terus, Mah, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
6: Wah,
5: Mah.
6: Wah, asik ya.
5: Mah, ada jadi pengen berenang deh.
6: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang. Dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
7: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele. Kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa. Itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
0: Dapatkan Herbal Premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo Herbal Premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.
7: Keluarga Sehat Indonesia, tepat jam 4.

0: Justice.
1: Sama kayak lagu yang barusan, kalau nggak Ajeng Febria pokoknya ora Justice. Aku cinta pol sama Ajeng Febria, emang cuma kamu yang cinta sama Ajeng Febria. Aku ya cinta pol, pokoknya nggak Ajeng, ora Justice, ora Justice pokoknya. Aduh, Besti, kamu juga ikutan gabung sama Chandra boleh. Kamu mau request dendang apa aja, selagi masuk di playlist Chandra siap pokoknya. Aku mau apa? Oncom goreng, oncom gondrong. Oke, nanti coba aku kasih dendangnya. Bukan oncom goreng, oncom gondrong itu judulnya. Salam kenal dari Bengkulu, Kabupaten Kapahyang. Wow, jauh sekali Sarjono Kapahyang. Saya sehat di sana ya. Coba kita cek dulu teleponnya ada siapa di situ. Halo, Dangdut Seribiosi.
2: Gimana?
1: Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Herbal Tetes
1: Premium.
2: Premium
1: masa.
2: Masa
1: kini. Eh, kamu imut banget suaranya. Kamu siapa, Ci?
2: Lia.
1: Lia?
2: Iya.
1: Oh, Lia dari Metro.
2: Iya.
1: Oh, Ci paling imut. Kamu kemana aja coba? Kok gak pernah gabung sama Chandra?
2: Gitu ya.
1: Gimana?
2: Yang mau diputer apa ya?
1: Hah, gimana?
2: Yang mau diputer apa?
1: Oh, Dendang, Gadis Manis Kalimantan. Mau ikut?
2: Iya.
1: Ya udah kalau gitu kamu digoyangnya buat siapa, Lia?
2: Buat semuanya aja.
1: Oh, buat semuanya aja?
2: Iya.
1: Ya udah spesial buat siapa spesial?
2: Iya, Sandra.
1: Buat aku?
2: Iya.
1: Ulu, ulu. Terima kasih ya, Lia.
2: Iya, sama-sama.
1: Panteng radio.
2: Panteng Ramadan.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Lia ya, sudah ikut gabung bareng sama Chandra. Chandra kalah imut suaranya sama Lia. Ih, gak apa-apa ya udah ya. Halo, Dangdut Seribiosi.
3: Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Dengan siapa di mana?
3: Kita buat seimut mungkin ya.
1: Coba gimana? Coba.
3: Coba. Kita coba dong.
1: Ya coba bu. Bu Esyena dulu. Seimut apa sih dirimu? Tunjukkan pesona keimutanmu.
3: Aku bisanya seamit deh kayaknya.
1: Ya, seamit. Gimana camu ih?
3: Aduh. Kira-kira Ria. Menurut pendengaranmu, Lia ini usia-usia berapa?
1: Lia? Lia itu belia dia mah, Mas Ian. Iya kan?
3: Emang? Gak tau juga.
1: Yaudah, lo usah ngira-ngira usia orang. Ih, kamu ih, gak boleh.
3: Enggak, kok seimut itu gitu loh. Takutnya seusia mungkin.
1: Ah, jangan-jangan iya tuh. Iya kan, seletingan Shena gitu.
3: Shena juga agak seimut itu ya suaranya juga.
1: Ajarin dong makanya. Makanya jangan jadi sumala kalau di rumah. Anaknya jadinya enggak imut. Makanya imut-imut di rumah, jangan sumala terus jadinya.
3: Ya enggak, aku jadi sumala kalau di rumah kayaknya.
1: Enggak jadi sumala, tapi jadi apa?
3: Jadi
1: sumala itu. Udah, ayo mau dendang apa?
3: Ya aku udah request kan, aku mau
1: dendang. Hah? Terus suaranya dipelan-pelanin gitu, aku susah dengernya tahu. Astaga naga.
3: Aku tuh saya habis energi tuh hari ini beneran deh.
1: Hah? Energinya habis?
3: habis beneran. Hari ini kegiatan.
1: Hari ini banyak ini pelanggannya pada datang semua.
3: Datang udah kemarin kemarin sih.
1: Oh gitu.
3: Oh,
1: curhat dong, Bibu. Kak, ini sesi curhatnya. Ya udah. Apa? Dendangnya mau apa coba? Heh.
3: Oncom gondrong.
1: Oh iya deh, oncom gondrong ya. Makanya enggak usah di imut-imutin, aku enggak dengar jadinya. Tidak kuat. Ayo digoyangnya buat
3: aku
1: siapa?
3: Aku bisa melihatmu loh, ekspresimu apa mau bisa melihatmu loh.
1: Aku enggak bisa
3: jangan
1: dengar.
3: Banyak cerita, jangan banyak gaya juga.
1: Ya udah, ayo digoyangnya buat siapa loh?
3: Oh, iya ya. Selamat sore.
1: Mm-hmm.
3: Semoga dirimu sehat selalu ya, Lia ya.
1: Amin.
3: Terus buat Mama Krishna ya.
1: Mm-hmm.
3: Selamat sore juga.
1: Okay.
3: Terus juga ada Pak Akta, ada Mbak Gup, Siregaran Londri kita, ada Pak Suci, Bunda Riyati juga, ada Bunda Siregaran, Pak Bekel ya,
1: ada
3: juga Pak Eka, terus ada Pak Sistau di sana juga.
1: Iya.
3: Terus ada maklum juga. Ada udang mati juga.
1: Iya.
3: Terus ada Pak Andi, Pak Kara yang bawa diri ya.
1: Oke.
3: Terus ada Mbak Masum, ada Pak Sumidam, ada Mbak Rapi juga. Mbak Nari, kata
1: Gajah. Keluarkan semuanya. Keluarkan.
3: Kita habis satu jam ke depan bersama kita.
1: Hempaskan semua keluh kesah di hati.
3: Jangan banyak gaya. Stop. Bertemannya ya sama Surya.
1: Sudah kan? Sudah ya. Terima kasih kebersamaannya ya.
3: Sama-sama.
1: Panteng Radio.
3: Irama dong, terima kasih.
1: Sama-sama. Bu Esyena, ini dia telepon sambil tidak sadar. Ya, telepon sambil gini-gini pasti ya, main mobil-mobilan. Jadi, se-RW mau dikeluarin semua ini. Ya udah nanti lagi ya, Besi. Siap kita dangdutan lagi, cari posisi lagi dong. Kita asik-asikan lagi di sini. Udah bareng sama Chandra Dewi di sini loh, di 93,1.

0: sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Ya perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Sumari, alamat dari Muara Sedang.
2: Nah, Pak Sumari, kabarnya konsumsi Biosi ya, Pak?
1: Iya.
2: Ini sudah berapa kali, Pak?
1: Sudah Sumari? Habis 3 botol.
2: Produk Biosinya?
1: Iya.
2: Nah, 3 botol.
1: Ya, alhamdulillah ini badan sudah enak, tidur ya enak, ya pegel-pegel ya enak. Beli di Radio Kansa. Itu saya terus mendengar saya mau beli Biosi dari Radio Kansa. Habis 3 botol. Sekenya darah tinggi. Ya, perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Ya pesan-pesan untuk saudara-saudara saya sekalian, bila ada keluhan seperti saya, ya penyakit apa sajalah, belilah Biosi dari Radio Kansa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: kita berenang. Asik deh, Ma.
1: Di mana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada
2: 10 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam berenang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu, ada live hiburan organ tunggal. Ayo, bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu, SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
4: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
3: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
4: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

0: Timur. Di Lampung Timur, guys, ya, live langsung dari Studio 1 Radio Tri Rama FM Lampung Timur. Mengudara nemenin kamu ya. Junior 1 2 3 dari Kota Agung, kamu sudah ikut bergabung bareng sama Chandra. Katanya suaranya Chandra sampai Kota Agung loh. Oh my god. Kalau ke Kota Agung itu nyebrang lewatin berapa provinsi? Provinsi lagi. Kita mah masih tetap satu provinsi, satu Lampung kita mah ya. Ngelewatin berapa kabupaten ya kan? Request nama? Apa? Gimana request nama maksudnya Junior 123? Hey, selamat sore dong, penyiarnya bagus dan lucu, cantik-cantik orangnya. Oh my god, Firman. Selamat sore Mus and Estri, thank you sudah ikut gabung juga bareng sama Chandra ya. Coba, ini tadi ada Mas Andi Ashari dari Jepang loh, nongkrongnya dari tadi, tapi sekarang lagi turun. Oke, baiklah ya, mudah-mudahan nanti bisa gabung lagi. Ada Cah Bagus nih, selamat sore juga. Ada Deviana Eka Sapitri, apakah kamu masih di situ Deviana? Selamat sore ya. Ada Pony D. Oh, inilah yang punya angkringan Pak D, lapangan Kota Gajah. Oh, mau request lagunya lah, Tak Berdaya. Nanti coba Chandra cek dulu ya, dendangnya mudah-mudahan bisa dihadirin. Ada Siva Zahra, selamat sore juga Siva Zahra. Thank you sudah ikut gabung bareng sama Chandra. Terus juga ada Mas Eko. Selamat sore Mas Eko, dari mana ini? Kozi, kamu di mana Kozi? Posisi. Ada Sigit, selamat sore juga ya Sigit. Ada Iki Putra Linggo, sudah ikut gabung. Ya ternyata tuh Iki tuh request bimbang. Tadi tuh perasaan aku bacanya tuh bimbang. Nah kan aku jadi ngehnya apa bimbang? Hah? Gimana gak ada lagu bimbang loh. Ternyata lagunya bimbang. Ya Allah, ya Allah. Ada juga ini Eka Andini. Ya selamat sore Mbak Eka, apakah sudah keturutan minum es jeruk sore hari ini? Ini bumil ini ya, tidak boleh sampai tidak keturutan ini. Mbak Delayu Anda, selamat sore juga, sudah ikut gabung bareng sama Chandra ya. Mbak Mary Susanti, apakah dirimu masih di situ dirimu? Coba tunjukkan pesonamu kalau kamu masih bergabung bersama aku. Ya kan, disapa dong, disapa. Iya, Junior 123 kan nama kamu atau siapa nih? Aku harus gimana bacanya? Oh masih ternyata ada Mbak. Siapa lagi ini?
1: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
0: Asep, ada masa depanku. Hai masa depanku. Oh ada juga Bu Esyena ternyata masih menyatu juga di situ. Tuh. Ah, terus apa lagi nih? Cuacanya di Kota Agung cerah banget, sama di sini juga cerah pol, besti pol-polan. Ada juga itu. Oh, tak kirain di Mandala. Di Mandala ada juga namanya Radio Inovasi. Ya guys, itu grup kita juga ya. Beda jilbab, beda vibes ya. Iya, tadi pagi jilbabnya emping-emping bunga-bunga. Ya, karena aku merasa riuh, sore hari ini aku ganti yang instan-instan aja gitu kan. Besok kita coba lagi. Nanti kita bongkar-bongkar lemari lagi, kira-kira aku pakai jilbab apa lagi gitu ya. Biar beda vibes, kalau katanya si ini siapa tadi yang bilang itu. Masa depanku. Namanya masa depanku. Di sini panas Kota Agung. Di mana-mana kayaknya ini sama deh, semuanya masih merasakan panas. Ya kan? Penyiarnya bikin gemes, bikin lucu sama Caci. Macaci Firman, kamu bicara aja, Ci, kamu, Ci. Jangan lupa Kak, nanti malam Indonesia versus Thailand. Tidak akan aku lupakan, aku akan menontonnya. Mau Indonesia menang kek, mau Indonesia kalah kek, pokoknya aku tetap Indonesia. Tetap Indonesia di dada aku, besti. Jangan lupa nih yang cinta-cinta sama bola, nanti malam kita nonton Indonesia versus Thailand. Final ini. Ya, final FIFA ASEAN kan? Iya kan? Chan, kapan ke Lampung Barat? Oh, nanti dikabarin Iqbal.

0: Maulana. Ya ada Bang Jack, selamat sore dari Seputi Raman ya. Ini bapak-bapak pada puber apa gimana sih? Hah, gimana? Ini tuh aku mau ngajakin bapak-bapak semuanya nobar, nonton bola padaan ya. Jangan lupa cemilannya. Buruan, ini mumpung masih sore, cemilan-cemilan di warung masih bisa kita beli sebelum diborong sama yang lain. Nanti kita nobar nonton bola, siap ya. Tuh, harus nonton gak boleh enggak? Ih, bener. Jangan lupa Indonesia ya, Kak. Ih, bener. Yuk, udah ada yang masuk teleponnya. Ya Allah, halo, Dangdut Suara Biasa.
1: Herbal Tetes Premium Masa Kini.
0: Grandpa Marupi, gimana kabarnya?
1: Kabarnya baik-baik saja, Tangga.
0: Alhamdulillah, Grandpa.
1: Kan?
0: Iya.
1: Kamu kan janji nanti jam 8 kita ke Senayan.
0: Hah? Kita ke Senayan? Kita mau nobar.
1: Iya.
0: Aku nanti ada di Tribun Timur ya.
1: Aku di bawah sajalah.
0: Hah, di bawah mana? Di bawah gawang, Grandpa.
1: Dekat itu. Hah? Dekat. Biar kalau ada bola keluar bisa tak bawa pulang.
0: Ya nanti dijegat di pintu gerbang kok.
1: Senayan naik domba kuring bisa?
0: Domba kuring?
1: Uh-oh.
0: Coba nanti Chandra cek dulu, lagunya ada, cuma waktunya itu.
1: Oh iya, oke.
0: Oke, ya sudah, ayo.
1: Ya, adikku yang tercinta di Variagung. Mintu, mungkin lagi pupuk manis. Selamat bobo.
0: Selamat bobo.
1: Grandpa sama Chandra mau ke Senayan, gak usah ikut.
0: Nggak usah ya.
1: Terus salah tuh buat ini Bu Sri Suprapti, Bu Muslimah, Bu Ribut.
0: Oke.
1: Okay. Ibu siapa itu yang di, aduh,
0: di mana? Di mana?
1: Ya di saran itu yang aku sebut tadi.
0: Siapa? Banyak ibu-ibunya.
1: Selain Bunda Yoga siapa lagi tuh? Bunda Yuni.
0: Oh, Bunda Yuni. Selamat sore.
1: Juga Bunda Diana. Bunda Miase. Pokoknya kita seneng yang bunda-bunda.
0: Oke.
1: Nanti mau tak ajak naik domba kuring ke Senayan sama Indra.
0: Oke. Baiklah.
1: Untuk semuanya saja. Terima kasih waktunya ya, Dek.
0: Sama-sama, Grandpa. Boleh panteng radio.
1: Sri Rama dong.
0: Oke. Thank you, Grandpa Marupi. Sudah kegabung bareng sama Chandra sore hari ini ya, Besti. Ada Bunda Gaiska. Hai, Bunda Gaiska. Kamu sudah bergabung bersama aku. Terus ada lagi siapa itu? Kan nobar bolanya disiarin di radio? Enggak. Ini yang nonton cuma Chandra. Yang suka cuma Sandra. Sandra lagi. Sandra Dewi kali saya. Ah, Besti. Enggak. Aku sendiri yang nonton nanti sama bapak-bapak, sama pakde-pakde kompleks ini. Oh, udah ada bola, bestinya pakde-pakde ya. Terus juga aku mau cek lagi ini siapa ya besti yang sudah pada punya Bio Shishi Haga. Ini herbal tetes premium masa kini. Ini kalau mau dipaduin sama si pahit, jos-jis banget. Apalagi yang punya keluhan darah tinggi. Kalau yang punya keluhan asam lambung tinggi, punya keluhan di lambung lah, intinya sakit lambungnya nih. Kalau diisiin malah tambah sakit. Nggak diisi ya makin sakit. Ya serba salah besti. Kalau didiemin aja kayak kembung, padahal nggak banyak minum. Nah ini besti harus segera punya si lambung. Mumpung juga masih dapat bonus susu kambing etawa. Susu kambing etawa itu tuh bagus banget juga untuk yang punya keluhan asam lambung. Karena dia itu bersifat basa dan itu bisa menetralkan asam lambung kamu. Buruan, mumpung di bulan Oktober ini masih ada promonya, masih tersedia buat kamu, besti. Siapa? Aku masih mau cek dulu ya sebentar aja. Ada Pak Aceh dari Toto Harjo, ini punya keluhan asam lambung tuh kan, minumnya si lambung emang paling benar. Terus juga ada lagi, aku mau cek lagi siapa ini. Oh, ada Mbah Sugeng dari Bumi Agung Selatan. Keluhannya asam lambung sama asam urat. Minum Biosi si Haga juga mantul, emang cocok sih. Ada Mbah Septi dari Bawang Sukarame Lampung Barat. Ini keluhannya kelingan, itu besti, makanya cari Biosi dipadain sama si lambung. Nah, bisa jadi kelingan itu gara-gara mungkin mahnya naik, mahnya kambuh, terlambat makan jadi pusing kepalanya. Ada juga Mama Kiki dari Wai Mengaku Lampung Barat, keluhannya batuk-batuk besti. Minumnya juga Biosi si Haga, tuh kan mantul. Sama cari Zigma, Zigom Magnesium Cream. Ini untuk keluhan di persendian. Ini penggunaannya di luar ya. Kalau Zigma Besti diolesin di luar. Dan juga masih banyak banget ini yang sudah pada punya Biosi si Haga. Ada Pak Purwanto dari Lebung, keluhannya diabetes. Ini baru pertama kali juga meminum Biosi si Haga dipaduin sama si pahit. Itu cocok emang, apalagi kalau udah punya keluhan diabetes dan ngerasa kayak kaki linu-linu banget. Nah, minumin Biosi si Haga itu untuk bantu mengurangi rasa ngilu-ngilu yang terjadi sama kaki kamu ya Besti, persendian kamu gitu intinya. Yuk ah ya, kalau mau tanya lebih lanjut seputar Biosi si Haga atau herbal-herbal yang ada di Tridharma Jaringan, bisa hubungi kalau center di 0831 760 600. Karena waktunya terus berjalan ya, waktunya terus berjalan, jadi kita dangdutan lagi aja mumpung masih ada kesempatan. Kamu gak usah kemana-mana, tapi ini gak dangdutan juga sih, ini asik-asikan seru-seruan bareng sama Chandra Kuy.

0: keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Lemurat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang kelak atau yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosis Siaga.
2: Ya siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Dikasih info mas eh. Sekarang sudah jam 5 sore.
3: Dengar radio Pemberi Rama, digoyang-goyang asyik.
1: Saatnya kilasan informasi.
4: Kilasan informasi.
1: Persembahan Trirama FMNet.
5: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Sampah Lampung bisa disulap jadi cuan. 2.410 ton limbah organik per hari diolah jadi pupuk. Potensi tersebut membuka peluang untuk menghubungkan pengelolaan sampah dengan kebutuhan sektor pertanian. Pemerintah Provinsi Lampung mulai mendorong pengelolaan sampah yang tidak berhenti pada persoalan lingkungan. Sampah organik diarahkan menjadi pupuk dan asam humat yang dapat digunakan untuk mendukung sektor pertanian. Gagasan tersebut dibahas Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jauzal bersama PT Ezolusi Jaringan Terpadu dalam pertemuan di Mahan Agung Bandar Lampung pada Sabtu 3 Oktober kemarin. Pertemuan tersebut membahas rencana kerjasama pengelolaan sampah terintegrasi sekaligus pengembangan ekonomi pertanian. BMKG menyebut kualitas udara di Kota Palembang, Sumatera Selatan berada pada level sangat berbahaya akibat tingginya konsentrasi partikulat halus atau PM2,5. Masyarakat dihimbau mewaspadai kondisi tersebut. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sumatera Selatan, Wandayan Tolis, mengatakan berdasarkan pemantauan stasiun PM2,5 Musi 2 Palembang, kualitas udara hingga minggu kemarin berada pada kategori hitam atau sangat berbahaya bagi kesehatan. Kondisi kualitas udara yang memburuk membuat masyarakat dihimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan. Himbauan tersebut terutama ditujukan kepada warga yang memiliki gangguan pernapasan guna mencegah infeksi saluran pernafasan akut. Demonstrasi besar-besaran ribuan pelajar

0: meratakan sekitar 735 lembaga pendidikan terdampak demonstrasi. Protes yang berpusat pada pelajar di sekolah Lacey, setara dengan sekolah menengah atas, dipicu oleh kemarahan atas berbagai persoalan yang terjadi pada SMA di Prancis. Salah satu keluhan utama para demonstran adalah kekurangan guru dan tenaga pendukung di sekolah-sekolah di seluruh negeri. Badminton berhasil menebus kegagalan besar 4 tahun lalu dengan menjelma jadi cabang olahraga paling sukses dalam hal sumbangan medali untuk kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Indonesia memasang target 4 medali emas di Asian Games 2026. Target tersebut bisa dilewati dengan catatan 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Dari jumlah medali tersebut, cabang olahraga badminton jadi cabor yang paling sukses dalam hal menyumbang medali untuk kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Badminton memberikan 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Catatan 2 emas yang diberikan beregu putra dan Leo Roli Karnando Daniel Martin juga membuat tim badminton Indonesia melebihi target. Sebelumnya, tim badminton Indonesia hanya dibebani target 1 medali emas. Tim angkat besi duduk di posisi kedua. Mereka merebut 1 emas dan 1 perunggu. Emas dipersembahkan oleh Rahmat Erwin Abdul di kelas 75 kg. Panjat tebing dan panahan lalu duduk di posisi yang sama. Mereka sama-sama menyumbang 1 medali emas lewat Desa Maderita Kusuma Dewi dan Nurisa Dian Asrifah. Tim e-sport Indonesia juga menunjukkan performa apik dengan duduk di posisi kelima. Mereka memberikan 2 perak. Hal serupa juga dilakukan oleh tim dayung. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM Net.

0: Sini cobain ini.
1: Apaan, Bu?
0: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
1: Susu kambing? Bau kambing nggak?
0: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
1: Ternyata enak juga.
0: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
1: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
0: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari. Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda. Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
2: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
2: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

Sandra, thank you. Ada Mas Andan Magelangan juga, terima kasih sudah ikut gabung. Terus juga ini ada Afifah dari Seputi Raman RO4, thank you. Ada Om Sabirin, banyuku tinggal 1 meter, ya Allah. Bagaimana ini hidupnya, katanya Om Sabirin. Ya udah, sabar-sabar aja ya Om. Mudah-mudahan segera turun hujan biar nanti nggak ngungsi lagi ya Besti. Ini juga Besti aku yang sudah nemenin Chandra siaran dari tadi di live TikTok juga, thank you. Yang juga sudah streamingin Chandra juga sore hari ini, terima kasih ya Bes. Jumpa lagi besok di jam dan gelombang yang sama. Waktunya habis, Chandra Dewi pamit dulu ya Besti. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para sesepuh sedaya, langkung-langkung jamaah pengaosan kitab hikam ingkang kawula mulyakaken, alhamdulillah kita saged kepanggih malih wonten ing acara pengaosan nika, Pak. Mandar muga kula ambek sampean ndak dikeki bosen nang Gusti Allah kangge melanjutkan pengajian-pengajian untuk menambah ilmu yang insya Allah akan bermanfaat kagem kula saha panjenengan sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ai inna masya'nu tegese angin pastine utawi tingkah al-muktabaru kang den wilang-wilang niki nomor 97 sing nyekel kitab monggo sampean delok nomor 97 rong garis tekan dhuwur cak. Al-muktabaru kang den wilang-wilang indal muhaqqiqina monggone pira-pira kang padha tahqiq ilmune iku antat lubah yen to nubrih sapa sira jami'a matalibika ing sekabehane pira-pira tuntutan sira minhu saking Allah duna ghairihi ora liyane Allah. Lalikos dinai lihadzika ora krono nejo merkoleh bagian siro, ora krono nejo merkoleh bagian siro, wa muradika lan kekarpan siro fakot hale beloko. Bal antat lubah bale utawi asyaknul muktabar nih. Bal antat lubah bale utawi asyaknul muktabar iku yentonu presiro dalika ing mengkono-mengkono jami'u matalibika minhu saking Allah izharon krono mertelahkan lil ubudiyati maring sifat kaulo wa qiyaman lan krono jumenengi bihukukir rububiyati kelawan piro-piro hak kefangiranan. Fabidhalika mongko kelawan mengkono-mengkono Fabidhalika mongko kelawan mengkono-mengkono tolap li izharil ubudiyah yahsunu bagus adabuka opo toto kromo siro wa yasihulan asah opo sualuka penjaluk siro wa tolabuka tegesi penjaluk siro wa dhalika utai mengkono-mengkono wadhalika temkono-kono tolap li idharil ubudiyah wal wafa'u yaikunu honi ala tahkiki ingatasi tahkik bihakil adabi kelawan hae toto kromo fi du'ai ing dalam dungo. Jadi dawuhne Kiai Musonib tingkah kita yang bisa dianggap baik di dalam masalah berdoa datang Allah subhanahu wa ta'ala munggone tiang-tiang sing tahqiq ilmune inggih menika antat luba jami'a matalibika kita menuntut semua sesuatu yang dicari dari Allah semata tidak meminta kepada lainnya Allah satu. Jadi sampean ojo njaluk nang liyane Allah, njaluk nang Gusti Allah mawon. Lek liyane Gusti Allah niku mboten saged ngekeki nggih mboten saged nolak. Tidak bisa menolak dan tidak bisa memberi niku saliyane Gusti Allah. Sing iso ngekeki Gusti Allah nomor 1. Nomor 2 lalikostinai lihadzika sampean dungo bukan hanya untuk memperoleh tujuane sampean. Bukan untuk memperoleh bagiane sampean saja. Terus kalau kita berdoa bukan untuk meminta sesuatu yang kita inginkan, lalu tujuannya apa? Tujuannya berdoa adalah izharan lil ubudiyah wa qiyaman bihuquqir rububiyati karena kita menampakkan bahwa kita ini betul-betul menjadi hambanya Allah dan Allah betul-betul menjadi Tuhan kita yang hakiki, bukan yang lain. Niku ndutono lek kula panjenengan njaluk nang Gusti Allah tok ndutono lek kula sampeyan iki kaulane Gusti Allah lan Allah itu adalah Tuhan kita satu sesuai dengan yang kita ucapkan setiap hari, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iku lek wis ngoten fa bidzalika yahsunu adabuka wa yasihu su'aluka wa talabuka wa talabuka wa dzalika huwal wafa'u 'ala tahqiqi bihaqqil adabi fitu'a. Lek wis ngoten carane moko tata kramane sampean dadi bagus, panjaluke sampean sah, lan iku jenenge nuhoni sak nyata-nyatane kelawan tata krama sing temenan. Dadi sampean ndonga nang Gusti Allah iku nomor siji ya, tata kramane sampean ndonga njaluk nang Gusti Allah. Artinya dalam hati jangan sampai ada tersirat bahwa kula kali panjenengan niki nyuwun dateng sakliyane Gusti Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sampean njaluk nang Gusti Allah niku tujuannya bukan untuk memperoleh apa yang kita inginkan, tujuannya bukan untuk mencapai sebuah tujuan kita yang telah kita angan-angan sejak lama, tetapi kula kali panjenengan berdoa hanya semata-mata untuk menjelaskan, mentahkikan bahwa kula kali panjenengan menika adalah hambanya Gusti Allah, dan kita juga betul-betul menyatakan dengan seikhlas-ikhlasnya bahwa Allah adalah Tuhan kita. Betul. Wa dzalika huwal wafa'u 'ala tahqiqi bi ahqil adab fi du'a. Lho ngeten niki jenenge kula ambek sampean netepi tata krama ing dalam doa. Kok iso diarani tata krama lek ngoten niku? Nggih. Soale lek panjenengan njaluke nang Gusti Allah mboten krana ingin memperoleh cita-cita sesuai dengan yang ada di hati. Nah, ini andai kata di tengah jalan cita-cita kita ini enggak berhasil, maka kita enggak terlalu sakit hati. Kula panjenengan tak loro hati. Napa kok ngoten? Nggih. Karena kita sudah sadar dari awal bahwa sampean niku njaluk nang Gusti Allah bukan untuk memperoleh sebuah sesuatu yang sampean angan-angankan tadi dari awal. Tapi kula ambek sampean ndonga nang Gusti Allah semata-mata karena kita ini adalah seorang hambanya dan Allah adalah Tuhan kita. Mek ngoten tok. Liyane niku mboten pun. Dadi ndak kesel, umpama ndak berhasil ndak kesel, umpama berhasil yo ndak terlalu bunga. Wayah tamilu lan memper. Apa ayurada yen to den karpaken. Mitolami kelawan tolap. Apa atolamu nubrih mil kolbi kelawan ati. Watawajuhuhu lan madepe kolep. Lisyai'in maring suwici-wici minal agrodi saking piro-piro sejo. Ay laisa sya'nu tegesi ora ono asya'nu apa tingkai iku antat lubayen tono presiro syai'an ing suwici-wici mimmaulaka saking pangeran siro bikolbika kelawan ati siro mimma saking barang laka katwi siro bikang iku ing dalem mahadun opo bagean sawaun iku bodoh sahibu utai wong kang andueni kolep polabai kuno presobo sahibil lisani kelawan lisan aula utawa ora bali syaknu bali utawi tingkah kang den anggep iku antur zako yento den paringi rizki siro husnal adabi ing bagusi toto kromo wawa utai husnul adab iku tarkut tolabi ninggal ing nupre iktifaan krono ngalap cukup binadrihi kelawan oleh Allah ningali ilaika maring siro. Bismillahirrahmanirrahim. Niki dawuh niki musonim wayah tamilu. Bisa juga diambil kesimpulan bisa juga diambil pengertian bahwasanya tolap-tolap yang dimaksud itu adalah tolap yang dengan memakai hati. Jadi bukanlah tingkah yang dianggap oleh Allah adalah meminta di dalam hati. Dan hati kita juga menghadap pada satu tujuan saja. Nun sewu, lesan mboten njaluk, tapi atine njaluk. Nun niku Allah kan ngerti. Masih yo sampean atine wis njaluk, iku enggak akan ada artinya apa-apa monggone Gusti Allah. Mboten wonten artine, tek blas. Masih yo meliwat ati mawon. Padahal lek cara tiang-tiang awam koyok kula panjenengan ana wong mboten gelem donga mek cukup nang atine tok niku wis termasuk wong hebat. Tapi di sini bukan itu. Ai laisa sya'nu antatluba syai'an min maulaka biqalbika. Tutup tingkah yang dianggap itu bukan berarti kita harus meminta kepada Allah dengan memakai hati kita meminta sesuatu yang di situ merupakan kesenangan kita, baik kita minta dengan lesan atau tidak. Ndak ono oleh masih sampean jaluk, tidak muktabar nih. Ndak termasuk barang yang diperhitungkan, perhitungkan munggune Gusti Allah. Kalau ada orang masih mau meminta kepada Allah lewat hatinya, sekalipun mulutnya tidak mengatakan apa-apa. Nek cangkeme ndak muni apa-apa, atine sing muni. Senajano atine wis muni. Nggih, atine tok sing muni, cangkeme ndak muni, itu masih tidak akan ada asarnya. Tidak dianggap asy'anul mu'tabar. Baik meminta dengan lesannya ataupun tidak meminta dengan lesan. Sampeyan njaluk ambek lesane atine melok njaluk utawa atine sing njaluk lesane mboten njaluk, itu enggak jadi masalah. Artinya tidak dianggap. Yang dianggap baik, sing dianggap totokromo sing paling apik niku antur zakoh. Gini ku kulo ambek panjenengan diparingi rizki nang Gusti Allah niku husnul adab. Napa husnul adab e? Nak njaluk. Lah wong gak njaluk kok diarani husnul adab. Jarine kongkon netepi perintahe Gusti Allah. Nang Gusti Allah dikongkon njaluk. Sing jenenge totokromo kok ndak oleh njaluk. Nggih, masalahe ngeten. Sekalipun berdoa itu sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi namanya berdoa tetap mawon wonten dawuh yadul ulya khairun minal yadis sufla. Wong ngekei niku luwih apik ketimbang wong njaluk. Tiang maringi niku luwih sae ketimbang tiang sing nedhi. Lek wis luwih apik, ula apa sampean katene njaluk? Ojo njaluk punan, ndak pati api. Ada ti menungso mawon le ono wong njaluk anang wong liyan niku ino cacat ngoten lho. Lah ono oleh ono wong ahli njaluk anang wong niku aduh sangat menjadi ciri dateng tiang niku ciri nemen niku nang menungso apa maning nang Gusti Allah. Wong barangan menungso niku ndak weruh nang ati kula sampean njaluk iku sik diarani cacat. Apa maning kula panjenengan nang Gusti Allah. Wong Allah niku sak durunge dijaluk wis ngerti. Arek iki kekarepane ngene. Arek iki kekarepane ngene. Dadi ndak usah ndonga. Niku sing apik ya zikir ngoten mawon. Netepi perintahe Allah, sembayang, posoan ya poso, nang tonggo ya sing apik, ana masalah ya kita selesaikan dengan tanpa make kekerasan. Ngoten to. Hanya itu yang tuntut.
1: Pun agar rilis drop niku mawon setengah tetes pun bener sah ragu-ragu. Asiate insyaallah manjur. kula Pak Suwandi, Desa Sumber Harapan Kampung 2, Kecamatan Blitang 2, Oku Timur. Sakite nyeri-nyeri teng anu niku lho Mas, teng suku, kalih nut-nut, kalih kram-kram niku teng driji, rasane niku cenit-cenit, kada dicucuki dom niku lho. Tiap bangun tidur lho Mas, rasanya itu malah kados nut-nut wis ra karu-karuan. Malah niku nek ajenge tilem niku nggih keweju-keju wonten niku, tapi nek bar bangun niku raose niku malah kencang-kencang, senit-senit wonten niku sekitar setengah tahun. Nek waktu sakit niku nggih mboten kula damel kerja, soalnya nggih mboten kiat ngrasakne lorone niku. Alhamdulillah Mas, niki kula ngrungokne radio niku lho. Kula sumsi niku alhamdulillah saged anu niki. Pulih wonten lho. Alhamdulillah saged deres, saged macul taktik teng wingking griya niku. Kula sumsi niki agar ilus niku, pun agar ilus drop niku sakniki pun kula mantep saestu. Kula Paswandi saking Sumber Harapan, monggo derek-derek kula sing sakit sing wonten keluhan nopo kemawon minum agar ilus drop. Matur nuwun pun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini. Salam sehat dan sukses.
0: Dadi toto kromo sing paling bagus lek Mas Alan dungo tarku tolap iktifaan binadharihi ilaika, mboten kate njaluk nang Gusti Allah, karena kita sudah menyadari walaupun kita tidak meminta, Allah sudah mengetahui isinya hati kita masing-masing. Ngoten fal adabul hasanu, fal adabu mongko utai toto kromo Al-Hasanu kang bagus widu'ai ing dalem dungu alal wajil awali ing atasi wajah kang awal iku ayat da'wa yang tondungu sopo abad idharon krono mertela agen lil ubudiyati maring sifat kaulone. Datilek menurut tingkah sing awal wau iku toto kromo sing api yang dalam berdoa, ya kita tetap berdoalah, tapi jangan meminta hasilnya. Sampean dungo ya wis nang Allah krono dikongkon dungo, perkara hasil atau tidak hasil iku duduk urusane kula sampean. Wis mboten tok, sampean jaluk nang Allah ya apa kekarepane Allah, napa jare Gusti Allah, diparingi hasil ya alhamdulillah, mboten hasil ya iku urusane Gusti Allah. Wong kula ambek sampean iki ndonga mek krana nuruti perintah Allah. Kula ambek sampean iki ndonga karena kita merasa seorang hambanya, dan kita juga mengikrarkan bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Mek ngoten to, izharon lil ubudiyah wa qiyaman lan jumenengi bi haqqir rububiyati kelawan hak kepangeranan la linaili hadzi nafsihi ora krana merkoleh bagian nafsuni abad fakot hale bloko. Langkau jaluk nang menungso ya nak pantas. Jaluk iku sing pantas ya nang Gusti Allah. Apa kok ngoten nggih? Karena kita ini hambanya, Allah adalah Tuhannya. Lelek wis mestine panggenane jaluk niku Gusti Allah. Kula sampean jaluk nang wong liya kan jenenge ndak sopan. Kowe jare ndak qul huwallahu ahad. Allahus samad. Nah niki. Allah itu zat tempatnya kita meminta. Allah niku zat tempatnya kula kali panjenengan jaluk. Dadi aja jaluk nang liyane, Gusti Allah. Jaluk nang Gusti Allah itu ya krono niku tok rumoso. Rumoso lek kula ambek sampean niki adalah hambanya Allah dan Allah adalah Tuhan kita. Amin niku tok. Karena Allah niku Tuhan kita, kita adalah hambanya. Niku pengertian yang pertama. La linali hadzi nafsi, bukan untuk memperoleh tujuannya. Wa alal wajisani lan ingatasi wajah kang nomor luru tarku du'ai utawi al-adabul hasan iku ninggal doa wa talabilan ninggal nupre iktimatan krono tetanggenan ala gismati ingatasi pembagiannya Allah waktifaan lan krono ngalap cukup bimasyiatihi kelawan kersani Allah wastigholan lan krono ketungkul midzikri kelawan zikir ing Allah an mas'alatihi atau saking jalui apa ing Allah. Wajah yang kedua bisa juga kita mengambil kesimpulan bahwasanya toto kromo sing api ngge meniko meninggalkan doa dan meminta krono tetanggenan pada pembagiannya Allah. Arti ini wis percaya lek Gusti Allah niku katene bagi nang sampean ya mesti tutup sampean nang Gusti Allah bakal diparingi rezeki 1000. Lek wis Gusti Allah kate ngekei duit rezeki 1000 iku cak ndak kira dikira nang wong liya. Mesti nggih. Lek Allah kate ngekei sampean rezeki 100.000 ndak kira dikurangi. Lalu tidak nyambut gawe, masih yo tidak nyambut gawe. Nyambut gawe niku karo rezeki tidak ana hubungane. Nyambut gawe yo nyambut gawe, rezeki yo rezeki. Gimana sakit sih, sangat erat hubungannya. Tidak iso, tidak iso. Kata tiang tidak nyambut gawe tapi oleh duit. Diwale ake uang nyambut gawe nggih tidak oleh duit. Ya nopo lek ngoten. Sampean sik katene ngomong duwe iku teko nyambut gawe. Eh? Ojo, nano. Duwe niku dudu teko nyambut gawe, duwe kuwi teko pangeran. Nyambut gawe ya teko pangeran. Kadang wong nyambut gawe utun. Kaya dene saudara-saudara kita yang kerja ke luar negeri sebagai TKI. Iku kadang-kadang nyambut gawe rong tahun nang jeragane ndak dibayar belas. Lek nandano lek rezeki niku utawa dhuwit niku dudu teko nyambut gawe, masih ndak nyambut gawe lek wae dhuwit rezeki. Nomor 2, nomor yang pertama nggih niku percaya kelawan pembagiane Allah. Waktifaan bi masyiatihi. Lan ngalap cukup kelawan kekarpane Allah. Ya napa jare kekarpane Allah? Lah wis kekarpane Allah, kate dikekno sampean, mosok kate ditrimo wong liya. Iya lek wong ngeterno surat nang omahe sampean lek sampean ndak ana dikene nang wong liya Gusti Allah niku ndak mungkin Allah akan memberikan sesuatu kepada orang lain. Andai kata diberikan kepada orang lain pun itu hanya sekedar pelantara. Kaya dene surat kula mek sampean suratan dugi mriki nang Mekah sing dituju jenenge Zaid. Sik durung itu tuh nang Zaid panjenengan dicekel Pak Pos. Ono di kantor di setempel tapi engko akhiri iku wis tutuk nang Zaid apa ono tulisane Zaid la kula mek sampean nggih ngoten rezeki jabatan kepentingan titel lek panjene Allah hendak memberikan kepada sampean pertama kalinya dikekno sapa mawon engko akhiri iso kena sampean. Allah mesti sampean diparingi rezeki nang Gusti Allah sebuah mobil. Tapi durung saiki kapan? Tahun 2015. Saiki mobil iku wis metu. Lha iku sik dicekel wong. Engko bareng wis tutuk tahun 2015 mobil iku dadi tak sampean. Sebab napa? Alamate teko Gusti Allah ngirimno rezeki ku wis lengkap. Karena alamatnya sudah lengkap RT RW desanya kecamatan nih kabupaten nih wis lengkap maka tidak akan mungkin diterima oleh orang lain tidak mungkin mesti dari sampean nih pun pasti pasti nggak ada nih sampean wastigholan bidzikri an mas'alatihi lan kula mek sampean akan sibuk hanya untuk berzikir mboten katik ndonga maca istighfar maca Al-Qur'an maca kulhu maca napa mawon wis tak katik ndonga nang Gusti Allah apa katik ndonga wong Gusti Allah pun ngerti gitu nak katik kula mek sampean katik ndonga barang apa ndonga Gusti Allah wis ngerti zikir apa zikir nang tangga sing apik nang kanca sing apik mek niku tok liane pun wis nonton masalah niku. Nah kadhe dijaluk Gusti Allah wis ngerti. Lan rezeki yang akan sampai kepada kita itu sudah ada adresnya. Sudah ada alamatnya dengan lengkap, maka akan sampai dan tidak akan meleset. Sampean jaluk sawah. Wis ditulis nang Allah sawahmu iki temu. Wes yo muntang manting yo nopo mesti tetep dadi teke sampean. Tapi sak walike, lek Allah naktir sawah iku dudu teke sampean. Mbok yo to sampean mikir sampe modot silite. Mbok yo sampean mikir sampe ndas niku kuwate kobong ndas ndak kira dadi. Karena keinginan kita bertentangan dengan keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap keinginan apapun yang bertentangan dengan keinginannya Allah, maka keinginan kita ini akan kalah. Wallahu qawiyyun syadidul iqab. Allah niku zat yang kuat. Tidak akan ada yang dapat mengalahkan Allah. Sopo sing iso ngalahno Gusti Allah? Mboten saged. Wantang-wanting ya napa tetep niku teh Gusti Allah sing menang. Ana wong donga. Barang donga kok diparingi hasil, dia punya perasaan bahwasanya keberhasilannya itu berkat doanya. Keliru. Dia berhasil bukan doanya yang berhasil, tetapi semata-mata karena doa kita ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kula mek sampean ndonga koyo napa lek jare Gusti Allah ndak berhasil, tidak akan berhasil. Percaya sampean. Jare Allah ndak berhasil, ndak kira hasil. Wis yakin niku. Lek jarene Allah hasil, hasil. Apapun yang terjadi tetap akan berhasil. Lek jare Allah ndak berhasil, apapun yang terjadi tetap tidak akan berhasil. Ngaten. Bismillahirrahmanirrahim. Ma talaba laka syai'un. Ma talaba ora nuntut laka maring sira bil bina'i kelawan den mabniaken. Lafat talaba ini. Bil bina'i kelawan den bina den mabniaken apa lafat talaba? Il fa'il maring mabni fa'il. Wa wa syai'un. Ma talaba bil bina'i lil fa'ili. Syai'un apa swiji-wiji. Ma talaba ora nubrih laka maring sira bil bina'i kelawan den mabniaken lil fa'ili maring mabni fa'il. Apa lafat talaba? Apa syai'un swiji-wiji sampean kurung wae ini. Mithlul ittirori kang umpamani ittiror. Wae niku dikae mboten enak niku. Kok janggal wonten ing tengah. Ma talaba laka syai'un. Mislul ittirori kang umpamane kepekso, kang umpamane sangat butuh. Napa karep niki? Ai. Inna ahsana talibina. Satune luwe baguse pira-pira barang kang nubri. Laka maring sira wal ittiroru yaiku sifat banget butuh. Sifat kepekso, sifat banget butuh. Fasyabahahu bisyaksin talibin. Fasyabaha mongko nyerupakan sapa musonib ueng talib bisyaksin kelawan awa-awaan talibin kang nubrih kang nuntut. Wal itiraru utawi maknane itirar idha rugoyatil fakoti iku mertela akan kato-kato kebutuh. Fala tata waham mongko ojok nyono siro, ojok waham siro min nafsika saking awa'i siro syai'an eng swici-wici minal hauli saking doyo wal kuwati lan kekuatan. Wala taro lan ojok ningali siro, ojo ne katakan sirolaha ing kadwe nafsik sababan ing sijine sebab minal asbabi kang saking biro-biro sebab tak tamidu kang tetanggenan siro alaihi ing atase sebab autastan itu uto sendenan siro ilaihi maring sebab. Ma talaba laka syai'un mislul ittirori. Ndak ana sesuatu sing nuntut nang sampean koyok dene kepeksa. Lek wis jenenge kepeksa, ndak katik ngomong sampean akan keperucut dhewe. Lek sampean wis cenek jenenge kepeksa, Masya Allah, apapun akan dilakukan oleh seseorang kalau dia sangat kepepet untuk membutuhkan sesuatu. Saiki sampean duwe anak di umai loro, nemen loro wis. Duwe ndak duwe duwe. Utang awake ndak tahu utang. Isin sing katene muni. Aku kepingin weruh. Isin niku kan lek ndak kepaksa. Tapi lek sampean kepaksa. Delok anak wis molak-malik loro, duwe ndak duwe. Kulo yakin insyaallah panjenengan bakal wani utang. Lan ora isin. Nek sampean niku ndak wani utang ngono, ising sing katene utang kuwi lak krono sampean. Nuwun sewu. Krono sampean niku ndak kepeksa. Tapi lek kepeksa aja muni ndak wani. Lek sampean kepeksa jelas wani, bahkan iso jadi balak-balik sampean jaluk. Balak-balik sampean utang. Krono apa? Krono kepeksa. Maka sesuatu yang mendorong kita, ini tidak ada sesuatu yang sehebat namanya terpaksa. Lek wis terpaksa, apapun akan dilakukan oleh orang. Napa mawon, Bun? Bakal dilakoni nang oleh kepeksa. Wong katene mati. Jarene dokter kudu mangan ndoke tikus. Waduh, ndak kira ndak dipangan niku. Loro duwe penyakit, nemen loroe. Penyakit jantung pamane. Nemen loroe. Jaren dokter iki ndak ana maning tombone kecuali anake kodhok. Kulo yakin, masih wis anake kodhok mesti dipangan. Pasti ya, pasti dimakan. Lek jenenge kepaksa mesti ngoten. Lek ana wong ndak kelemangan. Nah, anake kodhok nang percil krono jijik, ya berarti dhek durung kepaksa. Lek wis kepaksa, wah, amblas. Mesti dipangan lek kepaksa. Tadi fasabahu bisaksin talibin sing jenengi itiror. Sifat kepeksa niku nang kemu sonep disrupakno karo menungso sing jaluk nang sampean. Jadi wal itiroru idharu goyadil fakoh. Sing dikarepno itiror niku adalah menampakkan rasa sangatnya butuh. Lulewis menampakkan rasa sangatnya butuh. Fala tatawaham min nafsika syai'an. Maka berarti sampean jangan sekali-kali menyangka bahwa di dalam tubuh sampean itu ada kekuatan, ada rekayasa yang dapat menyelamatkan sampean. Ojo, kulo yakin pun. Tadi mesti lek wong niku ngrasa wae butuh, jelas oleh dek ngrasa butuh karena dia tidak punya kekuatan. Oleh dek ngrasa butuh karena dek ndak punya daya, enggak punya kerena apa-apa. Berarti wis butuh tok nang Gusti Allah. Wala tarola sababan minal asbab tak tamidu alaihi. Lan boten ngeyakinaken bahwasanya nafsu ini ada sebuah sebab. Kan megani suki oleh nang Allah ditakdir awake nyambut gawe. Mboten, enggak kate ngoten wis. Wis pokoke kabeh niku butuhne awake nang Gusti Allah nempel ae ngoten tok. Wa takunu bimanzilatil ghoriq. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, insyaallah namung mekaten ingkang saged dalem maturake mandar muga dados ilmu ingkang manfaat fitni wa dunya wal akhirah. Semoga kula kali panjenengan dapat menerima ilmu ini dengan sebaik-baiknya, dan semoga ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat. Saminten hadanallahu wa iyyakum wa afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Keluarga Muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 083

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore kawan keluarga sehat Indonesia. Gimana kabarnya untuk kawan keluarga sehat ya? Ataukah di malam Selasa? Iya kan bes, di malam Selasa kan? Iya, hari Senin 5 Oktober 2026. Coba kembali bersama Jesse Didang Desa di kemalam. Persembahan Azigo Magnesium Cream. Ya kan teman-teman keluarga sehat ya, 1 jam 30 menit ke depan. Jangan lupa juga untuk menjalankan ibadah sholat di maghrib bagi menjalankan keluarga sehat. Dan juga untuk keluarga sehat ya, pastinya jangan lupa santap malamnya. Dan untuk keluarga sehat atau yang mau tergabung boleh di 08 12 12 12 9310. Dan untuk dia keluarga sehat satu dendeng. Atau kini keluarga sehat yang menemani, atau kini dangdut sore kemana keluarga sehat Indonesia. Selamat malam dan selamat ya menikmati serap malam bersama keluarga tercinta.

asam garam keluarga sehat dari ayah Hamdan ATT. Kata gini malu juga sudah wali di percobaan kita di dangdut sore ke malam. Di malam Selasa ya di tanggal 5 Oktober 2026 keluarga sehat ya. Thank you, terima kasih untuk keluarga sehat yang sudah setia menemani atau ke Dedang Dasar Kemen keluarga sehat yang persembahan atau ke Zigo Magnesium Cream. Zigo Magnesium Cream dengan kandungan ya ada magnesium, kladitigus, glukosamin, pegagan dan juga kolagen. Dengan manfaat bisa meredakan gangguan bencolan, meredakan pegal, nyeri otot dan sendi, bantu menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan jantung, stabilkan gula darah dan juga menjaga kesehatan tulang, meredakan nyeri head dan juga membantu insomnia, bantu meningkatkan asam urat, asam lambung dan masalah kulit. Cukup dioles ya di bagian tubuh yang sakit. Hindari ya bagian yang sensitif seperti untuk mata, mulut ya BC ya. Sensasi hangat ya pastinya. Saat dioleskan keluarga sehat dan terkena ya kulit keluarga sehat ya. Jadi jangan lupa sambil dipijit-pijit BC, apalagi yang punya permasalahan pegel ya, capek, kejulino gitu BC. Waduh, sensasi hangatnya yang sudah meresap gitu dan juga aromanya bisa terapi. Jadi untuk keluarga sehat mungkin untuk yang baru pertama kali bisa hubungi di call center kita untuk konsultasi, atau mungkin untuk keluarga bisa langsung datang di Radio Tri Rama di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Cipatar Waibungar Lampung Timur, atau di Radio Jaringan juga bisa. Pokoknya untuk mendapatkan produk herbal kita gak usah ribet besi ya. Hubungi call center kita, bisa COD pasar antar ya, atau bisa kirim lewat SBDC ya. Terima kasih tadi yang ada di Bumi Nabung Selatan. Wih, tadi sudah dianterin sama Jess-nya ya. Kan mudah kan. Besok aja semua ke Seba 11 sih ya. Yang ada di Waisu Putih Bes. Jadi yang mau sekalian dibawakan juga bisa. Dan juga promo kan masih banyak juga keluarga sehat ya. Ya silakan keluarga sehat dapatkan produk-produk promonya, promo herbal kita atau Zigo Magnesium Cream ke keluarga sehat. Oke, dan untuk ini keluarga sehat yang mau ikut tergabung boleh di 08 12 12 12 13 10. Facebook juga bisa, WhatsApp juga sudah ada status baru. Jangan lupa juga untuk menjalankan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan keluarga sehat. Satu dinang yuk, spesial untuk dinang keluarga sehat. Jangan kemana-mana, tetap dinang dasar ke malam atau persembahan Zigo Magnesium Cream bersama Jess ya, sampai jam ya 7:30 malam nanti. Selamat malam dan selamat ya mendengarkan untuk ya di malam bersama keluarga tercinta.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Guys, pernah nggak sih lagi di rumah, internetnya dipakai rame-rame, tapi tetap pengen koneksi yang nyaman dan nggak bikin kantong jebol? Nah, sekarang ada kabar seru dari Orbit. Khusus di kotamu, ada Hyperdeal Orbit cuma Rp75.000, dapat 75GB untuk 30 hari. Nggak cuma itu, kamu juga udah bisa dapetin bonus atau official store Orbit di e-commerce favoritmu. Yuk, jangan sampai kelewatan untungnya Hyperdeal Orbit ini.
3: Langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa, dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germacron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
4: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
5: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
4: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
5: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
6: Dangdut sore ke malam. Dangdut.

Oke, masih di Mustulan Sigana dari Jalan Gawan Desa Taman Negeri Kecamatan Waibor Lombok Timur, keluarga sehat ya. Selamat malam sayang kecinta go. Gimana malam ini? Sehat aja sekabarnya ya, sehat dong pastinya. Gimana sudah mendapatkan Sigo Magnesium Cream atau produk herbal lainnya? Yang belum ya silakan bes hubungi di call center kita, nanti bisa ya dianterin sama Ajesnya, bisa pakai banget tentunya. Dan untuk Dimas juga terima kasih untuk keluarga sehat yang sudah mendapatkan ya, baik untuk ya di radiator Roma atau jaringan yang sudah dikirim lewat ekspedisi, juga terima kasih, sehat selalu. Semoga selalu diberikan kesehatan keluarga sehat ya, amin ya rabbal alamin. Ya penting untuk keluarga sehat ya, harus konsumsi rutin, jangan sampai enggak, pokoknya keluarga sehat ya. Oke, dan untuk ini keluarga sehat ya, untuk memakan Sigo Magnesium Cream juga sangat mudah ya. Mungkin kakekmu agak yang keju-keju linu bersendian gitu bes ya, olesin saja secukupnya ya, dioles merata sampai dipijit-pijit kan, nanti ada sensasi hangat ya gitu keluarga sehat. Waduh, langsung meresap dalam pori-pori kulit dan memberikan kenyamanan, kesembuhan deh. Tidak hanya untuk Sigo Magnesium Cream saja nih keluarga sehat ya, ini perpaduan yang sangat ya bagus juga keluarga sehat mendapatkan Sigo Magnesium Cream, yaitu ada madu nomorfit dengan komposisi ada madu murni ya, daun sidaguri, meniran hijau, batang protowoli, ada sambiloto, ini sangat bagus banget ya untuk membantu meredakan nyeri dan pegal linu pada sendi, membantu mengurangi keluhan kebas, kesemutan serta asam urat, mendukung kelancaran sirkulasi darah dan menjaga kadar kolesterol normal, bantu melihara daya tahan tubuh secara alami. Ini cukup dikonsumsi 2 sendok ya, sehari 3 kali dikonsumsi sebelum makan bes, perbandingan dengan olesan Sigo Magnesium Cream, wah dijamin pokoknya permasalahan pegel linu kamu pasti ya akan berangsur-angsur lebih baik keluarga sehat. Informasi lebih lanjut silakan hubungi di call center kita untuk pemesanan dan juga konsultasi sayang kecintaku semuanya ya. Dan untuk krim juga terima kasih sudah mendapatkan untuk Sigo Magnesium Cream, baik untuk di radio dari Garaman atau juga jaringan keluarga sehat ya. Selamat malam untuk krim mengalami ada Mbah Rosinah Taman Negeri, ini sudah mendapatkan atau etawasi yang promo BC ya, beli 3 cuma Rp200.000. Selamat malam juga untuk ini keluarga saya tadi ada Bu Anissa ya, ada membalikan Sigo 26 untuk anak dari cinta ya. Terima kasih Bu, saya selalu. Tadi juga ada Mbak Sugeng ya, Bu Menabung Selatan ya, tadi sudah CD sama Jessnya ya. Terima kasih Bu, saya selalu. Ada Mama Kiki dari Wai mengaku lambung bar juga sudah berikan Sigo Magnesium Cream, Biosi dan si lambung. Selamat teman-teman juga ada Mbak Katiem Jati Datar sudah berikan Sigo 26 nya. Tadi juga sudah dianterin sama Mas Dayat ya. Pokoknya untuk dapatkan produk kita mudah pokoknya besi ya, bisa dianterin, bisa COD pesan antar atau dikirim ya lewat jasa ekspedisi ya. Ada Mbah Der Tiga Neneng atau menjaga kesehatan eh, sudah langganan udah diborong, ada Sigo Magnesium Cream, Sigo 26, madu nomorfit, agar ludrop, agar ludri. Luar biasa, saya selalu Mbah ya. Tadi juga ada Beli Nyoman ya, seperti Rahayu, ini juga sudah mendapatkan madu nomorfit dan juga si lambungnya. Dan untuk keluarga sehat yuk kita bergoyang lagi. Ini juga ada Beli Ani ya, untuk belikan temannya ya, sudah menarikkan Sigo ya, Magnesium juga keluarga sehat. Oke, okay? Dan untuk ini keluarga sehat yang mau ikut tergabung masih ditunggu. Untuk Adidang Desa di Kemalam, selamat malam ada Mas Wigi. Dadanya pertemuan ya, pertemuan yang ku impikan. Mempertemu sama siapa nih Mas Wigi? Selamat bertugas, thank you, terima kasih Butet, selamat malam Dang Dut Sari Kemalam. Bang Jesse ya, masih setia bang dari kawasan Teluk Betung Badar Lampung.
Spesial untuk Mbak Neri, juga rekan-rekan semua ya. Pokoknya terima kasih banyak atas doanya. Spesial juga buat Kak Jess ya. Semoga saya selalu, amin. Terima kasih, sukses ke depannya, amin. Pasti abangku, harapan hampa dari Bunda Rita atau kedendangnya, harapan hampa. Semoga untuk yang berharap, yang mungkin yang diinginkan, bukan hanya ya harapan hampa saja, keluarga sehat ya, jadi juga menjadi kenyataan untuk semuanya, amin ya rabbal alamin ya. Dari Bunda Rita, keluarga sehat, jangan kemana-mana ya. Kita dengerin dulu. Untuk yang mau kita gabung, mau telepon boleh ya, abis ini di Dangdut Sari Kemalam, persembahan Jigo Magnesium Cream.

0: Camilla, bote.
1: Jinji, enten apa, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet. Zigo krim wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok. Ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo krim pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo krim pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo krim niko?
1: Iya kudune no, Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo krim ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo krim bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo krim ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo krim supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Saatnya ikuti Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026. Bapeda Kabupaten Lampung Timur, semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur. Punya ide inovatif dan kreatif untuk kemajuan daerah? Inilah saatnya ikut berpartisipasi dalam Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur 2026. Persyaratan 1. Warga Lampung Timur dibuktikan dengan KTP dan pelajar SMP, SMA atau SMK yang bersekolah di Lampung Timur dibuktikan dengan kartu pelajar. 2. Karya dapat dibuat secara perorangan atau kelompok dengan satu kelompok maksimal 4 orang. 3. Karya belum pernah diikutsertakan dalam lomba yang sejenis. 4. Karya dituangkan dalam bentuk proposal. Dan 5. Karya dikumpulkan paling lambat 9 Oktober 2020 26 sebanyak 2 rangkap dalam bentuk hard copy ke Bapeda Kabupaten Lampung Timur Bidang Penelitian dan Pengembangan atau dikirim melalui WhatsApp ke nomor yang tertera pada kontak person. Dan tentunya ada hadiah menarik bagi para pemenang. Hubungi kontak person Sari 0813-7900-7924, Linggar 0821-8682-4844, dan Yesi 0812-7952-051. Update informasi terbaru dan follow Instagram bapeda_lamtim. Mari tuangkan ide, kreativitas, dan inovasi untuk kemajuan Lampung Timur. Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026 diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Lampung Timur. Semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur.
5: Berita terupdate, 95% laki-laki di Indonesia itu seorang perokok. Tidak bisa dipungkiri, rokok memang sangat nikmat, akan tetapi hal ini bisa menyebabkan peradangan pada tenggorokan dan memicu munculnya lendir. Jika dibiarkan, lendir ini akan masuk ke seluruh pernafasan, bahkan ke paru-paru. Sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, segera lakukan pembersihan dengan cara didetoks. Salah satu cara alami yang bagus untuk detoks paru-paru adalah dengan rutin mengonsumsi susu kambing Etamed Premium. Susu kambing Etamed Premium mengandung florin dan beta-kasein yang mampu membersihkan paru-paru secara menyeluruh. Sudah bersertifikat Badan POM dan halal MUI, jadi dijamin aman tanpa efek samping. Dengan harga terjangkau dan konsumsinya pun sangat mudah. Susu kambing Etamed Premium bermanfaat untuk mengatasi batuk kronis, sesak nafas, asma, lendir pada tenggorokan, TBC, dan pneumonia. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Oke, satu dari keluarga sehat ya, Matahariku. Ada gerigi sempat tadi di mana juga sudah bawa kita di menit 53 ya. Atau di jam 6 waktu Radio Ramadan sekitarnya. Terima kasih untuk kedua keluarga sehat yang sudah setia menemani di dang di sore ke malam. Persembahan Cigeman dan Sium Krim. Terima kasih juga yang sudah mendapatkan untuk ya produk herbal lainnya juga keluarga sehat. Tidak hanya untuk Cigeman dan Sium Krim ya. Satu penelpon yuk. Dewan keluarga sehat ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
0: Kabarnya sehat. Ini siapa ya? Sudah ganti nama apa masih namanya sama?
1: Sama.
0: Oh, masih sama. Keren, udah menghilang. Sekarang pemainnya malam ya mainnya. Pagi deng malahan. Oh, udah jam 12 lebih.
1: Kenapa? Berapa?
0: Hah?
1: Yang mau diputar apa?
0: Yang mau diputar komedi ya. Putar.
1: Apa tuh?
0: Gimana?
1: Apa?
0: Komedi putar. Manja memang ku manja, engkau lah satu-satunya. Sama gelas keretak. Jadi putra LA, putra LA. Apa Bu Ediana requestnya gelas retak?
1: Mau, nggak bisa kok minum.
0: Ya paling
1: gelas retak.
0: Gelasnya udah kadaluarsa.
1: Gitu.
0: Segalanya manja. Bagiku manja
1: ya.
0: Ini ada segalanya bagiku rana-rani
1: manja aja.
0: Manja ya. Orangnya apa suaranya ini?
1: Suaranya.
0: Nah, suaranya ya. Kalau orangnya gak manja tapi ya.
1: Enggak ya.
0: Oh enggak. Mandiri.
1: Apa tuh?
0: Apa paijo paijan?
1: Paijan.
0: Ora kerja ora jajan.
1: Ya kerja tuh ya.
0: Oh kerja. Kerjanya apa? Nyuci, nyapu di rumah ya?
1: Iya.
0: Hmm, pintar anak mama.
1: Iya.
0: Terus spesialin buat siapa? Siapa tadi belum kenalan namanya siapa?
1: Lia.
0: Oh Lia, kirain namanya ya. Jadi apa? Yu Sarinah apa Yu Ngatemi? Gitu. Ganti. Ternyata masih sama. Terus spesialnya buat siapa Lia?
1: Yang penyiarnya.
0: Hmm, penyiarnya.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Sudah makan belum?
0: Makan apa gini? Makan
1: nasi,
0: oh makan nasi udah
1: iya.
0: Kalau makan beling bata kayak gitu belum
1: gitu.
0: Soalnya bukan ini
1: bukan apa
0: enggak kesurupan soalnya. Oke, terima kasih Lia ya, ditunggu dedangnya.
1: Oke.
0: Terima kasih Patang Radio.
1: Santun
0: Tri Ramadan. Iya dong, terima kasih. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ada Lia yang berapa bulan ya tidak menyatu. Kalau mungkin sama yang lain masih menyatu ya. Oke, terima kasih sudah menyatu di dang dasar ke malam. Satu penelpon lagi ya, Besi ya, sebelum jam 7. Halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Malam, malum.
2: Malam juga.
0: Emang
2: mudang anakmu
0: dah. Hah?
2: Mudang anakmu.
0: Oh, pombok deku, Bang.
2: Tak warna buju bila. Jenengi Lia Berbi.
0: Lia
2: Berbi.
0: Mariana.
2: Jeneng Lia Berbi ya.
0: Berbi ini orang ngono toh, Mak.
2: Ya apa?
0: Hah?
2: Lia apa?
0: Barbie yo alus to.
2: Iya deh.
0: Heeh.
2: Iki liya mbok. Karo Barbie.
0: Betul aku lo ya liya yo.
2: Aku nerone AADS lo liya.
0: Lho kok senerone.
2: Aku tira-tira AADS.
0: Jelas sesok. Nak nelpon aku sing kena iki jelas sing.
2: Jadi
0: saya tak umpannya. Berarti ada apa kayak nangka di balik gorengan polo, berarti.
2: Polo. Nangka di balik polut.
0: Oh nangka di balik polut. Tidak makan nangka kena puluting kena ya.
2: Kena puluting ya itu. Angel lelengi lah itu dekat rumahnya makan
0: nih. Ki kabare piye iki malam?
2: Alhamdulillah kabare sehat-sehat mawon.
0: Alhamdulillah.
2: Dirimu gak sehat gak?
0: Walah alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat atau gak sehat tau banget.
0: Alhamdulillah. Kayak ngopo tau Pak Warno orang yang menang gitu. Tak tok kaya.
2: Jadi putuku Cien.
0: Oh putuh nih.
2: Malumnya putuhnya si Ji umur 8 tahun.
0: Oh alah orang pengen nambah tau?
2: Ya gak tak maknanya sih. Oh.
0: Lagunya ya maklum ya gimana manja karo gelas retak kalau apa mah?
2: Manja,
0: memang kau satu-satunya segalanya bagiku.
2: Nasi kue lah, segalanya bagiku lah. Bagimu apa bagiku dah?
0: Eh?
2: Bagiku apa bagimu?
0: Ya bagiku kena, bagimu kena.
2: Tanah bagi wong loro ne titik
0: ngono. Lah iya to.
2: Kuwi sing ati sik iki lah malah.
0: Penting-penting padha-padha anu ya mangane ya.
2: Padha ngertine ngono ae lho wis.
0: Siap. Spesialnya malam buat siapa?
2: Ya kanggo sing siaran kalau lihat Berbi ya.
0: Siap gitu.
2: Makasih waktunya, Dek.
0: Sama-sama, terima kasih.
2: Sehat selalu.
0: Amin. Walah ya, Cak. Payune ngono kok.
2: Judune no.
0: Oh. Alah, iya.
2: Iya. Gengane wong tuwa iki manjur.
0: Amin.
2: Ketuane lek doane gawe pamaruti ngambar, ketuane.
0: Kadaluarsa ya. Iki sing ranarane ngene enek Nur Halimah karo Megi Z iki pilih sing ndi, maklum?
2: Megi Z paling nganu iku, paling nganu petualang cinta.
0: Heeh.
2: Kudu ding. Paseng lah, paseng dirimu yang penting Megi Z aja
0: lah. Oh, ya wis lah.
2: Aku seneng lah karo sing lanang-lanang.
0: Oh iya ta.
2: Enak-enak dirungokno lho. Wedok itu terlalu keras.
0: Lah iya. Terlalu lembut.
2: Nah, nah, nah, aku.
0: Lah iya. Terima kasih malam ditunggu dinanya. Panteng radio.
2: Panteng radio Gantri Ramadan.
0: Oh, iya, iya, no. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat maklum. Kita goyang dulu ya, Besi. Nanti lagi ya untuk yang telepon, untuk yang WhatsApp masih ditunggu keluarga saya. Jangan kemana sayang, panteng radio dari Ramadan pastinya.
3: Udah jam 7 malam nih, Besti. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
4: Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
5: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Dian Paramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id, kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Lampung Tengah mulai memberikan dampak serius terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Debit sumur warga dan air sungai yang menurun bahkan sebagian mulai mengering membuat kebutuhan air bersih menjadi persoalan yang harus segera ditangani. Merespon kondisi tersebut, jajaran Kodim 0411 Garing Kota Metro turut langsung membantu masyarakat dengan mendistribusikan ribuan liter air bersih secara gratis kepada warga terdampak di Kecamatan Terbanggi Besar. Kecamatan Terbanggi Besar adalah salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Kegiatan Kodim 0411 Garing Kota Metro tersebut menjadi bagian dari langkah tanggap darurat sekaligus bentuk kepedulian sosial TNI Angkatan Darat terhadap masyarakat yang menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan dasar akibat kondisi kemarau berkepanjangan. Dandim 0411 Garing KM Letkol Info Irvantari Noval Darmawan mengatakan, penyaluran air bersih merupakan wujud kepedulian jajaran TNI AD terhadap masyarakat yang terdampak langsung oleh kondisi kemarau. Menurutnya, kondisi sumber air masyarakat yang terus menyusut membutuhkan perhatian dan respon secara langsung agar kebutuhan dasar warga tetap dapat tukan perhatian dan respon secara langsung agar kebutuhan dasar warga tetap dapat terpenuhi. Demikian lintas terkini pukul 11.

Sauda, Beat, Mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. BOC Haga. Dapatkan sekarang juga. BOC tersedia di seluruh jaringan radio 3.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
3: Nama ini sinten, Bu?
4: Hadijah.
3: Ibu Hadijah.
4: Ya.
3: Alamatnya di mana, Bu?
4: Alamatnya 28 Purwosari,
3: Metro
4: Utara.
3: Nggih. Jenengan urusannya sebelumnya apa, Bu?
4: Urusannya adalah asam urat. Di leher ini ada benjolan kecil gitu.
3: Anjir. Bilangan minum Biosi pripun kok ausi?
4: Ya alhamdulillah ya banyak lah.
3: Perubahan ya.
4: Banyak.
3: Tapi buatan jenengan mau bu sing minum bu?
4: Ya dengan bapak dan
3: sekeluarga nge.
4: Ya.
3: Anjir. Buat telas pintar bu?
4: Biosinya habis dua.
3: Nah, buat telas sekali.
4: Alhamdulillah.
3: Terus ini lanjut malih.
4: Ya.
3: Anjir. Alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun bu? Kali.

0: je. Matras suan je ku.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
3: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
2: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
3: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
4: Dangdut sore ke malam.

kau segalanya bagiku Besi. Ya. Untuk dimana juga spesial tadi yang sudah request ya. Wei Diana, selamat malam. Ada Mang Ci Anton juga ya, yang sudah request yang ada di Kalimantan Timur. Pokoknya selamat malam ya. Wei Diana juga ya, tadi sudah lagunya ya, Gelas Retak. Belum ya. Habis ini nanti ya. Buat closingan Akang Akhir juga ya. Selamat malam pokoknya untuk semuanya. Terima kasih sudah menyatu Putra LA juga. Ada Mas Wigi, selamat malam Bu Suprapti. Selamat malam, waktunya just pamit Bes. Maaf sebelumnya kalau ada salah kata atau mungkin ada dendang yang belum terputar ya. Nanti dilanjut sama Kadila nanti ya di gue yang malam. Asik sekali Bes. Aja sakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye sayang.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
1: Asyik sekali Besti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Kembali berjumpa dengan Dela ya Besti di malam hari ini, tentunya di hari Senin 5 Oktober 2026. Dela kembali hadir menemani malamnya kamu sampai nanti jam 10 malam. Panteng terus di sini aja ya Besti, masih di Goyang Malam. Asik sekali Besti.

0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
1: Asyik sekali.

silakan merapat di WhatsApp, telepon ataupun SMS ya di 0812 12 12 93 10. Dan juga untuk keluarga sehat tentunya di malam hari ini, jangan lupa untuk bisa selalu dikonsumsi base biosi siaganya ya. Sudah adakah di lemari kamu ataupun di meja kamu ya biosi siaganya? Kalau misal belum, bisa kamu dapatkan langsung ke Radio Trirama di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Kecamatan Waibungur Kabupaten Lampung Timur ya. Ataupun juga besti bisa minta nih anterin aja, misalnya kamu gak bisa datang ke Radio Trirama, minta dianterin Del, boleh. Silakan kamu hubungi ke call center kita tentunya ya di 082 di 0831 760 600.

Dan untuk keluarga sehat, jangan lupa ya, tentunya kalau misal kamu tuh borongin biosinya di Radio Trirama ataupun jaringan, kamu bakal berkesempatan mendapatkan kupon undian untuk gelegar 11 tahun Trirama di bulan Desember mendatang. Nah, ini banyak banget juga tentunya hadiahnya keluarga sehat yang bisa diperebutkan di bulan Desember mendatang ya. Total uang tunai ada 11 juta rupiah, kemudian juga ada 3 kulkas, ada 2 mesin cuci, kemudian ada 11 kipas angin, ada juga 11 rice cooker, 11 setrika, dan juga 50 radio FM. Jadi untuk kamu, misalnya udah borong ini ya, ini biosinya, semakin banyak kamu borong, semakin banyak kamu dapat kupon, kamu masukin ke kotak ya, kemudian diundi. Nah, pasti kemungkinan nama kamu ataupun kupon kamu itu ya besti diaduk gitu, banyak gitu di satu tempat, pasti insya Allah nih ya, kalau misalnya beruntung, kesempatannya semakin besar untuk bisa menang, bisa dipanggil, bisa keambil gitu kan ya. Nah, itu tadi, gampang banget kan caranya, bisa datang ke Radio Trirama borong biosi ataupun misalnya di COD.

Selamat beraktivitas tentunya untuk keluarga sehat juga di malam hari ini, di malam Senin. Senin malam Selasa ini mungkin yang lagi istirahat, kelelahan kayaknya hari ini ya. Keluarga sehat menghadapi hari Senin yang gedebak-gedebuk mungkin ada kan sebagian dari kita. Kemudian juga keluarga sehat yang lagi nyantai aja ya sama keluarga ataupun kerabat. Selamat malam, kemudian yang lagi di kendaraan hati-hati selalu keluarga sehat. Kalau misalnya kamu ada arah pergi ataupun arah pulang ya ke tujuan kamu, semoga juga aman aja selamat sampai tujuan. Dan nemenin kamu juga yang lagi lembur mungkin di malam hari ini, keluarga sehat. Ataupun untuk kamu yang apa ya, ya iseng-iseng aja lagi cek-cek juga di TikToknya Radio Trinama malam hari ini, selamat malam keluarga sehat sudah bergabung juga ya di TikToknya Radio Trinama. Dela sudah mulai live lagi ya di TikTok, kamu boleh gabung, kirim-kirim salam ataupun tanya-tanya di sana seputar Trinama, seputar obat herbal Biosi dan juga obat herbal lainnya, ataupun seputar aku juga silakan ya, kamu mau nanya apa juga ntar aku jawab di sana, Bes. Ya ditunggu untuk bisa bergabung tentunya nanti sampai jam 10 karena waktunya juga masih panjang, kita barusan mulai. Dela bakal hadirkan lagu-lagu untuk nemenin malam yang kamu sampai nanti. Patung terus sekali lagi, jangan kemana-mana, tetap digoyang malam asik sekali, Besti.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung

0: Fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3-5 tetes 1-2 kali sehari sebelum makan. Biosi Syaga, dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
1: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
2: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
1: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
2: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
3: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.
4: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
3: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
4: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
3: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro, setelah mengkonsumsi.
1: Minum Biosi, pripun Bu Elsie?
2: Ya, alhamdulillah, ya banyaklah.
1: Perubahannya,
2: iya.
1: Tapi buatan jenengan mawon Bu, sing minum Bu?
2: Ya, jangan bapak.
1: Sekeluarga, iya. Buat telas pinter Bu?
2: Biosinya habis dua.
1: Buat telas kali. Sehingga lanjut mali
2: ya.
1: Alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali
2: ya, kami masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kaki 10 menit muka-muka penyakitnya ijar.
1: Amin. Matur suwun ya Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari. Sebelum

0: Selamat malam juga.
1: Gimana kabarnya? Dalam dingin tapi di luar panas, Bes. Gitu, dari tadi siang.
0: Grandpot dalam
1: Oh, grandpot luar dalam panas ya. Aduh ya.

0: Helikopter mau kemana, Grandpa?
1: Aku sudah kencan dengan Chandra, mau ke Gitu. Senayan.
0: Oh, alah, mau ke Senayan sama Chandra.
1: Chandra mau tak turunin dari atas dulu.
0: Gitu. Terus?
1: Aku ikut di belakangnya.
0: Gitu, boleh. Ya udah, nanti direncanain aja ya kapannya, Grandpa ya. Oke. Grandpa, boleh dong sambil dikirim salamnya untuk siapa, silakan.
1: Oke. Untuk Nelin di Tandes, selamat malam, selamat mendengarkan.
0: Oke.
1: Okay. Mudah-mudahan saja malam hari ini sudah menyatu sama Dela. Untuk ini Ibu Sri Suprapti, selamat malam juga. Ibu Muslimah, Ibu Ribut, selamat malam. Tukang Pur Kentung, selamat malam.
0: Oke. Okay.
1: Ibu Rumiase, selamat malam. Terus ini untuk Mama Bagas, Mama Muklas, selamat malam juga. Untuk Mbak Neri Kendak Kendu.
0: Kendak Kendu, enggak tuh.
1: Selamat malam. Okay. Juga untuk Atun Dukalara, selamat mendengarkan. Untuk adikku yang tercantik, Safari Agung, malam hari juga mau bubuk manis. Selamat malam, selamat bubuk. Nggak usah kemana-mana, nanti ditutup. Terakhir.
0: Terakhir untuk?
1: Spesial untuk Dela seorang.
0: Untuk aku, terima kasih. Sama-sama, Grandpa ditunggu.
1: Selamat malam, selamat bertugas. Salam yang ada di situ semuanya.
0: Oke deh, terima kasih Grandpa sudah bergabung sama Dela ya. Oke, kalau gitu pantang radio, Besti.
1: Irama dong.
0: Oke, terima kasih ada Grandpa Marupi ya, Bes. Sudah bergabung sama aku tentunya di malam hari ini. Dilanjutkan kembali di belakangnya, Grandpa. Halo, Goyang Malam.
2: Sekali, Besti.
0: Selamat malam, ini ada Mak Lu.
2: Iya, Dela, malam juga. Sehat,
0: alhamdulillah sehat, Mak Lum sehat ya kabarnya di situ.
2: Alhamdulillah, Mak Lum baik-baik sayang.
0: Oke, baik-baik sayang ya. Dicariin sama Grandpa Marupi barusan.
2: Kalau itu memang kakak yang nganu, yang greget no itu.
0: Greget no.
2: Lagi main dicari juga ya.
0: Lah iya, disuruhin. Disuruhin anggur. Pulang mulu ya.
2: Lah iya, adiknya main itu ikut dia nganu loh itu. Gitu. Anu kenapa itu dia itu? Adiknya enggak boleh main.
0: Enggak apa-apa tahu malum.
2: Nyuci, suruh masakin dia aja ya, aku enggak mau.
0: Ya Allah.
2: Enggak pernah ngasih uang nyuruh-nyuruh.
0: Gitu. Memang ya realistis kita ini harus realistis, Mas.
2: Masak. Del, aku mau ikut lihat itu, mau mabar itu enggak boleh.
0: Kapan mabar? Kapan? Malam
2: tadi
0: ini.
2: Malam,
0: oh, tadi malam. Oke, ya Allah.
2: Ya, aku malam lagi nih. Toh kurang sudah tua, adiknya mau seneng enggak boleh.
0: Gitu ya. Ya ampun, ya ampun.
2: Dibilang gitu aku.
0: Tapi terus gimana? Terus gimana, ya. Grandpa enggak apa-apa?
2: Ya aku sembunyi-sembunyi, aku nonton sendiri nanti.
0: Oh, gitu ya. Iya. Memang harus gitu, nanti nunggu pada tidur baru keluar ya malamnya.
2: Anu dia tak limpe.
0: Oke, kalau gitu sekarang pilih lagu dulu ya. Apa mau ikutan aja, requestnya apa?
2: Itu ada anak kampung ya, Den.
0: Anak kampung. Kok ini sesuai sama kita ya, anak kampung ya?
2: Iya sama, tapi kan kita gak kampungan,
0: Den. Gak kampungan, gitu ya. Ditunggu ya. Malam lagunya aku kasih, nanti dikasih salamnya untuk siapa, silahkan.
2: Salamnya ke Grandpa Maruti, Sependalu, Konten Darah Malang, Bunda Ulpa Malam, ada Bapak ENI Malam, Putra LA Mas Depa Malam, ada Kang Anjar, Mas Edi PW, Kang Mas Broto malam juga, terus Mas BG, Mbak Neri, Atun malam, Kang Pur Kentung, Penjaga Cinta, Mr. X, Amarkan malam, ada Julius Adalia malam, Bu Sri, Bu Supriyatini, Mama Arif, terus Mae Martini juga malam, terus ada Mama Me.

0: bakat nama moklat, Bunda Tambah malam, Pak Jumiran malam, Bu Esena, Bu Muslimah, terus ada Kang Birin, Pak Oka, Pak SBU, Pak Jegatot, Bu Suprapti malam, ada Bu Ediana, Mama Cinta, Lek Turino, Yuhar Tati malam, buat Asan Asan Sehat juga malam, buat semuanya ya Den.
1: Semuanya malam. Dan spesialnya untuk siapa malam?
0: Ya buat dirimu toh.
1: Oke deh. Terima kasih.
0: Pokoknya manis-manis Tanjung Kimpul.
1: Amin amin amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya maklum.
0: Amin.
1: Oke, okay. Kalau gitu pendengar radio.
0: Langsung pilih Ramadhan Bela dong. Thank okay. You. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maklum makasih sudah bergabung ya. Kembali menyatu di telepon ya, Bes. Dela sapa dulu untuk kamu, ada siapakah ini? Halo, goyang malam.
2: Asik sekali, Besti. Assalamualaikum.
1: Halo.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik. Ceria banget kayaknya malam ini.
1: Gimana?
2: Ceria banget malam ini.
1: Iya dong, ceria berwarna-warni, cerah gitu loh, Bes.
2: Apalagi kalau matahari
1: iya.
2: Udah nelfon ya.
1: Matahari menyinari bumi. Iya, menyinari bumi apa menyinari hati?
2: Menyinari hatimu.
1: Menyinari hatiku gak tuh ya, Besti
2: ya. Ya.
1: Biar makin bersinar. Ya, mau kirim, mau kasih lagu untuk siapa? Mau lagunya apa?
2: Apa yang udah disiapin deh?
1: Ini tadi dari questnya BT-BT ya. Kemudian juga ada helikopter dan anak kampung.
2: Gak ada tambahan lagi.
1: Tiga dulu dong, apa memangnya?
2: Apa ya?
1: Apa, Bes?
2: Kopi pahit tadi malam udah.
1: Udah, ya? Masa kopi pahit mulu ya, Bes?
2: Iya.
1: Semuanya maunya kopi pahit mulu. Ya, karena manisnya ada di aku.
2: Iya.
1: Iya.
2: Baru bikin kopi pahit aja.
1: Oke, lanjut, apa ini? Mau ikutan aja?
2: Bang Amir.
1: Baiklah, dikasih salamnya boleh untuk siapa, silakan.
2: Buat Grandpa Meruti, selamat malam. Tadi ada maklum ya. Ya jangan gitu toh maklum. Nek kakange nyeneni yo berarti kakane saya. Iyalah.
1: Gitu ya. Jadi iyalah, harus manut sama kakaknya.
2: Iyalah.
1: Iya.
2: Saya nek mengaat.
1: Oke.
2: Ono pede.
1: Wes.
2: Lanjut ya.
1: Yo, boleh-boleh sih. Siapa?
2: Julius buat Putra LA. Buat Neri, buat Nelin, buat Butet, buat Remalang, buat Mas Purgentung. Tadi udah diabsen sama maklum ya, udah lengkap lah ya.
1: Oke.
2: Pokoknya yang belum kena sapa dikasih spesialnya, super spesialnya untuk Dela yang cantik lagi manis.
1: Terima kasih.
2: Yang sangat ceria malam ini, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin ya Allah.
2: Umurnya umur yang bermanfaat dan berkah.
1: Amin.
2: Gimana airnya? Masih?
1: Airnya ya Allah, air mata, tinggal air mata, Bes, banjir air mata ya.
2: Iya karena udah kehabisan ke sini lagi
1: gitu.
2: Melimpah.
1: Harus ke Marga 3 ini mencari
2: iya,
1: air.
2: Di Kecamatan Marga 3.
1: Mandi di sungai. Di sana ada sungai enggak sih, Bes?
2: Banyak.
1: Ya besok kapan-kapan kita liburan ke sungai ya.
2: Okay,
1: ambil air. Terima kasih. Oke, thank you Bang Amir kan. Kalau gitu.
2: Pantang
1: Radio. Pantang Trirama dong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Amir kan Marga 3 ya. Di sana banyak sungai. Katanya kalau misal kamu udah kehabisan air, kita serbu aja sana ya di Marga 3 Besti ya. Kalau aku masih sisanya sisa air mata ya. Selamat malam yang ada di TikTok ya Pak Haryono. Assalamualaikum Neng, gimana kabarnya? Lama kita gak ketemu. Iya Indi, kesini dong makanya main ke Radio Trirama. Tapi malam aja kalau main, jangan siang-siang. Aku gak ada ya kalau siang. Terima kasih untuk kamu-kamu yang sudah pada bergabung. Mama Eka, selamat malam ya. Aku ya melok nonton loh. Mama Eka makasih udah nonton. Barangkali juga lagi dengerin sambil bikin kerupuk ya. Selamat malam yang di Raman Utara. Ada juga besi-besi di sana ya. Boleh bergabung nanti sama aku di WhatsApp ataupun di di TikTok ya, ngobrol-ngobrol nemenin yang lagi pada lembur. Udah dari hati semangat ngelemburnya ya, siapa tahu lagi melembur membuat tahu ya kan. Baiklah kalau begitu aku lanjutkan ya, biar pada semangat dulu nih, dia lagi gak usah banyak ngomong, berisik. Baik, aku akan lanjutkan lagu-lagu yang akan aku hadirkan ya. Kalau gitu potong terus, tetap di Goyang Malam, asik sekali bestie.

0: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Mah, main si Titin teman aku cerita.
2: Cerita apa, Dek?
1: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Mah.
2: Di mana?
1: Kolam berenang Telaga Putri, Mah.
2: Oh ya? Terus?
1: Terus, Mah, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
2: Mah. Wah, asik ya.
1: Mah, ada jadi pengen berenang deh.
2: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
0: Keluarga sehat Bioshi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Bioshi, herbal tetes premium masa kini.
4: Assalamualaikum, Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Namanya siapa, Pak?
5: Pak Sutimin.
4: Pak Sutimin. Alamatnya?
5: Yosomulyo Rawapitu.
4: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa, Pak?
5: Sakit goyok.
4: Sakit pinggang.
5: Sakit pinggang.
4: Terus?
5: Asam urat. Kolesterol.
4: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
5: Herbal Biosiaga Biosis.
4: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol, Pak, Biosi?
5: Masih satu.
4: Satu mau dua ini
5: ya,
4: udah ada perubahan?
5: Alhamdulillah ya.
4: Perubahannya gimana, Pak?
5: Ya, alhamdulillah. Sakit goyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
4: Sakit gigi
5: itu ya,
4: kita tesin ke gigi.
5: Giginya itu yang bolong itulah.
4: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
5: Ya, ada, alhamdulillah ada.
4: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana, Pak?
5: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit goyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Bioshi.
4: Bioshi Siaga.
5: Ya, Siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Bioshi Siaga, alhamdulillah ya sembuh.
4: Terima kasih, Pak ya.
5: Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Bioshi Siaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Bioshi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan, diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun dan yang lain. Bioshi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Bioshi Siaga. Dapatkan sekarang juga. Bioshi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama.

0: akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
1: Iya, Bu. Itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
0: Betul. Kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
1: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
0: Terus itu minum apa?
1: Ini Shipahit, madu hitam pahit.
0: Oh, yang madu hitam pahit itu.
1: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
0: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
1: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Shipahit, madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Shipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
2: Dapatkan herbal premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831-760-600. Promo herbal premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.
3: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.
4: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
3: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
4: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
3: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu si lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu si lambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 700 60 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
1: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
2: Asyik sekali, Besti.

0: Oke, keluar biasa ya, hadir lagi sama Dila Basi di Goyang Malam, asik sekali Bisti. Malam hari ini ya untuk kalian yang mau gabung sama aku, silahkan ditunggu ya. Dila bakal bacain juga nih untuk yang sudah hadir di WhatsAppnya Radio Trinama. Coba dicek dulu, selamat malam ya. Ada Heru Lampung Tengah, selamat malam ya, thank you. Kemudian juga ada Mas Wayu Endra dari Seputih Raman menyatu. Terima kasih Seputih Raman sudah hadir ya. Oke, di telepon boleh Dila sapa nih, Bes. Halo, Goyang Malam.
1: Asik sekali, Besti.
0: Halo, selamat malam Kakak Atun.
1: Iya.
0: Iya.
1: Salam kenal ya, Mbak Dila ya.
0: Salam kenal, Besti.
1: Mau pasukan susah banget.
0: Sekarang bisa kan, tapi iya. Ini dari mana nih Mbak Atun nih, kalau boleh tahu?
1: Di Kota Gajah, Mbak.
0: Oh, Kota Gajah. Oke. Iya. Selamat malam Kota Gajah ya. Terima kasih tentunya malam ini sudah gabung.
1: Iya.
0: Bes.
1: Kabarnya, Mbak?
0: Aku baik. Di situ baik ya kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Boleh kalau gitu nemenin malamnya. Ini kira-kira mau request atau mau ikutan aku?
1: Mau request lagu Mutiara ya, Mbak?
0: Mutiara. Oke, dicek dulu di goyangnya untuk siapa, boleh?
1: Buat Mak Lumintu, buat Mbak Neri, buat Merlin, Lia, terus buat Mbak Dela ya. Semoga panjang umur.
0: Amin.
1: Sehat
0: amin.
1: Selalu.
0: Amin, Bes. Dimudahkan
1: segala urusannya. Cepat-cepat jodoh.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wah, ini nih yang
1: yaudah,
0: ditunggu.
1: Yaudah, gitu aja ya, Mbak ya.
0: Oke, terima kasih. Kalau gitu, nonton radio.
1: Tonton Geri Rama dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mbak Tun ya. Di Kota Gajah, Besti. Selamat malam kembali hadir di Les apa nih? Halo, Goyang Malam.
2: Asik sekali, Besti.
0: Halo, Bu Muslimah.
2: Iya, Mbak Dila, apa kabar, Mbak Dila?
0: Baik, alhamdulillah. Ibu baik ya kabarnya?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik sekali.
0: Aman cuacanya panas?
2: Aman, cuacanya panas. Minta hujan, belum hujan ini, Mbak.
0: Semoga segera ya, Bes. Aku juga pengennya sih hujan. Gitu. Benar. Oke deh. Bu mau request apa ikutan aku?
2: Warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rila.
0: Okay.
2: Aku requestnya apa ya, Mbak ya?
0: Apa? Mau apa, Ibu?
2: Cinta dari seberang apa ya, Mbak?
0: Cinta dari seberang. Di goyangnya untuk siapa, silakan.
2: Goyangnya buat Mbak Atun Dukalara itu tadi ya. Selamat malam. Salam kenal.

0: Buat lagi Bu Christine mat malam, ada Mama Lili, Bunda Lilinya mat malam, ada Pak Edea ya mat malam, ada Pak Upara juga, ada Pak Irati, Pak Anggi, Pak Davidnya mat malam.
1: Selamat malam, Bes.
0: Selamat pagi Pak Iruli ya mat malam. Buat siapa lagi, ada Gentingnya Kang Ibonya mat malam ya. Ada Pak Cutri, ada Bu Daryati mat malam.
1: Malam, Bes.
0: Ada

0: malam buat semuanya aja tanpa terkecuali.
1: Semuanya aja. Oke, terima kasih.
0: Semuanya aja, spesialnya buat Mbak Della yang cantik. Semoga saya selalu berkah.
1: Amin ya rabbal alamin. Amin.
0: Keluargaku, aku doain cepat dapat jodoh yang soleh.
1: Amin.
0: Ya,
1: amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Bu.
0: Oke,
1: kalau kita pendengar radio, Bes.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Muslimah ya. Ya Allah, doanya dapat jodoh, Bes. Doain aku ya, Bes ya, segera mendapatkan jodoh seperti itu. Untuk kamu-kamu juga yang lagi dengerin ya, aku doain lah ya. Siapa tahu juga lagi cari-cari kan, Bes. Begitu. Ada juga Mas Wigi, selamat malam ya, minta lagunya Bukit Berbunga spesial buat Nini Sari. Semoga sehat selalu Mas Wigi, thank you. Ada Mbak Yulala Sari ya, requestnya kalah dua spesial buat all crew Tri Rama. Ini kayaknya tapi aku belum bisa kasih deh. Kalau anu, kalau apa sih namanya, Jowo ya. Terima kasih Bes, sehat juga ya. Bu Suprati, selamat malam, thank you sudah bergabung tadi ya. Mbak Della, Bu Ediana ya, ini absen dari Bu Ediana nih. Untuk Mbak Neri, Malu Mintu, Pak Broto, Bu Suprati, Bu Muslimah, Grandpa dan semuanya aja ikutan. Terima kasih. Ada Rani Putra Kembar juga ya. Putri Kembar ya, mau request siapa di hatimu. Aku tunggu ya kak lagunya. Dicek dulu ya, kalau misal gak ada nanti ikutan aku dulu ya. Mbak Dira, selamat malam ya. Mbak Gogon, request lagu Sesal ya. Terima kasih. Coba dicek dulu ya lagu-lagunya, Bestie. Kalau misalnya ada kurang ngebeat gitu, nanti aku kasih Nendang pilihan dari aku, gak apa-apa ya. Kita lanjut lagi kalau gitu untuk malam hari ini. Kamunya jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asik sekali, Bestie.

0: Aduh, anakku dari tadi nangis terus, badannya panas banget, aku bingung, harus bagaimana nih?
1: Waduh, Mbak, kau panik banget?
0: Iya, Vin, anakku demam tinggi dari tadi, aku takut banget, nggak tahu mau ngapain.
1: Tenang, Mbak, jangan panik dulu, demam itu sebenarnya tanda kalau tubuh si kecil lagi berusaha lawan infeksi loh. Nah, aku ada solusinya loh, ini namanya baking, herbal sirup tetes, aman buat anak-anak, tinggal diteteskan aja.
0: Baking, aman kan?
1: Aman banget, isinya ekstrak begagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, dan juga buah apel. Selain bantu atasi demam, juga bagus buat jaga kesehatan, bantu perkembangan otak, bahkan untuk anak yang terlambat bicara loh.
0: Wah, langsung aku kasih ke anakku deh.
1: Iya Mbak, pokoknya kalau si kecil demam, baking jadi solusi pertama.
2: Demam tinggi pada anak dapat membuat orang tua khawatir, tetapi jangan sampai panik. Orang tua dianjurkan untuk tetap tenang agar mampu mengatasi demam pada anak dengan lebih baik. Demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Munculnya demam pada anak menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja untuk memerangi infeksi, termasuk flu. Demam terjadi ketika otak memberikan perintah untuk meningkatkan suhu tubuh. Hal ini diperlukan guna mendukung kinerja sel-sel darah putih, melawan virus dan bakteri yang mengganggu tubuh. Jika si kecil mengalami demam, langsung saja teteskan baking. Baking sangat aman dikonsumsi anak-anak. Berikan baking sebagai solusi pertama ketika anak Anda mengalami demam. Baking adalah obat herbal dalam bentuk sirup tetes. Produk ini mengandung ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, buah salak, dan buah apel. Baking digunakan untuk membantu memelihara kesehatan tubuh dan diformulasikan khusus untuk anak-anak guna membantu mengatasi masalah keterlambatan bicara atau speech delay. Dapatkan segera Baking di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

0: cerita berenang. Asik deh, Ma.
1: Di mana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: Wah,
0: Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

0: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya, Farid Radio Gistara Lampung Barat. Dikutip dari Antrenews Lampung, dugaan penyimpangan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite mencuat di wilayah Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat. Informasi tersebut diterima media dari tim media Barata Persada Lampung Barat yang melakukan penelusuran lapangan. Penelusuran dilakukan di kawasan Simpang 3, Desa Sinar Jaya, Kecamatan Air Hitam. Dalam dokumentasi yang diperoleh, terlihat sejumlah wadah yang diduga digunakan untuk menampung cairan yang disebut sebagai BBM jenis Pertalite. Informasi di lapangan mengaitkan lokasi tersebut dengan seseorang berinisial LS. Selain itu, terdapat informasi yang menyebut BBM tersebut diduga berasal dari salah satu SPBU di wilayah Air Hitam, serta menyebut seseorang berinisial J sebagai pengawas. Namun, seluruh informasi tersebut masih membutuhkan verifikasi dan klarifikasi dari pihak terkait. Media juga belum dapat memastikan secara independen mengenai asal-usul cairan, jumlah BBM yang disimpan, mekanisme diperolehnya, maupun pihak yang bertanggung jawab. Bahkan, jenis dan kandungan cairan dalam wadah belum dapat dipastikan, hanya berdasarkan dokumentasi visual. Pemeriksaan dari instansi berwenang diperlukan untuk memastikan apakah cairan tersebut benar merupakan Pertalite. Atas temuan awal ini, Polda Lampung dan aparat penegak hukum diminta melakukan penelusuran, termasuk mengecek asal-usul BBM, volume yang disimpan, serta mekanisme penyalurannya. Pemberitaan ini merupakan informasi awal dan bukan kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana. Pihak-pihak yang disebut juga tetap memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab. Demikian Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.

0: Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
2: Asyik sekali Besti.

0: Konsultasi atau pemesanan hubungi call center di 0831-760-600. Promo Herbal Premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirawa FMNet.
1: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
2: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
1: Jika domisili Anda jauh,
3: pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
4: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
5: Gue keluhannya apa?
4: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalau kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kayaknya ini tergantungan obat. Terus kalau ngebiosi.
5: Biosi, okay. Pon kelas pinten botol bu biosi.
4: Niku kan, lah ini kertas kiambak, ngomong-ngomong damel BPJS, nge kuatah, terus pikir-pikir, duk, lagi tulik umat ini saya, ini tak kaya ini biosi, wae, yowes, kaya ono, masukkan ini tau, hitung tetes, maghrib, kali bengi jam 11, kali isu, wow, niko sakit bunceng niku loh.
5: Nge. Terus nginum sepisan, ngapain pun ngerawasnya ke pena.
4: Nge, pun pena.
5: Nge, bu, pesan-pesan kaya masyarakat.
4: Nge.

0: Assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trira.

0: 93.1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
1: Asyik sekali Besti.
2: Biasa siaganya ya, Bes. Jangan sampai ketinggalan tuh. Di meja dilihat dulu, ya kan? Malam hari ini udah pada dikonsumsi belum sebelum tidur ya? Dila selalu ngingetin untuk kamu nih, keluarga sehat, untuk bisa jaga kesehatan dengan biasa siaga ya. Apalagi untuk kamu-kamu nih, Bes, yang punya banyak banget keluhan. Nah, ini manfaatnya juga banyak banget ya, Bes. Bisa menjaga daya tahan tubuh kamu. Kemudian juga membantu melawan bakteri, virus, dan jamur. Kemudian menjaga kesehatan pencernaan, membantu detoksifikasi alami, mengurangi lelah dan juga pegal, serta mendukung fungsi hati dan juga metabolisme tubuh kamu. Jadi misalnya kamu tuh gampang sakit, gampang loyo, gampang pegel-pegel, bisa banget ya diatasi dengan biasa siaganya. Dan untuk kamu yang mau dapetin produknya, datang aja sini ke Radio Tri Rama ya, langsung malam hari ini boleh. Kalau misalnya pengen banget ya kan, belum sempat tadi siang ataupun sore, poinnya untuk nanti bulan 11 kita ketemu di Gelegar 11 tahun Tri Rama. Terima kasih untuk keluarga sehat yang sudah bergabung di WhatsApp Radio Tri Rama ya, besti-bestiku. Ini ada Mas Yusuf, Badela ikutan makan yuk sama sayur tempe lalapnya timun. Enak banget. Ya, jadi lapar. Jujur. Thank you. Kemudian juga ini ada siapa, Bes? Sudah ada ya, sudah habis ya. Baiklah, terima kasih besti-besti udah pada bergabung sama Adela di malam ini ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Kalau begitu tadi sudah tak sapa ya semuanya. Siapa tahu malam hari ini lagi pada beraktivitas ya, pengennya disetelin lagu sama aku, boleh. Ya, terima kasih untuk keluarga sehat. Kalau gitu jangan kemana-mana, di sini aja. Tetap di Goyang Malam, asik sekali, Besti.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Saatnya ikuti Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026. Bapeda Kabupaten Lampung Timur, semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur. Punya ide inovatif dan kreatif untuk kemajuan daerah? Inilah saatnya ikut berpartisipasi dalam Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur 2026.

0: 26. Persyaratan 1. Warga Lampung Timur dibuktikan dengan KTP dan pelajar SMP, SMA atau SMK yang bersekolah di Lampung Timur dibuktikan dengan kartu pelajar. 2. Karya dapat dibuat secara perorangan atau kelompok dengan satu kelompok maksimal 4 orang. 3. Karya belum pernah diikutsertakan dalam lomba yang sejenis. 4. Karya dituangkan dalam bentuk proposal. Dan 5. Karya dikumpulkan paling lambat 9 Oktober 2026 sebanyak 2 rangkap dalam bentuk hard copy ke Bapeda Kabupaten Lampung Timur, Bidang Penelitian dan Pengembangan, atau dikirim melalui WhatsApp ke nomor yang tertera pada kontak person. Dan tentunya ada hadiah menarik bagi para pemenang. Hubungi kontak person Sari 0813-7900-7924, Linggar 0821-8682-4844, dan Yesi 0812-7952-051. Update informasi terbaru dan follow Instagram Bapeda_Lamtim. Mari tuangkan ide, kreativitas, dan inovasi untuk kemajuan Lampung Timur. Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026 diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Lampung Timur. Semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur.
1: Guys, kebayang gak sih lagi kumpul di rumah, satu orang asik streaming, yang lain sibuk scrolling, terus ada yang lagi meeting. Tapi koneksi tetap lancar dan pastinya gak bikin kantong jebol. Ada kabar seru banget nih dari Telkomsel Orbit. Sekarang lagi ada promo Hyper Deal Orbit yang sayang banget buat dilewatin. Bayangin aja, cuma dengan Rp200.000, kamu udah bisa dapetin kuota super gede 350GB untuk 30 hari. Sesuai banget sama janjinya, makin puas internetan, makin hemat pengeluaran. Jadi, mau dipakai buat streaming, kerja, belajar, atau internetan bareng keluarga dan teman, semua lancar. Karena pastinya, Orbit ikut maumu. Promo ini hanya berlaku di kota-kota tertentu loh. Yuk, cek detailnya dan beli modem Orbit barumu di aplikasi My Telkomsel atau www.myorbit.id. Nikmati untungnya sekarang bareng Hyper Deal Orbit.
2: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
3: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggar badan gak penak tuku Biosi, aku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Syaga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio 3.

0: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
1: Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.
2: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.
3: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
2: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
3: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
2: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi sehat.

0: Indonesia Sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Atas nama sinten, Bu?
2: Siti Aminah.
1: Alamatnya teng pundi?
2: Rumbia.
1: Rumbia.
2: RB1, Sleng.
1: Bu, niki keluhane napa?
2: Keluhane lambung.
1: Terus napa meneh?
2: Kolesterol, asam urat, gatal-gatal.
1: Sing dirausne teng awak pripun, Bu?
2: Niki mulai kula nginum, kula wingi niku pun mulai enteng, mulane niki kula bagus.
1: Napa Bu minume?
2: Minume Biosi.
1: Biosi. Wingi sak dereng nginum Biosi sing dirausne teng awak pripun, Bu?
2: Kecul, lino, asam urat, asam lambung.
1: Mboten asam lambung niku sing dirausne pripun?
2: Sakit.
1: Sakit nek maem napa-napa. Mboten tiyan maem. Nggih. Terus sing dirausne malih teng awak sak derenge nginum Biosi?
2: Kecu-kecu.
1: Kecu-kecu. Mpun telas pinten botol Bu minum Biosi?
2: Setengah botol lah
1: ya. Asih setengah botol. Berarti sak niki teng griya tasih.
2: Tasih niki probatus malih.
1: Probatus malih. Setelah minum Biosi sing dirausne pripun Bu?
2: Enteng niki gatel nggih sudane kata. Maem nggih seneng sak niki. Dosa nggih kolesterol nggih rada
1: enteng
2: normal nggih. Niki mau kadose pun normal.
1: Bu, terakhir pesan-pesan kangge masyarakat Bu.
2: Pesan-pesan sedaya sederek kula menawi gadah keluhan kados kula monggo kersake Biosi. Memang jos.
1: Matur suwun Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama.

0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
1: Asyik sekali Besti.
0: Oke Besti, terima kasih kebersamaan di malam hari ini. Gak kerasa banget nih waktunya sudah habis. Aku nemenin kamu. Terima kasih ya Bes. Jumpa lagi di besok hari. Dela masih stay nemenin kamu. Dela akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Праздником вас! С днем великой победы! Ура!

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Coba kembali bersama Jesse ya, atau di malam Selasa, atau di tanggal 5 Oktober 2026. Ayo sobat bisa keluarga sehat ya. 2 jam ke depan Ajis akan menemani keluarga sehat untuk di album Nostalgia atau persembahan madu ya, si madunya keluarga sehat. Ada madu pala, nomor apit, si pahit dan juga si lambung. Jadi untuk keluarga sehat di Indonesia, untuk di sobat di malam ini, atau yang punya permasalahan ya, permasalahan kesehatan bisa ya untuk konsultasikan. Apalagi untuk pemesanan ya, produk herbal kita juga sangat mudah. Di call center kita nanti bisa diantarin atau bisa dikirim lewat ya SWDC keluarga sehat. Oke, untuk Wali di perjumpaan kita keluarga sehat ya. Satu didang untuk Wali di perjumpaan. Oke, untuk Wali di perjumpaan kita keluarga sehat ya. Satu didang untuk Wali di perjumpaan kita. Dan untuk yang mau tergabung boleh.

Oke, masih di Wasrolasigan dari Jalan Gawa Desa Taman Negeri Kecamatan Waibungur Lampung Timur. Asif di album Nostalgia atau persembahan si Madu. Bersama aja sekeluarga sehat ya. Atau di tanggal 5 Oktober 2026. Oke, sebelum biasa ini keluarga sehat ya, aja sekalian teman-teman ini atau gimana keluarga sehat ya. Sampai jam berapa keluarga sehat? Sampai jam 12 malam ya. Jadi untuk keluarga sehat yang mau ikut tergabung boleh atau ke di 08 12 12 11 31 0, atau juga untuk di Facebook ya di Radio Tri Rama FM. Dan untuk dimana keluarga sehat, terima kasih untuk yang sudah ya mendapatkan untuk ya madu ya, si madunya keluarga sehat. Baik untuk madu pala, nomor profit lambung juga ya, untuk si pahitnya keluarga sehat. Dan untuk kesempatan di malam ini untuk ya mendapatkan ya untuk produk-produk herbal kita, nggak usah ya ribet. Sekarang juga sangat mudah banget keluarga sehat ya, hubungi untuk di call center kita keluarga sehat ya, nanti bisa diantarin ya untuk yang ada di Radio Tri Rama sama ajesnya keluarga sehat ya. Dan untuk yang jauh kita bisa kirim lewat ekspedisi, dan untuk di radio jaringan juga ya sangat tersedia sekali. Jadi untuk keluarga sehat nggak usah ya artinya ribet lagi untuk mendapatkan untuk ya untuk si madunya, baik madu pala, nomor afid, si pahit, dan juga si lambung ya. Terima kasih untuk krim keluarga sehat yang sudah mendapatkan. Jangan lupa juga untuk keluarga sehat ya, konsultasikan terlebih dahulu untuk yang baru ya, pastinya juga untuk mendapatkan untuk produk herbal dari kita keluarga sehat. Jadi untuk ya madu, si madunya keluarga sehat banyak ya untuk macamnya, untuk permasalahan-permasalahan kesehatan mungkin untuk keluarga sehat. Jadi untuk ya si madunya berbeda ya keluarga sehat. Mungkin contohnya untuk si lambung nih ya, untuk penderita asam lambung, maget ya, ini sangat bagus banget. Dan untuk si pahit atau penderita kolesterol, diabetes darah tinggi, stroke ya, ini bisa konsumsi. Coba dikonsumsi 2 sendok sehari 3 kali atau di pagi, siang, dan juga di malam hari sebelum tidur. Biar hasilnya lebih maksimal, ini bisa dikombinasikan dengan produk herbal lainnya. Produk utama banyak ya best ya, seperti untuk ya Biosisihaga. Jadi produk terbaru kita keluarga sehat ya, solusi praktis menjaga kesehatan dari dalam, cukup dengan beberapa tetes setiap hari. Dengan kandungan mengkudu, habatus sauda, kayu manis, rumput tegi, tomat, bit, kedelai hitam, dan mineral laut dalam hasil fermentasi. Atau mawan sendiri bisa menjaga daya tahan tubuh, bantu melawan ayah bakteri, virus, dan jamur. Menjaga kesehatan pencernaan, bantu detoksifikasi alami, rangi lelah dan pegal, dan mendukung fungsi hati dan metabolisme. Itulah untuk ya manfaat ya yang bisa keluarga sehat ya dari Isya rasakan saat konsumsi bio sih. Jangan lupa dipadukan dengan si madunya besi agar hasilnya lebih maksimal lagi. Oke sayangku. Oke, terima kasih untuk yang keluarga sehat yang sudah mendapatkan untuk si madunya. Luar biasa ya, banyak sekali. Atau kirim keluarga sehat ya. Ya sudah pada matikan untuk ya si madu. Selamat malam tadi untuk yang sudah mendapatkan, ada Pak Hanafi Tegal Yoso ya, ini sudah mendapatkan si lambung, keluhannya asam lambung ya. Terima kasih sudah mendapatkan untuk di Radio Tri Rama. Selamat malam juga ada Pak Aceh ya, ada di Toto Harjo, keluhan asam lambung juga sudah mendapatkan si lambung. Mumpung masih ada promo bonus susu kambing etawasi ya. Selamat malam juga untuk ini keluarga sehat ya, sudah mendapatkan untuk ya lambungku. Ada Mbak Dian dari Lampung Barat ya,
Sudah mendapatkan. Tadi juga ada Mbah Sugeng Bumi Nabung Selatan. Tadi sudah COD sama JS-nya. Sudah mendapatkan Ayah Madu Lambungku, Biosi, dan juga Garil Tropnya ya. Mbah Septi dari Bawang Sukaremil Lampung Barat ya. Sudah mendapatkan Si Lambung. Juga selamat malam ada Mama Kiki dari Wamengaku Lampung Barat. Saya dapat dapatkan Si Lambungnya. Banyak terima kasih. Selamat malam juga ada Bapak Ratiman dari Sinar Harapan Bandar Negeri Solo Lampung Barat. Saya dapat dapatkan Si Pahit di Radio Gistara. Dan untuk ini keluarga sehat ya, kembali satu dendang ya untuk di malam ini. Mana-mana di Seram Malam. Di album nostalgia persembahan ya Si Madunya. Bersama aja sampai jam 12 malam nanti. Jangan lupa juga untuk keluarga saya yang sudah mendapatkan dikonsumsi setiap hari atau di pagi, siang, di malam hari untuk pengobatan. Bacakan cukup sekali saja di malam hari sebelum tidur. Dan untuk di keluarga sehat ya, satu denang ya untuk teman-teman di Serap Malam di album Nostalgia Persembahan Si Madu.

Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

0: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD, serta bayar di rumah.
1: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
2: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
1: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
2: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
3: Eh, kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu si pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
4: Loh, belum tahu. Madu si pahit itu bukan sekadar madu biasa.
3: Memangnya apa yang bikin beda?
4: Karena madu si pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
3: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
4: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu si pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
3: Kalau begitu, madu si pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
4: Nah, tepat. Madu si pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu si pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan Madu Si Pahit hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
5: Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya

0: Tersedia di seluruh jaringan Tri Rawa FM Net.
1: Album nostalgia Tri Rama, kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita di album nostalgia.

Oke, masih di album Nostalgia Keluarga Sehat ya, persembahan si Madu. Dan untuk ini Keluarga Sehat, waktu sudah menjaga di menit 43 atau di jam 10 waktu Radio Tri Ramadan sekitarnya. Terima kasih untuk kedua keluarga sehat yang sudah setia menemani di album Nostalgia. Ada sambil santai atau mungkin yang lagi ya nobar ya. Nonton bareng nih keluarga sehat ya. Kayaknya di atas seru nih. Aja sih ya denger dari bawah nih. Atau gini menjaga selamat malamnya, masih lembur, masih dalam perjalanan. Tetap hati-hati selalu, jaga selalu kesehatan ya. Karena menjaga lebih baik daripada mengobati. Atau mungkin untuk ya besok yang mau COD boleh. Besok aja semua arah ke SB1 ya. Ada seperti banyak keluarga sehat. Jadi yang mau sekalian dibawakan produk ya si madunya atau promo lainnya ya, atau setiap pembelian BLC dapatkan kupon di dalam kemasan pembelian agar terbodus ya, susu kambing etawang, beli satu drink gratis satu, beli satu salty gratis satu, beli satu si lambung gratis etawasi, beli satu si pahit gratis etawasi, beli satu morida gratis satu, beli satu trirama kaji juga bonus satu, double blend dua baking gratis satu baking dengan kemasan yang sama. Promonya bisa dapatkan untuk di Radio Tri Ramadan juga jaringan, jangan lupa. Kita tidak tersedia di toko online manapun keluarga saya, jadi yang jauh nanti kita bisa kirim lewat ekspedisi. Atau yang ada di dekat-dekat sekitar Kecamatan Wibur Probolinggo, seperti banyak, Rumbia, Gaya Baru, Bumi Nabung, seperti Raman, Raman Utara, Sukadana, bisa dianterin langsung sama Jesnya atau di radio jaringan juga bisa. Bisa pakai banget keluarga sehat ya, tidak hanya si ya lambung. Si lambung, si madu bes ya, banyak tadi sudah kita bahas BOC ya, terus juga ada Proren keluarga sehat ya. Proren ya, ini pastinya keluarga sehat punya manfaat luar biasa sekali, dan pastinya ini bisa membantu untuk ya pastinya penderita ya. Jadi disarankan untuk penderita batu ginjal, batu bedu, saraf kejepit ya, ada juga anyang-anyangan atau ya kencing tidak lancar keluarga saya, dan juga penyakit lainnya, pokoknya untuk permasalahan kayak untuk ya saluran ya untuk kencing nih keluarga saya ini sangat bagus banget ya. Yang penting untuk keluarga saya jangan lupa konsultasikan terlebih dahulu. Untuk yang baru pertama kali ya mungkin ingin konsumsi produk-produk herbal dari kita, dan juga selain juga ada sekuali nih keluarga sehat ya, dengan bahan baku ya minyak ikan ya, ikan hiu laut dalam keluarga sehat ya, dari Asia. Dan juga pastinya disarankan untuk penderita jantung, diabetes, hipertensi, diare, gondongan, hepatitis ya, hipoten, rematik, ispa, kanker, kolesterol ya, ada prostat, osteoporosis, radang paru, atau mungkin untuk yang punya asam lambung ini juga ya, untuk pencernaan sangat bagus banget ya untuk squalen. Squalene berbentuk pil kapsul ya, seperti ya apa ya besi ya, seperti minyak ya dia. Jadi nanti jika keluarga sehat kena gigit gitu langsung meletus ya, di dalamnya itu seperti minyak ikan. Memang kandungannya juga ada minyak ikan ya, ikan hiu ya. Minyak ikan hiu laut dalam keluarga sehat ya. Hati ikan hiu laut dalam keluarga sehat ya, seperti itulah ya. Jadi mungkin untuk keluarga yang enggak bisa makan pil mungkin bisa langsung dicetus gitu. Yang kapsul ya itu juga bisa dibuka, nanti di dalam kan ada bubuk gitu ya. Ya itu manfaatnya juga luar biasa. Nanti yang tidak bisa minum kapsul ya biasanya bisa dibuka untuk kapsulnya. Yang penting untuk keluarga saya konsultasi, nanti semuanya akan kita jawab ya. Dan untuk ini juga terima kasih sudah mendapatkan untuk produk-produk herbal dari kita. Terima kasih juga sudah menyatu di mall keluarga sehat ya, atau di album Nostalgia persembahan
atau kesima dunia keluarga sehat. Dan untuk kirim keluarga sehat ya, kembali satu dendang album nostalgia atau menemani di serat malam keluarga sehat. Untuk di malam Selasa ada Socha, tapi pun ya pun Banjarnegara Jawa Tengah juga hadir ya. Ada Mas Ion hadir malam ya, terima kasih Mas Ion sudah menyatu di malam ini. Dan juga selamat malam juga ada Mama Mega. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Well, Gunung Batu menyatu sambil rehat. Salam buat semua keluarga Trigrama dan juga jaringan ya. Atau kedendangnya jangan salahkan siapa, dari Meriam Belina. Buat Pai Farah ya, terjaga Putra LA, selamat rehat saja ya. Jangan salah siapa, jangan salahkan siapa. Iya, salah diri sendiri soalnya Besi ya. Atau kedendangnya ditunggu ya, regasnya jangan salahkan, dari Meriam Belina ya. Oh. Semoga ada ya. Oke, ditunggu dendangnya untuk menemani di serem malam. Ada Mama Mega yang ada di Gunung Batu. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

0: Bagus.
1: Bagus.
2: Yos, bentar.
1: Ayo berangkat. Kita touring pulang kampung. Kita berangkat sekarang.
2: Aduh yuk, Pak. Pak Haji gagal kayaknya touringnya. Asam urat saya kambuh lagi nih. Aduh, kaki saya bengkak-bengkak ini, Pak. Aduh.
0: Ini mah gara-gara kebanyakan makan enak dan kurang olahraga, Pak Agus.
2: Oh ya, gimana lagi, Pak?
0: Gini deh, coba minum madu Nomurafit.
2: Madu Nomurafit?
0: Iya. Madu Nomurafit ini mengandung bahan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan asam urat, kolesterol, dan melancarkan peredaran darah.
2: Oh iya?
0: Nah, kebetulan saya selalu siap kemanapun saya pergi.
2: Wah, boleh deh saya coba.
0: Ini madunya, coba diminum.
2: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya, Pak?
0: Makanya saya nggak pernah lupa selalu minum madu Nomurafit.
2: Oh gitu ya, Pak?
0: Oh iya.
2: Wah, kalau gitu kita gas, Pak, touring sekarang.
0: Ayo.
3: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotowali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Beda, ini diminum nak.
1: Apa ini bun?
0: Sudah, diminum dulu.
1: Iya bun.
0: Baca bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Gimana?
1: Manis rasanya. Veda sangat suka.
0: Ini namanya madu nutrisi otak agarilus.
1: Oh, madu nutrisi otak agarilus.
0: Iya, bentar lagi kan Veda mau semester. Biar tambah konsentrasi belajarnya dan semangat. Makanya harus rutin minum ini.
1: Iya bunda, makasih ya bun. Satu lagi produk hebat dari Agarilus, madu nutrisi otak Agarilus, bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi, sangat cocok diberikan pada anak-anak dalam masa pertumbuhan, meningkatkan daya ingat dan semangat belajar, anak tumbuh sehat dan cerdas.
2: Madu nutrisi otak Agarilus juga sangat baik dikonsumsi oleh orang dewasa. Bahkan madu nutrisi otak Agarilus sangat dianjurkan bagi Anda yang sedang mengkonsumsi herbal drink Agarilus, Selte ataupun Agarilus Drop sebagai terapi berbagai keluhan penyakit.
1: Madu nutrisi otak Agarilus bikin anak sehat, cerdas, dan semangat.
3: Dapatkan madu nutrisi otak Agarilus di Trirema FM.
4: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trirema FMnet, 11 makin berkelas.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirema FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirema FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar hadiah 11 tahun Trirema FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirema FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala

ya. Di jam 11 waktu Radio Tadi Rama dan sekitarnya. Masih ditemani bareng aja juga keluarga sehat ya. Dan untuk di malam ini, untuk Madu Tri Rama Kaji, madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa keluarga sehat ya. Sahwatkan libido dan jaga resi, jagalah si dini lemah sahwat, mengatalkan sperma, buat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan, melancar peredaran darah, meningkatkan daya tahan tubuh, buat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan, dijamin ya, tidak ada permasalahan saat diranjang lagi bersama pasangan, khususnya untuk suami istri yang belum, jangan dulu keluarga sehat ya. Yang belum, jangan dulu keluarga sehat ya. Dan untuk ya di malam keluarga sehat ya, dari saya yang mau ya, atau keluarga sehat COD atau pesan antar, boleh silakan untuk hubungi di call center kita di 0831 760 600. Dapatkan produk-produk herbal ini keluarga sehat ya. Ya, bisa keluarga sehat Indonesia dapatkan. Karena sekarang untuk mendapatkan produk herbal nggak usah ya ribet bes. Cukup hubungi di call center kita keluarga sehat ya. Nanti bisa deh dianterin ya langsung keluarga sehat, atau mungkin untuk keluarga sehat Indonesia bisa deh. Lalu dapatkan produk-produk ya lainnya keluarga sehat yang masih promo juga untuk di kesempatan di malam ini. Terima kasih juga untuk keluarga sehat yang sudah mendapatkan atau produk herbal dari kita keluarga sehat ya. Jangan lupa juga untuk keluarga sehat Indonesia, konsultasikan terlebih dahulu untuk yang baru pertama kali konsumsi, baik untuk ya produk ya untuk madu Tri Rama Kaji atau juga produk herbal lainnya. Dan untuk ini keluarga sehat Indonesia ya, kembali atau kirim keluarga sehat ya, satu didang album nostalgia atau persembahan ya untuk madu Tri Rama Kaji bersama JS ya keluarga sehat Indonesia. Dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti keluarga sehat ya. Selamat malam, panteng terus keluarga sehat ya di 93,1 FM bersama Jess di album Nostalgia persembahan Madu Tri Rama Kajing.

0: Heleh, toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
5: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
6: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
5: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
6: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
7: Keluarga Sehat Indonesia, di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstrak buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstrak buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak. Dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD, membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun, dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.
6: Keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Trirama 93,1 FM.

Kita masuk di 93,1 FM Radio Trirama. Selamat teman keluarga sehat ya, dan selamat bernostalgia. Ada kiriman juga waktu sudah di menit 28 ya. Jadi untuk keluarga sehat mungkin untuk di malam ini karena sudah larut malam, bisa beristirahat keluarga sehat ya. Besok ya untuk keluarga sehat mungkin bisa kembali ya beraktivitas dengan kondisi badan yang segar bugar. Jadi untuk keluarga sehat di Indonesia, kondisi kesehatan juga perlu dijaga. Bila perlu juga untuk keluarga sehat di Indonesia, konsumsi produk herbal kita keluarga sehat ya. Dan untuk kedepannya juga madu Trirama Kaji akan menjadi ya teman lembur kamu. Apalagi juga untuk keluarga sini sudah mendapatkan, nah ini madu Trirama Kaji bisa menguatkan libido dan juga ereksi, obat ejakulasi dini lemas sawat ipotin, batu pun tetap segar bugar setelah berhubungan, melancar peredaran darah, meningkatkan daya tahan tubuh. Ada juga mungkin untuk keluarga sehat di Indonesia ya. Atau di kesempatan di malam ini yang ingin meningkatkan durasinya.

Dan untuk ini memang keluarga sehat Indonesia, jangan lupa juga ya untuk di malam ini atau yang baru pertama kali bisa konsultasi terlebih dahulu keluarga sehat ya, atau di call center kita atau di 0831 760 600 ya. Atau mungkin untuk keluarga sehat bisa langsung datang untuk di Radio Tri Rama atau di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Lampung Timur. Atau di radio jaringan juga tersedia sekali nih keluarga sehat ya. Atau yang mau coba juga bisa, besok aja semua arah ke seperti banyak dan Raman Utara keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat yang ingin dapatkan silahkan langsung aja hubungi di call center kita atau bisa hubungi nomornya aja langsung. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia, again untuk kesempatan di malam ini, bisa keluarga sehat ya untuk mendapatkan produk-produk herbal kita. Mumpung banyak promo juga ya yang bisa keluarga sehat Indonesia dapatkan. Dan tadi juga untuk keluarga sehat Indonesia, jangan lupa konsultasikan terlebih dahulu ya untuk yang baru pertama konsumsi tadi keluarga sehat ya. Dan untuk di malam keluarga sehat, terima kasih untuk Dimun juga sudah setia menemani untuk di album nostalgia. Selamat malam untuk Dimun keluarga sehat, ada Bang Yadi. Bang Yadi, besok aku mau arah ke Raman Utara loh. Wanitip apa kira-kira? Selamat malam aja, semalam juga lagunya dong Natalia dari Jamal Mirdad ya. Untuk ajasnya terima kasih. Kembali kasih buat ya untuk dirimu Bang Yadi. Natalia ya. Oke, siap kalau gitu. Untuk denangnya ditunggu. Dan untuk ini juga selamat ya malam, selamat lembur kalau lagi lembur ya, lagi santai ya, selamat menikmati santai malamnya bersama keluarga tercinta ya. Dan untuk Dimun juga jangan lupa madu kuda jingragnya ya Bang Yadi. Selamat malam juga untuk ini keluarga sehat ya, ada Putra LA. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya dong Satukanlah Hati Kami Berdua. Salam buat ya, ada Mama Mega, Bu Shina, ada Neng Dara, ada Maklum ya. Untuk Griman juga selamat malam ya. Dan untuk Griman juga keluarga sehat ya. Untuk Griman juga selamat malam, ada Bu Ediana. Hadir Rika, lagunya masih ada cinta. Dari Nia Daniati ya, terima kasih, thank you. Terima kasih buat Ibu Ediana, untuk ini juga selamat malam sudah menyatu. Mbah Kembur, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Mas Dedangnya di puncak Bukit Hijau, untuk Mas Ajaisnya selamat bertugas. Terima kasih untuk Dedangnya, belum masuk nih Mbah Kembur ya, mungkin bisa diganti ya. Untuk ini juga selamat malam, selamat menikmati seram malam bersama keluarga tercinta. Tetap semangat ya. Dan untuk di malam ini tetap jaga selalu kesehatan, karena menjaga lebih baik daripada mengobati.

memutar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93.

0: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi sehat.

0: Aduh, anakku dari tadi nangis terus, badannya panas banget, aku bingung, harus bagaimana nih?
1: Waduh, Mbak, kau panik banget?
0: Iya, Vin, anakku demam tinggi dari tadi, aku takut banget, nggak tahu mau ngapain.
1: Tenang, Mbak, jangan panik dulu, demam itu sebenarnya tanda kalau tubuh si kecil lagi berusaha lawan infeksi loh. Nah, aku ada solusinya loh, ini namanya baking, herbal sirup tetes, aman buat anak-anak, tinggal diteteskan aja.
0: Baking? Aman kan?
1: Aman banget. Isinya ekstrak begagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, dan juga buah apel. Selain bantu atasi demam, juga bagus buat jaga kesehatan, bantu perkembangan otak, bahkan untuk anak yang terlambat bicara loh.
0: Wah, langsung aku kasih ke anakku deh.
1: Iya Mbak, pokoknya kalau si kecil demam, baking jadi solusi pertama.
2: Demam tinggi pada anak dapat membuat orang tua khawatir, tetapi jangan sampai panik. Orang tua dianjurkan untuk tetap tenang agar mampu mengatasi demam pada anak dengan lebih baik. Demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Munculnya demam pada anak menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja untuk memerangi infeksi, termasuk flu. Demam terjadi ketika otak memberikan perintah untuk meningkatkan suhu tubuh. Hal ini diperlukan guna mendukung kinerja sel-sel darah putih, melawan virus dan bakteri yang mengganggu tubuh. Jika si kecil mengalami demam, langsung saja teteskan baking. Baking sangat aman dikonsumsi anak-anak. Berikan baking sebagai solusi pertama ketika anak Anda mengalami demam. Baking adalah obat herbal dalam bentuk sirup tetes. Produk ini mengandung ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, buah salak, dan buah apel. Baking digunakan untuk membantu memelihara kesehatan tubuh dan diformulasikan khusus untuk anak-anak guna membantu mengatasi masalah keterlambatan bicara atau speech delay. Dapatkan segera Baking di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

saat lagu lama menyapa rasa. Ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Oke, terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani di malam Selasa di tanggal 5 Oktober 2026. Keluarga sehat ya, gak kerasa juga sudah di penghujung akhir acara. Waktunya aja sepamit keluarga sehat ya. Jangan lupa madu Tri Ramaka aja dan juga si madunya. Konsumsi rutin ya setiap hari untuk madu Tri Ramaka aja-nya 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan. Atau bisa dirutinin selama 2-3 hari ya. 1 sendok sebelum tidur, baru di hari kedua ketiga konsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan. Aja sakari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye sayang.

.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: Aduh, gak bisa tidur nih.
1: Kenapa sih mas, gak bisa tidur? Kita begadang yuk mas.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Tri Rama mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
2: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Cingkrak. Madu kuat, tahan lama.
3: Sebelas semakin berkelas. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bes. Lagi pada ngapain di pagi hari ini? Lagi pada nungguin diriku. Mau begadang barengan diriku. Setelah tadi kita menyaksikan Indonesia juara, yeah. Sampai jam 3 dini hari nanti masih di acara begadang bersebar Madu Kaja Tri Rama FM. Madu kuat, tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
8: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
7: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
8: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
7: Gelegar hadiah 11 tahun Tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: Syamila, bukti.
1: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, zigo krim wingi, raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awak kata suci uci ku lho Pak Mislan. Sakwise tak oleh si zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo krim pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo krim pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to zigo krim niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate zigo krim ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing zigo krim bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo krim ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne zigo krim supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
6: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
5: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
6: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
7: Masih di acara Begadang.
8: Begadang.
7: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

pagi, besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku, apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Pada sehat semuanya, pada semangat semuanya. Seperti diriku bakalan menyemangati besti-besti tayang-tayang well-well sampai dengan jam 3 dini hari nanti, bakalan ngasih yang enak-enak, bakalan ngasih yang asik-asik, bakalan ngasih yang mantul-mantul, biar pada semangat, biar pada hobah, biar tidak bisa tidur semuanya ya. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini ya, Bes. Pergunakan di 08 12 9310, boleh di via SMS, telepon, WhatsApp, ataupun juga yang memang lagi pada Facebookan juga jangan lupa di follow fanpage Radio Tri Rama FM, diketik Radio Tri Rama FM ya. Status terbarunya sudah ada loh, Bes. Tinggal di komen-komentar, nanti aku sapa satu persatu ya. Ataupun juga untuk basi-basiku, tayang-tayangku yang memang lagi pada TikTokan, ada yang lagi pada TikTokan di pagi hari ini, bestiku. Kalaupun ada yang lagi pada TikTokan, jangan lupa juga di follow TikTok Radio Tri Rama FM, diketik Radio Tri Rama FM. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok ya. Selamat pagi, besti-besti, tayang-tayang.

semangat semuanya, cuannya juga pada lancar ya. Ataupun untuk besti-besti aku, tayang-tayang aku, well-well aku yang memang lagi pada beristirahat, apa kabar bestiku?

dan desa biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Yang lagi pada acara satpam udah pada ngopi belum Bapak Satpam? Ngopi dulu biar tambah seger, biar semakin hobah, biar tidak ngantuk begitu ya. Atau

0: Yang lagi pantang diri, ikuti aplikasi Tri Rama FM Net ataupun juga aplikasi Noise. Juga selamat pagi bestiku, tayangku. Adapun yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Lilin FM Sumatera Selatan, juga selamat pagi warga Sumsel, Palembang dan juga sekitarnya. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung, juga apa kabar? Adapun untuk besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku, yang memang lagi pada pantang diriku di 101,3 FM Jaspi Singtanggamus Impres Purwodadi Singtanggamus. Selamat pagi Bes, mudah-mudahan kabar terbaik ya. Mudah-mudahan kabar terbaik juga untuk besiku, tayangku, welko, yang lagi pada pantang diriku di 93,1 Tri Rama Radio Sang Juara. Apa kabar Wai Bungur Lampung Timur? Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat, semangat dong. Apalagi barusan Indonesia lagi juara ya. Pada semangat semuanya ya. Seperti diriku menyemangati besti-besti tayang-tayang, masih di acara Begadang Persembahan Madu Kaja Tri Rama FM, madu kuat tahan lama ya. Madunya yang sangat luar biasa untuk kesehatan, bestiku, tayangku, welku. Untuk menambah vitalitas ataupun juga stamina pria dewasa, biar semakin tahan lama, biar semakin greng, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis. Dikonsumsi rutin madu kaja Tri Rama FM setiap hari ya. Silakan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Boleh juga COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget. Informasi pemesanan di 0831-760-600 ya. Terima kasih ya Bes, yang selalu rutin mengkonsumsi madu kaja Tri Rama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi madu kaja Tri Rama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga ya. Yang belum pada konsumsi, yang masih bingung, yang masih bimbang, yang belum punya pasangan, cari dulu pasangannya Bes. Kalau sudah punya pasangan, boleh langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini ya. Halo, selamat pagi, Begadang Persembahan Madu Kaja Tri Rama FM.
1: Madu kuat tahan lama, ada peni peni peni peni peni gisting tanggamus.
0: Apa kabar Pen? Sehat? Alhamdulillah yo sehat, damang seger bugar, seser yo tambah bundar ngan aku Pen. Selain tambah bundar yo semakin tambah greng, semakin tahan lama. Tidak assalamualaikum, mudah waalaikumsalam, tidak. Tidak loyo kaya kapo kenapa jeng lempur bain. Mau buktiin sini. Pen. Dirimu mau request lagunya apa, Pen?
1: Cinta membawa bahagia.
0: Cinta membawa bahagia, tesak banget.

0: tangi ma tangi.
1: Mami mama, mama mama, mama tangi, mama nyanyi, mami nyanyi, mami nyanyi, mami nyanyi, mami nyanyi, pagi.
0: Apa lagi?
1: Mbak Neri.
0: Pagi. Pagi. Semuanya aja spesialnya buat siapa Pen? Ada enggak spesialnya Pen? Wow, amazing. Selalu perkasa ya Pen. Apa jalan bukti nak Reneo Pen? Yakin? Acius.
1: Iya, Pak.
0: Ben, terima kasih. Sehat selalu Pantang Radio. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembahun Penny Gising dan Gamus. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Halo pagi Bang Kadang.

0: Alhamdulillah.
1: Apakah dirimu sehat, Besti?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah ya. Dirimu lagi ngapain dirimu?
0: Lagi telepon orang ganteng.
1: Ngana?
0: Iya.
1: Mbak ya video callan ngono lo.
0: Iya. Sekarang tapi satu kok video callan.
1: Mbak Dere.
0: Iya.
1: Dirimu mau request lagunya apa, monggo?
0: Gerhana cinta. Iya.
1: Coba sambil dicek atau digoyang dulu buat siapa goyangnya.
0: Goyangnya tadi Pen. Jangan tidur dulu, Pen.
1: Jangan istirahat dulu, Pen. Mesakno. Dirampung nih dhisik, Pen. Lewes rampung baru istirahat. Ono. Melasi, Pen. Cek gaspol ngana kue kok koyo istirahat nih toh yoyo.
0: Ya kan masih sampai semangat.
1: Lah, jadi sinten lagi wes gaspol koyo jalan tol tanpa hambatan lah kon istirahat dhisik langsung makrep ngana kue. Langsung ngerempuyok ngana kue. Monggo, goyang lagi buat siapa?
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.

0: Itu kan manusia planet.
1: Gana?
0: Jadi aneh.
1: Lah terus kalau Kang Mas manusia planet lah, kalau dirimu emang bukan manusia planet.
0: Bukan.
1: Aku loh ya manusia planet. Aku ya iya manusia planet bumi. Emang dirimu hidup di mana dirimu?
0: Ya di bumi, tapi kan kalau dia itu ada kelainan.
1: Memang dirimu hidup di mana? Dirimu hidup di bumi, tapi tetap cuma ada di hatiku.
0: Ah.

0: Mikey.
1: Apaan terima kasih buat semuanya.
0: Semuanya aja spesialnya buat siapa? Spesialnya ada apa enggak kira-kira spesialnya?
1: Spesialnya buat Butet.
0: Butet. Cepat masuk. Butet.

0: terima kasih.
1: Abang umur-umur kayak gini tuh ada orang yang sirik ya, Bang.
2: Apa yang mana?
1: Iya, biarin.
2: Siapa?
1: Ya, aku udah cerita sama maklum minta kalau kamu tanya sama maklum.
2: Oh, kena.
1: Berarti cerita udah gak mampu.
2: Lah, ya kui. Makan nih.
1: Tapi cari hiburan gak cari apa-apa.
2: Lah, iya, tayang.

0: Yeset.
1: Terima kasih Batur Sembadumun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada menarik kecelakaan dari seputaran Kota Gajah. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat juga ya. Halo, selamat pagi, Begadang Bersembar Madu Gajah dari Rama FM. Halo.
2: Madu tahan lama.
1: Kang Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dirimu? Apa kabar?
2: Halah-halah
1: ngiming-ngiminget tokoe.
2: Bapak kuwi saki urung?
1: Wis.
2: Wis.
1: Mamamu jengele.
2: Oh, wis jengele.
1: Heeh. Nunggu ini dikirim sekopono pring sewu, tapi ya orang dikirim-kirim karena kue ya mak ya
2: wow,
1: dikirim suara netok karena kue gertok tok tok tok karena kue gusti
2: alamatnya orang jelas
1: lah cari sinten orang jelas lah Tri Rama FM Jalan Kauman Gang 12 Taman Negeri Kecamatan Waibungur Kabupaten Lampung Timur Lampung Indonesia Raya Merdeka
2: Deka
1: Kang Agus.
2: Dalam.
1: Jadi mau ada request lagunya apa?
2: Rembulan bersinar lagi.
1: Rembulan bersinar lagi. Si tak koleki. Kalau dikoleki ya digoyang dulu. Buat siapa?
2: Makasih ya Mbak Neri. Sekolahnya. Makasih banget tak kirimin lagu lah untuk Mbak Neri.
1: Untuk Mbak Neri. Mbak Neri.
2: Iya.
1: Modus iki asline modus. Modus kuwi Baneri. Terus buat siapa lagi?
2: Mbak Diandara. Mbak Dari Misantura. Mama Lili. Mamaku. Kang Goye tadi kan.
1: Apa iki Kang Goye?
2: Mama tangi Pak, gantian Pak.
1: Mamamu wis tangi, cek nungguan iki lho. Cek nungguan iki lho. Paketan saka pring sewu. Yo mak yo.
2: Mbak Budaria darah tulung.
1: Selamat pagi.
2: Mbak Katon, Pak Katon.
1: Selamat pagi.
2: Pokoke kabeh wae.
1: Kabeh wae lan spesial nggo sapak.
2: Ya kuwi lagune mau, Bu. Mbak Neri terkenut.
1: Mbak Neri kecelakenut. Mbak Neri awas modus. Kang Agus.
2: Halo.
1: Terima kasih matur sembaruan. Sehat selalu bersama keluarga tercinta atau Pantang Radio.
2: Dirama dong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Agus, pring sewu. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Halo pagi Begadang Bersemar Madu Gajah dari Rama FM. Kapan neng ngerjani wong tuwa ibes bes. Memang ngono ku ya bes bes.
3: Bener aku bunga-bunga lan tekan lock kan gitu.
1: Lah kan bes ngono ku wae jar ko bes jar ke. Wis ora apa-apa bes bes.
3: Kirang golek duit melawang tuwa dijarno.
1: Lah ngono ku ya. Lah kurang piye opo jal kurang piye opo aku karo kanca-kanca iki kurang piye opo ngedokane sampean akeh rezekine melimpah berkah barokah lan garis dua amin ya rabbal alamin anake lo telu engko kembar kabeh ya ampun mudah-mudahan segala terwujud besti besti. Mama
3: non
1: rikara prekwes lagune apa mak
3: Wasiat Cinta.
1: Wasiat Cinta.
3: Ya.
1: Coba itu sambil dicek atau digoyang dulu buat siapa?
3: Kang Agus pagi. Dan Pak Maruti, Pak Desamino pagi. Penny, Lia, Mbak Neri, Atun pagi.
1: Pagi.
3: Komas Broto, Mas Wiki, Mas Dewi.
1: Pagi.
3: Kang Ayar pagi. Kang Purbentung, Penjaga Cinta, Mr. Tik.
1: Pagi.
3: Hamirkan pagi. Bangju,
1: pagi.
3: Suni Emprit, Suan Palapa,
1: pagi.
3: Mama Moka sama Bagas,
1: bersama
3: Pak Niri Pasing, Pak Sumira,
1: pagi.
3: Mbak Lili, Bu Sri, Mami Nelga,
1: Mbak
3: Christine, Mama Ari, terus Mae Martini, Pagi.
1: Pagi.
3: Mbak Dia Gara-Gara, Ramani Pagi.
1: Pagi.
3: Terus Nur Pak Uka,
1: Pagi.
3: Pagi. Julius. Terus MM, AAP, Pagi. Pak Dikato, Putra LA,
1: Pagi.
3: Ranting, Terus

0: Celana pagi,
1: baju
0: pakaian pagi, Nelly ibu muslimah
1: pagi,
0: kantuyen pagi, Adui Ranger, akan sehat pagi lek Turino,
1: lek tangi lek,
0: lek Turino gerwean nonton motor,
1: agana, lek carane wing, carane wingi aku etap bocoran, carane lek Turino kene dek Arab dua bojo telu ki.
0: Alah, Sito atau diklambeni
1: apa lu? Iya. Jadi ya diklambeni mak Sito wae kadang lu turun ya kewalahan ora kuat ora perasa.
0: Ora kan klamben dhewe. Klamben dhewe kok karo ninine pengerti okay. Dek monitor.
1: Bagi ninine.
0: Bu Watini.
1: Ji.
0: Karo nganu Boy Black
1: pagi.
0: Akan Maulana
1: pagi.
0: Lah, anggo kok wae wae lah.
1: Spesiale kuwi sapa spesiale ana ora?
0: Anggo anak kula nang siaran kemambi. Tapi mak ambi dirimu nganu.
1: Tak
0: telepon meneh ae. Paling dirimu ya.
1: Biasa.
0: Aku sering lah aku anu
1: ingat-ingat biasa ngono kuwi biasa.
0: Pokoke lho anu info masih
1: okay
0: tak bel tak bel tapi mak mambingi kok sibuk tapi gak nongol-nongol dan kemarin infonya masih tak telpon aktifku paling nongol-nongol aku.
1: Terima kasih ya mak ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya mak. Semangat selalu panteng radio.
0: Panteng dirilah makan
1: luar biasa. Siapa tersembah umurnya gimana itu pari agung. Mudah-mudahan sehat selalu ya Nelin. Nelin segmen selanjutnya ya Nelin ya. Nanti aku buka bel telepon lagi Nelin. Masih banyak kebersamaannya sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Ada Mami Melda juga, selamat pagi Mami. Segmen selanjutnya nanti aku buka biar telepon lagi ya Mi. Sekarang kita bergoyang masih di Begadang bersembar madu kajatri rama, madu kuat tahan lama.

0: Pantang terus Rirama FM 22 jam non-stop. 22 jam non-stop. 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 1 pagi.
1: Sekarang sudah jam 1 pagi.
2: Pantang Radio Pantang Rirama
3: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
4: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
3: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
4: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
5: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
6: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
1: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Apakah kamu mengalami sakit dari pinggul menjalar ke ujung kaki, yang sakitnya ke paha belakang dan betis belakang? Kemudian ada juga yang sakitnya dari pinggul menjalar ke paha samping dan menjalar ke betis samping sampai ke ujung kaki. Kram, kebas, kesemutan. Terus dari pinggul menjalar ke depan, kemudian sakit di lutut yang sakitnya luar biasa ke bawah. Bisa jadi Anda mengalami syaraf kejepit atau

HNP, nyeri pinggang, nyeri lutut, pengapuran tulang. Langsung saja minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium. Rutin konsumsinya agar Anda terhindar dari syaraf kejepit, nyeri pinggang, kebas kesemutan, pengapuran tulang, dan asam urat. Susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium mengandung protein dan mineral esensial seperti kalsium dan magnesium yang mampu mengurangi peradangan dan rasa sakit yang disebabkan radang sendi, serta mencegah kerusakan jaringan pada persendian. Pesan dan minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium sekarang juga.

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Masih di acara Begadang.
3: Begadang.
2: Begadang, persembahan. Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: SD lanjut lagi kita bergoyang ya. Masih ditemani barengan diriku loh, Bes. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti diriku bakalan menemani besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial Madu Kaji Trirama FM, Madu Kuat Tahan Lama ya. Mbak Atun, Mbak Atun dirimu lagi ngapain? Mbak Atun dirimu lagi ngapain? Ayo bar, rampung, ngono. Halo pagi Begadang bersama Madu Kaji Trirama FM.
1: Madu Kuat
0: Grandpa Maruti, apa kabar? Sehat?
1: Setengah
0: sehat. Mergo rene kabar Mami Melda?
1: Ya yo kuwi. Nah,
0: Ake sedino rene kabar Mami Melda, kabare setengah sehat. Nebar babar blas sorene kabar lagu sing aduh gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Besti-besti.
1: Kemarin Mami Melda naik enggak?
0: Mami Melda yo naik. Karena kui. Tapi babar blas ki ora nyenggol dirimu ki. Enggak.
1: Kecewa berat nah, kalau gitu aku.
0: Enggak, enggak ada nyenggol dirimu babar blas ngono ku.
1: Walah, mimi.
0: Enggak enek ngomongne dirimu babar blas ngono. Grandpa ngono ki enggak enek.
1: Malah eneke apa?
0: Eneke guru ditok ki.
1: Oh, muni ditok.
0: Lah iya. Priwegal.
1: Sebelum nganu aku hoyong kawin.
0: Ayo ndak bisa, enggak ada.
1: Ada dong.
0: Ya ya enggak ada kuwi lho Sunda bes bes.
1: Lah anone apa? Anone.
0: Ada ding ada ternyata. Kok iso ada ya nang kene ya? Tenan, kok iso enek nang kene? Iya, iso enek nang kene. Aku yo bingung ki ada ki.
1: Lah iya.
0: Riwek ngene kowe. Ya wes ya digoyang dulu baca apa goyangnya.
1: Yang pertama. Tentunya.
0: Si Mami Melda.
1: Mami. Mami Melda.
0: Mi, jangan termakan rayuannya Mi. Rayuannya tuh cuma manis di depan. Sepet di belakang aslinya Mi.
1: Selamat apa saja Mi? Sudah selesai dadar gulungnya?
0: Udah dong, laku lo kon nyicipi gitu. Masih cuci nyicipi dadar gulungnya, ngono kuwi jarene.
1: Aku ora kon nyicipi.
0: Ojo, ojo nganti.
1: Walah Mi, ojo kok tega-teganya lo.
0: Ya ya kudu tega lek karo Grandpa ya, ya Mi ya.
1: Terus aku kirim buat ini
0: Marince
1: yang dengaren pagi hari ini kok monitor.
0: Siapa kue?
1: Marince. Yes.
0: Marince cek monitor Marince. Hey Marince, ketilam. Wes isu iki Marince, Gusti.
1: Selamat pagi untuk Marince.
0: C.
1: Listen to me. Give you smile for somebody.
0: Artine.
1: But give you love.
0: Ah, abi mah dateng ngartos. Dirimu teh nyari os naon? Abi mah dateng ngartos sama sekali. Dirimu teh ampun.
1: Marince nanti tahu artinya.
0: Marince tahu artinya.
1: Oh, Marince.
0: Yo, jenenge Marince. Apa sing ndak reti ne Marince iki? Kabeh iki yo reti asline Marince iki.
1: Oke, lanjut.
0: Nah, iya,
1: untuk Mary Kendak Geduk, terima kasih untuk tinggalannya.
0: Siap.
1: Juga untuk ini.
0: Siapa
1: adikku
0: mani?
1: Tadi yang masuk ya. Selamat pagi.
0: Selamat pagi
1: Ini udah pagi. Udah pagi. Ayo cuci kaki.
0: Cuci kaki, cuci tangan.
1: Terus pakai pampers.
0: Aja lali adus.
1: Bubuk ya.
0: Bubuk cantik
1: bubuk
0: ya.
1: Bubuk manis, tapi jangan lupa pampersnya dipakai.
0: Jangan bubuk manis kok dak dirubung semut.
1: Bubuk, oh ya bubuk apa?
0: Bubuk cantik ya.
1: Bubuk cantik. Oke, sayang.
0: Bubuk cantik kok ya ora cantik ngono kuwi.
1: Selamat bubuk ya. Dan spesial.
0: Mami Melda wis paham aku wisan. Mi, ayo. Awas mi gombal iki lho mi.
1: Mi. Setelah
0: manise mung nang arep kok mi.
1: Off. Mami on ya.
0: Ya mi.
1: Alasan. Grandpa miss banget you boy.
0: Alasan mi. Grandpa.
1: Halo.
0: Terima kasih.
1: Yes.
0: Sehat selalu. Pantang radio.
1: Tri Ramadong.
0: Jerene Gusti. Terima kasih Matur Sembanuan Grandma Maruti. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat, semangat juga bersama keluarga tercinta tentunya ya. Ada beli bis putih cemas punggur lambung juga selamat pagi bis. Kiai Broto juga selamat pagi RP2. Hadir mas. Lagi benerin apa ini? Lagi benerin radio sudah 2 bulan gak pantang dari Rama FM katanya. Alhamdulillah hidup lagi, alhamdulillah ya. Terima kasih Kiai Broto ya. Halo pagi Begadang Bersemar Manuk aja dari Rama FM.
2: Selamat pagi.
0: Mami.
2: Ya tahan lama.
0: Yo Tommy tahan lama Tommy apa mana dikonsumsi dipraktekna karena kue Tommy mi.
2: Udah
0: dipraktekna.
2: Udah kan tahan lama makanya.
0: Cius.
2: Cius.
0: Mi apa?
2: Cius
0: dong,
2: cius.
0: Mami.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat, damang seger bugar sesar tambah bundar. Mi, dirimu apa kabar? Apakah dirimu sehat juga di pagi hari ini, Mi?
2: Alhamdulillah, Mami senang seger sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Mami Melda, Bandar Lampung, Tanjung Karang, Arem-Arem dan lain-lain dadar gulung.
0: Digulung-gulung. Yang penting enggak ada grandpanya.
2: Iya, kalau ada grandpa digulung-gulung ya jatuh nanti.
0: Kalau ada grandpa digulung-gulung kan aku enggak ngono kuwi lho Mi. Mami.
2: Iya.
0: Jadi mana request lagu nih apa Mi?
2: Pengen requestnya lagu yang duren yang jatuh.
0: Duren yang jatuh.
2: Duren yang jatuh dari aslinya Imam S. Arifin.
0: Lumayan durene tipe ya tapi lah mana kue ya tamakan mana kue.
2: Lumayan lah duren jatuh dari atas pohon duren yang jatuh ketepluk katanya gitu.
0: Nah, Jan, kue enak banget lah Jan kayak kapan makan duren ke bes.
2: Besok makan duren kan lagi banyak lah itu lagi musim.
0: Apa kan? Mami enek mami.
2: Ya di itu di tempat yang dijual.
0: Lah.
2: Sekarang kan banyak di konter-konter itu, yalah. Di konter-konter gitu kan.
0: Pikirin golek sing kret, kok malah kon tuku.
2: Orang mami enggak punya punya gimana?
0: Mami.
2: Iya.
0: Enggak ada lagu mumi.
2: Lagu enggak ada.
0: Enggak ada, salahnya dirimu enggak duwe pohone.
2: Aduh, ya itu duren yang jatuh itu lagunya itu.
0: Enggak ada, Mi. Diingat-ingat, Mi. Diingat-ingat, udah kui paling judule. Tak goleti nandi-nandi yoran nana.
2: Apa judulnya dong? Itu lagunya Imam S. Arifin. Ya judulnya duren yang jatuh. Enggak
0: ada, lho, Mi. Tak goleti gitu, enggak ada.
2: Ya udah peristiwa silam aja
0: peristiwa silam.
2: Ya bisa
0: peristiwa silam di saat Mami Melda cek cingkrak. Tapi beribu-ribu sayang sudah lama tidak cingkrak nganti lali carane ke priwek.
2: Ada nggak lagunya? Ada bisa.
0: Coba tak cek dulu Mi sambil dicek digoyang dulu Mi.
2: Oke deh, digoyangnya buat Grandpa Maruti. Selamat pagi.
0: Pagi Grandpa,
2: Sehat West selalu ya Grandpa.
0: Ojo gombal terus, ngana gue.
2: Yang semangat aja ya, jangan gombal ya.
0: Ojo gombal.
2: Buat Grandpa Maruti selamat pagi.
0: Pagi.
2: Jangan gombal, Grandpa enggak gombal kok.
0: Enggak gombal.
2: Serius.
0: Lah iya nek nang ngarep ngono kuwi manis, tapi nek nang mburi nek kecut.
2: Dikasih gula lagi dong jadi manis ya.
0: Sepet.
2: dirujak kedua kalau cepetnya ya. Oke, terus buat Ma Endro, Bunda Mama Endro, selamat pagi. Terus buat Maklum juga selamat pagi. Nelin, Ayah Rustam, Mas Depa, selamat pagi.

0: Agus, Mama Arif, selamat pagi. M
1: pagi, Oka,
0: selamat pagi. Papa Hari Pasing, Papa Banji, Papa Broto, selamat pagi. Dan juga Ajeng, Agus Pungseu, Mbak Dia Dara-Dara, Putra Rumbia, selamat pagi. Dan juga Neri Blekenut, Ibu Muslimah, selamat pagi. Dan juga Apin Bolo-Bolo, dan juga Bapak Gatot, selamat pagi. Oke, yang belum disebut dipeluk erat dari
1: Oke,
0: udara.
1: Lah, siap. Mami.
0: Ya.
1: Terima kasih matur sembah nuwun Mi.
0: Terima kasih banyak spesialnya.
1: Mudah-mudahan dirimu sehat selalu ya Mi. Enggak ada ngono lo Mi, spesialnya paling go grandpa to Mi.
0: Iya, spesialnya untuk grandpa loh, dan juga Ayu di sekeluarga.
1: Loh, gitu. Ya. Siap. Terima kasih Patak Radio Mi.
0: Sri Rama dong. Selamat pagi.
1: Biasa, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami Melda di Bulu Gudung Bandar Lampung. Mudah-mudahan kabar terbaik ya warga Bandar Lampung. Silakan yang pengen ngedapetin madu kaja dari Rama FM boleh langsung merapat ke Radio Batara FM yang ada di Kota Bandar Lampung ya. Halo bagi begadang bersempat madu kaja dari Rama FM. Dengan siapa di mana ini? Allah. Dari bau-baunya ini makanya mah Wai Bungur, Princess Wai Bungur ngana kue. Disebut gelis teu gelis, disebut kasep teu kasep. Aya kasep deng saeutik ka sepak munding apa ka sepak kuda?
2: Sepak kebo.
1: M.
2: Yap.
1: Ulah sehat lah M geus we kieu M lah mane mah M. M keur naon mane M?
2: Nahan sampai belum.
1: Sampai belum. KDM, KDM salah. KDM salah ke lengan dan dituang dasar ruah. Gusti, Gusti. M.
2: Yap.
1: Sok bangga dirimu request lagu nanaon dirimu.
2: Ini aja lah. Apa?
1: Naon?
2: Ini loh.
1: Naon em, ampun Gusti.
2: Putri itu rindunya itu loh.
1: Ah gitu, sok mangga digoyangna geus ah goyangna.
2: Buat nangis kan tadi ya. Duh, masuk.
1: Apa lagi?
2: Senom di sini tunggu lagi hari.
1: Leh, mbokmu lo wes melebu. Berarti sing enom mbokmu, sing tuwe keri ya awakmu.
2: Oh iya.
1: Lho ya mbokmu lho wis mlebu lho ya bener berarti. Ya temenan. Sing enom dhisik, sing tuwe keri ya temenan, lah sing tuwe lho iki keri.
2: Oh iya.
1: Ya iya.
2: Ya buat oleh sing keri ngoblas tak ini.
1: Lah sing keri lho sing tuwe lah iki lho bener. Dan 100% M M M
2: ya.
1: Tumben omonganmu bener M.
2: Kalau tuh tunang cowok.
1: Iya. Jen.
2: Gua di sana ya. Artinya mau masuk.
1: Katanya we, katanya WA, WA padahal HP ceng-ceng po. Tin ini ding ini ning ding tin ini ding.
2: Belum tahu
1: rek
2: ya.
1: Kumaha coba. Rek kumaha rek nge-WA em. Astaga naga. Gusti gusti gusti. Gusti gusti. Puesena. Puesena. Lah iki lho puesena langsung WhatsApp it amit cabang bayi Mas Yudi jarene ya.
2: Mbak,
1: ya jadi jurman tau mbak.
2: Buat Pak Gatot, buat LA ya. Buat yang ngayar ya.
1: Baiki.
2: Buat yang cara malang ya. Itu lagu saya waktu umur 17 tahun itu.
1: Waktu umur 17 tahun cina besti. Padahal lainnya nggak seberat tahun M 17 kali 5 M. Astaga naga. Nampi kan isu keto ya guys. Alhamdulillah M M.
2: Buat apa?
1: Tadai
2: Mbak Mer itu akan
1: ujian. Baiki
2: Nggak lupa
1: Pagi
2: buat Julius, buat penjaga cinta, cinta buat kemarin masuk lagi ya.
1: Siapa itu?
2: Bang Jul.
1: Lah ini lo Bang Jul ya wis WhatsApp ngene gue. Iku yangnya untuk semuanya jare Mas Yudi. Spesialnya ke Mas Yudi, mudah-mudahan banyak rezekinya. Amin. Terima kasih Bang Jul ya.
2: Buat MBG.

0: buat segala caranya ya. Buat itu
1: siapa maning?
0: Buat Oka.
1: Oka
0: ini cerita gini. Tak telpon kemarin, yuk tapi ku rusak.
1: Aku sudah tidak percaya lagi sama dirimu, M. Sukar untuk dipercaya.
0: Boleh.
1: Lebih baik aku percaya sama anak kecil daripada aku percaya sama dirimu, M.
0: Buat kebahmu ya, jangan
1: ceritakan
0: itu, Mas. Buat Bang Mas Yono. Terus buat Bang ini loh yang suka mancing sama satu pun saya itu banyak. Buat apa ya itu loh, Pak Zuhai. Buat Ma Ade, Ade Aisyah, Dede Sudara, Pak Mang Gege, Pak Abah. Terus ya kok
1: keren bes taruhnya besi teh nyampai segeto.
0: Terus buat Popeye,
1: kata
0: Popeye ayo di siapin nomor rekeningnya.
1: Selamat apa gitu?

0: belum
1: nih.
0: Ayat kuliah.
1: Gak apa-apa, mbok arep nyebut ke Ayang Lia, Permaisuri Lia, yo gak apa-apa. Karena itu cuma mimpi dan mengayal.
0: Waduh.
1: Buat mengayal yo gak apa-apa lo emang sane.
0: Oh, buat ini lo, coba Mas Endro pemancingnya. Mas Lili.
1: Kalau Mas Endro pemancingan lele, pemancingan nila, iwa tentu nih. Tapi nek dirimu mancing emosi.
0: Nek Julius,
1: mancing kebersamaan, pengen selalu bersama dirimu.
0: Tapi ya itu tadi loh.
1: Terima saja lo em, terima saja. Mumpung cowedak ki lo taman sari karo wae bungur ki cedak gigi gas. Ngono.
0: Tapi jalan dek kayu di ayo nang dicor ampun.
1: Ayo iya nah.
0: Masuk.
1: Ya mesti.
0: Oh, serius di ngene bang masih di dicor kabeh
1: lah.
0: Coba bayangkan.
1: Terus buat siapa maning em?
0: Buat siapa ya? Pokoknya spesial buat semuanya aja. Ya,
1: siap.
0: Oh, Pak Yang gitu, Pak Ratu, Pak Mekel. Ya ampun, Pak Demasuk.
1: Siap.
0: Pak Demasuk, Pak Demasuk.
1: Pak Demasuk, kita tunggu.

0: aku kon dono.
1: Ya ndak mungkin tapi walaupun maku, walaupun dirimu rono mesakno karo anak gadis e.
0: Iya.
1: Urung apa-apa wis ilang amit-amit jabang bayi, amit-amit jabang bayi ngene aku. Wis aja to Em. Melayu kok ndak wedi anake Em, mesakno.
0: Ayo gimana?
1: Terus gak usah pamaning ge.
0: Buat semuanya aja.
1: Semuanya aja spesial.
0: Spesial.
1: Kangge siapa? Kangge Lia, Kota Metro. Ya ampun patang radio.
0: Panjang cerita
1: luar biasa. Bye. Terima kasih Matur Sembanuwun MY Bungur Lombok Timur. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Kemudian apa kabar ada Mama Mega? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ayudi, pagi kembali ya. Denanya dong Mutiara. Kemudian digoyangnya untuk semuanya keluarga Trirama FM dan juga jaringan. Terima kasih ya. Halo, selamat pagi Begadang Bersembah Madu Kaja Trirama.
2: Pagi.
1: Pagi, madu kuat tahan lama.
2: Madu kuat tahan lama.
1: Biar tahan lama dikonsumsi madunya.
2: Iya, kemarin baru beli susu etawanya.
1: Nah, tinggal besok madu kajenya. Tapi jangan lupa lek cingkra-cingkra, kerosok kesel ngono kuwi aja leren.
2: Terus
1: ngono. Ya iya. Mesakno to ya iya.
2: Aduh aduh.
1: Gusti Mbak Atun.
2: Ya.
1: Dirimu sehat?
2: Alhamdulillah,
1: alhamdulillah
2: sehat.
1: Mas, dirinya gimana? Alhamdulillah sehat.
2: Dirimu aduh, mau nelpon susah banget.
1: Susah. Ngono. Mau nelpon susah banget, tapi kalau mau ke hatiku gampang kok. Moga dirimu ada request. Request lagunya apa dirimu?
2: Ya seperti nasib aku ya. Suratan.
1: Apa? Apa?
2: Suratan.
1: Suratan.
2: Suratan.
1: Oke lah siap. Digoyang dulu buat siapa digoyangnya?
2: Buat maklum tuh.
1: Pagi ma, Mbak Atun ya jajing kerajing kerama, nggak kalah karo awakmu ma. Terus baca apa lagi?
2: Buat Mbak Neri.
1: Anje, pagi Mbak Neri. Mbak Atun nek kesel enggak leren Mbak Neri langsung gaspol.
2: Iya, laju terus pokoknya.
1: Ya iya.
2: Mesane ya.
1: Ya iya. Mesane ayang MPP wes gaspol koyo jalan tol kesel. Rika kesel langsung leren ngono kuwi lho. Alah.
2: Ya kaget tuh.
1: Ya iya langsung ngelempur koyo koyo kapuk kena banyu ngono kuwe.
2: Buat Mbak Dara
1: Pak. Selamat pagi.
2: Pagi. Buat Lia, buat Mbak Eni.
1: Selamat pagi.
2: Buat Mbak Indro. Pagi. Selamat
1: pagi.
2: Grandpa enggak nyenggol nih tumben ya. Lupa
1: Grandpa. Grandpa dirimu enggak nyenggol tuh Grandpa. Maklum, maklum.
2: Dia baca. Masih kasmaran kok dia.
1: Lah iya. Biasa nek mbah-mbah sik kasmaran ki ngono kuwi lalian.
2: Lali karo putune.
1: Lah diomongi.
2: Buat Tommy Melda.
1: Je, selamat pagi.
2: Terus spesialnya buat Mas Panji.
1: Mas Panji, gaspol Mas Panji, gaspol. Pokoknya nek jalo leren aja gelem Mas Panji. Gaspol Mas Panji.
2: Spesialnya buat keluarganya Mas Yudi, keluarga aja.
1: Siap.
2: Semoga sehat.
1: Amin amin ya rabbal alamin.
2: Kecilnya jadi soleh.
1: Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Matur Sembah Nuwun Mbak Atun.
2: Ya.
1: Monggo dilanjut menit di rampungna.
2: Ya iya dong.
1: Panteng radio.
2: Panteng Tri Rama dong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Atun Dukalara dari Kota Gajah. Mudah-mudahan kabar terbaik. Saya selalu semangat selalu juga bersama keluarga tercinta ya. Sintar, sintar. Halo selamat pagi Begadang Bersembar Madu Kaja Tri Rama.
3: Madu Kut
1: wow. Tahan lama ya Besti ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Neng Gelis Dara Malang. Dirimu apa kabar sehat?
3: Sintar, sintar. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kepriwe? Alhamdulillah ya sehat. Berhenti dulu atau lanjut?
3: Apa itu?
1: Hah? Lek kesel, lek kesel berhenti dulu apa lanjut? Ayo. Ayo.
4: Enggak bisa jawab lah.
1: Enggak bisa jawab.
4: Enggak lah.
1: Kenapa?
4: Ya karena kita enggak punya pasangan.
1: Oh gitu. Jadi enggak bisa dipraktek, nak. Renio, tak serpi Renio. Neng.
4: Iya.
1: Dirimu mau request lagunya apa?
4: Mawar putih. Iya.
1: Suaranya kayak bindeng-bindeng gimana gitu ya.
4: Emang iya.
1: Iya. Ya Allah. Mengkene lo neng obate wakeh rene yo.
4: Udah diobatin lo.
1: Monggo digoyangnya buat siapa?
4: Wakil aja
1: malam. Siap. Spesialnya buat siapa?
4: Keluarganya aja.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih matur sepanuan ya Neng. Mudah-mudahan cepat membaik, sehat. Ngana kue. Ya semangat ngana kue. Ya.
4: Selalu,
1: ya iya dong. Terima kasih Pantang Radio.
4: Terima kasih.
1: Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pantang terus Rirama FM
1: 22 jam non-stop.
0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 2 pagi.
2: Pantang Radio, Pantang Rirama, tiga yang goyang asyik.
3: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
4: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
3: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok. Tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu, tok.
4: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
5: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat. Maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
6: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Masih di acara Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Keluarga sehat agar ilu series. Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Suprati dari Tandus RB2 Bumi Setia.

0: Kardina Mata, yaitu Agarilus Break. Cukup sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
2: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
3: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
2: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
3: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda. We'll be right back.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Cian. Suratan be suratan. Ya Mbak Atun ya. Terima kasih Bes. Ya selalu mantap di Pegadaing. Masih bersebat madu kajah terirama madu kuata halama. Mami Melda, selamat pagi Mi. Sehat selalu ya Mi ya. Kemudian terima kasih. Assalamualaikum madu kuat tahan lama dong katanya Bang Ijul dari Bandar Lampung. Kemudian buat Penny, buat Lia, buat Anelin, ada Kang Agus, ada Malumi itu, ada Princess Wai Bungur katanya yang selalu di hati. Ada Kang Depa, ada Julius, ada Panji Irawan, Mama Bagas, ada Bunda Seina, ada juga Bunda Sambah, ada Bunda Muslimah, ada Eri Pasing, ada Nelin. Selamat pagi semuanya. Buat Mas Yudinya, oh dari A sampai Z ya, dari Sabang sampai Merauke. Buat Mas Yudi doa terbaik katanya siap. Terima kasih mantan sembaruan ya Bang Jul ya. Mudah-mudahan dirimu yo sehat selalu, mudah-mudahan dirimu yo semangat selalu ngoten je. Kemudian apa kabar ada Amir Khan juga, selamat pagi Amir Khan katanya. Terima kasih Mbak Tersumadun, mudah-mudahan dirimu sehat selalu juga ya. Jangan lupa bestiku, tayangku, welku, selalu rutin mengkonsumsi yang namanya madu kajah terirama FM setiap hari. Semakin tahan lama, semakin keren, hubungan rumah tangga semakin harmonis. Tidak loyo kayak kapu, kenapa aja ngelempur bain, gak ada kue. Tidak juga baru assalamualaikum, udah waalaikumsalam ya. Mengkonsumsi rutin madu kajah terirama FM, silakan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Boleh juga COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget. Informasi pemesanan di 0831-760-600. Nggak cuma madu kajian dari Rama FM, di Tri Rama dan juga radio jaringan juga banyak banget permaduan ya. Dipilih sesuai dengan keluhan besti-besti, tayang-tayang, well-well semuanya. Ada si lambung yang sangat bagus untuk keluhan di area lambung. Karena juga ada si pahit yang sangat bagus untuk penderita diabetes. Ataupun juga ada lagi yang namanya madu namur rapid yang sangat bagus untuk penderita asam urat ataupun juga rematik. Kemudian juga ada lagi yang namanya madu royal jelly yang sangat bagus bagi penderita ataupun juga bagi pasien yang memang habis mengalami operasi ya. Kemudian kita juga punya lagi bestiku tayangku, kita punya yang namanya madu apa lagi ya. Banyak banget madu-madu yang ada di Tri Rama dan juga jaringan. Langsung merapat ke radio Tri Rama ataupun juga radio jaringan untuk mendapatkan produk-produk herbal daripada radio jaringan ataupun juga radio Tri Rama FM begitu ya Bes ya. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti diriku menemani besti-besti tayang-tayang well-well, bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial madu kajah Tri Rama FM, madu kuatan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

0: masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Pak, sini cobain ini.
8: Apaan, Bu?
7: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
8: Susu kambing? Bau kambing nggak?
7: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
8: Ternyata enak juga.
7: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
8: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
7: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari. Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
9: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
7: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
9: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Terima kasih Be, selalu pantang di Begadang. Masih persembahan Madu Kajet Tri Rama. Jangan lupa dikonsumsi Madu Kajet Tri Rama FM setiap hari untuk menambah vitalitas pria dewasa ya. Aku pamit ya Be, ketemu lagi besok. Salam sehat, sukses selalu. Selamat beristirahat untuk kita semuanya. Dan juga akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jam 5. Waktu Radio Trirama FM. Jika Anda mengalami keluhan kolesterol, lemak darah, darah tinggi, atau penyakit degeneratif lainnya, segera konsumsi Agarilus, karena Agarilus semakin nyata khasiatnya. Dapatkan Agarilus di Radio Trirama FM, toko obat, atau apotek-apotek terdekat di daerah Anda.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. A'udhu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walhamdulillah summalhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah wassalatu wassalamu ala nabiyyil huda warrahmah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa durriyatihi wa man wala. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, man amila solihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim wa ba'du. Kula judule niki mesti tahun baru. Bu, jenengan kala wingi nggih trompetan? Mboten. Jenengan nggih kebut-kebutan? Mboten. Bapak-bapak nggih bledosan merconan? Mboten. Tahun barune santri niku, tahun barune wong Islam niku satu Muharram. Mboten nggih, nggih. Bukan 1 Januari. Apapun cerita, setiap orang yang masuk di tahun baru niku kudu ndonga hari ini harus lebih baik dari kemarin dan besok harus lebih baik dari hari ini. Betul? Jenengan nggih pun ngoten? Sampai direwangi sapa sing iso poso? Apa meneh kok sakulan blejet bulan Muharram? Gak iso sakulan, seminggu gak iso seminggu, rong dino gak iso rong dino, setino. Ganjarane kathah, dungane panjenengan diijabah. Allahumma amin. Sebab wulan suro, jare wong Jawa, niku mboten wulan sial, Bu. Wulan suro niki wulan bagus. Allah ngandhapaken siraman maunah dateng sedaya umat. Mulane dongane 10 sura, dongane doa Asyura nggih, niku panjenengan leren nyebut asmane Allah niku mboten namung Allahumma, tapi Allahumma ya Allah panjenengan zat ingkang paring pangapunten dateng sedaya anbiya wal mursalin. Dateng mriku disebut mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Yunus, sedaya njenengan sebut ulama-ulama muru iku lo kali panjenengan sebut asmane Allah, ungkap pertolongane Allah supaya maksudnya mboten kok ngeling-ngelingno Allah tapi ngeling-ngelingne kula kali panjenengan. Nabi Nur Yunus niku nabi sing nyuwun sewu saking putus asa umate padha bandel melayu arep ninggalne umate. Panjenenganipun nitih kapal tapi kapale kebeken dioclok arisane, sapa sing isok namane disebut mencolot sebab kapal iki arep tenggelam nek gak dikurangi. Akhirnya nyuwun sewu berkali-kali dikocok niku Nabi Yunus engkang dipun sebut asmane. Akhirnya Nabi Yunus dibuat datang laut, dipangan iwak, dijak nyelam sampai 7 lautan. Sudah dulman, dulman, dulman, sudah gelap-gelap. Wis sande ala peteng, nok jero wetenge iwak ya peteng, digawa slulup tenggone 7 lautan nggih tambah peteng. Tapi Allah Maha Pengasih. Datang mriku tanggal 10 Muharram Allah paringi pitulung Kanjeng Nabi saged medal saking wetenge iwak. Alhamdulillah. Dadi jenengan aja wedi kalih bulan suro. Bingung ngarep mantu besane dikandani suro jeng. Nek nyeluk besane jeng napa jeng napa terus pundi kok. Wis sabar wae, sabar kok kesuwen, pokoke lek gak sida saiki batal. Batal yo wis pokoke aku wedi bulan suro. Niku salah nggih. Panjenengan perso dateng mriku disebut ya Allah, panjenengan engkang paring pangapura dateng Nabi Daud. Nabi Daud dosane napa, Bu? Dosane napa, Bu? Bukan dosa niku ujian. Nabi Daud niku nate dados hakim dateng negara itu pada saat niku. Nabi Daud bojone niku 99. Tapi begitu ketemu salah satu petani dengan istri yang cantik, Nabi Daud ngomong, bojomu kayak no aku. Wonge sing ndek bojo nangis, Bu. Pak jenengan nek bojone disuwun parung apa mboten? Kok semlengeren, Pak? Jare bapak-bapak bojarno kok cek ganti. Jal dijaluk ya kono-kono kok iso enreyen malih ngoten nggih, Pak nggih. Niki mboten petani niki nangis. Panjenengan niki dos pundi to Kanjeng Nabi? Panjenengan pun kagungan bojo 99. Kula mung duwe siji. Lah ya wis, mak molane tak kena aku cene genep 100. Salah napa mboten niku? Salah. Begitu salah, Allah ngutus malaikat, dua malaikat engkang membo dateng tiang engkang mengadu keadilan. Dateng mriku, Bu. Malaikat sijine membo uang sing duwe wedhus 99. Malaikat sijine membo sing ana uang sing duwe wedhus cuma siji. Nabi Dawud kula nyuwun keadilan. Wedhus kula niki namung setunggal. Wedhus setiang niki 99. Tapi wedhus kula dijaluk. Adil napa mboten? Yo gak adil, iku jenenge dolim. Putrane Nabi Dawud, putrane Nabi Sulaiman sik cilik niku ngelingno. Mila pasrah nek mboten ridho jenengan yo gak oleh jaluk-jaluk bojone wong. Dek langsung. Di 10 Muharram Nabi Dawud diampuni dosane kalih Allah. Mergo Nabi Dawud eling nek awake kleru, lajeng mboten adil mendolimi orang. Bareng badhe nyuwun sepuro diparani tiyang niku. Ten omah wong sing petani sing duwe bojo niki nangis-nangis, Pak. Ya Allah, Dek, kowe kok dijemput karo Nabi Dawud kok arep dipek bojo. Aku gak tega nangis rangkulan. Tiyang jati rogo kira-kira nek bojone ilang ditangisi mboten, Pak? Ditangisi mboten, Bu? Gak ono wong sakniki bojo dijaluk wong ditangisi niku, Bu. Mati ae kuburan guru garing wis. Nggih, lirik sana lirik sini nggih napa mboten, Bu? Diampuni, ya Allah. Apa jaluk sepuro ngerti nek wonge rangkulan nangis ora aku ra sido. Aku nyon arep nyon pangapura ning Allah, aku dosa gede. Aku sepurane yo. Di 10 Muharram Allah mengampuni dosane Nabi Daud. Oh, tasik kata, wektune sampe jam 7 selak ning pasar. Nggih to? Kula tak crito binjing-binjing mawon lek diundang neh, ngoten Bu. Jadi dua niki satu contoh bahwa nyuwun sewu Muharram bukan bulan sial. Muharram bukan bulan engkang keliru. Muharram adalah bulan berkah penuh maunai Allah. Muka-muka sing jalan dari dalam mugi masjid dipun anugerahi kanugrahan hebat saking ngarsanipun Allah. Allahumma amin. Bapak Ibu engkang kawula mulyakaken, kula mboten kumun lek ngaji niku mesti akeh wedoke. Kula niki ditimbali kalih keluarganipun Pak Tinton pembalap niku, Bu, sing gadah masjid dateng pojokan niku tasih famili kalian Pak Basofi. Mulane masjidnya dijenengi Abu Sofa. Bu Cici, Bu Cici sakit mboten damel keramaian mergo masjid niku wawane suntrut kaya masjid jin sepi ngoten, Bu. Wis kula damel ya siap satu bulan sekali, Pak, karena waktu saya tidak banyak. Oh nggih. Setiap tanggal 17 kula ndamel tartil Quran dateng Babu Sofa. Namung wektune namung kula paringi jam 12 sampai jam 3. Sakniki tiyange pun hampir 600. Mergo wedok, Pak. Nek ngajak wong lanang niku lho, Bu. Masya Allah. Angel ra glani. Nggih napa ten? Wong lanang niku nek mboten ngaji, Pak, niku mangke omongane niku mboten kenek ditata. Mulane kula ngajak dateng mriki, gak lanang gak wedok, man amila solihan min dzakarin au unsa wa huwa mukminun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah bakal maringi kehidupan ingkang bahagia sejahtera. Sakniki kula tak matur, Bu. Tahun baru niki jenengan pengen luweh apik napa elek-elek andah? Aku wis tuwek wis gak usah sakarepe pangeran mbok digawe apa, aku ya senyong wis aku sedak te ndonga-ndonga pasrah menyerah
1: Napa nggih ngoten? Mboten nggih nggih, senantiasa kula kalih panjenengan mesti nyuwun dhateng Allah, hari ini harus lebih baik dari kemarin dan besok tahun depan mulai sak niki mundung muga-muga lebih baik daripada yang sudah-sudah. Allahumma angel napa gampang? Angel napa gampang, Bu? Kula wingi nasihati nganten. Nganten iki dikawit mau pidatone mulai MC sampai tukang opo, tukang foto, tukang rias, tukang wis famili kono, famili kene. Dungone ka

pengen takon. Nek panjenengan pengen berkat gede, biasane jenengan mesti kenal kalih sing duwe gawe. Nggih napa mboten to? Amplopku gak tak kena sapa-sapa, pokoke kudu petuk karo sing duwe omah. Maksudnya napa? Jenengan amplope diparing ke sing duwe omah langsung ribut bungkusne jajan gedhe. Nggih napa mboten? Dadi nek panjenengan pengen sakinah, gampang. Panjenengan harus ngerti sapa sing duwe sakinah. Padahal tidak ada yang lain engkang nyepengi kunci sakinah, engkang menata kesakinahan hidup kula kalih panjenengan, engkang gawa kunci ne sakinah niku Allah Subhanahu. Terus nyuwun sewu, apakah kekayaan mampu mengunci sakinah? Tidak juga. Pinten katai wong suki-suki sing pegatan, enten sing ngomai kinclong manggrong magrong montore mengkilat kinclong, tapi juga pegatan. Apa artinya? Kekayaan boten saged mengunci sakinah. Engkang gadah sakinah niku Allah. Mulane kula kali panjenengan nek pengen sakinah, pengen bahagia tahun depan ini, panjenengan kudu cedhek kalih sing gawa kuncine sakinah. Nggih niku Allah Subhanahu wa taala. Jenengan pirsa, kurang apa musibahe Nabi Ayub? Kurang apa rasane panjenengan pirsa musibahe nabi-nabi? Mulai Nabi Adam sampai Rasulullah sedaya diparingi ujian kali Allah. Tapi mboten melayu ten gerdu, mboten melayu ten kafe, mboten melayu ten gene kopi, mboten. Tapi sedaya menika balik dateng ingkang ngasta kunci sakinah. Nginiku Allah Subhanahu wa taala. Lek karena niku panjenengan waos Quran, dateng Quran niku cerita-cerita Nabi genahku, kathah Nabi Ayub niku gadah putra kathah. Tapi sedaya putrane mboten kabeh rukun. Sing nyeburna Nabi Yusuf tenggene sumur sinten, Bu? Sinten? Dulure, nggih mboten. Padahal niku putra Nabi. Dadi tidak jaminan saudara mesti kena dimong napa malih bojo. Bojo niku enten tokone. Nggih mboten, Bu? Bosen karo iki pulangkan saja, sesok bojone wis gandeng wong neh. Nggih napa mboten? Apa artinya bojone ku enten tokone? Dadi nyuwun sewu panjenengan kali kula tidak jaminan mampu mengunci bapak-bapak niki. Namanya ngingu wong lanang niku repot napa mboten, Bu? Bu. Ngingu lanangan niku lho repot napa mboten? Repot napa mboten, Bu? Gak duwe bojo kok sendiri, kini ku sendiri lagi. Ngeten piye? Terus marang nang pinggire cendile ngeten. Ya Allah, rondo gatelen. Jari tak jari ning tangga-tangga iki dirasani lah ya ngono iku. Sendiple ning cendile gatelen antarane, wis suwe gak dibojo. Tapi nyuwun sewu ngingu bojo sing jenenge lanang-lanang niki tidak gampang.

gak usah ngono-ngono, gak usah maca-maca temen-temen. Tapi lek gak maca dibanding-banding ke ngeten ke buge jarene kok koyo sitiku biar nari tak rapi tapi terus gak sido saiki aku ngrabi awak mopo ngono iku Masya Allah di lumah no wato di ereng no mengi terus piye ngene iki. Nah nyuwun sewu nggih kula kalih panjenengan sedih niku abote ngingu wong lanang. Bapak-bapak meletang kleti ngingu wedokan ngeten iki napa nggih gampang, Pak? Pak. Gampang napa mboten? Mboten gampang. Masya Allah jarene. Ora gampang ngingu wong wedok nek dituturi kok terus ngandak. Tak terus ganda, ngata gitu gak? Lepas.

0: Dadi ngombok wedok koyok ngeten niki nggih angel lho Pak. Melane nek pun duwe siji ingu sampe tayangan. Pokoke lek durung mati ojo dipendem. Nggih napa mboten Bu? Dituturine angel. Nek panjenengan ambune wangi dicurigai. Nek ambune gak patek wangi gak diladeni. Apa Pak ambumu kok kaya ngene? Delok sikatan sik ngono lho, sikatan sik wis blas dijejeri ae mbah. Tiang mriki nggih ngoten, Pak. Nggih. Dadi repot ngingu menungso niku, oleh karena niku ada satu engkang saged ngunci kesakinahan. Kenapa dan mengapa orang bisa sampai sebagus itu kehidupannya? Mergo cedek karo Allah. Dadi kunci bahagia nomor siji, dekati yang punya sakinah. Dekati yang ngatur sakinah, dekati juga yang membawa kunci sakinah. Artinya apa? Dekati Allah. Salah satu cara mendekati Allah, monggo kula kali panjenengan donga, a inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Gusti, panjenengan paringi kula saged nyuwun sewu. Iling terus dateng panjenengan di mana-mana kula iling panjenengan ya Allah lan paringono kula saged ibadah ingkang sae ingkang panjenengan sesuai kalian menopo ingkang panjenengan ajaraken. Allahumma jenengan kita ndonga ngoten Bu. Allahumma a inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jenengan diparingi panjang umur, diparingi sehat wal afiat, alhamdulillah. Nek alhamdulillah ping pinten? Ping pinten? Wong alhamdulillah niku mawon dinuruki kali Allah. Malaikat Jibril nate dateng bali Kanjeng Nabi. Wong iku nek dikongkon syukur angel, terutama wong wedok, Pak. Wong wedok niki terusipun kenging napa kok akeh sing mlebu neraka? Huna taksurna lakna wa takfurnal asyir. Mergo wong wedok niki kakehan ngomel nek dikongkon matur nuwun angel. Mulane donga niku kudu diwaca. Ini ala dzikrika wa syukrika. Gusti, panjenengan paringi kula kemampuan untuk selalu mencintaimu dan matur nuwun atas segala nikmatmu. Ngoten nggih, Bu nggih? Ala ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lan kula diparingi saged ngibadah kanthi sae. Kadang ate arisan, salate khusuk napa kesusuk? Entene ya yo ya, sedelok aku tak dhuwur sik. Lho wong dhuwur kok sedelok. Eh sak marine. Engko anake bintang kelas lali nek niku paringane Allah. Anakmu jare bintang kelas. Iya, lha olehku salat bengi ngantek jungkir wali. Oh kok ditompo salat jungkir wali. Nah, oleh karena niku syukur matur nuwun mesti alhamdulillah. Lho carane alhamdulillah niku lho malaikat Jibril puru ana Kanjeng Nabi umatmu sing gak pinter syukur niki supaya muni alhamdulillah aja ping pisan. Terusipun nembe alhamdulillah jenengan diparingi blonjo kali bapak e. Pinten blonjone sedina? 1 juta. Kok pinten Pak? Blonjone ibu pi pinten Pak? Ya aja 5000 to Pak. Ayune ngene mosok blonjo 5000 sedina. Lah jenengan dahare ping 3, kopine ping lah sing ngumbah-umbah yo ibu-ibu, sing nyetrika yo ibu-ibu. Mosok paket komplit kok 5000 sedina. Bu, arep protes dosa nggih Bu nggih. Sing rido kali peparinge bapake, nek diblonjoni sithik yo iwake sithik. Nyoten mawon, nek ditakoni, lho Dik, lah ayame kok mbok suwir-suwir, saiki usum, Pak. Ngoten mawon wis gampang pokoke. Pokoke anggere bapake rewel, saiki usume ngene, Pak. Dadi iwak siji disuwir-suwir-suwir dikai lombok sing pedes. Iki jenenge ngono suwir. Beledos. Berarti sing mangan sak suwiran wis ngeweh-ngeweh. Nah, ibu-ibu yang kula hormati, kula kali panjenengan diparingi blonjo alhamdulillah. Tapi kalau mek pengpisan niku terus e panjenengan diparingi ganjaran krono syukure li syukuri. Krono syukur panjenengan setiap alhamdulillah panjenengan diparingi ganjaran. Tapi kalau panjenengan tambahi alhamdulillah, wa idza qila tsaniyan, nek panjenengan gelem ngomong alhamdulillah niku dua kali, panjenengan arepe jadi tu sawab ditambahi neh syukure. Alhamdulillah. Mula nenek kapan diparingi bapake duit, alhamdulillah ping pinten, Bu? Aja ping kali. Wa idza salasan, nek ping telu terusipun ghafarallahu dzunubahu. Jenengan diparingi nikmat disepuro dosane. Enak ping pinten, Bu? Enak ping tiga. Lah carane Gus Pundi? Halah gampang. Bu? Bapak itu gandali alhamdulillah, walhamdulillah, sumalhamdulillah. Ngoten lho, Bu nggih. Mulai kapan praktekke? Nggih, mangke lek dibelanjani nggih. Nah, nggih nek dibelanjani langsung ngoten gondeli bapake alhamdulillah. Terus diwasno teko pinggire maneh, walhamdulillah. Terus diubengi, sumalhamdulillah. Lho ngeten iki nek wong lanang ngemelok ngaji kan penak to? Wis ngerti nek niku muruane agama ngoten, ngoten nggih Bu nggih. Tapi lek gak melok ngaji, Pak, jenengan bojoku ku senteng to, Bu? Mboten senteng niki, tapi niki ajaran agama wong sing gelem muni alhamdulillah ping telu. Mboten namung diparingi ganjaran, tapi ghafarallahu lahu dzunubahu. Panjenengan bakal dipun ampuni dosane. Allahumma amin. Praktek. Praktek mulai kapan? Alhamdulillah. Ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, dadi nomor siji dekati Allah, dekati kunci sakinah, dekati ingkang ngatur sakinah, dekati ingkang gawa sakinah, dan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ayub, kula cerita wau, Nabi Ayub niku putrane kathah sik cilik, putra sing disenengi dijikurno sumur, terus dipisah kemana-mana, akhirnya ketemu malih. Begitu Nabi Ayub nangis sampai mripate wuto saking susahe, bareng digodho kali setan, "Yup, awakmu iki wis dikoyok ngene, dikuyok-kuyok karo Allah, mbok yo kowe iki ninggalno Allah, aja ngreken Allah ngono lho. Mosok nek awakmu ibadah, awakmu dikir gak leren-leren, kok ujian gak leren-leren?" Napa dawuhipun Nabi Ayub, masya Allah, "Aku gak kate kemana-mana." Terusipun Allah yang maha tahu semuanya. Oleh karena niku para rawuh ingkang kawula mulyakaken, kula kalih panjenengan di dalam hidup mboten bakal tanpa ujian. Jenengan gadah dosa mboten, Bu? Kathah napa siti? Kula kandhani kuncine sing garai dosa nggih, jenengan kumpul wong marai. Jajal kumpul kethek kula gak dosa.
1: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
2: Assalamualaikum Pak Hasan.
3: Waalaikumsalam.
4: Oh Pak Darto.
2: Nah sekarang kelihatan lebih seger Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak?
4: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal, cairan di tubuh menumpuk katanya.
2: Terus sekarang gimana Pak?
3: Iya Pak, alhamdulillah sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
2: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
4: Jamu tetes Pak, tapi ini bukan yang biasa, ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
3: Oh, iya Pak.
2: Iya.
3: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
4: Oh. Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
2: Wah boleh saya coba ini?
4: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
2: Oh, iya.
4: Badan selalu fit dan segar. Wow.
5: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
1: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
0: Manungsa niki makhluk sosial. Makhluk sosial niku gak isa urip ijenan. Pasti harus kumpul dengan manusia yang lain. Oleh karena niku yang satu butuh ini, yang satu butuh ini, nah ini melengkapi ini. Mulane nyuwun sewu ndonga supaya khulatu salihin panjenengan kagungan khulatu, kagungan lingkungan ingkang bagus. Supaya napa? Supaya kula kali panjenengan tidak banyak salah. Bareng kumpulane tukang ngopi kabeh. Akhire napa angger semayan nok warung kopi, angger semayan nok warung kopi. Kula gregeten bapak-bapak padha ten warung kopi kula katen teh. Pak, bojomu kok ora iso gawe kopi. Saget Bu, tapi mboten sip. Lah sipe ning kene iki kaya apa, Pak? Ngene tentu saged ngobrol, saged curhat. Curhat niku kemana-mana, suwe-suwe cocokan bojo. Bojoku ki nek tak senggol watuk. Mak tak eringno mengi. Apa nek tak kurepno? Tambah mengkus-mengkus sampai mati. Alah wekku gak, wekku jos. Akhirnya napa? Masing-masing mencela istrinya nggih napa mboten? Napa malih wong itu kumpul aja meneh kok sak arung kopi, Pak. Kumpul teluwel kemriyek punan. Saat niki niki kudu guyu kula. Enten seorang dokter niku meneliti, ternyata wong wedok niku omongane kadah. Kosakata perempuan niku sampai 20.000. Wong lananku sak cerewet-cerewete mok 9.000. Kadah pundi? Kadah bapak-bapak, kadah ibu-ibu. Bapak-bapak niku mek 9.000. Mulane nek di WA di mana posisi ya? Aku ada di sini sekarang nanti dijemput yo. Ojo lali anak yang pirise. Aku mau tergawa anu-anu. Terus engko anu ojo lali lawange dikunci yo ya yo. See you. Jawabane bapake napa? Oke. Tok omah meruwengut Pak ngeten iki Pak, metuwoto. Kowe kok metoto enek apa Bu? Lah iya. Di WA sak lempir jawabane kok wis oke ngono tok ae. Rumah sawu gak driji iki gak kriting apa sing kanggo nulis WA. Jenengan guyu mawon Pak, maklum kosakatane akeh. Nek mboten ditokno gringgingen. Mulane ibu-ibu niki kula jak dikiran, kula jak ngaji, kula jak selawatan supaya kosakatane niku metu kangge dikir. Nggih napa mboten? Jajal kok gak metu, gak duwe kanca apa nek gak ngomel. Bapake ngadeg jare ngadeg, bapake lungguh jare lungguh. Jare wong lungguh tae. Kadek. Bapake ngadeg. Kawet mau kok ngadeg kae. Bung emang-emang kono nang ngalor ngidul, ngalor ngidul. Kok bapake ngalor ngidul. Ngalor ngidul, ngalor ngidul kok kekean. Nggih napa mboten, Pak? Jatiraga nggih ngoten. Oh, berarti nggih kula ketularan Jatiraga. Bapak Ibu ingkang kula hormati, dekati Allah, Allah yang punya. Allah yang punya sakinah, Allah yang mengatur sakinah, dan Allah ingkang menata sakinah yang menungso. Oleh karena niku, ayo monggo tahun ini melalui sholat kita perhatikan. Ngoten nggih, nggih. Nate Kanjeng Nabi niku takon dateng jamaah. Ayul amali afdol, amal apa sing bagus? niku ternyata Kanjeng Nabi niku dawuh ngeten, as-shalatu ala awali waktiha. Sholat to kulon sampean kabeh ning awali waktu. Ternyata kenapa kita disuruh sholat dengan di awal waktu? Ternyata di situ maunae Allah niku mandak. Panjenengan nek gak telat subuh, subuh niku terusipun frekuensi alam niku nembe menyemburatkan cahaya rahmati Allah. Mulane anger uwong tangine subuh biasane sehat. Urat-urat niki bisa kembali muda. Nek kapane subuh Allahu Akbar isek mulai tae wis tuwek. Wis tuwek. Kenapa Allah sampai Kanjeng Nabi sampai dawuh as-shalatu ala awali, bukan as-shalatu ala waktiha, as-shalatu ala awali waktiha. Sholat ning awale waktu, goda-godakan rahmati Allah. Siap? Siap? Datang meriku kesempatan begitu kita cerah, otak kita habis fresh. Panjenengan perso mulai tengah malam, frekuensi alam niku menyemburat putih dan itu penuh rahmat. Sopo sing menyongsong itu biasane otake bersih, pikirannya jelas. Oleh karena niku wong sing tangine sebelum subuh gak turu maneh sampai subuh, biasane tiange niki cerdas. Malane nek golek mantu sing iso tangi sebelum subuh ngoten lho Pak. Jenengan nate ningali TV enten Take Me Out. Wong golek bojo niku jam berapa tanginya? Jam 10. Lah nggo apa mantu tangi jam 10? Serak gak uman. Datang meriku kita bisa mencerna dengan cerdas bagaimana cara merajut cinta dengan suami, bagaimana cara menggali cinta anak-anak, bagaimana kita bisa bergaul dengan tonggo teparo. Niku uteke sok cerdas. Nek wong subuh telat wis jam 6 lagi subuh, biasane wong wedok niki cerewet Pak ngomel lek mergo uteke pun budak. Nah, oleh karena niku para rawuh ingkang kawula mulyakaken, salat adalah obat untuk merajut cinta kepada Allah. Nek kita semakin cinta kepada Allah, kita akan semakin berkah dan insya Allah sakinah mudah diatur. Salat maghrib, panjenengan maghrib niku lak sithik wektune bengi. Nek wudu aja deng lagi wudu. Siap-siap lungguh. Kenapa? Mulane terus wong tuwek-tuwek biyen sandi Allah aja ning ngarep lawang. Sandi Allah aja kluyuran. Ngaten nggih, Bu nggih? Ternyata dunia peralaman wong wong pinter-pinter sing mengoreksi peredaran alam niki ngomong frekuensi alam saat maghrib itu sama dengan frekuensi jin dan setan. Sehingga warna alam niki terusipun merah dan niku nek enek wong metu kok terus moro sampai maghrib mondalan nae biasane nek frekuensi niku tumpang tindih kali frekuensi ne jin, tiang niku tidak sempurna pandangannya, tidak sempurna pikirane. Mulane enten wong nyopir maghrib kok ora enek wong liwat jiri liwat akhirnya nyemplung kali niku mergo frekuensi jin tumpang tindih. Niki Islam niku ngatur. Oleh karena itu dengan sholat nembe ngatur waktu demawon kita sampun bejo sampun sakinah. Allahumma nopo malih nek dungo mulai usoli sampai salam niku dungo kabeh sholat niku isine Bu. Mula nenek dungo kesusu, salat kesusu, biasane penjaluane ora diijabah jenengan cinta bapak napa mboten Bu. Nek nyuwun-nyuwun aja kesusu. Pijeti dhisik. Ayo Pak, nek tak pijeti. Lah kok dungaren Bu, yo gak dungaren to Pak, aku kan sayang kamu. Begitu bapak emang kurep dipijeti. Ternyata napa Pak jenengan abang wong-wong ilo padha napa padha ngaji pak, tapi yang ngono jilbabnya gontak ganting. Aku lu gak tahu buat tukono jilbab sesok tumbas lah ya pak ya. Mejeti tapi nek nyuwun kan ales gitu bu nge. Sing disuwun cuma jilbab, timbang tinggo tuku rokok tumbas ke jilbab ngoten lho pak nge. Jadi ada sama-sama kita saling. Kalau kita saling mencintai, saling menghargai, sakinah moro. Oleh karena niku kunci sakinah diatur ke dateng panjenengan. Allahumma amin. Mboten usah bingung-bingung, Bu. Wong menungso niki nek anger disyukuri, awak disyukuri, rupa disyukuri. Masya Allah panjenengan perso. Dungone Quran niku, Bu. Apa ya nek? Utang jaluk lunas, awak jaluk sehat, ngerti nggih, Bu nggih? Sampai wingi enten sing ngomong ngene. Punyane kok mboten nate ndonga glowing. Lah kowe nek tak dongani aja ngomong wae, sing jenenge wow, bayit wujuhu ahum. Iku jenenge glowing kan wajahku ya Allah. Lho niku Quran kuwi. Mulane ora usah skincare-skincarean macam-macam, nek iritasi tambah rusak kabeh. Nggih napa mboten, Bu? Nggih anggere panjenengan wudu sing sae, masyaallah. Panjenengan pirsa, Pak? Penyakit getah bening itu dari wong wudu sing gak tahu napa? Nalika basuh sikil mboten tahu ngresiki sela-sela jari. Kenapa? Penyakit getah bening itu munculnya dari bakteri di sela-sela driji. Islam hebat apa mboten, Bu? Islam hebat apa mboten? Hebat. Islam waya luwala yu'la alaih. Islam niku bagus, semua tertata dengan bagus, anggere wong gelem. Oleh karena niku satu kuncinya dekati yang punya sakinah, turuti. Fattabi'uni terasipun. Kalau engkau mencintai aku, kata Allah, fattabi'uni, nuruto karo peraturanku. Yuhbibkum Allah wa yaghfir lakum dunubakum. Aku akan jatuh cinta kepadamu. Lah, ngaten nggih. Bila ingin melihat ikan, ngaten kala Bu, di dalam kolam. Asik, Bu. Bu. Gak usah bingung-bingung, mesti semua itu ada rumusnya. Delok iwak nok jero jomblang niku aja utek-utek. Aja ubek-ubek. Nek mbok ubek-ubek budek iwake gak ketok. Ngoten nggih Bu nggih. Tapi nek tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila ingin menggoda, ngerti ora aja menggoda, Pak. Bila ingin ibadah yang istiqomah, ngoten Bu nggih. Janganlah mudah terganggu obah-obah. Apa ae sing obah? Apa ae sing obah bakale merubah pikiran kita? Duduk, duduk, duduk, duduklah yang tenang. Aja terganggu ana wong dodolan liwat. Biasanya nek pengajian enek sing nglangkah-nglangkahi dodol-dodolan, aja terganggu. Duduk yang tenang. Mesti ada, akan ada ilmu yang didapat. Allahumma. Nomor loro. Nomor setunggalan apa Bu? Dekati Allah. Panjenengan mangke ceramah ten omah nggih Bu nggih. Mosok lanang sakmene wedok sakmene kae, mosok niki bojone melok kabeh. Napa rondo kabeh? Mboten nggih Bu nggih. Pokoke sing bapake gak melok mangke ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lho ngaten, bapake dikongkon lungguh Bu. Pokoke Pak, kunci bahagia satu dekati Allah. Karena Allah yang punya sakinah. Allah yang mengatur kunci sakinah dan Allah yang memelihara sakinah. Ganteng sugih mboten jaminan pasti sakinah. Pun ringkes lebokno kantong. Mangke tok omah ceramah nggih Bu nggih. Tapi Bu Cici kula mboten gadah mic, rasa nganggo mic. Selama bapake durung popok insyaallah krungu. Nggih ta? Nomor kali, monggo kita sadar bahwa kita bukan siapa-siapa. Jenengan ini wong biasa, Bu. Kulon jenengan niki makhluk ke Allah. Tahu salah napa mboten? Tahu dosa napa mboten? Ini ceramah halal bihalal, Pak. Awabeh dalile metu niku mesti jupuke ngeten. Wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannah sak terusin. Napa tengah? Alladzina yunfikuna fis-sara'i wadh-dharra'i wal-kadzibina al-ghaidha wal-'afina 'aninnas. Panjenengan iki diwuruki rumuse wong bariyaya niku terusé ayo aja medhit. Yunfikuna fis-sara'i wadh-dharra'i. Yunfikuna fis-sara'i wadh-dharra'i wal-kadzibina al-ghaidha. Ayo padha jaga emosi. Wal-'afina 'aninnas ayo padha sing pinter saling memaafkan. Niku riyoyo wingi. Saniki tasik ngoten, Bu. Bu, jenengan wingi Masya Allah riyoyo mboten medhit blas. Nenek tamu Masya Allah. Monggo, nang monggo nanti bukai cepet jajane. Saniki mejane nggih tasik enten jajane. Bu. Tasik enten jajane. Durung riyoyo, Masya Allah. Kong, nang nukar duwe anyar, Kong. Ngonek putune teka, aku tak tuku amplope. Amplop diadai toto. Saniki putune teka lagi nyedak. Pasik ngoten. Wingi putune urung teka wis diwarep-warep. Kok gak teka ya tong bocah-bocah. Nanti sesok, sesok bu, sesok jarene. Oh ya sesok duwe ditung mameh. Gak medit blas. Ono bocah liwat nyanyi le zakat itu ya gak medit blas sani kengi tasik ngaten utune liwat ojo liwat liwat aye serane ampuh ampuh pan kono jaluk kongmu kono lo jari kunge ojo cedek aku ampuh apa juga woi utine kono lo jadi putui kaya balap pingpong alor ngidul dasi ngelu polai sani kengi baik kok medit ingi kok ya Allah uran jaluk wis diparingi alhamdulillah harusnya terus bu aja medit bapak durung buka wis ditakoni request pak buka apa engko sakniki nggih tasih ngoten pak kok padha semlengeren kabeh ketoke kok gak bapak lagi ngomong ini aku kok kepengen pecel lele mbekan jangan mandir bu aja nganggo request-request blonjo saice kok dadakno request. Niki lah kula kali panjenengan sudah berubah. Kenapa kok ada perubahan? Karena manusia niki kumpul karo wong liya omong-omong niki sing garai dosa. Oleh karena niku Allah Maha Pengampun nggih Bu nggih. Umpama Allah falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zakka minkum ahadin abada. Walakin Allah yuzakki may yasha. Allah niku ngampura dateng kula kali panjenengan dosa sak gunung ya Allah gelengger-gelem sik gelem istighfar dinteni karo Allah. Maksiat dinteni kali Allah aja tulis dhisik kan. Engko enteni wong iki njaluk sepura tangga sedina mboten kok ya Allah sesuk neh sampai dinteni telung dina ya Allah saking Rahman Rahime Allah. Mboten nggih Bu nggih? Alhamdulillah. Tapi kita harus sadar nek pengin diwelasi Allah jangan kita sengaja berbuat maksiat. Ayo kula kali panjenengan menjauhi maksiat Bu. Sakniki ten pundi mawon ngaji ngeten iki kadang-kadang kok mulih awakmu mau ketemu yem tau ketemu kuwi ngono sing kudung sing dinggo kuwi kredit ra bayar-bayar wis ewek-ewek ngoten nggih 20.000 Pak mosa katane ngentekno kesel tapi panjenengan kadang-kadang Pak tiba emang ketemu anu to gak enggak ngoten to nggih jarane anek anu Pak anek pasar malam nang ngono ayo to Pak delok panen nang tuban kene cari bapak sesok jadi jawaban singkat-singkat mergo wong lanang niku kosakatane sithik wong wedok kosakatane kathah nek kathah niki kudu digawe sing apik ayo monggo kita sadar kita bukan siapa-siapa kita ini manusia biasa ingkang penuh kesalahan dan noda nggih napa mboten Bu Salaman ketemu tonggo, salaman ketemu konco, ojo lali muni njaluk sepuro. Kadang salaman tok terus menang terus. Tibake piye kabarmu? Tangmu lho, gak tau nyaur-nyaur lho. Terus kadang cerita, awakmu dirasani Siti dek iya Masya Allah, aku sampai gak betah ngrungokno. Panas napa mboten? Panas oleh karena niku ojo dadi tukang kompor. Ayo kita damai-damai saja hidup karena waktu kita hidup niki terbatas. Ngoten nggih, Bu nggih? Hidup niki ada batasnya. Wingi Masya Allah, enek kaji, nek gak diceluk kaji ngamuk-ngamuk. Bareng mati Covid, Bu, teko rumah sakit langsung kuburan. Ya Allah. Kaji nek gak diceluk Bu kaji wae geger. Saiki mati kok gak enek sing nilii, gak enek sing ngelayat, gak enek sing nyolati. Masya Allah, bingung kabeh mergo waktu niku enten Covid. Mriki nggih enten Covid, Bu. Nah, kok kadang cuman kan ada itu. Usum, kita takut kula mawon ngaji moh diundang jare anak-anak kula. Kula udah tua, mau di rumah aja, enggak usah kemana mana. Terus ya wis aku tak nemenang ae. Nang omah kula burung taun niku nang omah tok. Nang omah tok ditamoni nek kirone tamune teko luar kota kok kumus-kumus kula moh.
1: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
6: Pak Udin.
7: Pak Budi.
6: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
7: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
6: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
7: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
6: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
7: itu,
6: Pak?
7: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
6: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
7: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
6: Oh iya ya?
7: Iya.
6: Ini cara minumnya gimana ya?
7: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
6: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
7: Oh iya benar itu Pak Budi. Nah Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
8: Biosi Sihaga, tetes alami.
5: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio.

Wis pokoknya aku lo wis gak pate om bergaul. Nikilah kulo kali panjenengan dan alhamdulillah ibu-ibu engkang kaulo mulia akan niku namung ujian kangge kita. Kita disuruh maskeran maksudnya apa? Jangan ngomong kecuali kita ngomong yang baik-baik aja. Ngoten nggih Bung nggih. Kita disuruh masya Allah cuci tangan apa maksudnya? Kulo kali panjenengan selalu dalam keadaan bersih supaya kita tidak terkena racun-racun dunia. Nyuwun sewu, kita bukan siapa-siapa. Catet tu, panjenengan ojo terus ngelokno bapake selalu jelek. Bapake nggih ngoten ojo terus selalu. Sampeyan golek bojo gonta-ganti ping 50 pak wong wedok niku nggih ngeten iki. Kadang-kadang bapak-bapak nduwe bojo masya Allah, goncekno wis kudu gregeten mawon. Cekelan, nek ogel ceplok bongkol apa. Ngeten iki masya Allah ngeres gitu nggih. Kok bojoku kok wis ora mesra blas. Oleh karena niku panjenengan sing sabar, kita bukan siapa-siapa. Nek jenengan wis tuwek dipegat ora payu neh. Tambah soro ngono nek gendange bocor ora nek sing menek. Wis pokoke sabar, padha sabare terus ispiru wasofiru warobitu wattaqullah. Panjenengan dasare ngladeni bojo krana Allah lillahi taala. Wong lanang belanjani bojo nyayangi bojo lillahi taala. Mboten usah bertimbang. Awakmu ki tak belanjani sak mene mesem ae kok gak tahu. Mboten usah diitung. Pokoke kita saling mencintai. Oleh karena niku Imam Ghazali dawuh wong kudu niat ibadah, wong kudu saling mencintai, wong kudu gelem musyawarah dengan kita-kita ini, wong kudu saling menolong dan nyuwun sewu yang kelima, wong kudu saling memaafkan. Nek driji limo niki digawe kuat nyekeli apa-apa. Tapi nek cekitingan mau driji loro sing main mboten sempurna. Oleh karena niku niati kula kali panjenengan gesang niki krana Allah. Mboten nggih Bu nggih. Bahwa ada yang lain, ada yang kurang nikulah sing perlu nek agama. Mulane aja kaya wong sing gak duwe agama. Wong gak duwe agama niku iya ngomong gak ngomong iya. Niki sak niki pun usum, mboten usah diusumi. Kita orang beragama, kita orang yang baik, kita orang yang kepingin menggapai surganya Allah. Panjenengan pengen surganya Allah? Mangke nek teko omah bapake didemek nggih Bu nggih.

0: umama wangan di kalau nangatan guyun apa mboten Pak? Bojoku ki senteng tapi ya gak Pak. Kula sing ngengken iki. Dan menjadi bidadari surgamu. Ngoten nggih Bu nggih. Panjenengan donga dateng lahir batin ten omah ten pundi mawon. Moga-moga keluarga kita kinayungan sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Ibu-ibu engkang kula mulyakaken persis jam itu tapi kurang siji. Satu lagi napa Bu? Satu lagi kita tidak dibatasi untuk berbuat baik kata kepada sesama kita. Kuncine sakinah sing paling penting adalah berbaktilah kepada orang tua. Bu, Bu, mertua watu, bojone disenggol, mbokmu ngkrik-ngkrikan kalau dosa napa mboten yang? Dosa, nek pas ngajinya tenike kok eling lho Pak. Angke lek kapan tuh omah kadang-kadang mboten eling. Berbakti kepada Allah, birrul walidain niku termasuk fadhilul amal. Panjenengan ditakoni kalian Kanjeng Nabi, amal apa yang paling bagus? Di antaranya juga birrul walidain. Panjenengan gelem bekti karo wong tua. Senajan wong tuane sampun sumare, ayo kita terus dongakno. Anzil alaina rahmah wal maghfirah ala jami'al ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wa khususan ila khadrati walidina abi wa ummi tungabu dungo ge dungo tungakno sing sampun sumare sing dereng sumare panjenengan kirimi Fatihah tapi ila ruhaniati wa jasadi jenengan parani jenengan wis iso telepon tapi luwih seneng panjenengan parani bekti kepada orang tua akan membawa berkah untuk kehidupan kita. Allahumma cobi diapalno nomor siji nek pengen bahagia dekati Allah. Nomor kalih kita sadar kita manusia bukan siapa-siapa. Inna akromakum indallahi atqakum sing dipiji apik kalih Allah wong sing gelem dadi wong sing nurut dateng Allah. Nomor tiga, ayo kita berbakti kepada orang tua kita. Matur nuwun, persis jam 7 kita sudahi. Kula nyuwun pangapunten, kula tak terus nyuwun pamit mangke mugi-mugi manfaat menapa ingkang saged kita kaji bersama. Kula kalih panjenengan bukan siapa-siapa, kita terus nyenyuwun dateng ngarsanipun Allah bahwa dengan lindungannya, keridoannya kita insyaallah dipun karuniai sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udhu billahi minasyaitonirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, ya kasiran nawal, wa ya daimal wisal, wa ya hasanal fi'al, wa ya rozikul ibad ala kulli hal, wa ya badi'am bila misal, najjina minal kufri wa dalal, ij'alna wa awladana wa ahlina wa dhurriyatina ya Allah, min ibadikal muttaqin, birahmatika ya arhamar rahimin. Anzil alaina rahmah ya Allah wal maghfirah ya Allah, anta maulana anta waliyuna fid dunya wal akhirah, ahyina muslimin wa amitna muslimin wa alhiqna bis solihin wa ghairu khazaya wal maftunin ya Allah, anta rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ighfir lana dhunubana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, anta Khaliqul kulli syai'in ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Ighfir lana dhunubana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu 'ala sayyidina Muhammadin ummi wa 'ala alihi washabihi baraka wasalam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Terima kasih Anda baru saja mendengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi, kajian Islamiyah Pagi, program spesial persembahan Trirama FM.

Keluarga Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

pagi, besi-besi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paginya jumpa lagi barengan aku ya, Bes. Seperti biasanya deh, kalau pagi-pagi begini mah selalu ditemeninnya barengan sedap semangat dangdut pagi, biar besi-besi semuanya pada semangat ya. Pantengin Trirama Jaringan biar makin azoy, digoyangin sama denang-denangnya juga ya. Dari tayang-tayang aku udah pantengin aja vidanya di Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biosis Sihaga Herbal Tetes Premium Masa Kini.

yang masih bersibuk-sibuk ria, bergelut dengan pekerjaan dapur, para ibu-ibu rumah tangga, semangat aja deh. Tenang aja, aku mah selalu nemenin kamu dan selalu menyemangati besti-besti kesayangan aku. Biar gak lemes, gak loyo, gak letih pagi hari ya. Tapi kalau misalkan besti memang merasa lemas, letih, dan kayaknya ini badannya tuh kurang fit gitu ya, jangan-jangan besti kamu memang lagi kurang enak badan ya. Ya udah, sini-sini minum Biosi dulu ya bes ya, biar tubuh kita segar, biar kita bebas beraktivitas, dan pastinya juga gak terhambat pekerjaannya, apalagi ibu rumah tangga ya, gak ada berhentinya ya kan. Pasti semuanya dikerjakan walaupun lagi ngerasa gak enak badan, tetap aja harus dikerjakan. Siapa lagi kalau misalkan bukan kita para wanita hebat yang mengerjakan itu ya kan. Tapi biasanya dibantuin sih ya sama sama suami gitu kan, sama anak-anak. Cuman kan kayaknya kita gak percaya gitu ya bes ya, kalau dibantuin sama suami atau anak. Ada aja yang kurang kan. Ya biasalah, para ibu-ibu tuh begitu ya, pasti selalu ada aja kurangnya ya kalau dikerjain sama orang lain. Apalagi sama suami, kayaknya gak percaya banget ya, kayak gak bersih gitu ya bes. Apalagi kalau misalkan emang kita gak bisa ngapa-ngapain, terus dimasakin, aduh mau makannya aja, aduh bukan kenapa-kenapa gitu ya, takutnya nanti malah keasinan, inilah itulah. Harusnya mah bersyukur aja ya bes ya, untung dimasakin. Kayak mana kalau gak dimasakin, ya beli aja sih gak apa-apa ya kan. Oke lah, pokoknya buat tayang-tayangku, jangan lupa yang merasa gak enak badan, tapi bukan hanya ngerasa gak enak badan aja yang boleh minum Biosi Siaga, yang sehat, yang masih seger badannya, tetap aja minum Biosi Siaga, biar menjaga aja gitu ya. Kan kita gak pernah tahu besti, virus bakteri itu udah mengintai kita loh, dari rumah, terus kita perjalanan ke kantor, itu virusnya udah mengintai untuk masuk ke dalam tubuh kita dan memerangi imun tubuh kita. Kalau imun tubuh kita lagi melemah, otomatis kita juga akan terserang penyakit ya. Jadi kalau bisa besti dijaga dari sekarang untuk minum Biosi Siaganya 3 kali sehari ya, cukup 5-7 tetes aja untuk menjaga kesehatan tubuhnya supaya bebas beraktivitas, dan pastinya besti terhindar dari virus bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita.

0: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
1: Pak, sini cobain ini.
2: Apaan, Bu?
1: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
2: Susu kambing? Bau kambing nggak?
1: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
2: Ternyata enak juga.
1: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
2: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
3: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari. Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
0: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
3: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
0: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
4: Semangat Dangdut Pagi.
5: Semangat Dangdut Pagi.
4: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
6: Terima kasih Besi masih terus pantengin Vina ya di Sedang Semangat Dangdut Pagi untuk edisi kali ini. Semangat-semangat sayang aku. Aku mau semangatin terutama buat ibu-ibu sih ya kan. Soalnya ibu-ibu tuh segala macam dikerjakan. Terus habis itu juga walaupun lelah dikerjakan, ya semangat aja lah para ibu-ibu ya. Karena tahu sendiri Besti, ibu-ibu tuh malah kesehatan fisiknya tuh rentan banget ya. Terutama buat para ibu-ibu yang mungkin pekerjaannya di rumah, pekerjaannya di kantor, rumah kantor kan. Ya gimana semua dikerjakan, pasti akan muncul masalah-masalah fisik yang dialami para ibu-ibu rumah tangga ya. Sebenarnya bapak-bapak juga pasti ngalamin sih. Cuman ini aku mau bahas aja deh buat khusus para ibu-ibu semuanya ya, biar kita juga lebih tahu dan mengetahui bagaimana sih sebenarnya supaya kita bisa mencegahnya. Terus kemudian juga kita jadi tahu, oh ternyata masalah kesehatan ini loh yang sering banget menyerang para ibu rumah tangga, dan kita juga harus tahu gitu kan cara menghindarinya bagaimana. Terus kemudian juga kita harus mengetahui apa sih yang perlu kita lakukan gitu ya Bes, supaya tidak mengalami hal itu ya. Nanti kita bahas deh Bes, tapi di segmen selanjutnya aja ya. Aku mau dinangin dulu biar Besti makin asik, biar makin asoy di pagi harinya, makin cemungut gitu, sambil terus pantengin Sedap Semangat Dangdut Pagi barengan Vina, persembahan dari Biosis Sihaga Herbal Tetes Premium masa kini.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Selamat pagi, Bu.
2: Pagi.
1: Atas nama siapa, Ibu?
2: Ibu Marmi.
1: Alamatnya di mana?
2: Di Bina Karya Jaya.
1: Bina Karya Jaya, Lampung Tengah?
2: Iya.
1: Ah, Ibu kalau boleh tahu, dulu keluhannya apa?
2: Ginjal mengecil, udah cuci darah.
1: Gitu, udah cuci darah.
2: Satu kali. Kayak sekarang disuruh cuci darah lagi, aku minum obat ini, obat apa? Yoshi dari Rumbia itu. Kan di badan enak, terus obat punya dari bandar itu nggak tak minum. Sudah enak itu udah sekarang ngejar sampai sini.
1: Oke, Ibu kalau boleh tahu, Bu, dulu yang dirasain sebelum minum Biosi apa atau gimana?
2: Toh, setiap hari perutnya pegah, pokoknya susah tidur.
1: Susah tidur, perut pegah, sering muntah gitu.
2: Sering
1: ya,
2: muntah,
1: Bu, ya?
2: Iya.
1: Setiap hari muntah
2: 5 kali 6 kali sekarang.
1: Terus setelah minum Biosi gimana, Bu?
2: Alhamdulillah benteng semua, bisa tidur mau kemana-mana kelihatan. Dan cuma minumnya baru setengah botol belum ada.
1: Setengah botol belum ada, tapi alhamdulillah udah banyak perubahan ya, Bu, ya.
2: Makanya beli sekarang, beli lagi.
1: Sekarang beli lagi Biosi, Bu.
2: Oke.
1: Terima kasih, Bu, pesan-pesan dulu buat masyarakat, Bu.
2: Iya, masyarakat yang sakit, daripada kita kesana-kesana, lebih baik kita kesini cepat sembuh.
1: Oke, terima kasih, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Semangat Dangdut Pagi.
3: Semangat Dangdut Pagi.
2: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
4: Masih balikan lagi barengan Vina di Sedap Semangat Dangdut Pagi untuk edisi kali ini ya. Aduh, makin hari makin semangat, makin buricak berinong ya, Bes. Pokoknya makin happy aja barengan Tri Rama FM dan juga jaringan ya, Bes, di pagi hari ini. Tapi buat para ibu-ibu semuanya juga jangan lupa, pagi ini harus bahagia, harus tersenyum bahagia apapun itu masalahnya ya. Karena biasanya kalau para ibu-ibu tuh sering banget ya, Bes, pagi-pagi udah merasa kayak linu-linu, ini mah ya badannya nyeri otot sendi gitu kan. Karena tahu sendiri aktivitas para ibu-ibu itu sering berulang, seperti menyapu, ngepel, dan mencuci, sering memicu nyeri pada punggung, bawah leher, serta bahu. Itu yang sering banget kan dialami para ibu rumah tangga ya, Bes, yang sering diulangi terus-menerus pekerjaannya. Ya cuman itu-itu aja ya kan. Tapi kalau misalkan kita tidak menjaganya, aduh, udah deh pasti akan merasakan sakit yang sakit parah banget ya, Bes ya. Makanya kenapa para ibu-ibu semuanya tuh harus diistimewakan ya, Bes ya. Karena memang pekerjaannya tuh selalu berulang loh. Seperti itu-itu mulu ya, tapi gak ada bosennya. Ya mungkin kadang pernah lah mengalami bosen ya, ada perasaan bosen nih melakukan ini, kegiatan itu. Ya udah, diem aja Bu, gak apa-apa. Terus gimana nanti kalau kotor? Ya udah, biar suaminya sadar ya, suruh suaminya aja yang membersihkan gitu. Daripada ibunya sakit mulu ya, mending udahlah dibiarin terlebih dahulu. Kalau memang sekarang ini lagi merasakan nyeri otot atau sendinya gitu karena kegiatan yang selalu berulang tersebut ya. Terus besti, masalah fisik dan juga mungkin juga nyeri otot yang sering banget dialami oleh para ibu rumah tangga itu biasanya adalah plantar fasciitis, atau biasanya disebut peradangan pada jaringan bawah kaki atau tumit gitu ya, akibat terlalu lama berdiri saat memasak atau juga beberes rumah. Kan biasanya kalau masak ibu-ibu juga seringnya kan berdiri ya, tapi mungkin ada juga sih yang duduk, tapi enaknya emang berdiri aja nggak sih? Kalau duduk tuh kayak nggak leluasa gitu ya. Kalau berdiri kan bisa kesana kesini kesono kesini gitu ya. Cuman ya itu permasalahannya adalah kita bisa mengalami peradangan pada jaringan bawah kaki atau tumit akibat terlalu lama berdiri saat memasak atau bahkan juga mungkin lagi beberes rumah gitu kan, seringnya berdiri ya, Bes ya. Itu salah satu masalah yang sering dialami oleh para ibu rumah tangga ya. Terus kemudian bisa juga mengalami tenosinovitis. Ini salah satu radang pada selubung tendon di sekitar pergelangan tangan atau ibu jari ya, karena gerakan tangan yang berulang gitu, Bes, kayak mencuci piring ya kan, mungkin menyapu ya, itu juga kan semua pergelangan tangan gitu dan juga jari-jarinya, pokoknya bergerak semuanya setiap hari ya kan. Tapi ya begitu, Bes, apapun itu juga yang dialami tetap aja dikerjakan. Biasanya kalau ibu mah ya mau gimana lagi ya, kalau misalkan anaknya udah sekolah, udah berangkat sekolah, jadi mau siapa lagi yang mengerjakan? Terus suaminya juga mungkin udah kerja ya kan, jadi ya kembali lagi gitu, kita yang akan mengerjakan itu semua. Tapi kita juga harus perhatikan ya, ternyata ada permasalahan fisik yang memang kita harus perhatikan ketika kita melakukan kegiatan berulang tersebut, yang bisa mengalami permasalahan nyeri otot atau sendi gitu kan. Terus kemudian ada tadi peradangan pada jaringan bawah kaki atau tumit, terus mengalami peradangan pada selubung tendon di sekitar pergelangan tangan. Itu yang akan sering dialami oleh para ibu rumah tangga yang melakukan kegiatan berulang-ulang seperti itu aja ya. Dan Besti, bukan hanya gangguan fisik atau juga nyeri otot yang biasanya akan dirasakan ya, tapi ada juga gangguan kesehatan yang umum banget ini, yaitu kelelahan kronis. Biasanya ada penurunan daya tahan tubuh akibat energi yang terkuras habis ya, yang membuat tubuh tuh mudah terserang demam atau infeksi gitu pada ibu rumah tangga ya kan. Terus kemudian juga merasa sakit kepala. Jadi sering dipicu oleh kelelahan fisik sakit kepala ini, Besti, kurang tidur maupun juga fluktuasi hormon ya. Jadi memang sakit kepala ini sering banget kayaknya ya mengintai para ibu-ibu rumah tangga. Entah karena tekanan darah tinggi ya kan, atau mungkin stres gitu karena banyak pikiran juga, gak pernah tahu sih. Besti, memang sering banget gitu gangguan kesehatan ini tuh umumnya terjadi pada ibu rumah tangga, yaitu sakit kepala ya kan. Bahkan juga hipertensi atau tekanan darahnya tuh tinggi yang bisa dipicu oleh stres berkepanjangan dan juga pola hidup yang kurang sehat. Kan biasanya para ibu-ibu tuh kayak masak terus udah makannya dikit aja gitu kan. Kadang juga ya udahlah ini biar dimakan sama anaknya aja, sama suaminya gitu kan, tanpa memikirkan diri sendiri. Padahal sebenarnya gak apa-apa kita tuh egois gitu ya, mikirin terlebih dahulu diri kita sendiri. Karena ya gimana ya, ibu rumah tangga tuh selalu effort gitu loh, selalu bekerja keras banget kan. Makanya makanannya juga harus benar-benar terjaga dan harus seimbang gitu. Tapi tenang aja sih untuk para ibu-ibu semuanya, mungkin sekarang ini yang selalu merasakan hal-hal itu ya, bisa dibantu juga dengan Biosis Sihaga. Karena Biosis Sihaga ini 100% herbal alami yang bisa mengatasi berbagai keluhan penyakit, baik degeneratif atau juga penyakit kronis yang dirasakan ya, terutama permasalahan hipertensi, terus kemudian juga permasalahan nyeri sendi, nyeri otot, pokoknya semuanya bisa diatasi dengan Biosis Sihaga. Bisa dikombinasikan juga dengan susu kambing etawasi, madu si pahit ya Bes ya. Ini salah satu produk yang sangat cocok banget untuk keluhan para ibu-ibu rumah tangga yang memang mengalami hipertensi karena banyak pikiran gitu kan Bes. Tapi ada juga yang hipotensi sih, atau tekanan darah rendah, tapi kebanyakan kayaknya hipertensi sih, soalnya marah-marah mulu. Jadi bisa ya Bes ya, dengan konsumsi Biosis Sihaga dikombinasi dengan beberapa produk herbal yang tersedia lengkap di seluruh jaringan Trirama FM Net, terutama di radio kesayangan kamu ini. Untuk Besi yang mau pesan antar boleh banget, karena mungkin sibuk di rumah gitu kan, terus gak ada waktu buat datang ke studio, bisa kok nanti kita antarkan sesuai alamat aja ya. Langsung hubungi call center di mana, di 0831 760 600.
3: Pak, akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
5: Iya Bu, itu malah bagus, karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
3: Betul, kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
5: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan, kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
3: Terus itu minum apa?
5: Ini si pahit, madu hitam pahit.
3: Oh, yang madu hitam pahit itu.
5: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
3: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
5: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi si pahit, madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu si pahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
6: Pak Udin.
7: Pak Udin.
6: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
7: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
6: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
7: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosis Sihaga.
6: Biosis? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
7: itu,
6: Pak?
7: Itu, Pak. Jamu tetes Biosis Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
6: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
7: Iya, Biosis Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
6: Iya. Ini cara minumnya gimana ya?
7: Gampang, cuma 3-5 tetes saja, sehari 1-2 kali.
6: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
7: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosis Sihaga-nya.
8: Biosis Sihaga, tetes alami. Gio Shishihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Gio Shishihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama FM.
3: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
5: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
3: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
5: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Semangat Dangdut Pagi.
9: Semangat Dangdut Pagi.
2: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.

kembali lagi masih di Sedang Semangat Dangdut Pagi untuk edisi kali ini ya. Aduh, udah pasti kita udah banyak banget nih yang pada konsumsi biasa siaganya ya, luar biasa banget udah pada stok, terus kemudian juga ada yang ngeborong, luar biasa deh. Terima kasih ya Zeyeng, jangan lupa dikonsumsi rutin untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam dan pastinya juga sebagai penyembuhan untuk keluhan-keluhan yang dirasakan sekarang ini ya. Untuk para ibu-ibu semuanya, semoga setelah konsumsi biosis siaga ini semakin sehat, semakin membaik, semakin bugar gitu ya badannya. Jadi tuh kayak semangat aja mau menjalankan hari-harinya walaupun kadang aduh gitu terus. Selamat pagi buat Mbak Darmi dari Batang Hari, sudah stok produk herbalnya. Terima kasih ya Mbak. Ada Pak Sutriono dari Pakuan Aji juga, terima kasih. Ada Mbak Selastri dari mana ini Mbak Selastri? Dari wilayah inovasi ya, soalnya udah COD-an sama Mas Dayat ini, Bes. Terus ini juga ada anaknya Mama Ani. Terima kasih. Selamat pagi buat Ibu Lilis dari Seperti Rahman juga yang sudah mendapatkan produk herbalnya di Inovasi Radio Lampung Tengah. Pak Galung Joharan ya, terima kasih sudah mendapatkan produk herbal, udah COD-an sama AAJ juga. Bu Sarina dari Raja Basalama juga sudah mendapatkan biosis siaga ya, terima kasih. Ada lagi ini Pak Riyadi dari Jatimulyo, juga keluarnya asam urat dan peredaran darahnya tuh kurang lancar ya, makanya udah ngeborong nih produk herbalnya di Radio Trirama FM ya. Ada Ibu Ria untuk ibunya mendapatkan produk herbal yang udah COD-an juga sama Kak Dito ya Bes ya. Terus juga gak ketinggalan ini besti kita yang ada di seputaran 28, ada Bu Khadijah yang selalu mempercayakan biosis siaga dan juga produk-produk herbal yang tersedia dan selalu stok di rumah ya. Ada Bu Puryana juga sama Pak Warnonya, selamat pagi aja deh. Gak ketinggalan juga ada Mbak Tita dari Jati Datar ya, untuk menjaga kesehatan sudah mendapatkan produk herbalnya. Pak Rasnadi dari Wai Jepara juga udah mendapatkan produk herbal serta susu Kambing Etawasi yang ada di Kansa FM Tridatu Lampung Timur ya. Kemudian ada Mbah Uhti dari Padang Dalam Lampung Barat sudah mendapatkan madu Shilambung dengan susu Kambing Etawasi juga untuk menjaga kesehatan. Ada Pak Manto dari Ukil juga, selamat pagi aja ya. Mbak Katiem dari Jati Datar, apa kabar Mbak? Semoga sehat selalu. Ada Mbak Yuni dari Sukadana juga, terima kasih. Ada Pak Mudiran dari Faria juga ya, ini sudah mendapatkan madu Shilambung untuk anaknya, keluarnya asam lambung ya, semoga semakin sehat setelah mengonsumsi madu Shilambung. Ada Ibu Hoiru Nikmah ya dari Tanjung Tirta juga sudah ngeborong produk biosis siaga dan juga produk herbal yang lain di Trirama FM. Ibu Suyati dari SB 16 juga ya, keluhannya mata gatal, sudah mendapatkan biosis siaga dan juga produk herbal khusus untuk kesehatan mata ya, semoga semakin sehat setelah mengonsumsi biosis siaganya ya. Ada Ibu Heliana dari Mataram Udi juga, terima kasih sudah mendapatkan biosis siaga dan juga susu Kambing Etawasi untuk menjaga kesehatan. Ini pembelian sudah ketiga kali, semoga semakin hari semakin sehat setelah mengonsumsi produk biosis siaga dan juga produk herbal yang tersedia lengkap di Trirama Jaringan ya Besti ya. Untuk kamu semuanya juga jangan lupa yang belum mendapatkan biosis siaga, jangan ragu, jangan bimbang, jangan takut-takut ya Besti ya. Gak perlu takut karena produk ini 100% herbal alami yang sudah berizin resmi dari BPOM serta Halal MUI ya. Jadi aman banget untuk kita konsumsi dalam jangka waktu panjang ya. Setiap hari dikonsumsi walaupun kita udah ngerasa sehat, mau kita konsumsi rutin setiap hari juga gak masalah Bes. 5-7 tetes aja kita udah bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya Bes, dengan konsumsi biosis siaga ini. Jadi yuk kita sehat dengan biosis siaga serta produk-produk herbal yang tersedia lengkap di Trirama dan juga Jaringan.

kebersamaannya barengan Vina pagi hari ini. Tapi sayang, disayangkan, waktunya udah abis, Bes. Ya udahlah, gak apa-apa, besok lagi bakal terus ditemenin barengan Vina setiap pagi ya, dari jam 6 sampai jam 7 pagi, cuma di jaringan Trirama FM Net aja ya. Ya udahlah, Vinanya pamit dulu ya. Vina juga mau beraktivitas seperti biasa, seperti ibu rumah tangga yang lainnya. Sampai jumpa kembali besok tayang. Vina akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

Dapatkan Herbal Premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo Herbal Premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net.

0: Sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.
1: Pantun radio, pantun pirama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
3: Inilah lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Via Yunda, Radio Asrena Pringsewu. Dikutip dari info Pringsewu, perjalanan malam dua pemuda di Kabupaten Pringsewu berakhir tragis. Sepeda motor yang mereka kendarai terlibat